0: dan Rasulnya, Allah akan memenangkan kaum muslimin lewat tangannya.
1: Maka para sahabat bergembira dengan kabar ini, dan semua berharap agar bendera tersebut akan diserahkan kepadanya. Hingga Umar radhiyallahu anhu berkata,
0: "Aku tidak pernah menginginkan kebesaran, kecuali pada perang Khaybar."
1: Pada pagi hari itu, para sahabat bergegas untuk berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mereka akan diserahi bendera komando. Akan tetapi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya,
0: "Di manakah Ali?"
1: Mereka menjawab,
0: "Dia sedang sakit mata, sekarang berada di perkemahannya."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
0: "Panggillah dia."
1: Maka mereka memanggilnya. Ali radhiyallahu anhu datang dalam keadaan sakit mata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya dan sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. Beliau menyerahkan bendera perang dan berwasiat kepadanya,
0: "Ajalah mereka kepada Islam sebelum engkau memerangi mereka, sebab demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah seseorang di antara mereka lewat tanganmu, maka sungguh itu lebih baik bagimu daripada unta merah,"
1: yakni harta bangsa Arab yang paling mewah ketika itu. Hadis riwayat Muslim.
0: Perang tanding.
1: Tatkala berlangsung pengepungan benteng-benteng Yahudi, tiba-tiba pahlawan andalan mereka bernama Marhab menantang dan mengajak sahabat untuk perang tanding. Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu melawannya dan beliau terbunuh mati syahid. Lalu Ali radhiyallahu anhu melawannya hingga membunuhnya dan menyebabkan runtuhnya mental kaum Yahudi dan sebagai sebab kekalahan mereka. Benteng Khaybar terdiri dari 3 lapis dan masing-masing terdiri atas 3 benteng. Kaum muslimin memerangi dan menguasai benteng demi benteng. Setiap kali Yahudi kalah dari pertahanan pada 1 benteng, mereka berlindung dan berperang dalam benteng lainnya hingga kemenangan mutlak berada di tangan kaum muslimin.
0: Korban perang.
1: Dalam peperangan ini, terbunuh dari kaum Yahudi puluhan orang, sedang wanita dan anak-anak ditawan. Termasuk dalam tawanan adalah Sofiyah binti Huyai yang jatuh di tangan Dihyah Al-Kalbi, lalu dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya. Beliau mengajaknya masuk Islam, lalu menikahinya dengan mahar memerdekakannya. Adapun yang mati syahid dari kaum muslimin sebanyak belasan orang. Di antara yang mati syahid adalah seorang badui yang datang dan masuk Islam dan memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh rampasan perang Khaybar, maka beliau memberinya bagian, tetapi dia berkata,
0: "Wahai Rasulullah, aku mengikutimu bukan untuk tujuan ini, melainkan agar aku terkena panah di sini,"
1: sambil memberi isyarat pada lehernya, "sehingga aku masuk surga." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
0: "Jika kamu jujur kepada Allah, maka pasti Allah buktikan."
1: Tidak lama kemudian jenazahnya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terluka pada tempat yang dia isyaratkan sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: "Orang ini jujur kepada Allah. Oleh karenanya, Allah memenuhi niatnya yang baik."
1: Lalu beliau mengafaninya dan memakamkannya. Musannaf Abdul Razak.
0: Daging beracun.
1: Kaum Yahudi tidak pernah dan tidak akan berhenti dari makar buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam karena tabiat mereka. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.
0: Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak.
1: Quran surat Ali Imran ayat 112. Tatkala mereka kalah dari perang Khaybar dan beberapa kali berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh beliau dengan siasat baru. Seorang wanita Yahudi berperan besar dalam makar buruk ini, yaitu memberi hadiah berupa menyuguhkan hidangan daging kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyisipkan racun yang banyak padanya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan, daging tersebut mengabari beliau bahwa ia beracun, maka beliau memuntahkannya. Ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mulia daripada mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam yang memahami bahasa semut. Sebab ia makhluk hidup yang bernyawa, memiliki mulut untuk berbicara. Sedangkan sepotong daging tersebut, sebagai makhluk yang mati, bahkan telah matang dipanggang dengan api. Adapun Bisri bin Baru radhiyallahu anhu yang ikut makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia karena racun tersebut. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh wanita ini sebagai qisas.
0: Perdamaian.
1: Setelah umat Yahudi kalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk mengusir mereka dari Khaibar. Akan tetapi mereka memohon kepada beliau agar membiarkan mereka mengurusi pertanian dengan perjanjian bagi hasil. Maka Rasulullah menerima permohonan itu dengan syarat kapan saja beliau menghendaki, maka beliau berhak untuk mengusir mereka. Hingga akhirnya mereka diusir oleh Umar bin Khattab di zaman kekhalifahannya setelah beberapa kali mereka berbuat kejahatan terhadap kaum muslimin.
0: Pembagian rampasan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi rampasan perang kepada sahabat yang ikut perang yang berjumlah 1400 orang. Namun, seusai perang ini, para rombongan muhajirin berjumlah 53 orang dari Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaibar. Beliau sangat gembira dengan kedatangan mereka. Beliau merangkul Ja'far radhiyallahu anhu serta menciumnya seraya berkata,
0: "Aku tidak mengetahui apakah aku bergembira karena menang dari Khaibar ataukah karena kedatangan rombongan Ja'far."
1: Sahih Abu Dawud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mereka bagian dari rampasan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi bagian kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa orang dari suku Daus yang baru datang dalam keadaan Islam. Semua ini beliau lakukan dengan izin dan keikhlasan dari sahabat yang ikut perang Khaibar. Dan karena mereka ini terhalang oleh uzur, jika tidak, maka pasti mereka akan ikut berperang.
0: Bahaya ghulul.
1: Ghulul adalah mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Mid'am, seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia akibat terkena panah. Maka sahabat mengatakan,
0: "Alangkah nikmat baginya surga."
1: Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Tidak, demi Allah, sesungguhnya pakaian yang diambilnya dari rampasan Khaibar sebelum dibagi menjadi bahan bakar api neraka."
1: Mendengar ini, ada seorang yang datang mengaku,
0: "Ini satu atau dua tali sandal aku peroleh sendiri."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Itu termasuk neraka."
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Yahudi Fadak.
1: Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai dan mengalahkan Khaibar, maka Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi di Fadak, sebelah utara Khaibar. Mereka segera mengirim utusan kepada Rasulullah untuk perjanjian damai dengan menyerahkan separuh bumi Fadak kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran tersebut dan beliau khususkan untuk dirinya sebab ia termasuk rampasan perang berupa fa'i, yakni yang diperoleh tanpa perang atau pertempuran. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Yahudi di Wadi Qura hingga mereka menyerah dan kalah. Mengetahui hal ini, Yahudi Taima juga segera berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membayar jizyah atau upeti. Demikian, wallahu a'lam.

0: سورة الدحى. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والضحى والليل إذا سجى.
0: Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi.
1: ما ودعك ربك وما قلى.
0: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى.
0: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
0: Dan sungguh,

0: lalu Dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

0: apakah Anda?
1: Kita merasakan bahagia, tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Kita khusyuk dalam sholat kita. Kita diberi kelapangan, keberkahan dalam rezeki kita. Urusan-urusan kita dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya semua dimudahkan. Maksudnya di sini kita perlu sungguh-sungguh memperbaiki ketakwaan kita. Kita perlu banyak berdoa minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menyempurnakan kebaikan ini agar kita dapatkan buahnya. Pohon iman yang digambarkan tadi tentang perumpamaan yang sangat indah dalam Al-Qur'an, kan Allah janjikan pohon ini tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Pohon yang benar-benar di bersungguh-sungguh kita tanam ini, kita perhatikan ini, akan mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Allah. Siapa yang tidak ingin setiap saat dia bahagia, setiap saat diberikan kelapangan? Karena ini kita inginkan, maka kita sungguh-sungguh. Memang pastinya syaitan akan menggoda kita. Ya, pastinya kebahagiaan ini akan ditutupi, dilingkupi dengan hal-hal yang kelihatan berat. Disinilah kita berjuang menundukkan hawa nafsu. Karena yang kita ingin kejar adalah sesuatu yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Ya, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu huffat, ditutupi atau dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Kalau mau senang-senang memperturutkan hawa nafsu, tidak bakal dapat surga. Sementara neraka itu dilingkupi dengan apa? Bisyahwat, dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Jadi kalau tidak ada perjuangan menundukkan hawa nafsu, tidak ada upaya untuk mengoreksi niat kita, tidak ada upaya untuk menghidupkan amalan-amalan di hati kita, maka tidak bakal kita dapatkan surga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan makna hadis ini, beliau sebutkan ini berlaku untuk surga di dunia dan surga di akhirat. Apa surga di dunia? Kebahagiaan, ketenangan hati. Untuk kita bisa mendapatkannya, kita harus bersabar dulu awalnya, mengoreksi pemahaman dan pengamalan agama kita. Ya, kebahagiaan itu kan sumbernya dari hati manusia. Anggota badan itu mengikuti apa yang ada di hati. Kita tahu semua makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan manusia akan baik. Kalau buruk, maka semua anggota badan manusia akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang selalu kita tekankan. Banyak manusia yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Ingat, godaan syaitan itu adalah diantaranya tazyinul batil, menghiasi yang buruk seolah-olah kebaikan. Orang yang beramal, rata-rata dikesankan kepada mereka, amalmu sudah hebat,

0: kebaikanmu sudah banyak. Kamu tidak akan mungkin celaka lagi. Ya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Apakah orang-orang yang dihiasi oleh syaitan keburukan amal-amalnya sehingga dia merasa amalnya sudah sangat baik? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Perasaan cukup seperti ini termasuk tipu daya syaitan. Menjadikan orang merasa aman. Ya. Menjadikan orang merasa cukup dengan amalan yang terlihat pada lahirnya. Sehingga banyak orang saat ini, dan ini sudah sering kita ingatkan, yang hanya merasa cukup dengan sekedar penampilan saja. Membaca Al-Quran, targetnya menyelesaikan banyak juz. Masya Allah, ini amal yang baik tentu saja. Rajin membaca Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran diturunkan untuk direnungkan isinya. Supaya hati kita terlibat. Karena kebahagiaan itu di hati. Kemanisan atau kenikmatan ibadah itu dirasakan di hati. Anggota badan mengikuti apa yang di hati. Tapi kalau hatinya tidak pernah dilibatkan, ketika membaca Al-Quran, kapan keikhlasan yang merupakan syarat diterima amal akan tumbuh di hati, akan semakin sempurna di hati. Kan kita sudah pernah jelaskan mungkin, kalau kita masih ingat, para ulama salaf itu memperbaiki niat, dan niat ini adalah amal yang paling berat bagi jiwa manusia, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Kapan mereka memperbaikinya? Di tengah perjalanan menuntut ilmu. Sewaktu kita membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik yang membersihkan penyakit hati. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu di dalam Al-Quran nasihat dari Rabbmu dan obat bagi penyakit hatimu. Artinya baca Al-Quran dan sentuhkan kandungannya yang indah di hati kita supaya sembuh penyakitnya. Kan syarat diterimanya amal yang paling utama adalah ikhlas, iya kan? Termasuk juga mengamalkan amalan dengan cinta, takut dan berharap kepada Allah. Tidak hanya sekedar mengamalkan seperti sekedar lewat saja, rutinitas saja. Tidak ada semangat di hati. Ya. Ini semua adalah penyakit-penyakit amal yang harus kita bereskan. Makanya para ulama salaf, mereka sangat takut amal-amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sangat mengkhawatirkan yang namanya qabulul amal, diterimanya amal. Banyak beramal tapi belum tentu diterima. Sampai-sampai ada salah seorang ulama salaf ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ulama salaf ini mengatakan, "Lau anni a'lamu annallaha taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitul maut." Seandainya aku mengetahui Allah menerima dariku satu sujud, yakni satu salat saja. Kalau aku tahu Allah menerima dariku satu salatku saja, maka aku menginginkan kematian saat ini juga. Biar saya mati sekarang saja. Kenapa? Berarti saya sudah menjadi orang yang bertakwa karena Allah, karena ayat ini mengatakan Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya, ini di sini menunjukkan mereka memahami diterimanya amal itu karunia dari Allah. Memang Allah mudahkan bagi orang-orang yang diberikan taufik, tetapi banyak tantangan, banyak godaan syaitan untuk menjadikan amal kita diterima. Cuman karena kita yakin di sini karunia Allah itu maha luas, kebaikan-kebaikan dalam agamanya Allah akan permudah bagi orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ya, kita semua yakin Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ini yang kita yakini. Makanya di sini kita katakan tadi, seseorang yang rajin beramal dia tidak merasakan kebahagiaan. Rajin beramalnya ini sudah merupakan satu nikmat yang luar biasa. Anda telah menapaki tahapan yang besar untuk meraih puncak kebaikan tadi. Tinggal dilanjutkan saja. Diperbaiki yang salah. Ya. Jangan tertipu dan jangan merasa cukup dengan keadaan ini. Ya, sekarang mungkin ada orang yang dia menganggap dirinya tidak bahagia ketika dia beramal, sehingga dia menyimpulkan sama sekali tidak bahagia, berarti sama sekali Allah tidak berikan kepadanya apa yang Allah janjikan. Mungkin ini karena ketika dia menghadapi cobaan-cobaan, dia tidak sabar dalam menghadapinya. Ya, sehingga cobaan-cobaan ini dia anggap sebagai bentuk kesusahan dalam hidupnya, ketidakbahagiaan dirinya. Ini keliru, pandangan yang keliru. Ini juga menunjukkan pada kita bahwa orang yang beramal banyak itu kadang-kadang memang pemahamannya perlu diluruskan. Inilah gunanya dia belajar. Inilah gunanya dia membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kan ada sebagian manusia ketika dia mendapatkan cobaan di jalan Allah, padahal sudah kita tahu konsekuensi iman semakin kuat akan semakin diuji, iya kan? Ingat sabda Rasulullah SAW yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu. Wa in kanat fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dinih." Ya, orang yang paling wa in kanat fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinih. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kedudukan imannya, dan orang-orang yang setelah mereka. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Kalau agamanya kuat, akan semakin besar cobaannya. Kalau agamanya itu tidak kuat, akan diberikan ujian sesuai dengan keadaan agamanya. Cobaan ini bukan bentuk penderitaan. Cobaan ini justru sebab untuk menyempurnakan kebaikan hamba ini. Ingat, Allah itu punya hak ibadah pada hambanya, yang wajib ditunaikan hambanya, beribadah dalam semua keadaan. Ini seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Ubudiyah, penghambaan diri, yang tadi kita sebutkan ayatnya, Allah menjamin kecukupan bagi hamba yang menunaikan penghambaan diri ini. Alaisallahu bikafin abdahu, bukankah Allah telah mencukupi, akan mencukupi hambanya. Maksudnya penghambaan diri ini bukan cuma satu model. Orang itu senang beribadah, rajin beribadah, sewaktu diberikan kesenangan saja. Dia rajin beribadah dalam keadaan lapang saja. Kalau ibadah itu modelnya hanya sesuai dengan keinginan kita, tidak akan teruji orang-orang yang ikhlas dibandingkan orang-orang yang tidak ikhlas. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa aktsarul khalqi yu'tunal ubudiyata tisarra. Kebanyakan manusia hanya bisa menunaikan ibadah dalam keadaan senang saja. Ya. Kita diperintahkan misalnya isbagul wudu'i fil makarih. Sempurnakanlah wudu dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, yakni ketika dingin kita tetap berwudu. Ini kan berat, butuh kesungguhan. Tapi coba antum diperintahkan berwudu dalam kondisi cuaca sedang panas. Senang kita berwudu karena kan dingin. Iya kan? Gembira kita sesuai keinginan kita. Tapi berwudu dalam keadaan dingin, ya, tanpa ada udzur kita harus berwudu agar kita bisa melaksanakan sholat, ini lebih susah. Ibnu Qayyim rahimahullah mencontohkan, ya, orang yang diperintahkan bermuamalah, yaitu seorang laki-laki, seorang suami diperintahkan bermuamalah dengan baik kepada istrinya. Kebetulan istrinya ini menyenangkan, penurut, mudah diatur. Kemudian istrinya ini cantik. Masya Allah, dengan mudah suaminya akan melaksanakan perintah tersebut. Tapi coba dia mendapatkan kondisi istrinya tidak seperti itu. Ya, istrinya tidak menyenangkan, membantah perintahnya. Dia bersabar untuk mendidik istrinya dengan cara yang baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik mempergauli keluarganya. Ini kan susah. Sebaliknya juga seorang istri seperti itu. Disuruh mentaati suaminya. Masya Allah, suaminya orangnya baik, sabar, kebutuhannya dicukupi, suaminya tidak pernah marah-marah. Gampang dia akan mentaati suaminya. Tapi kalau dia mendapatkan ujian, suaminya tidak seperti itu. Ya, kan tidak semua orang mendapatkan hal tersebut. Ini yang kadang-kadang kita ingatkan. Secara dalam beberapa kajian saya biasa mengingatkan, ya, mungkin juga pernah kita sudah pernah dengarkan, ada seorang dua orang suami dan istri datang ke pengajian. Pengajiannya tidak ada masalah, membahas tentang hak-hak suami dan istri. Pulang kajian mereka bertengkar. Kenapa? Suaminya mengatakan, saya ingin kamu seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Khadijah, karena tadi dibahas. Istrinya pun mengatakan, saya juga ingin kamu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang seperti ini permasalahannya, waktu dijelaskan hal itu harusnya kita ingatkan, Allah itu ada hak yang kita tunaikan ubudiyah, bukan dalam keadaan senang saja. Kita diperintahkan berbuat baik, apakah kepada orang yang baik kepada kita atau termasuk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kepada siapa? Dua-duanya kan? Kalau kita disuruh berbuat baik kepada orang yang selalu baik, memberikan hadiah, selalu menolong kita, gampang. Tapi ada orang yang memperlakukan kita tidak baik. Pernah bermasalah secara pribadi, kita disuruh menolong dia, susah. Karena tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Padahal Allah menuntut kita menunaikan ubudiyah dalam semua keadaan. Ya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Sewaktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran, pertama, mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Berinfak dalam keadaan lapang gampang karena kelebihannya banyak. Tapi ketika dia sendiri pas-pasan, dia mau berbagi, ini susah. Hati kita berat. Karena kita juga merasa butuh. Wal kadhiminal ghaidha, menahan kemarahan. Ketika kita sedang marah, disuruh menahan kemarahan dalam urusan dunia. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah ketika masalah pribadi. Wa inna ma yantakimu idan tuhikat hurumatullah. Beliau marah ketika dilanggar batasan-batasan syariat Allah. Ini berat. Ya, orang saat ini masalah pribadi dihubung-hubungkan dengan agama. Ya, ada orang yang menggibahi kita, kita marah. Oh, karena dia berbuat gibah. Padahal sebenarnya alasannya karena dirinya disakiti. Cuma dia atasnamakan gibah. Saya digibahi, gibah kan dosa. Tidak boleh dia melakukan itu. Harusnya kalau kita ingin uji kemarahan kita karena Allah atau tidak, ada orang yang mencela kita dalam urusan dunia, ada orang yang menggibahi kita, kita marah. Sekarang kita lihat, ada orang yang melewati kita melakukan perbuatan maksiat, apakah kita marah atau tidak? Ternyata kita biasa-biasa saja. Ya, kita datang ke tempat-tempat yang di situ banyak orang yang tabarruj, tidak ada rasa marah di hati kita, santai saja. Ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, kita juga tidak marah. Berarti marah kita bukan karena Allah tadi, karena pribadi kita. Dan ini bukan ciri orang yang bertakwa. Jadi maksudnya di sini, hal-hal seperti ini kita harus koreksi. Ya, pengajian yang tadi kita sebutkan bukan pengajiannya yang salah, tapi harusnya diingatkan dalam kajian tersebut bahwa panutan contoh yang ideal dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti itu harus terwujud pada keluarga kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga menghadapi cobaan-cobaan yang beliau adalah panutan dalam bersabar. Panutan dalam ketenangan dalam memperbaiki keadaan tersebut. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, inilah cobaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita justru untuk memperbaiki iman kita. Kenapa orang yang beriman banyak cobaannya? Supaya mereka semakin dilatih kesabarannya. Supaya mereka semakin menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Beberapa kali di kajian yang lalu saya sebutkan kedudukan hawa nafsu. Apa pernyataan para ulama tentang hawa nafsu? Imam Ibnu Qayyim mengatakan sepakat semua orang yang mengenal agama. Meskipun dalam keadaan tidak suci, beliau berzikir kepada Allah, tapi lebih utama dalam keadaan suci. Jadi orang yang membaca Al-Quran, kita tahu Al-Quran adalah kitab petunjuk. Misalnya orang dalam perjalanan, dia tidak ada air untuk bersuci, sementara dia butuh untuk segera membaca Al-Quran untuk berzikir, masa kita katakan tidak boleh? Bagaimana kalau dia lalai? Bagaimana kalau dia butuh untuk melakukan sebab-sebab yang meningkatkan imannya? Kita katakan ini diperbolehkan meskipun lebih utama kalau dalam keadaan suci.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ana mau tanya, kalau misalkan ada dolar motor yang akarnya dolar dealer kemarinnya ayat cileh itu, kalau ada dealer motor yang akarnya jual beli tapi nyicilnya ke leasing, apakah itu ada unsur riba? Tergantung, lihat kalau ada keterlambatan ada denda, ada itu riba. Tapi saya mah bayarnya gak akan telat, dijamin tanggal 1 juga langsung. Tidak akan ada keterlambatan. Mau ada keterlambatan atau tidak, kita menandatangani, menyetujui akad yang di dalamnya mengandung unsur riba. Sudah meridhoi hal itu sudah terlarang. Walaupun kitanya tidak akan telat, tidak akan terkena denda gitu ya, tetap tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Nah, sistem kredit motor mobil di leasing itu melanggar ini. Umpamanya kita butuh motor ke dealer. Nah ini ada nih harganya 20 juta. Motor itu milik dealer. Tapi transaksi kita ya bukan dengan dealer tapi dengan bank. Si dealer itu menjual motor itu ke bank secara cash. Oleh bank dijual ke kita secara apa? Kredit. Ketika terjadi akad jual beli bank dengan kita, terjadi transaksi yang pasti ada unsur ribanya. Status motor itu masih milik dealer. Jadi bank menjual motor yang belum menjadi miliknya karena si bank belum membayar ke dealer. Sudah dijual ke kita. Ya. Setelah tanda tangan nih uang DP beres, baru oleh pihak bank dibayar ke dealer. Jadi bank menjual motor itu ke kita dalam keadaan motor itu belum menjadi miliknya, tapi milik si dealer. Jadi bank menjual barang yang bukan miliknya ini tidak sah, tidak boleh ya. Wallahu a'lam.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Hadis yang selanjutnya.
2: Hadis nomor 34. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla qala idza btalaytu 'abdi bi habibataihi fa sabara awadtuhu minhuma al-jannah yuridu ainaihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Anas radhiyallahu an, ia bertutur, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Subhanallah jemaah. Kita lihat nih, kita yang dikasih sama Allah kedua mata. Ada orang yang butanya sejak lahir. Ujian nih. Ada orang yang butanya seiring berjalannya waktu. Ada yang butanya di akhir hayatnya. Sekarang kalau kita lihat, banyak orang kena katarak. Sebenarnya dari dulu banyak orang kena katarak. Akhirnya akhir hidupnya buta. Barang siapa yang Allah uji, ini Allah yang mengatakan, hadis qudsi juga. Idza btalaytu 'abdi, kalau aku menguji hambaku dengan kedua kekasihnya, disebut dua mata ini adalah habibah, kekasih. Lalu dia bersabar, sabar. Maka Allah akan kasih ganti dia dengan surga. Ini gantinya sekarang, surga. Oleh karena itu orang-orang yang buta, keluarganya, ujian buat keluarganya, merawat orang yang buta umpamanya. Maka hendaklah diarahkan kepada sesuatu yang mulia. Karena orang yang buta ini dikasih sama Allah kekurangan di satu panca indera, tapi di, biasanya dia punya kekuatan di perasaan. Terkadang ada orang buta jalan di pasar seakan-akan dia melihat. Ada perasaan dia. Waktunya belok, dia belok. Ada yang pakai tongkat, umpamanya. Biasanya dia memiliki kekuatan hafalan. Sehingga tidak sedikit orang-orang buta yang hafal Al-Quran Karim. Tinggal di sini pihak keluarga mengarahkan kepada yang lebih baik buat kehidupan dia. Bukan diajari sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan ini. Dan kita mengetahui banyak para ulama yang buta. Syekh bin Baz rahmatullah alaih dikatakan butanya beliau itu berkuranglah. Sampai umur 20 tahun mungkin hilang. Tidak bisa melihat sama sekali. Dan sekarang mufti yang ada pun seperti itu. Tapi bagaimana Allah berikan kelebihan kepada dia? Jadi sejatinya orang yang buta kedua matanya, jangan sampai buta kedua hatinya. Dan ada orang-orang yang Allah berikan kedua mata, dia bisa melihat di dunia ini, namun dia tidak melihat kebenaran dan mengikutinya. Sehingga Allah mengatakan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayati fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Subhanallah. Allah jalla jalaluh mengatakan, barang siapa yang berpaling dari ayat-ayatku, peringatan-peringatan Allah, maka Allah akan jadikan buat dia kehidupan yang sempit walaupun dia penuh dengan panca indera. Dan kita akan himpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Keluar dari kuburannya buta. Maka dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa aku dibangkitkan dalam kondisi buta? Padahal aku bisa melihat. Ya, kata Allah, begitulah datang kepadamu ayat-ayatku, engkau lupa, engkau tinggalkan, engkau enggak peduli. Maka hari ini pun orang itu ditinggalkan. Maka hendak kita mensyukuri nikmat kedua mata ini. Nikmat besar dua mata ini. Makanya ujiannya pun besar, pahalanya pun sesuai. Allah mengatakan di surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Bukankah kami yang menjadikan bagi manusia itu kedua mata, dengannya dia bisa melihat? Siapa yang ngasih itu? Allah. Maka semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat mata ini dan menjauhkan kita dari maksiat mata.
0: Mutiara Riyadus Salihin.
4: Perjalanan sahabat Thumamah bin Utsal merengkuh nikmatnya Islam. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Di antara orang yang mendapat surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Tidak mengherankan, karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang, salah seorang Raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sikap angkuh dan melecehkan. Dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan menguasai Thumamah. Dia membujuknya agar ia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia mulai mencari peluang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya, sehingga Allah menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya pada diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumamah mengincar mereka, sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tidak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Mekah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Mekah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpatroli di sekeliling Madinah, yang bertugas menjaga keamanan dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya padanya. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, apakah kalian tahu siapa dia? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau berkata, ini Thumamah bin Utsal Al-Hanafi, tawanlah dia dengan baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya dan sebelumnya beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakan saja, niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya, susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan beri seberapapun yang kamu mau." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Di hari berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapa saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Al-Baqi yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik, kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang, wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu wahai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu." Kemudian Thumamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Sumamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Mekah. Maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang.
5: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
4: Muslim pertama di muka bumi yang masuk Mekah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah. Maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Thumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata,
5: "Celaka kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan."
4: Kemudian orang-orang mendekati Thumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya,
5: "Ada apa denganmu, wahai Thumamah? Apakah kamu telah menjadi sobi dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?"
4: Maka dia menjawab,
5: "Aku tidak menjadi sobi, tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad."
4: Thumamah menambahkan,
5: "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad."
4: Thumamah bin Uthal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan mereka agar menahan gandum agar tidak dikirim kepada orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Mekah. Embargo yang ditetapkan oleh Thumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya,
5: "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun sekarang, kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Thumamah bin Uthal telah memutus pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirim apa yang kami perlukan, maka lakukanlah."
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum-gandum kepada orang-orang Quraisy. Maka dia pun melakukannya. Thumamah bin Uthal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya,
5: "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi siapa yang tidak mengambilnya."
4: Kemudian dia berkata,
5: "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya."
6: Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanyalah semua makhluk kembali.
4: Quran Surat Ghafir ayat 1 sampai 3.
7: Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi, dan bukan air yang kamu keruhkan. Kemudian Thumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah membalas Thumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, wallahu a'lam.

0: Ka Ande Ande Ande.
1: Yang pertama dan paling utama adalah mengurus kedua orang tua. Bukan transferan uang yang diharapkan oleh kedua orang tua kita, tetapi mengurus mereka, terutama saat mereka sudah tua. Jangan dimasukkan ke dalam panti jompo. Urus mereka. Ustadz, kita punya keluarga, urus mereka. Akan terlihat nanti bagaimana berkah keluargamu dengan mengurus orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Lihat ayat ini, surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah menyebutkan Allah telah menetapkan untuk mengerjakan tauhid dan berbakti kepada orang tua. Ini kedudukan orang tua. Banyak ayat di dalam Al-Quran menggandengkan antara tauhid yang merupakan a'zamu ma amarallahu bih, perintah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, digandengkan dengan wabil walidaini ihsana, bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah mengatakan, dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan. Lihat ayat ini, dalam pemeliharaanmu. Semakin tua, semakin harus mendekat kepada orang tua. Urus mereka. Dan saya sering mengatakan para ikhwan, kita ini ngurus orang tua, wallahi, demi Allah, mungkin bapak saya nanti akan dengar ini, tapi itulah yang terjadi. Kita ini ngurus orang tua, nunggu mereka mati, sedangkan mereka ngurus kita, menginginkan kita tumbuh dewasa menjadi manusia yang sukses. Kemudian setelah itu ada sebagian anak yang mengeluh ketika ngurus orang tua. Berapa lama? Tidak lama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling utama, bukti nyata seorang anak berbakti kepada orang tua, mengurus mereka, terutama saat mereka sudah semakin tua, sudah pensiun, sudah rabun, sudah lemah pendengaran, sudah tidak bisa lagi beraktivitas, sudah tidak ada lagi pemasukan. Semakin tua, semakin berbakti kepada orang tua dengan mengurusnya. Lihat, perhatikan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang dari lelaki meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kemudian orang tersebut menjawab, "Na'am." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Berjihadlah dengan mengurus keduanya. Lihat. Jihad, mengangkat senjata melawan musuh, imma syahadah au imma an-nasr, baik itu mati di medan pertempuran, mati syahid, atau menang, mendapatkan pahala berjihad. Jihad adalah zirwatu sanamil Islam, amalan yang paling tinggi dalam Islam, tetapi kalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jihad menghapuskan seluruh dosa, kalah dengan berbakti pada orang tua. Kata Rasulullah SAW, fafihi ma fajahid, berjihadlah dengan mengurus kedua orang tuamu. Bahkan di dalam riwayat Muslim ada yang lebih luar biasa lagi, beliau mengatakan, ubayyuka alal hijrati wal jihad abtagil ajra minallah, wahai Rasulullah, aku ingin membaiat engkau untuk ikut berhijrah, berjihad, hanya ingin cari pahala dari Allah. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fahal min walidayka ahadun hayy? Adakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Na'am, bal kilahuma." Iya. Bahkan kedua-duanya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tabtaghil ajra min Allah?" Apakah benar engkau mencari pahala dari Allah dari jihadmu ini? Pemuda tersebut menjawab, "Na'am, iya." Farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Kembali engkau kepada kedua orang tuamu. Urus mereka berdua. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ai in kana laka abawan, fabaligh juhdaka fi birrihima wal ihsani ilaihima." Jika engkau mendapati kedua orang tua masih hidup, maka bersungguh-sungguhlah untuk berjihad mengurus mereka berdua. Fa inna dzalika yaqumu maqamal jihad. Itu senilai dengan berjihad mengangkat senjata. Apa sebabnya wahai Hafidz Ibnu Hajar? Apa sebabnya ngurus orang tua senilai dengan zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah? Senilai dengan amalan yang paling tinggi dalam Islam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, li annal murada bil jihadi fil walidain badlul juhdi wal wus wat taqati fi birrihima. Karena yang dimaksud dengan berjihad mengurus kedua orang tua adalah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan kelapangan harta, kemudian berusaha untuk membuat mereka senang, berusaha untuk membuat mereka senang. Dan perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang di dalam mengurus kedua orang tua bisa mengalahkan jihad mengangkat senjata melawan musuh. Kenapa? Jihad mengangkat senjata melawan musuh, angkat senjata lawan musuh, antara dua pilihannya, mati syahid atau menang, selesai. Tetapi ketika berjihad mengurus kedua orang tua, kadang-kadang bukan hanya harta yang kita keluarkan, istri anak wajib dikalahkan, wajib dikalahkan. Istri anak wajib dikalahkan. Dan terkadang berjihad untuk menahan perasaan sakit hati ketika orang tua tidak terima dengan bakti yang kita lakukan. Tidak diperbolehkan untuk mengeluh menggerutu. Ada seorang anak bawa hadiah, jauh-jauh dia bawa hadiah. Dia ingat ibunya. Kemudian dia belikan tas untuk ibunya. Kemudian setelah itu dia berikan kepada ibunya. Mahal itu hadiah, jauh dia bawa. Akan tetapi ibunya mengatakan, "Saya enggak suka warnanya." Maka pada saat itu sang anak mengatakan, "Baik, Bu. Apa yang ibu suka saya akan nanti akan belikan." Tidak boleh menggerutu. Sekali menggerutu durhaka dia kepada orang tua. Sekali dia mengangkat suara di hadapan orang tua, durhaka kepada orang tua. Wahai kaum muslimin yang hadir di sini, yang pernah angkat suaranya di hadapan orang tua, walaupun Anda benar minta halal kepada orang tua, tidak akan pernah hidupmu berkah dengan mengangkat suara terhadap para orang tua. Meskipun Anda benar, meskipun Anda sedang berdakwah, mendakwahi orang tua dari kesyirikan menuju tauhid, minta halal malam ini juga, sebelum nyawa mereka dicabut, susah menyesalnya nanti seumur hidup. Kemudian kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa li ahammiyati dhalika bainal ulama annahu la yajuzul khuruju lil jihad illa bi idznil walidain." Karena saking urgennya berbakti pada orang tua, tidak boleh berjihad mengangkat senjata melawan musuh kecuali dengan izin kedua orang tua. Oh, rupanya hadis ini yang menjadikan sebab para ulama fikih menyatakan haram berjihad mengangkat senjata melawan haram berjihad mengangkat senjata melawan musuh tanpa izin kedua orang tua. Ini ada orang-orang yang kadang-kadang malah mengkafirkan kedua orang tuanya. La haula wala quwwata illa billah. Bisyarti an yakuna muslimain, dengan syarat mereka berdua adalah seorang muslim. Wali anna birrahuma fardhu ain wal jihadu fardhu kifayah. Ini sebab-sebab yang lain. Berbakti pada orang tua hukumnya fardhu ain. Seorang anak yang melancong bersafar di kota Yogyakarta, ibunya mungkin di desa di pedalaman Kalimantan, kemudian mengatakan, "Nak, pulang, nak. Saya sudah tua, nak." Maka yang bisa dia katakan cuma sami'na wa ata'. Meskipun dia sudah punya lahan, punya usaha di Yogyakarta, punya macam-macam Yogyakarta, sami'na wa ata'. Yakin, dan yakin setelah itu pasti hidupnya berkah. Karena Allah berfirman tadi, wa ja'alani mubarakan. Nabi Isa mengatakan, Allah menjadikan aku penuh dengan berkah. Kapan? Ketika aku berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jihad fardu ain. Sedangkan jihad mengangkat senjata melawan musuh fardu kifayah. Fa inna ta'yinal jihad wa kana fardu ain fala idzn. Fa idza ta'yinal jihad wa kana fardu ain fala idzn. Kecuali kalau seandainya jihad mengangkat senjata melawan musuh itu menjadi wajib, maka tidak usah minta izin kepada kedua orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukti nyata yang pertama, temani orang tuamu. Saya pernah, Pak, ada teman saya, ini kisah nyata, dan masih beliau di sana. Ada teman saya kerja sebagai perawat di kota Dammam, timurnya Arab Saudi. Beliau mempunyai kebiasaan setiap hari Ahad menelpon orang tuanya pada jam tertentu, menelpon ibunya, bapaknya sudah meninggal. Suatu hari beliau tidak menelpon karena satu dan lain hal. Kemudian pekan depan baru beliau menelpon, ibunya tidak mau ngomong. Dia angkat tapi tidak mau ngomong. Kemudian anaknya minta maaf, nangis habis-habisan. Sang ibu cuma mengatakan, apa, lihat, terutama di zaman yang kita sangat mudah berhubungan, sangat mudah berkomunikasi, akan tetapi masih saja ada anak-anak yang jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Kata sang ibu, kemarin Ahad jam 14 saya tunggu kamu ingin menelpon. Saya tunggu lama dan kamu tidak menelpon saya. Sampai saya capek menunggu kedua orang tua, menunggu telpon kamu. Lihat, hati-hati. Ketika sudah orang tua sedih, apalagi sampai tertetes air mata, maka hancur sehancur-hancurnya. Saya pernah dengar sahabat saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Syeikh Dr. Abu Abdul Mahsin Filanda Adirja Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan nasihatin saya, hati-hati din bakti orang tua. Jangan sampai hidup kita hancur sehancur-hancurnya gara-gara kita durhaka kepada orang tua. Apapun kebenaran yang kita miliki, tidak ada nilainya dibandingkan kita bakti kepada kedua orang tua.

adalah orang yang bangkrut. Orang punya hutang sementara dia tidak punya benda lagi. Enggak ada yang mau bisa dibayarnya untuk membayar hutangnya. Maka dialah yang bisa mendapatkan zakat. Orang yang punya hutang enggak ada dia berhutang, enggak ada dia punya hak tidak punya harta lagi untuk membayar hutangnya. Ya. Taruhlah misalkan mobil, motor lah misalkan, kebutuhan yang sangat kalau sekarang ini ya, sebagai alatnya untuk mencari nafkah misalkan. Maka kalau kita lihat ini adalah satu kebutuhan yang lazim bagi dia. Kalau seandainya lain lagi tidak ada yang dia bisa jadikan sebagai uang, maka itu bisa kita katakan dia adalah orang yang sudah susah untuk bayar hutang. Bagaimana kalau dia memanfaatkan kita? Bagaimana kalau ternyata yang sebenarnya mampu tapi dia yang tahu kita pasti maafkan, jadinya diremehkan. Nah ini saya katakan tadi, ajukan ke pengadilan ya, biar hakim memberikan keputusan untuk menyita hartanya supaya tidak menjadi kebiasaan bagi dia untuk berhutang dengan orang kemudian dia lalaikan. Mana membangun masjid itu apakah hanya dari bangunan fisik saja? Pada umumnya yang disebutkan itu adalah fisik. Ya. Akan tetapi orang Arab mengatakan bina usajid ahammu min bina'il masajid. Membangun orang, membentuk orang yang sujud ya, tidak kalah penting dari membangun masjid. Terkadang kita membangun masjid ya, banyak masjid tapi isinya kurang. Ya, dalam hadis ini adalah fisiknya, wallahu a'lam.

Kisah perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, yakni Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu. Seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka.

0: Akan tetapi, orang-orang yang tertindas, yakni mustadha'afun dari kalangan hamba sahaya dan budak itu, tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang. Seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki. Kemudian menghunjamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung. Dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Ada kalanya, saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka pun mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali Bilal, semoga Allah meridhoinya. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata, "Ahadun Ahad, Allah Maha Esa." Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahadun Ahad, Ahadun Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya. Namun Bilal tetap mengatakan, "Ahadun Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya. "Ikutilah, ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, sang tiran, Umayyah bin Khalaf, mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abdah Makkah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahadun Ahad, Ahadun Ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata, Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 oqiyah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar,
1: "Sebenarnya, kalau engkau menawar sampai 1 oqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya."
0: Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 oqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya."
2: Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkeraman para penyiksanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar,
0: "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar."
2: As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab,
3: aku telah memerdekakannya wahai Rasulullah."
2: Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amr bin Fihr.
3: Malangnya, mereka terkena penyakit demam.
2: Apabila demamnya agak reda,
3: Bilal melantunkan gurindam kerinduan dengan suaranya yang jernih. "Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fah, dikelilingi pohon Idzkir dan Jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air Mijannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Tafil?"
2: Tidak perlu heran mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya,
3: merindukan lembah dan pegunungannya, karena di sanalah ia merasakan nikmatnya iman. Di sanalah ia menikmati segala bentuk siksaan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di sanalah ia berhasil melawan nafsu dan godaan setan.
2: Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini, ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi. Selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya.
0: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan, yakni muadzin dalam sejarah Islam.
2: Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berseru,
4: "Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah."
3: Mari melaksanakan salat. Mari meraih keuntungan.
2: Lalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqamah. Suatu ketika, Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Tapi tidak lama kemudian, beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan salat Istisqa, yakni salat mohon turun hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan salat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah ditembus pedang kaum muslimin, dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani 3 orang, yaitu Utsman bin Talhah, pembawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid, yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Salat zuhur telah tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa.
3: Semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu,
2: Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memendam hasad di dalam dada. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Saat azan yang dikumandangkan Bilal sampai pada kalimat
5: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah,
2: aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam,
6: sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi.
2: Maksudnya adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Khalid bin Usaid berkata,
7: aku bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan ayahku dengan tidak menyaksikan peristiwa ini.
2: Kebetulan ayahnya meninggal sehari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah. Sementara Al-Harith bin Hisham berkata,
8: sungguh malang nasibku. Mengapa aku tidak mati saja sebelum melihat hilal naik ke atas Ka'bah?
2: Al-Hakam bin Abul As berkata,
9: demi Allah, ini musibah yang sangat besar. Seorang budak Bani Jumah bersuara di atas bangunan ini, yakni Ka'bah.
2: Sementara Abu Sufyan yang berada di dekat mereka hanya berkata,
10: aku tidak mengatakan apapun, karena kalau aku membuat pernyataan, walau hanya satu kalimat, maka pasti akan sampai kepada Muhammad bin Abdullah.
2: Bilal menjadi muadzin tetap selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Selama itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Ia melantunkan, Ahadun Ahad, Allah Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya, waktu salat tiba, Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat,
11: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah,
12: aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru.
2: Sejak kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat
13: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah,
12: aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia langsung menangis tersedu-sedu.
2: Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya, As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya seraya berkata,
14: jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya.
2: Abu Bakar menjawab,
12: demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah.
6: dan aku memerdekakanmu juga karena Allah." Bilal menyahut,
15: "Kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat."
6: Abu Bakar menjawab, "Baiklah, aku mengabulkannya."
2: Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar bin Khattab ke wilayah Syam, yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh rasa hormat begitu besar kepadanya. Sehingga, jika ada yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar As-Siddiq di depannya, maka Umar segera menimpalinya, yang artinya,
15: "Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita."
2: Maksudnya Bilal. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar bin Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Maka ia pun menangis tersedu-sedu, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir, hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal, pengumandang seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga wafat. Demikian, wallahu a'lam.

0: Langkah Anda.
1: Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan kita angkat adalah motivasi kepada kaum muslimin untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di antara salah satu nikmat yang paling indah Allah Subhanahu wa taala adiakan kepada kita adalah dengan kita berada di dalam agama Islam. Agama Islam itu, bapak ibu, merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lahir dalam keadaan Islam atau Allah berikan kepada kita hidayah menuju Islam, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Karena kalau kita tidak berislam, kita tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka kita tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kecuali bagi mereka yang mengucapkan kalimat tauhid, karena kalimat tauhid itu adalah kunci daripada pintu surga. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kuncinya. Tinggal bagaimana kita berusaha memaksimalkan kalimat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu nikmat yang paling indah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama adalah nikmat Islam itu sendiri. Allah berikan kepada kita hidayah. Dan ada kewajiban kita yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan Islam untuk selama-lamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk agar kami berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang pertama adalah Islam. Dan alhamdulillah kita sudah berada di dalam agama Islam. Tinggal kewajiban kita yang kedua, bagaimana kita bertahan di dalam agama Islam. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin apakah kita tetap senantiasa berada dalam agama Islam atau nanti kita akan keluar dari agama Islam. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kita banyak menyaksikan ikhwatul Islam, banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam, namun di ujung hayatnya, di masa tuanya, dia meninggalkan agama Islam. Dia mengatakan Islam seperti ini, Islam seperti itu. Maka bertahanlah di asas Islam, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wafat dalam agama Islam, ikhwatul Islam, itu nikmat yang kedua. Setelah nikmat yang pertama adalah Islam, wafat di atas Islam itu nikmat yang kedua. Makanya di dalam sebuah doa, dikala kita solat jenazah, dikala kita solat jenazah, ada berapa takbir? Ada 4 takbir. Itu yang masyhur bagi kita bersama. Kalau 5 takbir boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau 6? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau 7? Boleh. Tapi biasanya yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah 4 takbir sahaja. Itu yang masyhur dan itu yang diterapkan. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita takbir yang pertama, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Takbir yang kedua, apa yang kita baca? Salawat kepada Nabi. Seolah-olah ini merupakan muqaddimah sebelum kita berdoa. Karena bagaimanapun muqaddimah doa adalah Al-Fatihah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa bacaan dikala kita berada di takbir yang ketiga? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu fa tawaffihi 'alal islam. Kemudian baru doa yang lainnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa usilhu bil ma'i wasalji wal barad ila akhir doa. Itu adalah di antara doa yang kita baca dikala kita mensolatkan saudara kita yang sudah meninggal. Ada yang hafal doanya? Kalau Allahumma ighfir lahu saja ikhwatul Islam, itu doa biasalah, biasa dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Tapi doanya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffihi 'alal iman wa tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Kemudian baru kita sambung dengan doa-doa yang biasa kita baca. Ada yang hafal? Kayaknya tidak pernah salat jenazah kita ya. Berarti kalau kita jarang salat jenazah ke sini, bagaimana supaya kita selalu salat jenazah? Datang ke Mekah Madinah. Iya atau tidak? Karena di Mekah Madinah setiap hari setiap salat orang melakukan salat jenazah. Kalau di kampung kita tidak mungkin setiap hari kita doakan ada yang mati. Kenapa demikian? Agar kita tahu apa makna daripada doa ini. Agar kita tahu ternyata dikala kita mensalatkan saudara kita yang sudah meninggal, manfaatnya bukan untuk dia sahaja tapi untuk kita. Makanya artinya apa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang masih hidup, ampunkan dosa kami yang sudah meninggal. Wa syahidina wa ghaibina. Ampunkan dosa kami yang hadir, ampunkan dosa kami yang tidak hadir. Wa dzakarina wa unsana, ampunkan dosa kami yang laki-laki dan juga yang perempuan. Wa kabirina wa saghirina, ampunkan dosa kami yang dewasa, yang besar, ampunkan dosa kami yang juga masih kecil. Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffihi 'alal iman. Siapapun di antara kami yang engkau berikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan iman. Karena bagaimanapun kita ingin hidup dalam melakukan kebaikan kepada Allah Azza wa Jal. Kita hidup bukan hanya hidup ini ikhwatul Islam, bukan milik kita. Hidup kita ini milik Allah Azza wa Jal. Kita hidup, Allah yang memberikan kehidupan dan Allah memerintahkan kita untuk taat akan aturan. Sehingga hidup ini adalah milik Allah Subhanahu wa Taala, bukan milik kita. Dan hidup kita cuma sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menganggap kami ciptakan kalian hanya untuk bermain, tidur, bermain, pergi jalan-jalan? Apakah itu untuk kami ciptakan kalian? Untuk itukah kami ciptakan kalian? Seolah-olah Allah bertanya kepada kita, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Kemudian nanti kalian tidak akan kembali kepadaku, kata Allah. Seolah-olah Allah mengingatkan bahwa kalian hidup untuk Allah. Kita bukan hidup untuk dunia. Kita bukan hidup untuk harta. Kita bukan hidup untuk keluarga, tapi kita hidup untuk Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah kalian menganggap kami akan meninggalkan kalian begitu saja? Tidak. Kita diciptakan ada pertanggungjawaban. Suatu saat nanti kita akan meninggal. Dan dikala kita meninggal, pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari situlah kita berdoa, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal iman. Ya Allah, kalau seandainya kami masih ada umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman. Apa makna dalam keadaan beriman? Agar kami selalu melakukan kebaikan, agar kami hidup untuk beribadah kepadamu. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Dan kalau sekiranya ada di antara kami yang engkau cabut nyawanya, cabut nyawa kami dalam keadaan Islam. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Doa ini tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Seseorang bekerja di pondok pesantren, tapi di sisi yang lain ini berjauhan dari kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya menyuruhnya untuk pindah bekerja di kampung tersebut atau dekat dengan orang tuanya agar bisa membantu kedua orang tuanya. Tapi di sisi yang lain juga yang menjadi kendala adalah maisyah yang didapatkan kurang mencukupi dan juga lingkungan, Ustaz. Lingkungan, karena sebelumnya bekerja di pondok pesantren. Mohon nasihatnya, Ustaz.
3: Seseorang yang sudah mendapatkan hidayah untuk menata hidupnya lebih baik, tinggal di lingkungan yang lebih salih, mendapatkan suasana pekerjaan yang baik, ternyata dihadapkan dengan panggilan orang tua. Nak, datanglah nak, ayah dan ibumu sudah semakin tua. Apabila ada yang sedang menghadapi seperti ini, ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti baginya dengan yang lebih baik. Aku tinggalkan pekerjaanku di pondok pesantren. Aku tinggalkan lingkunganku yang insya Allah salih dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuaku. Ini bukan dalam rangka maksiat, dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuaku. Mereka semakin senja usianya, semakin butuh pendampingan kita. Maka yang ditinggalkannya karena Allah ini akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Yakinlah itu. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apalagi kalau kebaikan yang ditinggalkan hanyalah kebaikan bersifat duniawi, pekerjaan, kemudian income, pemasukannya enggak banyak, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakinlah. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Awadahu Allahu khairan minhu. Allah akan ganti untuknya dengan yang jauh lebih baik. Kalau kita yakin, istikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah, Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan lingkungan yang semoga baik. Allah akan ganti dengan ma'isyah atau kehidupan yang juga baik. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagian keempat. Kesedihan Yakub semakin bertambah, namun tetap tidak berputus asa.
1: Maka ayah mereka pergi meninggalkan anak-anaknya dan mulai menangisi Yusuf dan saudaranya sampai matanya buta karena rasa sedih yang mendalam. Lalu anak-anak mereka berkata,
2: "Demi Allah, kamu senantiasa mengingat Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa."
1: Yakni, sehingga badannya semakin kurus dan kekuatannya semakin lemah.
2: Yakub menjawab, "Sesungguhnya, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya."
1: Maka Nabi Yakub meminta mereka mencari Yusuf dan saudaranya. Ia menyadari sebagai seorang mukmin bahwa dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya, anak-anaknya pergi menuju Mesir pada kesekian kalinya untuk mencari saudara mereka dan mencari sebagian makanan dengan membawa barang-barang yang kurang berharga. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata,
2: "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka, sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah."
1: Yusuf memberitahukan jati dirinya. Lalu Yusuf menimpali kata-kata mereka secara tiba-tiba dengan ucapan ini,
2: "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatan kamu itu?"
1: Mereka pun balik menjawab.
2: Mereka berkata, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?"
1: Yusuf menjawab,
2: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
1: Maka saudara-saudaranya pun meminta maaf kepadanya dan mengakui kesalahannya. Lalu Yusuf memaafkannya dan memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Lalu Yusuf bertanya kepada mereka tentang ayahnya. Dari berita yang disampaikan, Yusuf mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihannya atas kehilangan Yusuf. Lalu Yusuf berkata kepada mereka,
2: "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku."
1: Kemudian mereka membawa gamisnya dan keluar dari Mesir menuju kampung mereka di Palestina. Di tengah perjalanan, sebelum kafilah itu datang, Nabi Yakub telah merasakan wangi Nabi Yusuf. Ia berkata,
2: "Sesungguhnya aku mencium wangi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Keluarganya berkata,
2: "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."
1: Pertemuan Yusuf dengan ayahnya. Setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Yusuf kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang saudara mereka, Yusuf. Lalu mereka mengeluarkan gamis Yusuf dan meletakkan ke wajah ayahnya. Maka penglihatannya pun kembali normal. Ketika itu, saudara-saudara Yusuf meminta kepada ayahnya agar memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah. Maka Nabi Yakub menjanjikan akan memintakan ampunan untuk mereka nanti di waktu sahur, karena waktu tersebut lebih mustajab. Selanjutnya, Yakub beserta anak-anaknya, Bani Israel, pergi meninggalkan Palestina menuju Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, maka mereka disambut dengan sambutan yang besar. Yusuf juga memuliakan kedua orang tuanya dan menempatkannya di kursinya. Ketika itu, Yakub dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud sebagai penghormatan kepada Yusuf. Dan ingatlah Yusuf akan mimpinya terdahulu ketika ia masih kecil, dan bahwa matahari dan bulan adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Yusuf berkata,
2: "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."
1: Quran Surat Yusuf ayat 100. Ketika Nabi Yusuf memegang pemerintahan Mesir, maka Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah Allah. Dan setelah selesai urusannya dan ia merasa bahwa hidupnya tidak lama, ia pun berkata sambil mengakui nikmat Allah, mensyukurinya dan berdoa agar tetap di atas Islam sampai akhir hayat. Yusuf berkata,
2: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh."
1: Quran Surat Yusuf ayat 101. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang orang yang paling mulia. Beliau menjawab,
2: yaitu orang yang paling bertakwa.
1: Maka para sahabat berkata,
2: bukan ini maksud pertanyaan kami.
1: Beliau pun bersabda,
2: yaitu Yusuf, seorang Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah.
1: Kisah Nabi Yusuf ini secara panjang lebar disebutkan Allah dalam surat Yusuf. Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Demikian, wallahu a'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, masih di bab nomor 163, yaitu keutamaan orang yang lebih tua. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 355 dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Siapa yang meriwayatkan? Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Siapa? Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis ini redaksinya mirip sama hadis-hadis sebelumnya. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud kecil dan besar di sini, masih ingat enggak kecil apanya? Kecil dan besar apanya? Ilmunya, umurnya, pengalamannya, kedudukannya. Jadi siapapun yang lebih kecil dari kita, baik itu umurnya, baik itu ilmunya, baik itu pengalamannya, baik itu kedudukannya, maka harus kita sayangi. Sebaliknya, siapapun yang lebih besar dibandingkan kita, apanya? Umurnya, atau lebih besar ilmunya, atau lebih besar pengalamannya, atau lebih besar kedudukannya, maka harus kita hormati. Dan kalau kita lakukan ini, dapat pahala enggak? Dapat enggak? Dapat. Wong ini sunnah Nabi SAW. Berarti kalau kita manggil kakak kita, mas, dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat. Seandainya niatnya ikhlas. Ada sebagian orang gengsi untuk memanggil yang lebih tua, yang lebih tua, mas. Unais sama Umair, lebih besar mana? Hah? Umair. Umair umurnya berapa? 10. Unais 8. Unais manggil Umair apa? Mas. Mas apa? Umair. Apalagi Uwais. Uwais kakaknya nomor 1. Harus manggilnya apa? Mas. Gak boleh Nes, Nes. Kok Nes? Apa? Apa? Uwais. Uwais, Uwais, gak boleh. Mas. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau kakaknya perempuan berarti manggilnya mbak. Ya. Apalagi kepada yang jauh lebih tua. Bapaknya, ibunya, kakeknya. Masa manggil kakek nama? Masa manggil bapak nama? Enggak boleh. Pak, Abi, Bu, Umi, Mbah, Eyang, Pak D, Budi, Pak Le, Bule. Ketika kita praktekkan amalan ini, adab ini, dan kita ikhlas dalam praktekannya demi mencontoh, mengamalkan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, maka dia akan mendapatkan pahala insya Allah. Yang penting niatnya apa tadi? Ikhlas. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bincang Santai bersama Ustaz.
1: Kalau kafaratul majelis kita tutup.
2: Lagi viral juga ini.
1: Ya, mungkin mau nutup ini. Jadi ingat nih kafaratul majelis.
2: Emang doa kafaratul majelis ini ya lagi ramai ya diperbincangkan. Apakah hadisnya sahih atau tidak ya? Terus terang saya pribadi belum secara pribadi mentakhrij hadis kafaratul majelis itu belum pernah. Tapi saya pernah baca perkataan ahlul ilm tentang itu ya. Setidak-tidaknya Hafidh menyebutkan dalam kitabnya An-Nukat ketika mengkritik hakim bahwasanya kata Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya doa kafaratul majelis ini kurang lebih ada 18 sahabat yang meriwayatkan. Ada 18 sahabat yang meriwayatkan. Nah, yang jadi masalah dari doa kafaratul majelis ini ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama besar. Kayak seperti Imam Bukhari, Abu Zur'a, Abu Hatim, ini penggawanya dalam ilmu hadis. Ya, beliau mereka melemahkan. Mereka melemahkan. Atas dasar ini ada sebahagian ahlul ilm mengambil pendapat mereka, pembaca. Sehingga mereka mengatakan hadisnya diselemah berdasarkan perkataan Bukhari, Abu Zur'a dan Abu Hatim. Tetapi sebetulnya di dalam ilmu hadis kalau secara teori kalau ada kesepakatan dari ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu dari abad kelima ke bawah, abad keempat ketika sepakat hadis itu lemah, ulama sepakat menerima perkataan tersebut. Maka tidak boleh ada orang belakangan datang mensahihkan hadis tersebut. Nah, tetapi masalahnya tidak sampai di situ. Ternyata di kalangan ulama mutaqaddimin sendiri khilaf. Artinya ada ulama yang menghasankan hadis tersebut. Di antaranya murid Imam Bukhari sendiri, Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala, belum menghasankan. Dan juga Imam Hakim. Imam Hakim punya dua pendapat dalam masalah ini. Dalam kitab beliau Ma'rifat Ulumul Hadis, beliau melemahkan hadis doa kafaratul majlis. Tetapi dalam kitab beliau Mustadrak, beliau masukkan hadis itu dalam hadis yang sahih. Ya, walaupun ahlul ilm berselisih, mana ini diambil perkataan Hakim? Apakah di Mustadraknya? Apakah diambil dari perkataan Ma'rifat Ulumul Hadis? Kata ahlul ilm, Mustadrak yang diambil. Karena dia sengaja menulis Mustadrak untuk mengkritik ya, untuk istidrak terhadap Imam Bukhari, ya. Sehingga penulisan Mustadrak itu kata mereka lebih apa namanya lebih terakhir daripada Ma'rifat Ulumul Hadis. Wallahu alam. Makanya Hafidh Ibnu Hajar mengkritik Hakim kena dua pendapat ini. Ya. Kemudian datang setelah itu belakangan Imam Iraqi mentakhrij hadis kafaratul majelis dan beliau berkesimpulan dari hadis yang hasan. Kemudian jadi didukung oleh Hafidh Ibnu Hajar. Ya, intinya di ulama mutaakhirin sebahagian mereka menghasankan
1: dan mutaqaddimin pun belum
2: ada dan mereka bersumber juga ada sebelum mereka Imam At-Tirmidzi. Terus terang kalau dilihat amalan tabi'in ya Imam Bukhari mengatakan doa kafaratul majlis itu merupakan perkataan tabi'in. Ya, beliau meyakini perkataan tabi'in tapi secara marfu kepada Nabi tidak ada. Hadis yang paling bagus dalam doa kafaratul majlis adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan Imam An-Nasa'i seingat saya tidak mentaklil hadis Aisyah ini ya. Tetapi ini butuh diteliti lagi ya. Ini karena saya belum pernah mentakhrij hadis ini. Tetapi intinya hadis ini pun bagi yang kalau seandainya yang berpendapat menghasankan itu ada wajah. Ya, kenapa? Karena itu ada salafnya, ada pendahulunya. Kemudian juga diamalkan oleh sebagian tabi'in. Walaupun sebagian mengatakan juga diamalkan oleh sebagian sahabat. Intinya bagi yang melemahkan itu ada pendapat mereka, ya ada pendapat mereka dan ini pendapat ulama-ulama besar. Dan yang menghasankan pun juga ada pendapat demikian. Nah, untuk mengetahui ini benar yang mana yang benar mana yang salah, ya harus ditakhrij hadisnya. Tapi kan kita ingin mencapai pada kesimpulan apakah itu suatu perbuatan bid'ah atau tidak. Itu yang terpenting. Insya Allah ini bukan bid'ah ya. Dan ini mahal ijtihad. Ini perkara ijtihad. Tinggal nanti mereka melihat mana yang rajih dari dua pendapat ini. Semacam itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya.
3: Berarti ini ada sinyal bahwa Ustaz, Ustaz Haikal mau mentakhrij. Kita tunggu berarti.
1: Kita tunggu beliau. Belum ditakhrij aja kita mendengarkan penjelasannya kan sudah kayaknya membuat lebih terang gitu ya tentang perbedaan yang terjadi. Jadi kita harapkan ditakhrij sebenarnya Ustaz.
2: Insyaallah nanti kasih ke Ustaz Sofyan aja. Itu kayak seperti tesis itu, 18 hadis dengan jalur yang banyak.
1: Masya Allah. Sufi ini ya, banyak sekali sahabat kayak gitu ini. Kita kalau nggak ditahrid sama ustadz-ustadz ini puyeng juga. Ditahrid saja mengikutinya belum tentu ya. Tapi alhamdulillah paling tidak ini tadi motivasi untuk kita takhrij nih. Kita maksudnya beliau ini sama Ustadz Sufyan sama para dokter yang lain ini insya Allah ya. Ya. Udah sore nih kayaknya nih ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, buat kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Apakah Anda?
1: Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, di kesempatan yang penuh berkah ini, tema kita pasangan tak seindah angan. Ini peringatan atau nasihat bagi kita semua, termasuk saya pribadi, karena biasanya sebelum pernikahan ya kita

mungkin sebagaimana yang dirasakan oleh dua pasangan, dua sejoli yang tengah dimabuk cinta. Membayangkan, coba aja tanya para jomblo sekarang ya, bayangin nikah itu pasti seneng, baru bayangin aja kadang-kadang senyum-senyum. Dan ini fakta yang tidak terelakkan lagi, sebelum pernikahan, kalau gitu kita katakan calon pengantin laki-laki itu berangan-angan. Yang diangan-angankan pertama, istri itu akan terlihat cantik terus, berhias terus, harum terus, dan betah di rumah serta di kamar. Tetapi ternyata tidak seindah angan. Karena bisa jadi, ini bisa jadi ya, bisa jadi faktanya ya tidak cantik terus, malas mandi, bau minyak gosok, bau ya bau ketek juga. Di rumah dasteran terus, dasterannya udah kucel, robek lagi gitu ya. Bisa jadi ini, ingat bisa jadi, sabar ibu-ibu. Bisa jadi. Apalagi yang menjadi angan-angan para calon pengantin laki-laki, istri itu selalu manja, anggun, bertutur kata yang lembut, sopan, penuh adab, layaknya anak kucing bermain dengan pintalan benang yang manja. Itu yang berada di angan-angan. Tapi faktanya, ingat sekali lagi, bisa jadi ngomel, marah, bentak-bentak, teriak, judes. Apalagi kalau sedang datang bulan, atau kita sebut dengan bahasa kedokterannya premenstrual syndrome, atau mendapatkan nyeri ketika haid, namanya dysmenore. Perempuan menjadi sensitif, gampang marah ya. Sampai-sampai ada ungkapan hiperbola, kalau perempuan sedang PMS, kesandung batu, batunya minta maaf. Sensitif memang. Sebelumnya bak kucing bermain pintalan benang, sekarang seperti singa mengaum. Selanjutnya lagi yang menjadi angan calon pengantin laki-laki adalah istri yang patuh, yang menghormati, mudah dididik, mudah dinasehati, dan selalu mengatakan, "Abang imamku, tugas saya hanya membantu. Aku berkhidmat dengan abang seperuh hatiku." Insyaallah. Itu angan-angan. Ya. Harapannya ya kita dibina dulu, baru dibini. Kalau tidak bisa dibini, ya dibinasakan. Ya. Tapi bisa jadi sekali lagi faktanya ternyata ketika dinasehati ngeyel, keras kepala, ngelawan, susah dididik, tidak mau mengalah sama suami, gengsi minta maaf. Akhirnya suami terus yang minta maaf. Tidak seindah angan. Ibu-ibu, mbak-mbak sabar dulu. Sekarang yang dibayangkan oleh calon pengantin perempuan, sama sekiranya laki-laki berangan-angan indahnya pernikahan, ternyata perempuan pun sama, dan perempuan lebih dahsyat berangan-angannya. Karena perempuan berputar seputar hati. Memang banyak hadis-hadis menunjukkan perempuan itu pokoknya main perasaan. Disebutkan sebagai kaca, kowarir. Disebutkan hati yang bengkok, tulang rusuk yang bentok. Itu semua penjelasan ulama, perempuan bermain seputar perasaan. Sehingga kalau kita sebelum menikah membayang-bayangkan ini dan itu, perempuan sudah lebih lagi berangan-angan membayangkan ini dan itu. Oleh karena itu, karena banyaknya harapan, angan-angan dari para akhwat sebelum menikah, ibu-ibu ketika masih mbak-mbak dulu, berangan-angan yang banyak, sehingga yang paling banyak kecewa ya para perempuan. Paling banyak kecewa dan dikecewakan. Yang paling banyak kecewa dan dikecewakan adalah

0: perempuan dan para gadis, ternyata imamku tidak seindah angan. Mengapa demikian kita bahas? Sekarang kita lihat apa angan-angan seorang gadis tatkala ada calon imamnya akan mempersunting dia. Yang diangan-angankan suami yang selalu romantis, sesekali membawakan bunga, setiap pulang ke rumah membawa hadiah surprise kecil, minimal pulang ke rumah bawa bakso, mie ayam, empe-empe dan sebagainya. Kalau pulang dan berangkat sholat, cium kening dulu. Ya, bangun pagi membisikkan kata-kata sayang. Dan menutup mata juga ada kata-kata sayang. Suami yang tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kasih tambahan uang belanja. Harapan. Ya, karena prinsip perempuan, itu, cinta tumbuh dengan hati, tapi dirawat dengan uang. Makanya ada prinsip supaya kinclong terus, ada skin care, suami care, rekening care. Harapannya suami sering ajak jalan-jalan akhir pekan, tempat wisata yang indah, romantis. Itulah angan-angan sebelum pernikahan. Tapi bisa jadi faktanya ternyata suami tidak seromantis yang dahulu. Sudah hilang puisi-puisi yang dikirimkan sebelum pernikahan. Enggak ada lagi, mendadak bisu. Kata-kata romantis hanya satu bulan pertama pernikahan. Dan dia paling ingat yang paling romantis malam pertama aja, abis itu hilang. Udah enggak pernah ngasih hadiah. Sibuk. Seharian di kantor, di rumah pun sibuk dengan HP dan WhatsApp. Enggak pernah tanya kabar. Enggak pernah ini lagi. Enggak pernah minta dibuatkan kopi. Sekalinya dibuatkan kopi, duduk di teras, ngopi, ngerokok, main game, main HP. Udah enggak pernah diajak jalan-jalan lagi. Sehingga istrinya nanya, "Bang, di awal-awal nikah kok sering jalan-jalan, sering kemana-mana. Setelah nikah kok gak pernah jalan-jalan?" "Ya begitulah, Dek. Ungkapan kalau jodoh gak kemana. Ya, kalau sudah jodoh ya udah gak kemana-mana." Ya. Harapan dan angan-angan dari calon pengantin wanita juga adalah suami yang bertanggung jawab. Suami yang dibanggakan, suami yang peduli dengan anak-anak, suami yang bantu pegang anak-anak, suami yang ikut bangun tengah malam, gantikan popok, ikut menimang anak-anak, menimang bayi tengah malam, suami yang bisa diajak ngesif, jagain bayi, saya yang pagi entar abang tengah malam yang bangun, suami yang bantu nyebokin anak, suami yang mau megangin anak, bermain dengan anak sejam dua jam, sedangkan saya me time. Suami yang ikut memperhatikan pendidikan anak. Tapi bisa jadi, fakta yang didapatkan suami yang tidak bertanggung jawab, malas kerja, istri yang harusnya menjadi tulang rusuk, dia menjadi tulang punggung. Suami yang malas mencari nafkah, ya, dan selalu menghibur istri agar kona'ah padahal malas kerja. Dek, yang kona'ah dek ya. Padahal dia malas kerja. Bisa jadi yang ada suami yang kasar ke istri, membentak, bahkan sampai memukul, bahkan sampai mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah sama sekali. Suami yang hanya tahu enaknya membuat anak, tidak mau bertanggung jawab, tidak pernah memegang anak, tidak mau menggendong anak, tidak pernah membelai kepala sang anak, apalagi mendoakan, apalagi mengajarkan, apalagi membimbing, mentalkin dengan doa sehari-hari, mentalkin alif, ba, ta, tha, ataupun mentalkin dengan doa-doa kepada orang tuanya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak pernah ditalkin oleh bapaknya. Ternyata pasangan tidak seindah angan-angan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq.
4: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
5: Iqra' wa rabbukal akramulladhi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam.
4: Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
5: Kalla innal insana layatgha.
4: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
5: Ar-ra'ahu istaghna.
4: Apabila dia melihat dirinya serba cukup.
5: Inna ila rabbika ar-ruj'a.
4: Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, yaitu orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat?
5: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ.
4: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
5: أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ.
4: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
5: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
4: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
5: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
4: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
5: Falyad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyah.
4: Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabania.
5: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
4: Sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
6: Tanya jawab.
7: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, apakah kita belajar melalui grup di WA bisa diartikan sebagai majelis-majelis ilmu? Terima kasih. Grup WA adalah sarana atau media belajar dan kita akan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Tapi nggak bisa disamakan. Datang langsung di majelis seperti ini, apalagi di rumah Allah dengan di grup WA, beda lah. Yang satu iPhone, yang satu rumah Allah. Kira-kira nilainya besaran mana? Ya jelas rumah Allah lebih besar. Dan keberkahannya beda. Dan dengan datang langsung antum ketemu orang-orang soleh, orang-orang yang punya visi misi yang sama, itu meningkatkan iman dan takwa. Kita hidup di zaman fitnah dan kita butuh komunitas. Kalau kita nggak pernah bergaul, hanya mengandalkan media dan belajar secara otodidak, kapan kita bisa berinteraksi dengan komunitas yang soleh dan soleha? Wallahu a'lam bishawab.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Raja Najasyi, Asamah bin Jabbar. Bagian pertama.
1: Najasyi bisa dikatakan tabi'in, bisa juga dikatakan sebagai sahabat. Hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlangsung melalui surat menyurat. Ketika beliau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ghaib untuknya, salat yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya. Dialah Asamah bin Jabbar yang dikenal dengan sebutan An-Najasyi. Marilah pada kesempatan yang penuh berkah ini, sejenak kita telusuri kehidupan seorang tokoh besar kaum muslimin ini. Ayah Asamah adalah raja negeri Habasyah, dan dia tidak memiliki anak melainkan beliau. Kondisi ini dipandang kurang baik untuk masa depan negeri itu. Sebagian tokoh Habasyah saling berbisik,
2: "Raja kita hanya memiliki seorang putra. Dia hanya menyusahkan. Dia akan mewarisi tahta bila raja wafat dan mengantar kita ke arah kebinasaan. Lebih baik kita bunuh sang raja dan kita angkat saudaranya menjadi raja baru. Dia memiliki 12 putra yang membelanya semasa hidup dan menjadi pewarisnya bila meninggal."
1: Dengan gencar, setan membisik dan memprovokasi mereka hingga mereka membunuh raja dan mengangkat saudaranya untuk menggantikannya. Kini, Asamah diasuh oleh pamannya. Dia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, penuh semangat, ahli berargumen, dan berkepribadian luhur. Ia menjadi andalan pamannya dan diutamakan, lebih daripada anak-anaknya sendiri. Namun, setan kembali memprovokasi para pembesar Habasyah. Mereka kembali berembuk. Di antara mereka berkata,
2: "Kita khawatirkan bila kerajaan ini jatuh ke tangan pemuda itu, pastilah dia akan membalas dendam atas kematian ayahandanya dahulu."
1: Akhirnya, mereka menghadap raja dan berkata,
2: "Tuanku, kami tidak bisa merasa aman dan tentram bila tuan belum membunuh Asamah atau menyingkirkannya dari sini. Dia telah beranjak dewasa, dan kami khawatir dia akan balas dendam."
1: Mendengar permintaan tersebut, raja sangat murka dan berkata,
2: "Sejahat-jahat kaum adalah kalian. Dahulu kalian membunuh ayahnya, dan sekarang kalian memintaku untuk membunuhnya pula. Demi Allah, aku tak akan melakukannya."
1: Mereka berkata,
2: "Kalau begitu, kami akan mengasingkannya dari negeri ini."
1: Sang raja tak berdaya menghadapi tekanan dan paksaan para pejabat yang jahat itu. Tak lama setelah diusirnya Asamah, tiba-tiba terjadi peristiwa di luar dugaan. Badai mengamuk disertai guntur dan hujan lebat. Sebatang pilar istana roboh menimpa sang raja yang sedang berduka akibat kepergian keponakannya. Beberapa waktu kemudian dia wafat. Rakyat Habasyah berunding untuk memilih raja baru. Mereka mengharapkan salah satu dari 12 putra raja, namun ternyata tak ada satupun dari mereka yang layak menduduki tahta. Mereka menjadi cemas dan gelisah, terlebih setelah mendapati bahwa negeri-negeri tetangga menunggu kesempatan untuk menyerang. Kemudian ada salah seorang di antara mereka berkata,
2: "Demi Allah, tidak ada yang patut menjadi pemimpin kalian, kecuali pemuda yang kalian usir itu. Jika kalian memang peduli dengan negeri Habasyah, carilah dia dan pulangkanlah dia."
1: Mereka pun bergegas mencari Asamah dan membawanya pulang ke negerinya. Lalu mereka meletakkan mahkota di atas kepalanya dan membaiatnya sebagai raja. Mereka memanggilnya dengan Najasyi. Dia memimpin negeri secara baik dan adil. Kini Habasyah diliputi kebaikan dan keadilan setelah sebelumnya didominasi oleh kezaliman dan kejahatan. Saat yang bersamaan dengan naiknya Najasyi menduduki tahta di Habasyah, di tempat lain Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa agama yang penuh hidayah dan kebenaran. Satu persatu as-sabiqunal awwalun memeluk agama ini.
0: Kaum muslimin meminta suaka ke Raja Najasyi.
1: Orang-orang Quraisy mulai mengganggu dan menganiaya mereka. Ketika Mekah sudah terasa sesak bagi kaum muslimin karena gencarnya tekanan-tekanan musyrikin Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Di negeri Habasyah bertahta seorang raja yang tidak suka berlaku zalim terhadap sesama. Pergilah kalian ke sana dan berlindunglah di dalam pemerintahannya sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan keluar dan membebaskan kalian dari kesulitan ini."
1: Maka berangkatlah rombongan muhajirin pertama dalam Islam yang berjumlah 80 orang ke Habasyah. Di negeri baru itu, mereka mendapatkan ketenangan dan rasa aman, bebas menikmati manisnya takwa dan ibadah tanpa gangguan. Akan tetapi, pihak Quraisy tidak tinggal diam setelah mengetahui bahwa kaum muslimin bisa hidup tenang di Habasyah. Mereka segera berunding, menyusun makar untuk menghabisi kaum muhajirin atau menarik mereka kembali ke Mekah. Mereka mengirimkan dua orang utusannya kepada Najasyi di Habasyah. Keduanya orang pilihan dan pandai berdiplomasi, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berangkat dengan membawa hadiah-hadiah dalam jumlah besar untuk Najasyi dan para pejabat tinggi Habasyah yang dikenal menyukai barang-barang dari Mekah. Sesampainya di Habasyah, keduanya terlebih dahulu menjumpai para pejabat sambil menyuap mereka dengan hadiah-hadiah yang dibawa. Keduanya berkata,
2: "Di negeri Anda telah tinggal sejumlah pengacau dari kota kami. Mereka keluar dari agama nenek moyang dan memecah belah persatuan kami. Maka, jika nanti kami menghadap Najasyi dan membicarakan masalah ini, kami mohon Anda semua mendukung kata-kata kami untuk menentang agama mereka tanpa bertanya. Kami adalah kaum mereka. Kami lebih mengenal siapakah mereka dan mengharapkan agar kalian sudi menyerahkan mereka kepada kami."
1: Setelah memilih saat yang tepat, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menghadap Najasyi. Mereka terlebih dahulu sujud menyembah seperti yang biasa dilakukan orang-orang Habasyi. Najasyi menyambut keduanya dengan baik karena sebelumnya dia telah mengenal Amr bin As. Kemudian, tokoh Quraisy itu memberikan hadiah-hadiah yang indah disertai titipan salam dari para pemuka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Raja Najasyi menghargai hadiah-hadiah pemberian mereka. Kemudian, Amr mulai bicara.
2: "Tuan, telah tiba di negeri Anda beberapa orang pengacau dari kaum kami. Mereka telah keluar dari agama kami dan tidak pula menganut agama Anda. Mereka mengikuti agama baru yang kami tidak mengenalnya, begitu pula Anda. Kami berdua diutus oleh pemimpin kaum kami untuk meminta agar tuanku mengembalikan mereka kepada kaumnya. Karena kaumnya lah yang lebih tahu akibat yang dimunculkan oleh agama yang baru itu, berupa fitnah dan kekacauan yang mereka timbulkan."
1: Najasyi menoleh kepada para penasihat istana dan meminta pendapat mereka. Mereka berkata,
2: "Benar tuanku, kita tidak tahu tentang agama baru itu dan tentunya kaum mereka lebih paham akan hal itu daripada kita."
1: Najasyi berkata,
2: "Tidak, tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada siapapun sebelum mendengarkan keterangan mereka sendiri dan mencari tahu tentang kepercayaan mereka. Bila mereka dalam kejahatan, maka aku tidak keberatan untuk menyerahkan mereka kepada kalian. Namun kalau mereka dalam kebenaran, aku akan melindungi dan memelihara mereka selama mereka ingin tinggal di negeri ini. Demi Allah, aku tidak akan melupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada diriku yang telah mengembalikan aku ke negeri ini karena ulah orang-orang yang keji."
1: Kaum muslimin yang hijrah itu pun dipanggil Najasyi ke istana. Mereka menjadi bertanya-tanya, lalu saling bertukar pikiran sebelum berangkat. Di antara mereka ada yang berkata,
2: "Apa jawaban kita nanti jika ditanya tentang agama kita?"
1: Yang lain menjawab,
2: "Kita katakan saja perkara yang difirmankan Allah dalam kitabnya, dan kita jelaskan segala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Rabb-nya."
1: Berangkatlah mereka menuju istana di sana mereka melihat Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sementara uskup-uskup Najasyi duduk berkeliling dengan pakaian kebesaran mereka dengan kitab-kitab yang terbuka di tangan. Kaum muslimin duduk di tempat yang telah disediakan setelah memberi salam secara Islam.
2: Amr bin As menoleh kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kalian tidak sujud kepada raja?"
3: Mereka pun menjawab, "Kami tidak sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala."
1: Najasyi menggeleng-gelengkan kepala karena kagum dengan jawaban itu. Dia memperhatikan mereka dengan pandangan simpati, lalu berkata,
2: "Apa sebenarnya agama yang kalian anut? Kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian dan tidak pula mengikuti agama kami."
1: Setelah memohon izin, Ja'far menjawab,
2: "Wahai Raja, sesungguhnya kami sama sekali tidak menciptakan agama baru. Akan tetapi, Muhammad bin Abdullah telah diutus oleh Rabbnya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar, serta mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Pada awalnya, kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah api, memutuskan hubungan keluarga, memakan bangkai, berlaku zalim, tidak menyayangi tetangga, dan yang kuat selalu menekan yang lemah. Dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang kami ketahui asal-usulnya. Kami percayai kejujurannya, amanah, dan kesuciannya untuk menyuruh kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kami melakukan ibadah dengan mengesakannya. Dia memerintahkan agar kami menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan batu-batu. Beliau memerintahkan kepada kami agar senantiasa jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung persaudaraan, dan menghargai darah. Beliau melarang kami berzina, bersaksi palsu, dan memakan harta anak yatim. Maka kami beriman dan mengikuti risalahnya serta menjalankan petunjuk yang beliau bawa. Sekarang kami hanya beribadah kepada Allah saja, tiada sekutu baginya, mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan bagi kami dan menghalalkan segala sesuatu yang dihalalkan. Akan tetapi kaum kami memusuhi dan menyiksa kami agar kami kembali kepada agama nenek moyang, agar kami kembali menyembah patung-patung berhala setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlaku zalim dan menghalangi kami menjalankan agama, sehingga kami lari kemari untuk mencari tempat berlindung. Kami memilih negeri Anda dengan harapan tidak mendapatkan perlakuan yang zalim di sini.
1: Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib,
2: "Apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi itu tentang Rabbnya?"
1: Beliau menjawab,
2: "Ya, ada."
1: Najasyi berkata,
2: "Tolong bacakan untuk kami."
1: Bersambung insya Allah. Demikian, Allahu a'lam.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Supaya kita dapat hidayah, apa yang kita lakukan, saudaraku? Yaitu kita harus menghindari hal-hal yang bisa menghalangi hidayah. Ya. Apa penghalang-penghalang hidayah itu, Pak? Tabir-tabir hidayah yang menyebabkan hidayah tidak bisa masuk ke hati kita. Tabir yang pertama, takabur, sombong. Seperti iblis yang disuruh sujud kepada Adam enggak mau. Allah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah kepada ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba, enggan dan sombong dia. Sombong kata Rasulullah ada dua macam, Pak. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim bersabda apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Berarti atas dasar hadis ini, sombong ada dua macam. Sombong yang pertama, ini yang paling berat, yaitu sombong kepada kebenaran. Ketika sampai kebenaran kepada dia, dia tolak. Bisa jadi karena misalnya yang membawa kebenarannya lebih muda dari dia, atau misalnya yang membawa kebenaran itu orang yang merupakan bawahan dia, atau ternyata yang membawa kebenaran itu musuh dia. Akhirnya apa? Dia tolak kebenaran. Ini sombong, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, sombong kepada manusia. Dengan cara apa? Menganggap remeh mereka. Ketika kita merasa diri kita kaya, melihat orang miskin diremehkan. Merasa diri kita berilmu, melihat orang yang bodoh diremehkan. Merasa kita sudah banyak amal, udah banyak sedekah, banyak puasa, banyak tahajud, melihat orang yang kurang amalnya diremehkan. Dia pandang dengan pandangan yang remeh. Sombong, Pak. Maka dari itulah orang sombong ini, apalagi sombongnya yang pertama, sombong terhadap kebenaran, tidak bisa dia dapat hidayah. Susah. Sulit, Pak. Ya, seperti si Fir'aun itu, Pak. Fir'aun itu sebetulnya mengakui Nabi Musa benar. Tapi masalahnya, Fir'aun ini ada kesombongan, Pak. Dia merasa saya raja, saya punya kedudukan. Ya. Kesombongan dia yang menyebabkan akhirnya dia tidak mau menerima hidayah. Pernah dengar si Korun? Makanya kan disebut harta Karun, Pak, ya. Karena saking kayanya si Korun itu, Pak. Si Korun ini, Pak, manusia terkaya di zamannya. Sampai-sampai kata Allah dalam Al-Quran, kunci-kunci kekayaannya saja digotong oleh orang-orang yang kuat. Itu baru kuncinya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Si Korun sombong. Dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya lebih. Apa yang terjadi, kata Rasulullah SAW? Allah tenggelamkan ia ke dalam tanah. Dan ia terus diadab di kuburnya itu. Dia enggak mau menerima dakwah kebenaran karena kesombongannya itu, Pak. Maka jangan sombong. Siapapun kita, kita siapa? Orang kaya. Ingat, kekayaan milik siapa? Allah. Allah yang memiliki kekayaan. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita nikmat, enggak bisa kita jadi orang kaya. Kita sebagai apa? Oh, saya gubernur. Ingat, yang memberikan kamu kedudukan Allah. Dan kelak Allah akan minta pertanggungjawaban dari kedudukanmu itu. Jadi buat apa disombongkan? Tidak ada yang perlu kita sombongkan, Pak. Ilmu yang kita miliki, Allah yang ajarkan. Amal saleh yang kita lakukan, Allah yang memberikan kekuatan. Jadi buat apa kita sombong? Maka orang yang sombong tidak akan bisa menuntut ilmu. Orang yang sombong tidak sulit sekali dapat hidayah, saudaraku. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang pertama, mutakabbir, orang yang sombong. Yang kedua, mustahyin, pemalu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Nah, ini penghalang yang pertama nih, Pak. Yang bisa menghalangi kita dapat hidayah. Apa itu, Pak? Sombong. Yang kedua, penghalang yang kedua yang bisa menyebabkan kita terhalang dari hidayah. Apa itu, Pak? Ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu, Pak. Iya. Orang yang ngikutin hawa nafsu itu, Pak, biasanya, Pak, dalam beragama itu dipilih-dipilih sama dia, Pak. Kalau sesuai sama hawa nafsunya baru dia diambil. Kalau enggak. Itu tandanya dia pengikut hawa nafsu tuh. Dapat baca dalil. Padahal udah jelas Al-Qur'annya, hadisnya, perkataan para ulamanya udah jelas. Tapi gara-gara enggak sesuai dengan hawa nafsunya, ini terlalu keras ini. Kenapa? Karena ternyata tidak sesuai dengan seleranya. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ada orang jenis orang seperti itu, Pak. Ya, yang dia beragama itu dipilih-pilih sama dia mana yang sesuai dengan selera dia, diambil enggak sesuai, enggak mau dia. Ini tidak benar, Pak. Kewajiban seorang mukmin motonya adalah harus sami'na wa atha'na. Baik sesuai selera, enggak sesuai selera, pokoknya kewajiban kita kami mendengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Jathiyah bahwa manusia yang paling sesat di dunia ini orang yang ngikutin hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu mimmanittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Dan siapakah orang yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengatakan orang yang paling tersesat itu yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu. Kalau ada orang tersesat karena enggak tahu, biasanya sih insyaallah pasti kasih tahu, mau dia terima. Cuma masalahnya, Pak, yang mengerikan itu kalau tersesat karena ngikutin hawa nafsu, Pak. Kita sudah tegakkan 1000 dalil pun ditolak sama dia. Kenapa? Gimana? Karena sandaran dia hawa nafsu, susah. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, tanda pengikut wahyu, sebelum beramal dia cari dalil. Sedangkan tanda pengikut hawa nafsu, beramal dulu baru cari-cari dalil. Ya. Tanda apa? Pengikut wahyu, sebelum beramal dia cari apa? Dasarnya apa ya? Dari Al-Qur'an dan hadis, ada amalin. Sedangkan tanda pengikut hawa nafsu, kata para ulama, dia ngamalin dulu baru cari-cari dalil yang pas. Nah, kalau kita begitu berarti kita masih ngikutin hawa nafsu tuh, Pak. Iya. Makanya saudaraku, kita ini pengikut Rasul. Bukan apa? Penyaing Rasul. Saya yakin semua muslim, semua kita kalau ditanya, "Kamu pengikut siapa?" "Oh, saya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Masya Allah. Saya mau tanya, yang namanya ngikut di depan apa di belakang, Pak? Yang ngikut harus di belakang lah, jangan di depan. Berarti harus kita ikuti Rasul ke kanan, kita ke kanan, Rasul ke kiri, kita ke kiri, Rasul berhenti, kita berhenti. Ini enggak kita ngikutin tapi kita bikin sendiri. Gimana katanya pengikut. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ya. Nah ini jangan kita dalam beragama itu ngikutin hawa nafsu dan selera kita, Pak. Iya. Karena memang subhanallah ya, Pak ya. Banyak perintah-perintah Allah itu tidak selaras dengan keinginan hawa nafsu kita, Pak. Dan banyak larangan-larangan Allah itu ternyata sesuai dengan hawa nafsu. Nah, itulah memang ujian banget, Pak. Ya, ketika ada perintah Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan ketika ada larangan-larangan yang sesuai dengan hawa nafsu, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan mendengar dan taat atau tidak? Ya. Berat Bapak sekalian. Memang jalan menuju surga itu tidak mudah. Surga itu hanya bagi orang-orang yang mau berjuang saja. Dan kita harus punya sifat pejuang, Pak. Pejuang untuk mendapatkan surga. Dengan cara apa? Sabar menaati Allah. Sabar meninggalkan maksiat-maksiat. Gak apa-apalah. Saya sabar di dunia daripada sabarnya di neraka. Kalau sabar di neraka udah gak ada manfaatnya, Pak. Allah mengatakan ya kepada penduduk api neraka, isbiru aula tasbiru sawaun alaikum, kamu sabar kamu enggak sabar sama aja buat kamu, kata Allah kepada penduduk api neraka. Tapi kalau kita sabar di dunia sebentar, manfaat besar, Pak, insyaallah. Makanya dari itulah sabar ketika perintah Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu. Sabar, sabarkan dirimu. Dan sabar ketika larangan Allah sesuai dengan hawa nafsu kita untuk kita tinggalkan. Sabar, sabar. Kalau enggak sabaran pasti ngomongnya gini, Pak. Ini agama berat banget sih. Dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit haram. Mendingan agama situ yang sono sini boleh itu boleh, enak. Ada tuh, Pak, artis begitu, makanya pindah agama. Ini gara-gara apa? Ah, agama Islam itu banyak apa? Banyak larangan, ini enggak boleh, riba enggak boleh, pacaran enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, enakan yang ini. Ya, itu akibat enggak sabar. Ya, Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Dipenjara dengan apa? Dengan larangan dan perintah. Dipenjara dengan apa? Ya. Dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan-larangannya. Ya.
2: Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Izin bertanya Ustaz, suatu saat saya pernah marah dengan istri saya dan saya hanya diam. Tapi dia agak merasa bahwa saya marah karena saya diam. Jadi malam itu saya pergi dari rumah biar istri saya sadar apa yang dia lakukan salah. Apakah yang saya lakukan sudah benar? Mohon penjelasannya.
3: Iya, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Sudah benar. Kalau marah itu diam. Namun perlu diimbangi dengan akhlak yang baik sebelumnya. Tunjukkan kepada anggota keluarga, terutama istri kita, bahwa kita ini selalu murah senyum. Kita kalau masuk rumah, yang pertama kali kita berikan kepada istri anak-anak kita adalah senyum. Sehingga semua tahu bahwa bawaan asli saya adalah murah senyum. Care, peduli, perhatian, empati. selalu mudah memaafkan, sehingga tatkala kita mau pakai jurus marah itu diam, terpahami, abang kenapa? Biasanya murah senyum, sekarang abang diam saja, berarti abang sedang marah, baru paham. Kalau hari-hari kita memang cemberut, hari-hari kita tidak pernah tersenyum, hari-hari kita jarang mengungkapkan kasih sayang kepada istri kita, dari mana dia tahu bahwa kita sedang diam itu marah? Enggak connect. Kurang klik. Tapi coba dibangun. Komunikasi baik. Setiap kali mau pulang ke rumah, ini karena di hadapan saya para kepala keluarga ya. Setiap kali mau pulang ke rumah, semua urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan di luar rumah itu tinggalkan, sisihkan. Saya mau ketemu bidadari saya di dalam rumah. Saya ingin melihat penyejuk pandangan saya, anak-anak saya yang saleh-saleha di dalam rumah. Saya harus buang raut wajah ini. Saya harus tampilkan bahwa saya ingin berbahagia bersama mereka. Buka pintu. Assalamualaikum. Mana istri abang yang saleha? Mana anak-anak abi yang saleh dan saleha? Masya Allah, sini. Biasa tersenyum. Biasa menyambut mereka dengan kesantunan, keramahan. Biasa memberikan kepada mereka sentuhan kasih sayang. Kalau setiap hari stylenya begini, suatu ketika kita marah, jurusnya diam, orang akan tahu, abang kenapa? Biasanya abang selalu tersenyum, tiba-tiba abang diam. Ini dari satu sisi. Ya. Dari sisi yang lain, nasihat kepada para istri. Wahai segenap istri, wahai para wanita salihah, jangan biarkan suamimu marah kepadamu. Lihat pandangan matanya. Kalau dia itu terlihat sedang tidak berkenan kepadamu, buru-buru minta maaf. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lain, kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan siapakah istri kalian nanti di surga? Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku kabarkan siapa istri kalian nanti di surga? Kullu wadudin walud. Setiap wanita atau istri yang penyayang, yang memberikan banyak anak keturunan. Muasiyatin. Dia itu taat kepada suaminya. Muatiyatin. Menolong suaminya dalam setiap kebaikan. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba 'alaiha, apabila si istri marah pada suami. Dengarkan ini baik-baik, kata Nabi, apabila ini perangai istri penghuni surga. Apabila dia marah kepada suaminya, dia diperlakukan buruk oleh suaminya, atau suaminya marah kepadanya, maka dia akan berkata, hadihi yadi tahta yadika, la uhsinu ghamdan hatta tardha. Wahai suamiku, ini tanganku di bawah tanganmu, aku minta maaf, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha kepadaku. Ini perempuan yang akan menjadi penghuni surga. Pak Ustadz, kata ibu-ibu, Pak Ustadz, kalau saya dibuat marah oleh suami saya, kalau dia sakiti saya yang minta maaf, ngelunjak suami saya, Pak Ustadz. Ibu-ibu, tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Nabi. Lakukan ini, niscaya rumah tangga kita akan terjaga keutuhannya, insya Allah. Minta maaf pada suami. Karenanya ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, beliau berkonsultasi setelah menyelesaikan hajatnya. Nabi bertanya kepada wanita tersebut, adzatu zaujin anti? Apakah kau sudah menikah, wahai wanita? Jadi wanita itu tanya, selesai, sudah dijawab oleh Nabi. Nabi tanya, kau sudah bersuami? Kata wanita tersebut, sudah Nabi, aku sudah bersuami. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, kaifa anti minhu, bagaimana kau di hadapan suamimu itu? Kata wanita tersebut, aku selalu memberikan pengabdianku kepada suamiku kecuali yang aku tidak sanggup, wahai Nabi. La aluhu illa ma la utiq. Aku tidak pernah lewatkan pengabdianku kepada suamiku kecuali yang aku tidak sanggup. Kemudian Nabi berpesan, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu silahkan dilihat, dicermati dengan seksama. Nabi bersabda, unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki. Wahai wanita, wahai istri, selalulah perhatikan bagaimana posisi dirimu di hadapan suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah pintu surgamu atau pintu nerakamu. Kau bisa masuk surga disebabkan baktimu pada suamimu. Kau bisa masuk neraka disebabkan kedurhakaanmu kepada suamimu itu. Jadi ibu-ibu ini punya kesempatan sebetulnya besar untuk bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah tidak membuat suaminya marah. Ini dari sisi istri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keutuhan, keharmonisan keluarga kita. Nah,
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kisah sahabat yang jenazahnya dilindungi lebah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 mata-mata yang dipimpin Asim bin Thabit Al-Ansari, kakek Asim bin Al-Khattab. Ketika mereka tiba di daerah Huddah antara Asafan dan Mekah, mereka berhenti di sebuah kampung suku Hudail yang biasa disebut sebagai Bani Luhayan. Kemudian Bani Luhayan mengirim sekitar 100 orang ahli panah untuk mengejar para mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhasil menemukan sisa makanan berupa biji kurma yang mereka makan di tempat istirahat itu. Mereka berkata, "Ini adalah biji kurma Madinah. Kita harus mengikuti jejak mereka." Asim merasa rombongannya diikuti Bani Luhayan. Kemudian mereka berlindung di sebuah kebun. Bani Luhayan berkata, "Turun dan menyerahlah. Kami akan membuat perjanjian dan tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian." Asim bin Thabit berkata, "Aku tidak akan menyerahkan diri pada orang kafir." Lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, beritakan kondisi kami ini kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam."
2: Rombongan Bani Luhayan melempari utusan Rasulullah dengan tombak sehingga Asim pun terbunuh. Utusan Rasulullah tinggal 3 orang. Mereka setuju untuk membuat perjanjian.

0: Mereka itu adalah Hubaib, Zaid bin Dasnah, dan seorang lelaki yang kemudian ditombak pula setelah mengikatnya. Laki-laki yang ketiga itu berkata,
1: "Ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, aku tidak akan berkompromi kepadamu karena aku telah memiliki teladan, yakni sahabat-sahabatku yang terbunuh."
0: Kemudian, rombongan Bani Hudail membawa pergi Hubaib dan Zaid bin Dasnah. Mereka berdua dijual. Ini terjadi setelah peperangan Badar. Adalah Bani Harith bin Amr bin Nufail yang membeli Hubaib. Karena Hubaib adalah orang yang membunuh Al-Harith bin Amir pada peperangan Badar. Kini Hubaib menjadi tawanan Bani Al-Harith yang telah bersepakat untuk membunuhnya. Pada suatu hari, Hubaib meminjam pisau silet dari salah seorang anak perempuan Al-Harith untuk mencukur kumisnya. Perempuan itu meminjaminya. Tiba-tiba, anak perempuan itu mendekati Hubaib, bahkan duduk di bangkuannya tanpa sepengetahuan ibunya. Sementara tangan kanan Hubaib memegang silet, wanita itu berkata,
2: "Aku sangat kaget. Hubaib pun mengetahui yang kualami." Hubaib berkata, "Apakah kamu khawatir aku akan membunuh anakmu? Aku tidak mungkin membunuhnya." Wanita itu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Hubaib. Dan demi Allah, pada suatu hari, aku melihat Hubaib makan setangkai anggur dari tangannya, padahal kedua tangannya dibelenggu dengan besi. Sementara di Mekah, sedang tidak musim buah. Sungguh, itu merupakan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada Hubaib."
0: Ketika Bani Al-Harith membawa keluar Hubaib dari tanah haram untuk membunuhnya, Hubaib berkata,
2: "Berilah aku kesempatan untuk mengerjakan sholat dua rakaat."
0: Mereka mengizinkan sholat dua rakaat. Hubaib berkata,
2: "Demi Allah, sekiranya kalian tidak menuduhku berputus asa, pasti aku menambah sholatku."
0: Lalu Hubaib memanjatkan doa,
2: "Ya Allah, susutkanlah jumlah bilangan mereka, musnahkanlah mereka, sehingga tidak ada seorang pun dari keturunannya yang hidup."
0: Lalu mengucapkan syair,
2: "Mati bagiku bukan masalah, selama aku mati dalam keadaan Islam. Dengan cara apa saja, Allah lah tempat kembaliku. Semua itu, aku kurbankan demi engkau ya Allah. Jika engkau berkenan, berkahilah aku berada dalam tembolok burung karena lukaku, yakni syahid."
0: Lalu Abu Sirwa'ah, Uqbah bin Harith, tampil untuk membunuh Hubaib. Hubaib adalah orang Islam pertama yang dibunuh dan sebelum dibunuh melakukan salat. Nabi Muhammad SAW memberitahu para sahabat pada hari disiksanya Hubaib bahwa kaum Quraisy mengutus beberapa orang untuk mencari bukti bahwa Asim bin Thabit telah terbunuh dalam peristiwa itu. Mereka mencari potongan tubuh Asim karena Asim adalah yang membunuh salah seorang pembesar Quraisy. Tetapi Allah melindungi jenazah Asim dengan mengirim sejenis kawanan lebah yang melindungi jenazah Asim, sehingga orang-orang itu tidak berhasil memotong bagian tubuh jenazah Asim sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Demikian, Allahu a'lam.

0: My favorite.
1: Ikhwati rahimakumullah, kita akan masuk ke bab kafaratul marid, bab tentang penghapusan dosa buat orang-orang yang sakit. Siapa yang tidak pernah sakit? Hampir tidak ada. Bahkan penyakit ini termasuk perkara yang ditakutkan oleh kita. Di musim-musim hujan seperti sekarang ini, tidak sedikit yang sakit. Bahkan subhanallah, hampir tidak ada rumah sakit yang sepi. Antum berangkat ba'dal maghrib ke rumah sakit manapun, kecuali di mana rumah sakit yang kalau malam tutup? Kayaknya gak ada. Antum datang pagi hari, mungkin di rumah sakit Patrang, subhanallah, ngantri bertumpuk-tumpuk. Kemudian di rumah sakit, puskesmas pun seperti itu. Kenapa Allah berikan penyakit? Bukankah Allah Ar-Rahmanir Rahim? Bukankah Allah yang rahmatnya wasi'at kulli syai', yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, bahkan semut di lubangnya mendapatkan rahmat Allah. Bahkan tupai-tupai di hutan mendapatkan rahmat Allah. Kenapa Allah berikan penyakit? Ketahuilah bahwa penyakit itu salah satu bentuk rahmat Allah. Ada apa dengan sakit? Maka Imam Bukhari rahmatullah alaih membuat bab ini agar orang-orang yang sakit tidak berkecil hati, tidak berpikir kalau penyakit itu adalah azab dari Allah. Bisa jadi penyakit itu anugerah ilahi yang harus disyukuri. Hari ini subhanallah, ana berangkat ke tempat servis mobil. Yang ngurus-ngurusin itu pilek. Orang awam lah ana lihat ya. Ana tanya, "Mas, pilek Mas?" "Iya Pak Ustaz, alhamdulillah dikasih pilek saya. Enggak kayak Fir'aun," kata dia. Gak pernah sakit, lupa kalau kita sehat terus. Subhanallah. Bayangkan anak mendapatkan pelajaran dari orang awam, sekedar pegawai saja dia. Ternyata dia tahu penyakit yang dia derita adalah anugerah ilahi yang seharusnya disyukuri. Kita kalau kena musibah disuruh baca doa, Allahumma ajurni fi musibati. Kita minta pahala sama Allah dalam musibah-musibah tersebut. Nah, tafadhal. Barakallahu fikum. Taib. Subhanallah jemaah. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Di antara hadis yang beliau sebutkan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Musa. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Hammad. Man yatadhakkar Hammad, syabab? Hammad bin Zaid. Muhammad bin Salamah. Qala akhbarana Adi ibn Adi an Abi Salamah. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqa Allah azza wa jal wa ma alaihi khati'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana la yazalul bala, bala itu, petaka itu terus-terusan menimpa seorang lelaki yang beriman atau seorang wanita yang beriman. Di mana? Fi jasadi. Bala itu bisa jadi di tubuhnya. Dengan penyakit, terluka, kena paku. Subhanallah, ada yang kena stroke. Ada sebagian mungkin yang tabrakan, berbagai penyakit yang entah berapa banyak penyakit yang telah dicatat oleh para dokter tentang penyakit-penyakit yang menimpa tubuh manusia. Wa ahlihi, dia terkena petaka di kerabatnya, di keluarganya. ayahnya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, ibunda yang merawat dan membesarkannya meninggal dunia, atau orang tuanya sakit, balaknya bukan di dirinya tapi di anaknya. Tidak sedikit orang tua yang harus bangun malam bukan karena dia sakit tapi karena anaknya yang sakit atau karena istrinya yang sakit. Ada penyakit yang dibawa dari lahir oleh anak. Subhanallah. Ada teman yang 3 anaknya cacat semua. Dan itu bala buat orang tuanya. Terus Allah kasih bala di badannya, di keluarganya, wa malihi dan hartanya. Bisa jadi pertanian dia gagal. Perkebunan dia hancur di musim hujan. Bisa jadi motor dia hilang. Motornya hilang, istrinya minta cerai, anaknya masuk rumah sakit. Bayangkan, pulang dalam kondisi susah, motornya hilang. Sampai rumah, ternyata ada surat yang ditinggal oleh istrinya mengatakan, "Mas, aku sudah ajukan surat gugat cerai. Anakmu di rumah sakit." Bagaimana kondisi orang ini? Bala buat dia. Tapi ada orang yang Allah kasih bala terus-terusan, tidak berhenti. Sebenarnya kalau dikatakan tidak berhenti, tidak benar juga. Fa inna ma'al usri yusra. Ada keringanan. Mungkin balanya di sini. Mungkin balanya di harta, tapi dia dapat keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mungkin balaknya, subhanallah, di kerabat dia yang suka mengganggu dia. Tapi dia Allah kasih kesuksesan dalam usahanya. Ada yang balaknya di adiknya, kakaknya. Ada yang balaknya, macam-macam balak itu. Allah terus-terus kasih balak kepada orang itu. Hatta yalqallah azza wa jal wa ma alaihi khatiyah. Sehingga dia berjumpa dengan Allah jalla jalaluh tanpa punya dosa. Kemana dosanya? Udah dicuci sama. Udah dibersihkan dari diri dia. Bukan dia gak punya dosa, tapi bala yang menimpa dia menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa dia. Dan kalau kita bicara penghapus dosa itu jamaah, ada orang yang dihapus dosanya ketika dia hidup dengan petaka-petaka yang menimpa dia. Ada yang dihapus dosanya ketika di dalam kubur, ketika dia mendapatkan rasa takut, rasa khawatir di dalam kuburan itu, disempitkan kuburan bagi dia, datangnya mungkar dan nakir, adanya beberapa siksaan. Kalau dia sudah bersih, alhamdulillah. Belum bersih, ada lagi penghapusan dosa di padang mahsyar. Tatkala manusia dikeluarkan dari kuburannya menuju ke padang mahsyar, mentari akan mendekat. Ketika itu mereka tenggelam dalam keringatnya biqadri amali, sesuai dengan kadar amalannya. Maka di sini akan didapatin orang-orang mulai dihapuskan dosanya, dikasih dia. Ada yang dibangkitkan dari kuburannya orang-orang yang sombong dalam bentuk apa dia? Fi surati dzar, dalam bentuk semut-semut kecil. Yata'uhun nas, yang diinjak-injak oleh manusia. Itu bisa jadi penghapusan dosa dia terus. Nanti ada penghapusan terakhir ketika melewatin sirat. Orang yang melewatin sirat itu ada 3. Ada yang najin musallam, ada yang selamat tanpa terluka sedikit pun ketika melewatin sirat. Hadza fadl min Allah. Ada mereka yang melewatin sirat seperti sekejap mata. Tapi ada yang najin makhdush, Dia selamat, tapi tubuhnya keserempet. Ya bukan diserempet ya. Kena api neraka. Mungkin tangannya, mungkin kakinya, tapi dia selamat sampai melewati neraka jahanam. Itu sebagai penghapusan dosa dia. Ada yang masuk ke dalam api neraka jahanam karena ternyata penghapusan dosa selama hidupnya tidak cukup. Di kuburan juga tidak cukup. Di padang mahsyar enggak cukup, melewati siron tidak cukup, maka dia masuk ke dalam api neraka jahanam. Tapi kelak semua yang beriman akan keluar dari api neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Semuanya akan melewati neraka jahanam tersebut, melewati sirat tersebut. Ada yang masuk selama dia beriman, tidak melakukan kesyirikan, akan keluar. Tapi ada musibah-musibah di dunia yang ditimpa oleh seseorang sehingga dia bersih dari dosa. Berjumpa sama Allah, enggak punya dosa lagi. Hadis ini seharusnya memotivasi kita, mahasiswa yang sakit, jauh dari keluarga. Ana wallahi sakit Ustaz, enggak ada yang menjenguk. Ana sakit, enggak ada yang merawat. Ketahuilah bahwasanya sebesar rasa sakit yang antum rasakan, sebesar itu pula pahala yang antum akan dapatkan. Tentunya enggak sama yang hanya luka di ujung jari dengan yang terpatah tangan. Enggak sama pahalanya. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa pembagian rejeki di dunia ini, pembagian keberuntungan di dunia ini, itu bukan sesuai dengan amalan. Bukan. Kita sering kali bergurau ketika antri, tahu-tahu gak dapat makan yang terakhir, kita ngatakan apa? Tergantung amalnya mas. Bukan. Di dunia bukan tergantung amalnya. Memang Allah yang udah bagi. Tergantung takdirnya dia gimana. Memang Allah kasih keberuntungan dia. Tapi di akhirat, walikullin darajatun mimma amil. Di akhirat itu yang karena amalan. Antum bisa lihat orang masya Allah Zat, gak pernah ke masjid. Wallahi kakinya gak pernah nginjek masjid. Tapi rizkinya lancar. Istrinya 4. Masya Allah. Ana yang di soft pertama Ustaz, wallah sampai sekarang cari jodoh enggak dapat-dapat. Karena pembagiannya memang di dunia ini bukan karena amalan. Jadi bukan berarti antum beramal rezekinya tambah banyak, enggak. Pembagiannya pembagian memang sudah keberuntungan. Tapi di akhirat pembagiannya tergantung amalan. Maka di sini ketahuilah bahwa kalau antum sakit kena musibah, motornya hilang, ada mahasiswa subhanallah ya, tabrakan, patah kakinya, dia harus berjalan dengan tongkatnya selama hidup. Apakah selama hidupnya dia jalan sama tongkatnya tidak akan dihapuskan dosanya? Akan jadi penghapusan dosa buat dia. Karena musibah itu bersama dia, menemani dia sampai dia mati. Ada orang yang masya Allah sakit tapi langsung sembuh. Tapi ada orang yang sakit minum obat sampai kapan? Sampai mati. Baik.
0: Soal jawab.
2: Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ingin bertanya. Ustaz, di zaman sekarang kan dunia digital ya kebanyakan, dan banyak sekali transaksi-transaksi yang memanjakan, terkhusus buat generasi muda. Bahkan infonya memang sudah menjalar ke kalangan yang tua juga ikut-ikutan. Salah satunya ketika kita sedang lapar, maka kita pesan aplikasi, maka makanan pun nyampe. Kemudian
3: pesan aplikasi yang datang makanan.
2: Iya, makanan. Kemudian
3: bukan aplikasi yang datang.
2: Iya, maksudnya pesan makanan lewat aplikasi.
3: Pesan melalui ya, aplikasi.
2: Sekarang ya, memang sudah mudah Ustaz. Terus ya, ditambah belanja-belanja online juga sekarang udah banyak ya. Tidak perlu ke pasar untuk mencari baju. Kita perlu tinggal apa pesan aja di online. Dan memang ada juga terkadang kalau misalnya kita belum mampu untuk beli, udah ditawarkan bayar nanti gitu. Maksudnya tuh ya udah, yang penting ada kemauan beli dulu,
3: pay later.
2: Iya. Yeah. Terus mohon nasihatnya sih Ustadz untuk kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Terus ada satu lagi sih Ustadz.
3: Kenapa takut terjerumus?
2: Karena sudah dijanjikan dengan hal-hal yang menarik, sehingga kita tuh kayak contohnya misalnya, apalagi anak-anak kosan misalnya, ketika nggak ada bayar buat kos, tiba-tiba ada ini pinjaman online dengan bunga dikit minim gitu. Nah itu kadang kan kalau misalnya kurangnya iman, benar kata Ustadz tadi, kalau kurangnya tauhid pasti banyak sekali yang terjerumus. Ustadz, nasihatnya dari Ustadz. Syukran.
3: Ingat Rasulullah SAW setiap hari berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa min ghalabati daini wa qahril rijal. Rasulullah berlindung dari hutang. Dalam hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat dosa dan dari hutang. Hutang berarti sama bahayanya dengan dosa, sama bahayanya dengan kikir, sama bahayanya dengan gundah gelisah. Ya, itu hutang. Rasulullah berlindung. Sesuatu yang Rasulullah berlindung darinya berarti dia tidak baik. Ya, walau halal. Ya, utangnya tidak ada tambahan. Ya, kalau ada ribanya, ya, itu seorang muslim tidak boleh mendekatinya. Ya, maka yang paling penting, Anda biasakan hidup tidak berhutang. Anda kalau mau hemat, ya, mau hemat, jangan pernah belanja menggunakan kartu debit, apalagi kartu kredit syariah. Pakai uang cash, jangan pakai cashless. Karena pakai cashless itu krik krik krik krik krik, satu isinya habis 1 juta. Tapi kalau 1 juta di sini berat Anda ngeluarinnya. Sebentar dulu, udah gak jadi jalan lagi. Itu sifat manusia. Ya. Dia memang ada manfaatnya, ada. Maka kalau ingin butuh yang cashless, sedikit saja isi. Ya, sedikit isi, usahakan tunai seluruhnya. Kalau yang tadi yang cashless tadi, yang apa tadi, pesan makanan, ya, atau pesan aplikasi datang makanan, jangan pakai itu. Tinggal Anda telepon, datang dia bayar. Coba rasakan, beda rasanya. Itu Anda pasti tidak akan gampang-gampangan seperti yang pakai aplikasi. Sudah pernah dicoba? Ya. Baik.
2: Masya Allah, masya
3: Allah. Apalagi yang tadi aplikasinya ditambah ada pay later. Uang gak keluar, makanan enak-enak di depan ada. Dan masih muda lagi, belum mampu menguasai hawa nafsu. Ini tingkat resikonya tinggi. Memang Anda-Anda ini adalah target-target mereka. Sebagian sudah jadi korban, sebagian lagi menunggu waktu jadi korban. Itu yang ketawa gede, korban udah jadi. Baik.
2: Padahal satu lagi. Ini dua yang pertama tadi. Selain ini akhwat, dua pertanyaan persiapkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
4: Ustaz, ini saya pengalaman pribadi ya Ustaz. Kalau di saya kan guru ya Ustaz. Nah, kalau di sekolah itu kadang kalau kita teman itu pernah punya SK ya bahasanya begitu Ustaz. Nah ditawarin lah oleh bank, gadein. Nah pada saat itu dia emang butuh, Ustaz. Butuh buat apa, ada kebutuhan lah gitu. Nah saya sendiri kan tahu, janganlah gitu dalam hati saya gitu. Tapi saya gak bisa bantu dia gitu, Ustaz. Membantu dia misalkan buat minjam uang ke bank konvensional seperti itu. Nah saya tahu tapi saya jadi diam aja. Itu saya salah apa enggak, Ustaz? Karena menjamkan.
3: Salah.
4: Salah. Harusnya.
3: Orang mau masuk jurang kedalaman 300 meter. Anda diem aja. Enak. Kiranya mati cepat ya. Gak ada lagi berkurang penduduk Indonesia satu orang.
4: Tapi gak bisa bantu gimana, Ustaz ya? Cara saya gimana, sikap saya?
3: Anda membantu dia untuk hidup, melarang dia. Tadi dia mau terjun, Anda pegang, Anda ikat. Emang kau bisa kasih solusi, saya punya hutang, saya mau bunuh diri, kata dia. Nanti itu jangan bunuh diri, masalah hutang kamu tinggal kau lari ke negara mana. Selesai hutangmu. Seperti itu.
5: Masya Allah.
3: Dan dari awal saya katakan, ini dua hal yang berbeda. Kewajiban mengingatkan orang jatuh ke dalam kebinasaan, kemudian kewajiban mencari solusi. Anda bukan Tuhan pemilik langit dan bumi yang bisa memberikan segala solusi. Allah, waktu-waktu yang mustajab. Saya yang sering mengatakan haram pinjam ke bank konvensional, kalau ke bank syariah seperti ini, Ustaz bisa, Ustaz berikan solusi, bisa pinjam uang, Ustaz minta ke Allah, dia yang maha kaya. Kalau saya sama miskinnya dengan Anda, minta ke Allah, yang maha kaya kan Allah, yang pemilik langit dan bumi dan seluruh isinya Allah. Saya dan Anda sama-sama numpang. Ngapa Anda minta kepada rival penumpang? Paham maksudnya sih. Baik. Sedikit tentang tadi. Tadi triknya adalah hapus aplikasi dari handphone Anda. Jelas? Anda rasakan nyamannya hidup dan nyamannya uang Anda ngumpul. Bisa untuk biaya mahar nikah. Kalau Anda gaya hidup masih pakai aplikasi aja, saya yakin nikahnya udah tamat di pia pun masih belum berani juga, karena nggak ngumpul-ngumpul uangnya. Allahumma sta'in.
5: Masya Allah.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Tokoh Ansor, Abu Talha Al-Ansari. Nama dan nasab.
1: Abu Talha Al-Ansari adalah Zaid bin Sahl bin Al-Aswad bin Haram bin Amr bin Malik bin An-Najjar Al-Ansari Al-Khazraji. Tapi ia lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Talha. Ibunya adalah Ubadah binti Malik bin Adi bin Zaid. Abu Talha adalah seorang sahabat yang turut serta dalam Perang Badar.
0: Memeluk Islam.
1: Abu Talha memeluk Islam dengan perantara Ummu Sulaim, karena ia ingin melamar ibu Anas bin Malik yang telah menjanda itu. Saat datang melamar, Ummu Sulaim berkata padanya,
2: "Sungguh aku tertarik padamu. Orang seperti Anda tak pantas untuk ditolak. Namun, Anda seorang laki-laki kafir. Sedangkan aku seorang muslimah. Kalau kau mau memeluk Islam, itulah mahar untukku. Aku tak meminta selain itu."
1: Mendengar ucapan Ummu Sulaim itu, Abu Talha segera menuju berhalanya yang terbuat dari kayu. Ia menghadapkan diri dan beribadah kepadanya. Dalam kondisi itu, Ummu Sulaim berkata padanya,
2: "Abu Talha, bukankah kau tahu Tuhan yang kau sembah selain Allah itu tumbuh dari tanah?"
3: "Iya," jawab Abu Talha.
2: Ummu Sulaim melanjutkan, "Tidakkah kau malu kalau kau itu menyembah potongan pohon? Sebagian dari pohon itu kau jadikan Tuhan, sementara sebagian yang lain kau jadikan alat untuk mengaduk adonan roti?"
1: Abu Talha berkata,
2: "Siapa yang mau mengajariku tentang Islam? Aku yang akan memandumu bagaimana cara masuk agama Islam. Yaitu, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu pergilah ke rumahmu, hancurkan berhalamu, kemudian buang."
1: Jelas Ummu Sulaim. Abu Talha melakukan apa yang diajarkan padanya. Kemudian, ia menikahi Ummu Sulaim. Tentang pernikahan ini, kaum muslimin mengatakan,
4: "Kami sama sekali tak pernah mendengar mahar yang lebih mulia dari maharnya Ummu Sulaim. Ia menjadikan maharnya keislaman suaminya."
1: Sejak saat itu, ia pun menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ucapannya dan tidak pernah berpaling dari tuntunannya.
0: Profil Abu Talha. Pertama, pemberani.
1: Abu Talha adalah salah seorang sahabat yang terkenal pemberani, ahli panah di masa jahiliyah dan Islam. Ia adalah salah satu dari 12 orang yang turut serta dalam Baiat Aqabah, turut serta dalam Perang Badar dan perang-perang setelahnya, dan ia merupakan salah satu tokoh Ansor. Tentang keberaniannya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan,
4: "Pada Perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Siapa yang berhasil membunuh musuh, untuknya barang-barang orang tersebut.' Saat itu, Abu Talha berhasil membunuh 20 orang musuh, dan barang-barang bawaan orang-orang itu menjadi miliknya."
0: Kedua, dermawan.
1: Abu Talha adalah seorang yang dermawan dalam berbagai kondisi, baik saat sulit maupun lapang. Abu Talha memiliki kebun kurma dan anggur. Tidak ada di Madinah kebun yang lebih luas, lebih banyak pohonnya, lebih bagus kualitas buahnya dan airnya melebihi kebun Abu Talha. Saat Abu Talha sedang salat di kebunnya, ia lihat ada seekor burung berwarna hijau dan paruhnya merah. Ia pun merasa takjub sehingga ia kehilangan konsentrasi karena pemandangan itu. Ia jadi lupa sedang rakaat 3 atau 4. Usai salat, ia menemui Rasulullah. Ia ceritakan kejadian di kebunnya dan burung itu. Lalu berkata,
2: "Wahai Rasulullah, aku bersaksi, kupersembahkan kebun ini sebagai sedekah di jalan Allah. Gunakanlah kebun itu sesuai apa yang Allah dan Rasulnya cintai."
1: Dalam Sahihain dari Anas bin Malik, tatkala turun firman Allah Ta'ala,
2: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92.
1: Abu Talhah berkata kepada Rasulullah,
2: sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bayruha, yakni nama kebun, dan kupersembahkan ia sebagai sedekah. Aku berharap kebaikannya dan simpanan di akhirat.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: Wah, ini benar-benar harta yang menguntungkan. Ketiga, banyak puasa.
1: Abu Talhah mengisi hari-hari dalam kehidupannya dengan banyak puasa
2: bersama Rasulullah.
1: Dalam riwayat Al-Bukhari dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, Abdullah mendengar Anas bin Malik menceritakan,
4: Abu Talhah berkata pada Ummu Sulaim, aku mendengar suara Rasulullah yang begitu lirih. Aku tahu beliau lapar. Apakah kau punya sesuatu? Istrinya berkata,
5: iya.
4: Lalu ku keluarkan sejumlah gandum, dan ku ambil penutup dari kain untuk menutupi roti, dan menyelipkan sebagiannya di bawah tanganku. Suamiku menyuruhku menemui Rasulullah, aku pun pergi. Ternyata Rasulullah sedang di masjid bersama orang-orang. Aku pun berdiri di hadapan mereka. Rasulullah berkata padaku,
1: Abu Talhah menyuruhmu ke sini?
4: Iya, jawabku. Beliau berkata lagi,
1: membawa makanan?
4: Iya, jawabku lagi.
1: Rasulullah berkata kepada orang-orang yang bersamanya, berdirilah.
4: Mereka semua pun berangkat bersamaku. Sesampainya di rumah, kukabarkan kepada Abu Talhah apa yang terjadi.
5: Abu Talhah berkata, Ummu Sulaim, Rasulullah datang bersama banyak orang, padahal kita tidak memiliki makanan yang cukup untuk mereka.
4: Ummu Sulaim berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
1: Abu Talhah pun menyambut kedatangan Rasulullah. Rasulullah berkata, Ummu Sulaim, apa yang kau punya?
4: Ku datangkan roti, lalu ku adon.
1: Kemudian Rasulullah berkata, mengenai makanan itu, apapun yang dikehendaki Allah untuk beliau katakan. Lalu beliau perintahkan, izinkan 10 orang untuk makan. Mereka pun diberi izin. Lalu mereka makan hingga kenyang dan keluar dari rumah.
4: Beliau berkata lagi, izinkan 10 orang lagi.
1: Lalu mereka makan hingga kenyang dan keluar dari rumah.
4: Beliau berkata lagi, izinkan 10 orang lagi.
1: Lalu mereka makan hingga kenyang dan keluar dari rumah.
4: Beliau berkata lagi, izinkan 10 orang lagi.
1: Semua orang pun makan hingga kenyang. Jumlah mereka 80 orang. Peristiwa lain yang menceritakan tentang kebersamaan Rasulullah dengan Abu Talhah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Ibnu Sirin dari Anas bin Malik. Bahwasanya saat Nabi mencukur rambutnya dalam haji di Mina, beliau bagi menjadi dua bagian. Cukuran rambut yang bagian kanan, beliau bagi-bagikan kepada para sahabat. Ada yang kebagian satu rambut, ada yang dua helai rambut, sementara yang bagian kiri, beliau serahkan kepada Abu Talhah semuanya. Peristiwa lainnya adalah saat Perang Uhud. Di Perang Uhud, barisan kaum muslimin tercerai-berai, pertahanan mereka hancur lebur, hingga posisi Rasulullah begitu terbuka. Orang-orang musyrikin segera mengepung Nabi dari segala sisi. Sampai gigi seri beliau patah. Dahi beliau mengucurkan darah, bibir beliau terluka, hingga darah mengalir dari wajah beliau. Dalam kondisi itu, Abu Talhah segera berdiri di hadapan Rasulullah menjadi benteng beliau. Abu Talhah melesatkan panah-panahnya mengarah kepada orang-orang musyrik satu persatu. Ia senantiasa melakukan hal itu, hingga tiga busurnya patah, dan ia berhasil membunuh banyak orang musyrik. Dari Anas bin Malik berkata, Abu Talhah berada di depan Rasulullah di dalam perang, sambil berkata,
4: diriku ini menjadi tebusan untukmu, wajahku adalah tameng wajahmu. Kemudian ia tebarkan anak panahnya.
2: Nabi berkata, sungguh, suara Abu Talhah dalam pasukan lebih baik dari 100 orang.
1: Diriwayatkan Humaid dari Anas, ia berkata,
4: Abu Talhah berada di depan Rasulullah,
1: Saat itu Rasulullah menongolkan kepalanya dari belakang Abu Talhah untuk melihat bidikan panah. Abu Talhah angkat dadanya agar posisinya lebih tinggi dan dapat melindungi Rasulullah. Ia berkata, "Leherku jadi tameng untuk lehermu, Rasulullah."
2: Meriwayatkan hadis. Pertama, dari Abdullah bin Abu Talhah dari Abu Talhah.
1: Pada suatu hari, datang Rasulullah dan di wajah beliau terlihat kegembiraan. Kami berkata, "Kami lihat ada gurat kegembiraan di wajah Anda." Beliau berkata, "Sungguh, malaikat datang padaku." Ia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu berfirman, tidakkah kau ridho untuk setiap orang yang bersolawat kepadamu, ku balas dengan 10 kali solawat dariku untuknya. Dan tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadamu, melainkan aku akan mengucapkan 10 kali salam untuknya." Al-Ahkam As-Sughra.
2: Kedua, dari Ubaidullah bin Abdullah, ia pernah menjenguk Abu Talhah Al-Ansari. Ia lihat di dalam rumah telah ada Sahal bin Hunayf. Kemudian Abu Talhah memerintahkan seseorang untuk menarik permadani kulit yang ada di bawahnya.
5: Sahal bertanya padanya, "Kenapa harus ditarik?" Abu Talhah menjawab, "Karena ada gambar makhluk hidupnya." Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah ini, "Sebagaimana yang kau tahu." Sahal berkata, "Bukankah beliau mengatakan kecuali gambar yang ada di kain?" Abu Talhah menjawab, "Benar, namun kulakukan ini karena lebih membuat hatiku nyaman."
2: Hadis riwayat An-Nasa'i.
1: Ketiga, dari Abu Talhah Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami duduk-duduk di halaman rumah sambil bercakap-cakap. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Beliau menghampiri kami, beliau berkata, 'Kenapa kalian duduk-duduk di jalanan? Jauhilah berkumpul di jalanan.'
5: Kami berkata, 'Kami hanya duduk-duduk saja. Kami duduk untuk bertukar pikiran dan bercakap-cakap.' Beliau bersabda, 'Jika kalian tidak bisa meninggalkannya, maka berikanlah hak jalan, menundukkan pandangan, menjawab salam, dan berbicara yang baik.'"
2: Hadis riwayat Muslim. Keempat, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah, ia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
5: "Aku mendengar Abu Talhah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar makhluk hidup.'"
2: Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Wasiat Abu Talhah. Di zaman pemerintahan Utsman bin Affan, kaum muslimin mempersiapkan angkatan laut. Abu Talhah pun memesan tempat ikut berangkat. Lalu anaknya mengatakan,
5: "Semoga Allah merahmatimu, ayah. Sekarang engkau sudah sangat tua. Engkau telah berperang bersama Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Sekiranya engkau mau beristirahat, dan engkau biarkan kami saja yang berangkat menggantikanmu."
1: Abu Talhah mengutip firman Allah sebagai jawaban,
5: "Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat."
2: Quran Surat At-Taubah ayat 41.
5: Kita berangkat bersama tua maupun muda. Ia menolak untuk tidak turut serta.
2: Wafat.
1: Sejarawan berbeda pendapat tentang kapan wafatnya Abu Talhah. Al-Waqidi berpendapat bahwa Abu Talhah wafat tahun 34 Hijriah. Utsman bin Affan menjadi imam salat jenazahnya. Ada juga yang berpendapat Abu Talhah wafat tahun 32 Hijriah. Dan masih ada pendapat-pendapat lainnya tentang tahun wafat beliau. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.

0: Dan tidaklah terbecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.
1: Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa

0: liman khasyiya rabbah.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: Apakah Anda?
1: Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan taufik dan rahmatnya kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia, menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Ayyul ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba manakala kita diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama, menghadiri majelis-majelisul ilm, karena ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya ya untuk memahami ilmu agama. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah, mana halal dan mana haram, mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Oleh karenanya dalam hadis yang menceritakan tentang doa Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini doa yang sangat penting yang senantiasa hendaknya bagi kita untuk membacanya setiap hari, di mana Nabi SAW berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Jadi Nabi meminta tiga hal: ilmu, rezeki, dan amal yang diterima. Tapi mari kita cermati, Nabi SAW meminta yang pertama kali ilmu yang bermanfaat, sebelum meminta rizki yang halal, sebelum meminta amal yang diterima. Yang beliau minta terlebih dahulu adalah ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu yang bermanfaat seorang bisa membedakan mana rizki yang halal dan mana rizki yang haram. Dengan ilmu yang bermanfaat seorang bisa membedakan mana amal yang diterima dan mana amal yang tidak diterima. Ya, amal yang diterima yaitu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang tidak diterima yaitu amal yang tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah ayyul ihwah, ya, Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar ilmu agama. Bahkan dengan tegas Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, termasuk muslimah juga ya. Walaupun tambahan wa muslimatin tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Jadi jangan nambahi talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Enggak usah ada tambahan wa muslimatin karena itu tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Tapi maknanya benar. Maknanya secara makna benar. Karena kewajiban belajar ilmu agama itu mencakup pria dan mencakup wanita. Karena dalam Islam kalau disebut pria itu wanita ngikut, Pak. Makanya kaidahnya ya, al-khitabu li Ar-Rijal Khitabun Linisa. Perintah atau larangan untuk pria berarti juga perintah dan larangan untuk wanita. Jadi apapun gelar kita, ya berapapun harta kita, apapun jabatan kita, kita semuanya wajib belajar ilmu agama. Kita harus semangat menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena ini pahalanya besar, manfaatnya besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man hada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatah." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali menimba ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa nimatu majalisi dzikri al-jannah." Keuntungan majelis-majelis zikir, dan di antara majelis zikir adalah majelis ilmu. Ya, kata Nabi, keuntungan majelis zikir, majelis ilmu adalah menggapai surga. Karena dengan majelis ilmu kita mendapatkan ilmu, ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengantarkan kita menuju gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa tujuan inti dari menuntut ilmu itu dua. Tujuan inti dari menuntut ilmu itu dua. Yang pertama, untuk menumbuhkan al-yakin, keyakinan yang kuat, akidah yang kokoh dalam diri kita. Ini untuk menangkis dan mengikis penyakit syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran yang sekarang banyak bergentayangan. Ya, pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan keyakinan, akidah yang mantap untuk menangkis syubhat-syubhat. Ya, karena ini syubhat ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam diri orang-orang munafik itu, dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit apa? Penyakit syubhat. Ya, fazadahumu mahrada, dan Allah menambah ya penyakit tersebut bagi mereka. Artinya, kita kalau tidak segera mengobati penyakit yang hinggap pada diri kita, maka penyakit tersebut akan kian bertambah. Oleh karenanya, jangan biarkan syubhat hinggap di dalam diri kita. Jadikan hati kita hati yang kuat, sehingga ketika ada syubhat datang, dia bisa menangkisnya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dan beliau berwasiat kepada muridnya, yaitu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, "La taj'al qalbaka kasafinja." Jangan jadikan hatimu itu seperti spon. Spon ya, kalau ada air, langsung masuk, langsung diserap. Begitu juga hati kita. Jangan jadikan hati kita seperti spon. Ketika ada syubhat, langsung ya diambil, langsung diterima. Walakin ij'al qalbaka kazujaj. Tetapi jadikan hatimu itu seperti kaca. Ketika ada syubhat, dia bisa menangkis dengan kekuatannya, dengan kelicinannya. Ya. Dan ini nasihat yang sangat penting, terutama di zaman kita, zaman yang penuh dengan apa? Syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, maka kita akan menjadi korban-korban syubhat. Ya, karena hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Maka semakin kita belajar ilmu, semakin kita mempelajari Quran, mempelajari sunnah, ya, semakin kita berpegang teguh dengan akidah salaf, manhaj salaf, maka kita akan

0: Karena penyakit hati itu ada dua. Pertama, penyakit syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Yang kedua, penyakit syahwat. Syahwat kepada maksiat, syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada tahta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Kalian wahai para wanita, jangan memerdukan suara kalian. Khawatirnya ada lelaki yang di dalam hatinya terdapat penyakit tergoda. Penyakit apa di sini? Penyakit syahwat. Ini dua penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat dilawan dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan akidah. Penyakit syahwat diobati dengan khasyah, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inti dari ilmu ayyul ihwah harus membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ilmu.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Baik, tafadhal hadis yang selanjutnya.
3: Hadis nomor 35. Wa'an Atha ibni Abi Rabahin qala qala li yabnu Abbasin radhiyallahu anhuma ala urikam ra'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu sawda'u atati an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashaf fad'ullahu ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashaf fad'ullaha alla atakashaf fada'a laha. Mutafaq alaih.
4: Dari Atha bin Abi Rabah, ia bercerita, suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, maukah kamu aku perlihatkan seorang wanita penghuni surga? Aku pun menjawab, mau. Lalu Ibnu Abbas memberitahu, wanita hitam ini, dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, aku biasa pingsan karena kerasukan dan auratku tersingkap karenanya. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Beliau menanggapi, jika mau bersabarlah, niscaya kamu akan memperoleh surga. Dan jika mau aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia menyembuhkanmu. Wanita itu berkata, aku memilih untuk bersabar. Tidak lama kemudian wanita itu mengadu, auratku tersingkap tatkala kerasukan. Maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap lagi karenanya. Kemudian beliau berdoa untuknya. Muttafaq alaih.
2: Barakallahu fiik. Taib. Ini berkaitan dengan penyakit. Atha bin Abi Rabah adalah seorang tabi'in senior ya. Dia muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu hari di Mekah nih, Ibn Abbas mengatakan kepada Atha, maukah engkau aku kasih tahu wanita penghuni surga? Kesaksian seseorang, fulan masuk surga atau fulana masuk surga, itu tidak boleh kita memberikan kecuali sesuatu yang memang sudah diinformasikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan oleh Allah azza wajalla. Ada orang-orang yang dijamin masuk surga dengan sifat-sifatnya. Orang-orang yang bertakwa, Allah mengatakan surga itu u'iddat lil muttaqin. Dengan sifatnya orang bertakwa, insya Allah masuk surga. Tapi kita tidak bisa

0: ditunjuk fulan nih masuk surga. Kecuali yang memang Nabi sudah menyebutkan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Maka kita bersaksi bahwa mereka masuk surga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala memberikan kesaksian kepada seorang wanita ini karena memang Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam. Ini perempuan datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam mengadu. Dia minta didoakan. Jadi termasuk tawasul yang boleh adalah minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup dan dia hadir. Dia bisa mendengar suara kita. Maka perempuan ini berkata kepada Nabi SAW, kalau aku usra, diterjemahan kerasukan, mungkin kurang tepat ya. Sora itu bisa jadi orang, iya. Ada dua macam, yang satu tadi ayan atau epilepsi, yang kedua makna sora itu kerasukan. Jadi kondisinya tegang lah badannya itu. Urat-urat saraf-sarafnya itu jadi kaku. Hal ini bisa disebabkan karena kerasukan jin, maka obatnya adalah dengan diruqyah. Yang kedua bisa jadi karena penyakit ayan tadi. Penyakit yang memang ada masalah di sarafnya yang memang bisa diobati. Dan dua-duanya bisa diobati. Maka wanita ini minta kepada Nabi SAW supaya didoakan. Dan dia cerita, aku ini kalau sudah datang tuh penyakitku itu tersingkap auratnya. Biasanya nendang-nendang mungkin tuh jatuh gimana. Sehingga tersingkap auratnya. Fad'ullah, doakan aku. Lalu Nabi SAW memberikan penawaran buat wanita ini. Kalau kamu mau sabar masuk surga. Sabar masuk surga. Kalau mau aku doakan. Agar Allah menyembuhkanmu. Apa yang dipilih oleh wanita ini? Sembuh di dunia selama 70 tahun. Tapi surga spekulasi masuk surga. Atau tetap sakit sampai mati selama 70 tahun anggap umur dia. Tapi surga jaminan buat dia. Orang yang cerdas akan berpikir ya, investasi ini, kalau bicara investasi adalah investasi yang tanpa resiko. Yang hasilnya itu, keuntungannya tidak terbatas. Maka perempuan ini memilih, asbir, aku sabar, aku akan sabar. Lalu dia mengadu, ini utakasyaf. Tapi ada masalah, aku tersingkap biasanya. Dia tuh gak dosa. Orang yang tersingkap auratnya tanpa sengaja, apalagi dalam kondisi dia sakit seperti itu, maka dia tidak berdosa. Seorang yang menyingkap auratnya, menampakkan auratnya sendiri, itu yang akan, yang dipertanyakan nantinya. Kenapa dibuka auratnya, ditampakkan? Tapi karena wanita ini soleha dan wanita ini hitam jamaah, namun dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Dia enggak ingin auratnya tersingkap. Dikatakan perempuan ini tinggi orangnya. Lalu dia minta sama Nabi agar didoakan supaya tidak tersingkap auratnya. Dan Nabi mendoakan. Pada kesempatan lain atau melihat perempuan ini biasanya kalau lagi tawaf ya, kemudian dia takut penyakit itu datang. Penyakit itu datang nimpa dia. Karena Nabi tidak mendoakan agar dia disembuhkan sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terkadang bersandar. Bersandar ke dinding Ka'bah. Dia berpegangan dengan kiswah Ka'bah. Karena takut tersingkap aurat. Maka subhanallah jemaah. Ini pelajaran yang indah buat setiap muslimah. Keindahanmu bukan di kulitmu yang putih. Bukan di keriput yang hilang. Bukan di mancungnya hidungmu. Kalau itu menjadi keindahan seorang muslimah, banyak orang-orang non-muslim yang lebih cantik dari dirimu. Tapi keindahan seorang muslimah adalah dengan iman dan ketakwaan dia. Ini perempuan hitam jemaah, hitam kulitnya. Mau dipakaiin apa dia hitam. Tapi bisa dibayangin, wanita hitam berjalan di muka bumi ini dan dia sudah dijamin masuk surga. Sedangkan kayak kita-kita nih, yang mungkin kulitnya putih, yang mungkin indah wajahnya, namun kita tidak tahu apakah surga menjadi tempat kita atau neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Kita berlindung dari penyakit-penyakit. Kita minta afiat. Maka bersabar. Yang terkena musibah ini adalah contoh bagaimana kesabaran membuahkan surga. Jadi kalau anti terkena penyakit yang berat, ada yang musibahnya silih berganti, dirinya, istrinya, anaknya, ya Allah. Kita akan baca nanti hadis. Ternyata orang-orang yang dicintain Allah pun terkena musibah.
1: Mutiara Riyadus Salihin. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Baik Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, semoga umur Ustaz Syafiq diberkahi Allah, amin.
4: Amin.
3: Izin bertanya Ustaz, merokok itu apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Bagaimana jika seseorang yang belum meninggalkan rokok padahal dia sudah mengaji, bahkan setelah pulang dari masjid setelah itu langsung merokok, setelah berbuka puasa di bulan Ramadan dia merokok, apakah dampak perbuatannya ini bisa menghapus pahala-pahala amalannya ataukah amalannya terhapus bak debu yang berterbangan ketika dia ikuti dengan perbuatan maksiat merokok tersebut? Nah Ustaz,
4: Masya Allah, Barakallahu Fik. Iya, tentang rokok, kita tahu bahwasanya ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum rokok ini, yang mengharamkan dan yang memakruhkan. Jadi ada yang dilarang sampai tingkatan haram, dilarang sampai tingkatan makruh. Jadi ketika makruh, yang berpendapat makruh, jadinya gak dosa. Kalau yang haram, dosa. Tapi apa dikatakan dosa besar? Mungkin tidak. Gak sampai tingkatan dosa besar. Namun, tadi juga disinggung bahwasanya dosa kecil itu, kalau dilakukan terus-terusan, jadinya banyak, jadinya bertumpuk. Dan Anda melihat, yang berpendapat bahwasanya rokok itu haram, dalil-dalil mereka sangat kuat sekali. Sesuatu yang membahayakan manusia, membahayakan orang lain, membahayakan keluarga. Dan bicara manfaatnya tidak ada, sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam Allah menyebutkan sifatnya yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Yang berbahaya itu diharamkan. Dan kita lihat semakin ke sini dunia semakin memojokkan rokok. Enggak boleh lagi rokok di pesawat. Rokok enggak boleh di bus, di kereta, bahkan yang ketemu ngerokok di kereta diturunkan dari kereta, menunjukkan bahwa ini gak main-main, ini bukan urusan makruh, ini sudah membahayakan orang lain, gak nyaman orang lain, disediakan tempat khusus buat mereka. Maka hendaklah umat Islam bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana dengan orang yang sholat, ya dia puasa tapi masih merokok, ya disinilah hendaklah dia memperbaiki hatinya. Terkadang orang itu ketika memandang ini makruh, sudah dia gak ada pikiran untuk meninggalkan. Tapi tatkala dia tahu dosa berbahaya, makanya dia gak ingin merokok sama anak-anak dan istrinya. Masa dia mau bagi-bagi? Dia kadang-kadang bagi rokok sama kawannya, tapi sama anaknya, fadl nih, bapak sodakoh rokok buat engkau. Enggak ada. Sama istrinya umpamanya. Enggak, buruk sekali. Maka ketika dia tahu itu, alhamdulillah ini sebuah langkah atau awal langkah untuk bertobat. Ketika dia mengatakan, enggak, aku tahu ini dosa, kau mungkin dari punya suami, punya keluarga, ketika kau tahu itu dosa, insya Allah itu menjadi langkah awal untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah cari fatwa-fatwa yang memudahkan, ya dia gak akan bertobat. Kecuali kena penyakit. Bertobatnya bukan karena Allah. Bertobat karena penyakit. Makanya ketika sakitnya sembuh, merokok lagi dia tuh. Kalau dikatakan apakah itu dapat menghapuskan amal, tidak. Ya, kalau kita bicara dosa ini, ada dosa yang dapat menghapuskan amalan umumnya. Seperti riya, ya, ujub. Tapi ada dosa yang tidak menghapuskan amalan soleh dia. Apakah dengan dia merokok puasanya jadi gak diterima? Tidak. Tetap insya Allah apabila syarat rukun puasanya terpenuhi, maka semoga diterima sama Allah. Cuma ketika dia merokok, ya akan terhitung dosa lagi. Bukan berarti amalannya hilang. Kalau dikatakan dia sudah ngaji, ya banyak orang-orang sudah ngaji yang sulit meninggalkan rokok karena udah jadi kebiasaan. Tadi udah jadi budaya dan tradisi. Sehingga ketika meninggalkan rokok, berat dia. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Nah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad, masih di bab nomor 152, yaitu orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 329 yang ada di halaman 333, yaitu sebuah athar dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an huma. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an huma. Fi qawlihi azza wa jalla wa la talmizu anfusakum. Ibnu Abbas sedang menjelaskan makna dari firman Allah azza wa jalla yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Surat apa? Al-Hujurat ayat 11. Wa la talmizu anfusakum. Jangan kalian menghina diri kalian sendiri. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menghina diri kita sendiri. Apa maksudnya kok menghina diri sendiri? Mana ada orang menghina diri sendiri? Kata Ibnu Abbas, la yat'anu ba'dukum 'ala ba'dhin. Maksud jangan menghina diri kalian sendiri adalah jangan kalian menghina saudara kalian sesama muslim. Jangan menghina saudara kalian sesama muslim. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala talmizu ala anfusikum? Jangan kalian menghina diri kalian sendiri kalau maknanya adalah jangan menghina sesama muslim. Karena sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Ibarat satu tubuh. Menghina saudara kita sama dengan menghina diri kita sendiri. Menyakiti sesama muslim sama dengan menyakiti tubuh kita sendiri. Apa kata Nabi SAW? Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan sesama muslim itu seperti satu tubuh, saling menyayangi, saling peduli di antara mereka. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil sahri wal humma. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut peduli. Contoh, kalau kaki kita kesandung, yang sakit apa? Yang sakit apa? Kaki. Kalau kaki kita kesandung, yang sakit kaki. Anggota tubuh yang lain gimana? Peduli. Tangannya apa yang dilakukan? Ngelus-ngelus. Mulutnya apa yang dilakukan? Doa, ngerukyah. Sambil dia apa? Sambil ditiup. Mata apa yang dilakukan? Nangis. Itulah perumpamaan sesama muslim. Mana ada kaki kesandung, tangan tepuk tangan, mulut ketawa, tidak ada. Jadi kita itu seperti satu tubuh. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang jatuh, tidak boleh ketawa. Harusnya kita bantu. Gak boleh kita menyakiti saudara kita sesama muslim.
Gak boleh kita menghina saudara kita sesama muslim. Gak boleh kita merendahkan saudara kita sesama muslim. Gak boleh kita mengganggu saudara kita sesama muslim. Mengganggu dia, mengganggu anaknya, mengganggu hartanya, gak boleh. Anak tanya sama antum, kalau anak antum diganggu mau gak? Mau gak? Anda, kenapa ganggu anak orang lain? Kalau anak antum dilecehkan mau gak? Mau gak? Anda, kenapa melecehkan anak orang lain? Sesama muslim gak boleh kayak gitu. Kita ini satu tuh, satu tubuh. Muslim yang di mana? Yang di Indonesia atau yang di luar negeri? Semuanya. Makanya ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka disakiti, mereka diusir, mereka dibunuh, maka kita sesama muslim harus sedih. Kita harus peduli. Kita harus bantu. Kita harus doain. Karena kita itu satu, satu tubuh. Ya, maka mulai hari ini kalian semuanya yang ada di sini muslim atau bukan? Muslim. Maka tidak boleh sesama muslim mengganggu muslim yang lain. Tidak boleh sesama muslim mengejek muslim yang lain. Tidak boleh sama muslim usil sama muslim yang lain. Tidak boleh sesama muslim menyinggung perasaan muslim yang lain. Yang ada adalah kita harus peduli, kita harus saling menyayangi. Kita enggak boleh pelit, punya makanan kita berbagi kepada yang lain. Kita lanjutkan insyaallah esok hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Biografi Umar bin Khattab. Beliau adalah Abu Hafs, Umar Al-Faruq bin Khattab bin Nufail bin Abdul Azza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek keempat, yaitu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Beliau digelari Al-Faruq karena beliaulah yang menampakkan Islam di Mekah. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan secara jelas antara kekufuran dan kebatilan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, orang pertama yang berani menampakkan Islam di Mekah adalah Umar bin Khattab. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Beliau bertipe keras dan pemberani, berkulit putih, berbadan tinggi tegap, bertubuh besar dan kuat. Apabila berbicara didengar dan apabila memukul menyakitkan. Di masa jahiliyah, ia dididik oleh sang ayah Al-Khattab dengan didikan yang keras. Ia dibebani untuk menggembala untanya setiap hari. Hari-hari yang melelahkan dan memberatkan sering ia lalui. Dan ia pun sering mendapat pukulan bila pekerjaannya tersebut ada yang kurang. Hal itu semakin menambah kekerasan hati Umar. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia termasuk orang yang paling banyak menyakiti dan menyiksa kaum muslimin. Sehingga sebagian kaum muslimin merasa putus asa akan keislaman Umar karena kekerasan dan kegarangan perangainya. Sampai dikatakan, Umar tidak akan masuk Islam sampai ada keledainya Al-Khattab yang masuk Islam. Namun, semua ubun-ubun manusia di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan atas segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, hati seorang anak Adam berada dalam jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, dan barang siapa yang Dia kehendaki, ia akan disesatkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Umar bin Khattab masuk Islam. Yang perlu dicatat, ada beberapa hal yang menjadikan luluhnya hati Umar hingga akhirnya ia pun mengikrarkan keislamannya. Di antaranya, pertama, qudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menghidupkan bumi yang tandus menjadi hijau dan subur. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan hati yang keras laksana batu menjadi lembut dan sangat perasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya, telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu memikirkannya."
1: Quran Surat Al-Hadid ayat 16 hingga 17. Kedua, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang Engkau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab."
1: Maka yang lebih Allah cintai dari keduanya adalah Umar bin Khattab. Lihat Sahih Sunan Ibnu Hibban. Ketiga, karena mendengar bacaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki pengaruh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sonten niki dinten Senin pasarane napa nggih? Dianggep mawon niki kliwon ngoten. Malam Selasa Anggara Kasih tahun 2022 miladiah. Kula nembe lelenggan wonten omah suruh sesarengan kalian Pak Lek
3: Supri
2: Suprianto. Aja Supri ngono Mas. Suprianto ngono Mas. Mosok kaya wong Indonesia Timur. Supri ngono. Kula niki mireng kabar Mas, ngendikane panjenengan riniku nate ngudi ngelmi babakan napa nggih?
3: Kebatinan nggih.
2: Kebatinan. Jadi kebatinan niku enten alirane enten sektene napa setunggal aliran mawon?
3: Kadese kathah.
2: Oh ngaten. Nggih. Panjenengan asalipun saking pundi?
3: Kula saking Boyolali.
2: Saking

0: kayak tawar menawar Ustaz.
1: Oh ngaten.
0: Nggih, mampune kula sedina nek gambaran kula lampahi.
1: Nate jenengan nglampahi?
0: Mboten, mboten
1: pernah. Mboten nate. Rata-rata gaman niku ya wis ngalih nek ra gelem melu ngaten.
0: Nggih.
1: Mboten nate ditarik.
0: Mboten, mboten kula barang-barang wonten dilalah mboten
1: remen. Mboten remen. Oh ngaten. Lah, wau kan kula takeni jenengan nalika tarak broto panjenengan mirsani wonten sinar, mirsani wonten gaman. Terus mirsani napa meleh? Nek gaman kan jenengan mboten butuhke.
0: Nggih. Niku biasane nek kangge nyondro barang Ustaz.
1: Nyondro niku nggih ngramal.
0: Mboten nggih, salah sijine ngramal, salah sijine mantau Ustaz.
1: Nggih.
0: Pamane enten sing lara ten jarak jauh.
1: Nggih.
0: Iki pantau sangge mriki larane napa kena napa ngoten Ustaz.
1: Takon kalih sing enten nggih semedi niku.
0: Nggih, kalih sing lara.
1: Kalih sing lara.
0: Nggih. Loro tekoni saking jarak jauh Ustaz.
1: Tekoni saking jarak jauh.
0: Nggih.
1: Sing loro napa saged wangsulan?
0: Nek pas meditasi saged Ustaz. Tapi mboten sak lewat nek bahasane nggih sukmone Ustaz.
1: Dicek. Oh ngaten. Nggih. Terus senese kangge nyondro mendeteksi penyakit niku jenengan nemoni napa meleh?
0: Nek barang-barang gaib niku kata Ustaz nggih.
1: Nggih.
0: Jin-jin niku nggih kata tapi mboten digagas nek.
1: Jin ngetok teng ngarepe jenengan nalika nembe semedi.
0: Nggih.
1: Ning mboten jenengan gagas. Nggih,
0: maringi napa? Maringi selendang, maringi
1: ning mboten ati jenengan pendet.
0: Oh,
1: alah nggih.
0: Anten sing nawani Mas, anten kon diparingi kowe sampean belum ra kae Mas tapi kowe mulih wedhus siji.
1: Nggih. Niku rupa swara napa?
0: Langsung wujud.
1: Wujud. Wujude napa?
0: Wujude biasane nenek-nenek.
1: Nenek-nenek, Mbah Putri ngoten tuwek. Mak Lampir ngoten niku.
0: Nggih.
1: Guyung-guyung mboten.
0: Mboten, Ustaz.
1: Mboten.
0: Mboten wani, Ustaz.
1: Oh. Ala, kula wau kan nate jenengan sanjangi nggih wau nalika enten ngene Pak Haji wau nggih. Ngendikane jenengan nalika tarak broto niku kadang sok mireng suwanten.
0: Nggih, swara.
1: Lah suwanten niku ndhawuhi jenengan apa?
0: Jauh.
1: Nek sing nenek niku cetha jin nggih.
0: Nggih, jin nggih.
1: Nek liyane jin enten mboten sing ndugeni jenengan.
0: Nggih, swara-swara niku, Ustaz.
1: Swara niku swara lanang napa wedok?
0: Lanang, Ustaz.
1: Lanang. Biasane ndhawuhi napa, Mas?
0: Biasane ngelingke, Ustaz.
1: Ngelingke babakan?
0: Pamane niku wis pirang dina mboten salat ngono
1: wis. Oh, ngaten.
0: Heeh. Wis pirang-pirang dina kok.
1: Ora salat.
0: Ora salat.
1: Kuwi salat to ngoten.
0: Nggih, salat to.
1: Mawi basa Jawa.
0: Nggih, sa anu. Tap sa bisa nampa niku lho.
1: Nggih. Tapi swanten niku mawi basa Jawa. Napa basa Indonesia, napa basa
0: Jawa,
1: Ustaz? Jawa.
0: Jawa, nggih.
1: Oh, nggih. Lah niku miturut panjenengan lek supri. Kala riyen nggih, mboten sakniki. Kala rumiyin nalika panjenengan dereng tumut ngaji sunah niki. Rumaosé panjenengan swanten niku sinten?
0: Niku bisa dibilang nggih Allah ya Ustaz ya.
1: Njenengan nggadahi penyangka swanten sing basa Jawa niku Gusti Allah sing nemoni njenengan ngoten nggih. Niku riyen tapi sakniki pun mertobat nggih. Lan mboten mungkin para sedherek sedaya Gusti Allah kok nekani awake dhewe ngendika mboten mungkin. Ingkang diajak wawan pangandikan dening Allah niku kathah-kathahipun para nabi lan rasul. Nek enten suwanten kok teko nalika jenengan tarak broto ditekani niku cetha senes Gusti Allah niku. Niku nuwun sewu setan ingkang mimba-mimba mancala putra mancala putri. Menyerupai Allah menyerupai nabi mboten saged ning nek ngaku ngapusi saged. Masyaallah. Ha niku sing panjenengan temai panjenengan nalika tarak broto nemai sinar, nemai pusaka, nemai nenek-nenek, swara-swara sing senadyan ngelingke salat. Senes sing ngelingke salat swara niku ndhawuhi napa? Biasanipun.
0: Biasane maringi tombo, Ustaz.
1: Maringi tombo rupa napa? Pil napa? Kapsul napa napa?
0: Mboten, dheweke sanjang kok iki lorone iki ngene kudu dusi kali.
1: Didusi ten kali.
0: Nggih.
1: Sing lara niku dibetet ten kali, didusi ngono. Dusi nggih. Jenengan nggih nate. Napa niku nindakake dawuhe ngedusi ten kali ngoten?
0: Nggih, tapi mboten adus ten kali, Ustaz.
1: Dipendet ke toyo kali
0: gye,
1: terus tinggi
0: ngedus.
1: Oh, berarti nun sewu panjenengan riyen asring nambani tiang gerah berarti nggih lumantar semedi niku
0: nggih pernah Ustaz.
1: Oh, oh Dadi senese ngelingke salat dheweke kadang kala maringi tombo. Nek pengen waras didusi banyu kali. Senese banyu kali biasane tombone rupa napa meneh, Mas?
0: Terus banyu kembang.
1: Banyu kembang, okay. Kembang napa niku?
0: Kembang liman apa kembang matan?
1: Oh, kembang liman niku kembang cacah 5 dadi siji ngene. Oh, ngaten. Dadi tombo-tombone bangsane didusi teng kali ngoten, Mas. Didusi banyu kembang liman napa meneh?
0: Biasane sing loro-loro surupan
1: apa ngaten nggih. Senese niku mboten enten meneh. Kembang liman, banyu kali.
0: Kata Ustaz.
1: Beleh ngoten, Ustaz.
0: Beleh jarang, Ustaz.
1: Beleh jarang nggih. Sing asring napa?
0: Kembang, Ustaz.
1: Kembang niku wae. Nggih. Ustaz terus nek enten tiyang gerah pamane mriku kesurupan, jenengan moro jenengan tarak brotorien ngoten iki. Mungkin nembe angsal fisik ngoten.
0: Iki biasane sing jarak jauh, Ustaz.
1: Oh, jarak jauh.
0: Jauh, jauh nggih. Nek sing jarak dekat langsung tangani, Ustaz.
1: Ditangani dinapake? Nek enten tiyang kesurupan.
0: Kesurupan niku pijet-pijet urat-urat gini, Ustaz.
1: Nggih. Niki asam urat kula, Mas. Oh. Dipijet loro kula, Mas. Dek wingi bar maem anu no, tadi kumat asam urat kula. Mboten krana kesurupan kula niki asam urat. Dek mben kula nate ngisi ten mabal lho, Mas Eko. Nganti dipapahke wetengen aku asam urate kumat. Dadi mung dipejeti ngoten niku pun tulung-tulung.
0: Tulung-tulung
1: nggih. Nuwun sewu, sebabe napa kok nek sing mejet wong liya mboten tulung-tulung, ning sing mejet jenengan kok dhewek tulung-tulung? Sebabe napa?
0: Sebabe pertama donga ya, Ustaz ya.
1: Jenengan donga. Nggih. Nggih, nomor kali enten sebab liyane?
0: Biasane ndelik enten urat-urat urat-urat ngono, Ustaz.
1: Si setan ini.
0: Setan ini ndelik.
1: Nggih. Ning jenengan rumaos rumaos gadah penderek mboten saking kalangane lelembut sing nderek jenengan. Jenengan rumaos mboten?
0: Mboten.
1: Dadi jenengan rumaos awakku ki resik ora ana ing lelembut sing melu aku.
0: Nek ajarane pancen kudu resik to sak nek.
1: Nek sing ngewangi nambani niku sinten berarti? Rumaosane jenengan Gusti Allah nggih.
0: Nggih, Gusti Allah. Kalih
1: kalih sinten?
0: Nek sing ajarane kula nggih, Ustaz.
1: Nggih, nggih.
0: Sukma sejatine kula, Ustaz.
1: Sukma sejatine niku nyawane panjenengan.
0: Nggih.
1: Oh.
0: Dadase kula saged komunikasi oleh sukmane kula sejati.
1: Jadi diperintah ngoten nyawane nggih.
0: Nggih, tekon.
1: Oh. Nyawane panjenengan jenengan perintah.
0: Nggih.
1: Dikongkon ngopo biasane niku?
0: Kadang kula saged kaya kembar teng ngarepe kula.
1: Oh, dadi panjenengan anu sukma sejati marwarene digedruk ping telu?
0: Mboten gedruk.
1: Pripun le carane nyeluk?
0: Nggih, sukma sejatiku metuwa kene aku pengen ngomong karo kowe.
1: Oh, sukma sejatiku metuwa rene aku kepengin ngomong karo kowe. Terus teng ngarepe panjenengan. Wujude padha kalih Lek Supri.
0: Nggih,
1: sami. Jebles.
0: Jebles.
1: Suwantene nggih sama.
0: Sama nggih.
1: Oh, terus panjenengan biasane matur napa kalih si
0: tergantung Ustaz. Nek dipamane niku lara ya Ustaz ya?
1: Nggih.
0: Tolong bantu goleki manggone ning ndi jine.
1: Oh, ngaten. Golek ana larane ana ngendi tuduhna marang aku.
0: Nggih.
1: Nggih. Kula saged mendhek kesimpulan panjenengan nek nambani diewangi dening suwanten sing panjenengan sangka niku Gusti Allah.
0: Nggih.
1: Angka kalih enten sukma sejati.
0: Nggih.
1: Wonten meneh sanese?
0: Pun niku Ustaz.
1: Pun kalih niku. Nek bangsane kakang kawah di hari-hari sedulur papat lima pancer niku mung gawe panjenengan napa niku?
0: Niku di bawah kalih sukma sejati Ustaz.
1: Dadi dheweke wadya balane sukma sejati.
0: Nggih.
1: Ning niku napane panjenengan? Sedulur papat lima pancer.
0: Sifat.
1: Sifat. Ning kok kena diperintah?
0: Nggih, saged Ustaz.
1: Rupa lelembut ugi?
0: Nggih, lelembut ugi.
1: Oh, dadi dheweke barang alus.
0: Bentuke beda, Ustaz.
1: Bentuke benten-benten.
0: Nggih, benten nek sing
1: kakang kawah niku wonten wujude?
0: Wujude.
1: Adi hari-hari nggih wonten wujude. Terus napa malih? Sedulur papat niku napa?
0: Lima pancer niku nggih. Nggih, sedulur papat niku sing kiwa njaga kiwa tengen ngarep buri, Ustaz.
1: Nggih. Niku di bawah kendali sukma sejati. Nggih. Niku nggih ngewangi panjenengan.
0: Sing pundi? Sing nggih.
1: Nek niku
0: mboten tau dinggo.
1: Mboten tau dinggo. Nggih,
0: sing dinggo langsung
1: sukma. Langsung sukma sejati. Nggih. Sukma sejati mengke arep ngongkon bawahane monggo tapi wose kowe tak kongkon ngoten nggih. La ilaha illallah. Berarti teori sing nate kula aturke niku leres, Mas. Wonten kapitadosan menungso kuwi duwe sedulur papat lima pancer sukma sejati sing kena diundang, kena dijaluki pitulungan nindakake perkara-perkara gaib. Niku nek miturut kapitadosan akidah Islam seling kula rasuk nggih. niku mboten enten menungsa duwe sukma sejati sing kena diundang. Niku asline nggih setan niku wae sing membo-membo aku ki nyawamu. Aku ki sukma sejati lan sak pituritipun. Lan dheweke jedule mesti ngaku ritual semedi niku. Mangka ten agama Islam mboten enten semedi. Niki kula matur kagem Lek Supri nggih pinangka umat Islam. Lan sing kula aturi niku umat Islam kemawon. Nek sing liyane mboten mitadosi ajaran agama Islam nggih kula mboten enten urusan napa-napa. Nggih. Dadi menawi kula parang matur sing panjenengan temai sak lebetipun semedi niku sedek niku senes Gusti Allah, senes nyawane panjenengan, menungso niku mboten nggadahi kemampuan iso nyeluk ngundang nyawane. Nyek nyawane metu ya mati no. Ngoten. Nggih, Pak.
0: Nggih.
1: Nyawane metu. Oh, masyaallah. Jadi panjenengan riyen pendamelanipun nyandra nambani wong loro. Menawi kula matur kalih panjenengan, Lek Supri, janjane jenengan riyen niku dukun. Niku jenengan ngakoni napa mboten kira-kira?
0: Sakniki ngakoni.
1: Sakniki ngakoni. Ning riyen jenengan mboten rumangsa dadi dukun? Nggih,
0: mboten rumangsa dadi dukun, Ustaz.
1: Ning sakniki jenengan
0: ngakoni.
1: Ngakoni. Oh, ternyata aku mbiyen iki dukun.
0: Salah satu ciri-ciri dukun, Ustaz.
1: Pripun ciri-ciri dukun niku?
0: Gini ritual-ritual.
1: Nggih. Nek miturut para nggih. Nek miturut para ulama anu Lek Supri, Syekh Abdul Aziz bin Bas niku ngendika, "Kullu man yad'i ilmal ghaib." Sekabehe menungsa sing ngaku mangerteni perkara gaib, ha niku dukun. Napa niku ketemu kalih Gusti Allah, jenengan kan riyen rumangsane. Nggih. Panggih kalih Gusti Allah. Lah Nabi sinten? Nabi Musa kemawon mboten kuat panggih kali Gusti Allah. Nggih. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal nalika Allah Subhanahu wa taala nggih ngetingalaken cahyanipun wonten sak wingkinge gunung, ja'ala hudaka. Gunung niku ambrol. Wa kharra Musa saika Kanjeng Nabi Musa niku dawah semaput. Sederengipun panggih kali Gusti Allah. Mosok Nabi Musa ra kuat Lek Supri kuat niku mboten mungkin. Berarti sing ditemoni Lek Supri senes Gusti Allah.
0: Nggih, Ustaz nggih.
1: Nggih. Dan perkara gaib niku awake dhewe mboten saged mangertosi. Kejawi kanthi lantaran dalil. Sedaya kapitadosan klenik, kapitadosan gaib sing mboten enten dalile, cetha niku mesti nalisir. Niki ajaran Islam nggih. Kula ngaturaken ayat nggih ngaturaken piwucal Islam kagem umat Islam, internal umat Islam. Sing senes umat Islam monggo kersa. Sebab syariat niki tumrapipun tiang-tiang ingkang nggadahi keimanan.
0: Ini salah satu sing kula hijrah ke
1: Sunnah nggih. Sebab panjenengan hijrah terus ninggalake aktivitas perdukunan niku.
0: Niku salah satune sukma keluar kok mriki mboten mati.
1: Oh ngaten. Dadi jenengan curiga. Nek sing tak jak omong iki sukmaku kok dheweke metu kok aku ora mati ngoten nggih. Terus jenengan takon, "Lah iki jane sapa?" ngoten. Terus kesimpulane panjenengan pripun? Niku jane sinten iki? Kesimpulane panjenengan riyin.
0: Tetep jin itu, Ustaz.
1: Tetep jin nggih.
0: Tetep jin.
1: Terus panjenengan rumangsani, "Wah, iki ana sing ra beres."
0: Nggih, beres. Terus pernah ngalami, sering ngalami nangane orang roh kesasar tuh lho, Sat.
1: Oh, iya, roh kesasar. Lah wong niku nek roh kesasar terus pripun? Kedadosane pripun?
0: Sering.
1: Dadi wong apa?
0: Nemplek-nemplek orang wong ngono to, Sat.
1: Nggih.
0: Lah itu kok
1: roh kesasar.
0: Roh kesasar dalam ajaran Islam kan enggak ada ya, Sat.
1: Mboten enten.
0: Tapi kok di dalam
1: ajaran panjenengan
0: kok ada.
1: Ada. Roh kesasar niku nyawane wong sing metu. Nempleke wong-wong.
0: Biasanya sing orang meninggal kecelakaan itu, Sat.
1: Oh, ngaten nggih. Oh. Ayate panjenengan kepengin pirsa?
0: Nggih, Ustaz.
1: Hatta idza jaa ahadahumul maut nganti nalika salah sewijine manusa ditekani dening pati kaula rabbirjiun. Nggih. Wong sing mati iku mesti bakal matur teng ngarsane Allah. Ya Allah, kula pengin bali teng alam donya. La ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Supados kula saged ngamal saleh sing pun nate kula tinggal. Dadi saben wong mati niku pengin mulih teng alam donya. Ngendikanipun Allah, kala ora bisa. Allah dawuh malih, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana mburine wong-wong sing mati iku barzah, tembok pembatas. Ingkang boten saged dijebol dening sinten kemawon nganti tekani dina kiamat. Dadi wong sing mati niku nyawane pun didamelke papan panggonan dening Allah ten alam barzah. Boten saged ten pundi-pundi kok nyasar. Niku miturut versi Islam lho nggih. Ning panjenengan riyen nate nambani wong-wong sing roh kesasar ning.
0: Sering kurang ketemplean itu
1: kan. Ngaten. Terus dinapake biasane?
0: Biasane itu yang tempat meninggal dikasih bunga.
1: Nggih.
0: Terus napa nerak siram
1: banyu. Tibane wong napa kuburane wong?
0: Sing tibane Ustaz.
1: Oh, dadi wong sing mati tibane ndi? Papan nggon tiba niku dicepaki sesajen. Rupa kembang.
0: Rupa kembang.
1: Kali napa mleh?
0: Biasanya air Ustaz.
1: Toyo grujuk. Oh, ngoten. Terus ndonga napa?
0: Ndongane muga-muga Allah ngai kesempurnaan sing meninggal itu.
1: Oh, supaya ora kemempelek mleh. Oh, ngoten. Ya Allah. Lah niku jenengan
0: kula kok gampang men.
1: Oh, ngoten.
0: Sempurna.
1: Nggih. Terus dadi curiga jenengan.
0: Curiga, nggih.
1: Dadi wonten kalih niki, Mas. Kok aku kok iso komunikasi karo nyawaku dhewe kok aku ora mati. Kok eneng sukma kesasar monggo ning nggone Islam kok ora ono. Jadi bertanya-tanya panjenengan. Bibar niku terus
0: nggih ketemu itu.
1: Ketemu sinten?
0: Warga kula Ustaz.
1: Sederek.
0: Sederek.
1: Ketemu sederek terus diajak tindak pengajian.
0: Nggih, pengajian.
1: Ngatos
0: dumugi. Pada intine kan dulu kan dereng ngerti kitab
1: Al-Qur'an sak dereng dereng maca Qur'an angen-angen sak maknane nggih lek supri nggih. Terus ngantos pinten tahun panjenengan tumut pengajian ning?
0: Jelas niku sekitar 4 tahun Ustaz.
1: Kawan tahun ingkang sampun kepungkur. Bibar niku pun mboten nate topo broto
0: menen sering rukiah mandiri.
1: Ustaz. Sering rukiah mandiri. Carane pun dasmu ndi lek?
0: Baca Al-Fatihah.
1: Baca Fatihah.
0: Dada-dada ini
1: ada. Dada diusap.
0: Ini keluar. Biasanya batuk apa?
1: Muntah.
0: Iya muntah.
1: Oh.
0: Sering muntah.
1: Bibar niku suwanten nenek-nenek sukmo sejati sedulur papat lima pancer.
0: Tesih
1: mboten nate ndugeni panjenengan melih. Alhamdulillah. Dadi jenengan mbok menawi anu lek supri wonten napa nggih pesen. Kagem sederek Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, Pak Debude, Pak Lek Bulik, adik-adik mbok menawi ingkang tasih ngelampahi kados ingkang sampun panjenengan lampahi. Jenengan gadah pesen napa?
0: Para-para sedulur sing kula senengi sedaya muga-muga padha kembali ke Islam sing bener.
1: Nggih.
0: Ninggalke sing jenenge klenik-klenik, sing doa-doa sing mboten kangge, monggo kembali ke Islam sing bener sing sunnah al jamaah.
1: Ahlu sunnah wal jamaah. Sampun?
0: Sampun.
1: Nggih, Masya Allah. Ngaturaken panuwun dumateng Lek Supri ingkang sampun maringi seserepan pengalaman nalika orientasi numindakake perkawis ingkang boten leres nggih, boten jumbuh kalih piwucal agami Islam. Nderek ndedonga mugi-mugi Lek Supri tansah pinaringan seger waras, ayam-ayam tentrem, selamat donya akhirat lan kathah sederek sanesipun enggal-enggal pinaringan hidayah. Bali sregep ngaji, bali nyang agama Islam sing resik. Ada dasar Al-Qur'an Sunnah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten para sederek, para sedulur, mugi-mugi kawruh sapala wonten kalodhangan sonten punika saged mboten manfaat kagem kula pribadi piyambak, kagem Lek Supri lan kagem panjenengan sedaya wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten mangan kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Dudak
1: ping dor
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 27 Muharram 1448 Hijriah, maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustaz Dr. Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Keluargaku di Ujung Tanduk. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan yang akan kita bawakan pada hari ini adalah bertema keluargaku di ujung tanduk. Tentu tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Pastilah seorang muslim ketika menjalani hubungan rumah tangga pasti dia akan mengalami permasalahan, problematika dalam kehidupan rumah tangganya. Jangankan Anda, wanita terbaik di muka bumi ini saja dia bermasalah dalam kehidupan rumah tangganya. Jangankan Anda, murid Nabi SAW, Rasulullah sendiri, Nabi SAW juga mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangga beliau. Karena yang menjadikan kita itu tidak bermasalah, yang menjadikan keluarga kita terus bahagia, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang satu-satunya yang membahagiakan seorang hamba. Dialah zat yang satu-satunya bisa menyatukan yang berpisah dan bisa mencerai-beraikan yang bersatu. Nabi SAW punya anak angkat yang sangat dicintai oleh Nabi, murid Nabi SAW, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika menikahi seorang wanita, bahkan dia adalah salah satu wanita terbaik di muka bumi. Beliau ketika menikahi Zainab binti Jahsy, seorang wanita bahkan menjadi ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin. Ketika Zainab dinikahi oleh Zaid, pernikahan beliau tidak berujung lama. Terjadi perceraian, terjadi problematika dalam kehidupan beliau. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Falamma qada Zaidun minha wa tara zawajnaka." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Zaid mengakhiri masa akad nikahnya, pernikahannya dengan Zainab, maka kami nikahkan, kata Allah, engkau wahai Rasulullah dengan Zainab. Artinya Zainab binti Jahsy, wanita terbaik, dinikahi oleh seorang yang diangkat menjadi anak oleh Nabi SAW. Zaid bin Harithah pernah diangkat anak oleh Nabi. Kemudian turun ayat tabanni, ayat pelarangan menasabkan seseorang anak yang bukan anaknya kepada dirinya, begitu cintanya Nabi kepada Zaid bin Harithah. Tapi subhanallah, di akhir permasalahan, di akhir kehidupan Zaid dengan Zainab terjadi perceraian. Artinya, permasalahan dalam kehidupan rumah tangga pasti akan terjadi, siapapun dia. Baik itu pada umat terbaik pada masa Nabi SAW, apalagi pada generasi setelahnya. Oleh karena itu, agama Islam, agama yang sangat sempurna, agama yang menjelaskan secara detail solusi-solusi dalam kehidupan rumah tangga. Agama Islam memberikan banyak solusi terhadap semua permasalahan yang kita alami dalam kehidupan rumah tangga kita. Kadang di sebuah rumah tangga, kadang permasalahan itu disebabkan dengan banyak hal. Ada yang disebabkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, ya, akibat masalah finansial, akibat seorang suami tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya, kepada pasangannya, sehingga muncullah masalah. Kadang permasalahan rumah tangga kadang juga disebabkan akibat permasalahan akhlak. Istri akhlaknya tidak baik, suka mengangkat suara, ya, terhadap suaminya, atau suaminya kasar, suka marah-marah, memiliki, ya, emosional yang tinggi, ya, suka memukul, melakukan kekerasan dan seterusnya. Maka muncullah permasalahan. Kadang juga berkaitan dengan akhlak yang lain. Istrinya pemalas, disuruh masak, bertawar-menawar, pian masak nasi, belum masak ikannya. Ya. Kadang jadi terjadi apa? Tawar-menawar, malas istrinya. Dia memiliki istri pemalas, timbul permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Kadang permasalahan itu disebabkan istri tidak cinta lagi, atau suami tidak cinta lagi. Ya, ketika dia melihat istrinya, ya Allah, kok istriku seseram ini, kata dia. Sudah tua semacam ini, sudah saya tidak tertarik lagi. Suaminya pun juga demikian. Istrinya pun juga demikian. Melihat suaminya, ya Allah, sudah suamiku tuh bungkuk-bungkuk jalannya. Saya sudah tidak cinta lagi sama suami saya. Sehingga muncul permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga. Kadang permasalahan dalam kehidupan rumah tangga disebabkan berkaitan agama. Suaminya tidak sholat, atau istrinya tidak sholat, suaminya berzina misalnya, atau istrinya berzina misalnya, suaminya suka lihat yang aurat wanita, suka chatting dengan wanita, suka berhubungan dengan wanita, timbul permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Atau istrinya juga demikian sebalik, muncul permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Atau kadang permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu disebabkan akibat suami mengidap penyakit atau istri mengidap penyakit, sehingga tidak memungkinkan hubungan biologis, muncul permasalahan. Maka banyak permasalahan disebabkan ya, begitu kompleks dalam kehidupan kita. Maka agama Islam datang untuk menawarkan solusi di dalam setiap permasalahan tersebut. Maka Islam, ya, dan permasalahan yang saya sebutkan tadi semuanya dibahas di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seseorang, ya, menangani konflik dalam kehidupan rumah tangga. Maka pertama yang harus kita pahami dalam membangun kehidupan rumah tangga, jangan menganggap orang kalau sudah menikah itu manisnya aja. Ya. Dia menganggap orang kalau baru menikah, dia menganggap, ya, ada sebagian orang itu ditanya masalah pernikahan. Subhanallah Ustaz, saya menganggap pernikahan ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan orang. Saya lihat pernikahan ini manisnya cuma 10% saja. 90%-nya kata dia manis sekali. Iya, karena dia belum menikah. Iya, kalau sudah menikah kebalik. Iya, kalau sudah menikah dia kebalik. Apalagi banyak istrinya. Setiap hari di masjid berdulu. Iya. Berpuasa tiap hari. Iya. Kedua ini boleh ke rumah, beribadah aja di masjid. Ya, maka banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, permasalahan yang saya sebutkan tadi, ya, sebetulnya banyak, ya, solusinya di dalam agama. Maka saya akan sebutkan, ya, solusi-solusi syariat kalau kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda harus yakini, semua amal ibadah saleh yang Anda kerjakan, amal kebaikan apa saja, ibadah Anda, salat Anda, puasa Anda, zakat Anda, sedekah Anda, apa saja amal kebaikan yang Anda kerjakan, itu membantu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki kehidupan rumah tangga kita, masalah kita itu dihilangkan oleh Allah akibat ibadah kita kepada Allah, akibat kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mentalak Zainab, mentalak Hafsah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu wasallam ketika mentalak Hafsah, disebutkan dalam sebuah riwayat, arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayutalika Hafsah. Ketika Nabi sallallahu wasallam ingin mentalak Hafsah, istri beliau, apa yang terjadi? Faja'a Jibril alaihi salam. Datang Jibril alaihi salam kepada Nabi. Apa kata Jibril alaihi salam? Faqal, la tutalliquha, fa inna sawamatun qawamatun, wa innaha zawjatuka fil jannah. Kata Jibril alaihi salam, jangan engkau talak, ini perintah dari Allah, jangan engkau talak istrimu Hafsah, fa inna sawama, dia adalah ahli puasa, wa qawama, dia adalah ahli beribadah, qiyamul lail, salat malam, jangan engkau talak istrimu, fa innaha zawjatuka fil jannah, sesungguhnya Hafsah itu wahai Rasulullah istrimu di surga. Subhanallah, Allah menahan Nabi mentalak Hafsah dengan ibadahnya Hafsah, dengan ibadah puasanya, dengan ibadah qiyamul lailnya, salat malamnya, tidak terjadi perceraian, tidak terjadi persengketaan. Maka itu harus ada yakini sebagai orang beriman, bahwasanya ibadah yang Anda kerjakan kepada Allah, yang Anda kerjakan itu membantu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, menyelesaikan permasalahan. Karena orang itu kadang kalau dia ada ditimpa masalah, dia menjauh dari Allah, dia tidak mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang dia melampiaskan kepada hal-hal yang tidak Allah perkenankan. Dia kadang melampiaskan dengan ghibah, melampiaskan dengan hal-hal yang tidak Allah ridai. Dia tidak menjadikan permasalahan tersebut menjadikan dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kalau kita ada masalah dalam kehidupan rumah tangga kita, dekatkan diri Anda kepada Allah. Anda dekatkan diri Anda kepada Allah, niscaya Allah akan hilangkan. Karena Allah yang mengatur, Allah yang mengatur kehidupan kita ini, Allah yang menjadikan kita ini bahagia, dan Allah juga yang bisa mencerai beraikan urusan-urusan kita. Maka kalau ada permasalahan, hal yang pertama yang harus Anda pikirkan adalah Anda mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau Anda dalam kehidupan rumah tangga Anda terjadi permasalahan, kadang permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu disebabkan kurangnya manusia ini bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia sebagai seorang suami ataukah dia sebagai seorang istri, dia kurang ya bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan dia, pasangan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang sebab seorang suami terjerumus dalam perzinahan, padahal dia orang baik, dia ahli ibadah, tapi subhanallah tergelincir dia dalam perzinahan. Na'udzubillah, dia berzina, terfitnah dia dengan wanita. Atau seorang istri misalnya, dia terjerumus dalam dosa besar ya, dalam kehidupan dunia ini. Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Salah satu sebab terbesarnya adalah kadang orang itu kurang bertawakal dengan mendoakan pasangannya. Banyak orang yang sudah menikah, Bapak Ibu, kurang mendoakan pasangannya. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis, Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini datang kepada Rasulullah SAW sembari mengatakan, ya Rasulullah, ata'dhan li fi zina, wahai Rasulullah, izinkan aku berbuat zina, aku ingin zina wahai Rasulullah, izinkan, halalkan perzinahan untukku. Fasahan nas, maka para sahabat berteriak, semua sahabat berteriak, ini permintaan yang tidak benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, udnuhu badana min, kemudian kata Nabi, dekatkan orang ini, bawa ke sini, bawa ke hadapanku, kata Rasulullah. Maka orang ini dibawa di hadapan Nabi.
5: didekatkan orang ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, bertanya kepada orang ini, "Atuhibbuhu li ummik?" Kata Nabi, "Bagaimana menurutmu kalau ada orang itu berzina dengan ibumu sendiri? Apakah engkau ridha? Apakah engkau suka hal itu terjadi pada ibu?" Sahabat ini yang mengatakan minta izin berbuat zina, "La ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan ridha. Kalau itu terjadi pada ibu saya, ada orang yang berzina dengan ibu saya tidak ridha." Kata Nabi, "Kadzalikan nas." Seperti itu pula manusia. Manusia tidak akan pernah ridha kalau ada ibunya dizinahi. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Atuhibbuhu li bintik?" Apakah engkau suka hal itu terjadi pada anak perempuanmu? Sahabat ini mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah. Saya tidak akan pernah ridha hal itu terjadi pada anak perempuan saya." Kadzalikan nas. Seperti itu pula kata Nabi, manusia tidak ada satu manusia pun yang ridha kalau ada anak perempuannya dizinahi. Terus Nabi bertanya, apakah itu terjadi pada saudarimu, bibimu, sampai di akhir Nabi SAW menyuruh pemuda itu mendekat, dan ini syahidnya. Kemudian Nabi SAW memegang dada pemuda tersebut. Nabi mengatakan, "Allahumma gfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Kata Nabi, ampuni dosa-dosa pemuda ini. "Wa tahhir qalbahu." Ya Allah, sucikan hatinya. "Wa hassin farjahu." Jagalah kemaluannya. Subhanallah. Pemuda ini ketika dipegang oleh Nabi dadanya, kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini mengatakan, "Demi Allah," kata dia, "tidak ada lagi perasaan saya ingin berzina setelah itu." Maka Allah cabut kecintaan saya untuk berzina itu, dicabut akibat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang seorang istri itu ketika melepas suaminya tidak pernah mendoakan. Tidak pernah dia doakan suaminya agar dijaga oleh Allah kemaluannya, agar Allah sucikan hatinya. Kadang dilupakan, dia lepas begitu saja. Tidak pernah dia doakan. Sehingga kadang suami terjerumus dalam perbuatan zina. Kadang suami tidak bisa menundukkan pandangan di luar rumahnya. Kadang suaminya melihat hal-hal yang Allah haramkan. Kenapa? Dia kurang bertawakal kepada Allah, tidak mendoakan. Sebab itu pula seorang suami ketika dia meninggalkan istrinya di rumah, dia tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangganya, apa yang dikerjakan istrinya di rumah. Dia tidak pernah mendoakan, dia tidak pernah mengatakan kepada istrinya, "Allahumma tahhir qalbaha," ya Allah sucikan hatinya. Karena manusia penuh dalam hatinya syahwat. Dia tidak pernah mendoakan, "Allahumma tahhir qalbaha wa hassin farjaha," jaga ya Allah kemaluannya, sucikan hati. Tidak pernah saling mendoakan. Kadang permasalahan itu muncul akibat kita melupakan berdoa kepada Allah. Kita tidak menyandarkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting, bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seseorang itu menunggu masalah itu terjadi, tapi seseorang berusaha menghindar agar masalah itu terjadi. Dan sebaik-baik protek, pertahanan, perlindung yang paling kuat itu perlindungan Allah. Tidak ada perlindung yang paling kuat kecuali perlindungan Allah. Anda tidak bisa mengontrol suami Anda 24 jam di luar. Tidak akan bisa. Pasti akan ada celah dia untuk bermaksiat, pasti. Anda juga tidak akan bisa mengontrol istri Anda 24 jam. Tidak bisa. Pasti ada celah dia untuk bermaksiat. Tapi yang bisa mengontrol dia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda berdoa kepada Allah, minta sama Allah agar dia dijaga dan diri Anda dijaga. Kemudian, bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang harus dilakukan ketika seseorang itu mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, terjadi konflik di dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang muslim, seorang suami atau seorang istri, dia harus berusaha untuk meminimalisir konflik tersebut. Dia harus berusaha bagaimana kalau ada masalah itu diminimalisir, ya, tidak diperbesar. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis, An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummi Salamah, annaha ja'at bi ta'amin fi sahbatin laha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kata Ummi Salamah, ya, dari Ummi Salamah, beliau datang membawa makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat Ummi Salamah mengirim pembantu beliau, seorang budak wanita dikirim oleh Ummi Salamah untuk mengirim makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah di rumah Aisyah. Ya, di rumah Aisyah. Maka ini membuat madunya cemburu. Ya, kenapa? Karena tamu itu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Seharusnya yang mengasih makanan adalah Aisyah. Ummi Salamah mengambil haknya Aisyah. Ya, mengambil hak Aisyah dengan mengirim makanan. Maka muncullah kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncullah kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Melihat demikian, ya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memukul tangan pembantu tersebut min wara'il hijab, dari belakang hijab. Jadi pembantu itu ketika menaruh piringnya di hadapan tamu Nabi dan tamu beliau, Aisyah mengeluarkan tangannya dari belakang hijab, dipukul tangan pembantu tersebut, saking cemburunya Aisyah. Ya, maka pecahlah piring tersebut. Ya, maka ketika pecah piring tersebut, bayangkan bagaimana malunya Nabi SAW. Anda bayangkan, pian ada tamu, bini pian bermamai di hadapan pian. Pian kira-kira apa? Pian tawak piring itu. Iya. Ya, ini Nabi SAW ada tamu beliau, Aisyah mengeluarkan tangannya di belakang hijab, memukul piring tersebut. Pecah piring tersebut. Malu-malu besar Nabi SAW. Rasulullah ini. Ya, ini bukan Ustaz, ini Rasulullah. Ya, kita saja Ustaz ini ya. Kita ini kan biasanya di hadapan orang itu berusaha apa? Menampakkan di hadapan orang itu kita harmonis. Ayah, orang tua yang sayang sama anaknya, kan seperti itu. Kita kalau punya ada anak kita aja nakal di rumah orang kan, kita berusaha diam senyum, nak jangan nak, jangan nak. Pas di rumah kita penting, nah itu kan. Kita berusaha agar apa? Agar nampak di hadapan orang itu kita ini orang yang luar biasa gitu ya. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pukul tangan Nabi, tangan pembantu ini pecah piring tersebut. Maka Nabi begitu malu. Tapi lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pungutin. Ya, kue-kue yang berserakan tersebut dipunguti oleh Nabi. Dipunguti oleh Nabi, ditaruh di piring yang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memunguti di hadapan tamunya, timbul rasa kasihan dia kepada suaminya. Subhanallah. Timbul rasa kasihan Aisyah yang luar biasa kepada suaminya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi marah tidak. Nabi hanya mengatakan gharrat ummukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibunda kalian cemburu. Jangan kalian marah, ini cemburu biasa, ini adalah perkara wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak memperbesar konflik. Tetapi di sini Nabi meminimalisir, mengasih uzur kepada istrinya. Kadang kita ini tidak bisa memberikan uzur kepada istri kita, kepada pasangan kita. Akibat kita tidak pernah bisa memberikan uzur, besarlah masalah tersebut. Maka seorang muslim kalau dia ada permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya, dia pikirkan bagaimana mengecilkan masalah ini, bukan memperbesar masalah ini. Karena banyak orang itu hidupnya suka memperbesarkan masalah. Kadang sebagian perempuan itu cari-cari masalah. Kadang ada masalah tapi ini cari-cari. Apalah kira-kira membuat laki ini sarik, dicari olehnya. Ya, lakian pun juga demikian. Kadang bininya anteng, diam, gak ada masalah, mulai membuka permasalahan. Ya, apa menurut ikam kalau aku kawin lagi, hamuk bininya. Ya. Kadang, iya, ini tidak benar di dalam Islam. Di dalam Islam itu seseorang berusaha dia meminimalisir masalah, bukan memperbesar masalah dan mencari masalah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dilakukan ketika seseorang itu terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, kerap kali kita ini kalau ada masalah dalam kehidupan rumah tangga kita, selalu berusaha untuk menyelesaikannya hari itu juga. Ada masalah hari ini sudah. Kadang-kadang itu mau diselesaikan hari itu juga. Kadang subhanallah Bapak Ibu, permasalahan itu kadang ditunda penyelesaiannya, selesai sendiri. Pian lihat bini pian lagi sarik-sarik. Ini hendak minta jawaban segera. Ini kayak pakai ini, pakai ini. Dia lagi emosi tinggi-tingginya. Kadang kita ingin berusaha menyelesaikan, ingin menjelaskan, kadang itu pang. Tambah emosi dia, tambah bingung kita. Dijelaskan cara baik-baik, tambah emosi. Kadang suami juga demikian ketika dijelaskan oleh istrinya. Padahal sebetulnya, kalau kita katakan lagi istri lagi marah-marah, oh taib, insya Allah nanti 3 hari lagi kita bahas masalah ini. Pian bahas lagi 3 hari lagi, nyak diingat. Kalaupun ingat, emosinya tidak megebu-gebu. Maka itu salah satu cara syariat. Sebuah permasalahan itu ditunda penyelesaiannya. Ketika menunda penyelesaian permasalahan tersebut, meredakan konflik. Maka itu harus kita pahami. Bagi kepala rumah tangga atau bagi seorang istri, dia menunda permasalahan tersebut. Kalau ditunda, itu menyelesaikan permasalahan. Kenapa Ustaz? Kenapa ditunda? Ulung kada kau menunda. Pian kalau ada bini pian lagi sarik-sarik apa macam, kenapa menundanya? Nanti minta izin. Afwan, insya Allah nanti kita bahas masalah ini. 4 hari lagi atau 3 hari lagi, aku ada kesibukan, aku hendak keluar rumah makan siang. Bawa pian keluar rumah, makan nasi kuning apa macam. Kenyang perut pian, datangi lagi. Istri pian. Maka dia akan reda emosinya. Istri pun juga demikian, laki lagi bemamai, lagi bemarah, jangan dijawab. Ke dapur memasak, makan nasi, iwak, tenang pian. Biarkan laki pian gurunum-gurunum, gak ada apa-apa. Maka kadang permasalahan itu diakhirkan dan reda konflik tersebut. Kemudian di antara sebab permasalahan itu muncul, kadang disebabkan dari pasangan tersebut kurang memperhatikan penampilan. Tidak selalu berpenampilan yang menarik. Baik suaminya tidak menarik penampilannya bagi istrinya, atau istrinya tidak menarik penampilannya bagi suaminya. Oleh karena itu di dalam Islam disuruh oleh Nabi SAW dan juga dikatakan oleh para sahabat, hendaknya seorang laki-laki dan seorang wanita memperhatikan penampilan dia di hadapan suaminya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kata beliau, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li." Kata beliau, sesungguhnya saya suka untuk berdandan, berhias di hadapan istriku sebagaimana saya senang kalau istri saya ini berdandan di hadapan saya. Kata Ibnu Abbas, sebagaimana saya suka lihat istri saya cantik, saya juga ingin istri saya senang ketika melihat saya berpenampilan yang indah. Makanya di dalam Islam seorang laki-laki disuruh mengubah penampilannya. Kalau dia sudah tua, sudah rambutnya putih, jenggotnya putih, disemir. Kasihan bini antum. Lihat antum, ya Allah, lakiku tuha bana sudah nak meninggal ini. Putih rambutnya, semir rambut anda. Semir jenggot anda. Maka disuruh di dalam Islam berpenampilan ini. Tampakkan anda seorang laki-laki yang baru berusia 20 tahun. Walaupun 70 tahun usianya. Maka istri pian itu himu. Sebegitu pula ibu-ibu yang rambutnya sudah putih. Laki-laki kalau pajah lampu, rambut bininya yang menerangi di rumah tersebut, sampai rambutnya. Tampakkan anda wanita yang masih belia, masih 25 tahun, walaupun usia sudah 60 tahun. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna ahsana ma guyyara bihi hadha syaib al-hanna wal katam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sesuatu yang paling baik mengubah uban ini, kata Nabi, diubahlah dengan dipacari, disemir. Yang penting dijauhi warna hitam. Kasihan setiap hari bini pian memandang pian, ya Allah, lakiku kayak ini terus, putih apa macam. Tapi kalau dia berpenampilan indah di hadapan istrinya berpenampilan indah di hadapan suaminya, maka itu menimbulkan rasa kasih sayang, menimbulkan rasa cinta. Dan itu salah satu menghindari konflik. menghindari permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Kadang ibu-ibu ini ketujuh ya, memakai ya baju ya, ketujuhnya pakai baju dastar. Kadang dastarnya itu dastar yang bahari dipilih. Kadang apalagi yang banyak bolongnya makin digemari oleh ibu-ibu. Ya. Kadang suaminya ini kasihan ya, melihat bininya ya. Maka berpenampilan yang indah itu salah satu solusi dalam syariat, menimbulkan rasa cinta. Dan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara solusi di dalam syariat ketika terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga, maka para ulama rahimallahu taala, ketika ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, lihat jenis permasalahannya. Ada permasalahan tersebut di dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak bisa dipertahankan kehidupan rumah tangga tersebut. Ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tersebut, ada yang memiliki proses-proses penyelesaiannya. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz perbuatan dosanya dia, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan kalau perlu pukullah mereka. Kemudian kata Allah, fa in ata'nakum ala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabir. Kata Allah, jika dia mentaati kalian, maka janganlah mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Ayat ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita, kalau ada permasalahan, maka lakukan tahapannya. Bukan kalau ada permasalahan langsung cerai. Kadang orang itu ada masalah, oh sudah cerai aja, udah seteh. Padahal kalau lagi dipertahankan. Kadang suami itu juga demikian, langsung menceraikan. Yeah. Padahal di dalam Islam, kalau ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, lakukan tahap penyelesaiannya. Apa tahapan penyelesaiannya di dalam ayat ini? Di dalam ayat ini, Allah mengatakan, fa'idhuhunna, nasihati istri kalian. Kalau istri kalian bermaksiat, nasihati dia. Sudah enggak kita terapkan nasihat tersebut? Kadang kita langsung mengambil poin yang tiga, poin satunya belum. Maka nasihati dia. Karena kadang nasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Orang yang memiliki hati yang baik, masih ada keimanan dalam hatinya, ketika dinasihati dia menerima. Maka kata Allah, fa'idhuhun. Kalau dia tidak mau, ya, ketika dia tidak mau, kata Allah, wahjuruhunna, dihajar, dibaikot, diranjangnya, tidak digauli, tidak diajak bicara, ya, dibaikot, kata Allah. Kemudian kalau tahapan itu tidak mempan, dia masih bermaksiat, masih melakukan perbuatan maksiat, apa kata Allah? Wadribuhunna, pukullah istri kalian, kata Allah. Abdullah bin Abbas mengatakan, ditanya oleh Atta, kata Atta, Qutul bin Abbas, maddarbu ghairul mubarrih. Atta berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai bin Abbas, apa itu pukulan yang tidak menyakitkan? Kata bin Abbas, dipukullah dengan siwak dan semisalnya. Karena wanita itu kalau dia dipukul, itu adalah rasa sakit yang luar biasa. Tapi pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Kata Ibn Abbas, dipukul dengan siwak. Ya, bukan batangnya pin bawakan. Tetapi dipukul dengan siwak, kata Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, pukulan yang tidak menyakitkan. Kenapa? Itu adalah lambang kebencian yang tertinggi bagi laki-laki. Ketika dia memukul istrinya, wanita yang lemah, wanita yang bagaikan kaca dipukul, itu tanda kebencian, tanda kemarahan yang begitu besar bagi kaum laki-laki. Yeah. Walaupun pukulan itu tidak menyakitkan, tapi itu sangat sakit bagi kaum wanita. Yeah. Maka kata Allah, lakukan tahapan ini. Kalau tahapan ini tidak bisa, datangkan orang lain untuk mendamaikan kalian. Kalau mendamaikan tidak bisa, barulah terjadi perceraian. Ini kalau seandainya mengharuskan perceraian. Tetapi ada sebuah permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, emang tidak perlu ada tahapan semacam ini. Ada dalam kehidupan rumah tangga, kata para ulama rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya ada seorang laki-laki atau seorang wanita, dia terus-menerus berzina dan tidak bertobat kepada Allah.

pernah bertaubat kepada Allah, tidak perlu dipertahankan rumah tangganya. Maka Nabi SAW mengajarkan demikian. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis cerita Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Uwaimir radhiyallahu taala anhu, dia datang kepada Nabi SAW. Kata Uwaimir, "Ya Rasulullah, araita rajulan wajada ma imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kayfa yaf'al?" Kata Uwaimir, "Wahai Rasulullah, bagaimana seorang laki-laki mendapati istrinya digauli oleh laki-laki lain, disentuh oleh laki-laki lain, ayaqtulu fataqtulunahu? Apakah boleh dia membunuh laki-laki tersebut? Ya, kalau seandainya dia membunuh laki-laki tersebut, maka kalian akan mengkisas suami ini." Harus ada 4 orang saksi. Kalau tidak ada 4 orang saksi, dia dicambuk. Dia yang dicambuk. Tapi Uwaimir mendapati istrinya, itu istrinya. Bukan orang. Intakallama takallama bi amrin azim. Wahai Rasulullah, kalau suami ini berbicara, dia berbicara perkara yang besar. Ya. Wa in sakata sakata an amrin azim. Kalau dia diamkan, maka ini adalah masalah besar. Engkau harus berikan saya penjelasan. Kemudian turunlah ayat di dalam surah An-Nur, Allah menurunkan ayat tentang masalah Uwaimir ini. Ya. Turunlah ayat tentang masalah mula'anah. Kata Nabi SAW, "Qad anzalallahu fika wa fi sahibatika." Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat untukmu wahai Uwaimir dan untuk istrimu. Ya. "Fadhhab fa'ti biha." Kata Nabi SAW, "Pergi bawa istrimu ke sini." Kemudian kata Sahal ibn Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini, "Fatala'ana." Maka keduanya saling melaknat, terjadilah mula'anah, saling melaknat karena istrinya mengingkari. Kata Uwaimir, "Ya, saya bersaksi wahai Rasulullah bahwasanya istri saya berzina dan laknat Allah atas saya." Kemudian istrinya mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya saya tidak berzina," kata dia. "Sesungguhnya Uwaimir telah berdusta." Maka terjadilah mula'anah pada dua orang suami istri ini. Maka turunlah ayat, kemudian dipisahkan oleh Nabi SAW. Taib. Ini adzan. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uwaimir di sini disuruh oleh Nabi, ya, saling melaknat kemudian dipisahkan. Kenapa? Karena istrinya mengingkari dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa saja yang terjerumus pada dosa zina, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, terus menerus dia melakukan, maka tidak ada kebaikan mempertahankan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian di antara solusi dalam Islam ketika terjadi permasalahan, kadang permasalahan itu Bapak Ibu, kadang bisa diubah menjadi majlis taklim. Kadang masalah dalam kehidupan rumah tangga itu bisa kita ubah menjadi tambahan wawasan ilmu agama kita. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau terjadi masalah sama istri beliau. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya anna Rasulullah SAW kharaja min indiha laylan. Disebutkan Nabi SAW keluar dari rumah Aisyah di malam hari. Kata Aisyah, "Faghirtu alaih." Maka saya pun cemburu. Aisyah ini curiga. Kenapa Nabi ini keluar malam-malam? Jangan-jangan bermalam di tempat si dia. Aisyah pun curiga. Karena malam itu malam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kata Aisyah, "Faghirtu alaih." Maka saya pun cemburu kepada Nabi, kenapa dia keluar dari rumahku malam-malam? "Faja'a fara'a ma asna." Ya. Kemudian Nabi datang, ya. Aisyah pun membuntuti Nabi SAW, ternyata Nabi ke Baqi. Nabi ke kuburan Baqi, salam di kuburan Baqi dan mendoakan ahlul Baqi. Mendoakan penghuni kuburan Baqi, perintah Allah. Aisyah, kata Aisyah, "Faja'a fara'a ma asna." Kemudian kata Aisyah, ketika saya melihat demikian, saya cepat-cepat kembali. Pulang ke rumah. Oh, ternyata aman aja Nabi ini. Lihat Aisyah curiga dengan Rasulullah. Ya, ini perempuan, jadi pian wajar kalau dicurigai bini-bian. Aisyah saja curiga sama Rasulullah SAW. Maka kata Aisyah, oh Nabi ke Baqi ini aman. Aisyah balik lagi ke rumahnya dengan nafas yang mangga-mangga. Nabi balik. Dan Nabi melihat, ya, bekas capeknya Aisyah mangga kena. Aisyah lah berlari cepat, maka terpongah-pongah napasnya Aisyah, dilihat oleh Nabi. Kata Aisyah, ya, beliau

0: melihat apa yang aku perbuat? Kata Nabi, malak ya Aisyah, apa gerangan engkau wahai Aisyah, apa yang menyebabkan engkau demikian? Kemudian kata Nabi SAW, aqad ja'aki syaitanuki, apakah bersamamu syaitanmu wahai Aisyah? Kata Nabi SAW, ya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, awmaya syaitan, apakah bersamaku syaitan? Kata Aisyah. Kata Nabi, naam, sama kamu syaitan. Kata Nabi, bersamamu ada syaitannya. Kemudian, qut wa ma akulli insanin, apakah cuma aku aja punya syaitan? Kata Aisyah, yang lain enggak ada. Kata Nabi SAW, naam, setiap manusia memiliki syaitan. Ada syaitan pembisik, ya, di sekeliling manusia. Kemudian, kata qut wa ma akya Rasulullah, engkau juga ada syaitannya wahai Rasulullah. Kata Aisyah, bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, naam, iya, walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Kata Nabi, iya, bersamaku juga ada syaitan, tapi Allah menolongku menjadikan syaitan yang bersamaku ini meluk agama Islam. Lihat Nabi SAW yang asalnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga diubah oleh Nabi menjadi pelajaran agama. Maka pin kalau lagi bermasalah bini pian gini, ayo kita baca kitab dulu. Ubah konflik itu menjadi kehidupan majlis taklim. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan jadi dosa, malah bertambah pahala. Kemudian, di antara juga permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga itu, kadang sebahagian laki-laki itu susah untuk meminta maaf kepada istrinya, sehingga muncul konflik. Kadang sebagian laki-laki itu gengsinya tinggi untuk minta maaf kepada istrinya, padahal istri ini hanya butuh suami itu minta maaf, selesai sudah. Kalau suaminya minta maaf, sudah hilang dia rasa emosinya. Kadang sebagian laki-laki ini kadang mau kalah, ya. Maka kata para ulama, seorang suami itu kalau dia melihat, walaupun kebenaran itu pada dia, istrinya yang salah, dia tahu istrinya salah, tetapi dengan meminta maaf itu menyelesaikan masalah, maka mintalah maaf. Walaupun kita salah, walaupun kita benar. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Disebutkan di dalam riwayat Tabrani, ketika Nabi menikahi Sofiyah binti Huyai ibni Akhtab, dedengkot Yahudi, ya, di kota Madinah. Nabi SAW ketika menikahi Sofiyah, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kata Sofiyah radhiyallahu taala anha, wa ma kana abghadu ilayya min Rasulillah SAW. Kata Sofiyah, tidak ada manusia di muka bumi ini yang saya paling benci kecuali Nabi. Sofiyah binti Huyai, istri Nabi SAW. Qatala abi, kata Sofiyah, dia Rasulullah membunuh bapakku, Huyai bin Akhtab. Anda tahu Huyai bin Akhtab, kepala Yahudi di kota Madinah. Dia yang mengerti betul siapa Nabi SAW. Nabi ketika datang ke kota Madinah, Huyai bin Akhtab dengan saudaranya Yasir, ya, Yasir ini membawa kepada Huyai, karena Huyai ini ahlul kitab. Ketika Nabi datang ke Quba, Huyai melihat, Yasir melihat, kemudian Yasir bertanya kepada Huyai, awahua, apakah dia Nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat? Iya, kata Huyai bin Akhtab, iya, dia orangnya. Kemudian kata Yasir, kenapa engkau tidak berislam? Ayo kita datang, kita beriman. Tidak, karena dia bukan orang Yahudi. Huyai bin Akhtab ini luar biasa, dengkot Yahudi. Kata Sofiyah, qatala abi, Rasulullah itu membunuh bapak. Di dalam peperangan Khaybar dibunuh Huyai bin Akhtab oleh Nabi. Wa zauji, kata Sofiyah, Rasulullah membunuh suamiku. Suamiku dibunuh oleh Nabi SAW, karena suami Sofiyah mengingkari perjanjian dalam Khaybar. Ketika mereka bersedia menyerahkan semua hartanya, suami Sofiyah menimbun harta yang begitu banyak, tidak diserahkan. Di dalam perjanjian tersebut, kalau mereka menyembunyikan, mereka akan dibunuh. Kemudian ada pengkhianat dari bangsa Yahudi, ada dari orang Yahudi mengasih tahu Nabi, wahai Rasulullah, si suaminya Sofiyah, dia menyembunyikan harta yang begitu banyak. Kemudian ditunjukkan tempat tersebut, ternyata benar, maka dia pun dibunuh. Kata Sofiyah, qatala abi wa zawj, fama zala ya'tadiru ilayya, maka Nabi senantiasa meminta maaf kepadaku. Kata Sofiyah, padahal yang dilakukan Nabi benar, beliau membunuh orang Yahudi, yang dilakukan oleh Nabi benar, beliau membunuh, ya, suami Sofiyah, yang dilakukan Nabi benar. Seperti itu hukum dalam Islam. Fama zala ya'tadiru ilayya, senantiasa Nabi meminta maaf kepada Sofiyah. Kemudian apa yang kata Sofiyah? tidak ada yang saya paling cintai di muka bumi kecuali Nabi Sallam. Hatta dhahaba dhaka min nafsi. Sampai rasa benci itu hilang dari saya. Subhanallah, kadang-kadang kebencian seorang wanita itu dihilangkan dengan meminta maaf seorang laki-laki. Ketika dia meminta, walaupun dia benar, walaupun istrinya yang salah, maka itu Allah hilangkan dengan seseorang itu meminta maaf. Nabi benar posisi beliau, tapi belum minta maaf untuk menghilangkan apa yang ada dalam hati Sofia. Karena itu wajar, itu seorang manusia. Dan ini solusi di dalam syariat. Agar kita ini ya menjadi keluarga kita ini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Maka laki-laki itu harus punya peranan besar dalam meminta maaf dalam sebuah kesalahan. Kemudian di antara solusi juga yang ditawarkan di dalam Islam, kalau seseorang itu ya, terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, berusaha dia memiliki manajemen lupa. Lupa itu sebuah kenikmatan, Bapak Ibu. Anda kalau diberikan oleh Allah lupa, itu sebuah kenikmatan. Ya. Kenapa? Karena orang yang lupa terhadap suatu kesalahan mudah memaafkan. Makanya Allah katakan fa'fu wasfahu. Maafkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang susah lupa, susah memaafkan. Makanya kenapa wanita itu susah memaafkan? Karena dia susah lupa. Makanya guru sejarah terbaik itu adalah ibu-ibu. Karena dia mengetahui peristiwa secara detail. Dari pian menikah kesalahan pian sampai pian anak meninggal takutnya kesalahannya. Dicatat terbaik ya di dalam benak wanita. Makanya kalau mencari guru sejarah itu cari binian, insya Allah bagus-bagus anaknya. Ya. Maka wanita itu susah dia melupakan kesalahan, maka susah dia memberikan maaf. Maka itu nikmat. Kalau ada wanita yang suka lupa, sebentar-bentar lupa, ya Allah apalah lupa, ah, itu bagus pian. Beruntung pian bisa bini kayak itu. Hendak menyetrika, oh kan lupa tadi menyetrikan bajunya, lupa tadi memasak pian, beruntung, bersyukur pian. Ya, karena dia akan mudah memaafkan kalau pian terjadi kesalahan. Karena banyak binian ini susah dia lupanya. Ulun bingung setek kalau menyetrikanya ketujuh lupa. Memasak kadang menyiapkan makanan lupa, tapi kalau masalah kesalahan kan pernah lupainya. Nah, ini lain nih model wanita lain ini. Ya. Maka ini nikmat ya. Jadi orang itu berusaha dia memanage manajemen lupa. Manajemen lupa ini disebut oleh para ulama dengan istilah taghaful. Istilah taghaful, istilah berusaha cuek, dia berusaha seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berusaha merupakan masalah. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika meninggal Ummu Abdillah, ketika meninggal istri beliau, beliau punya anak namanya Abdullah. Di istri beliau disebut dengan Ummu Abdillah. Ketika meninggal Ummu Abdillah radhiyallahu taala rahimahullahu taala, Imam Ahmad ditanya oleh beliau, kata beliau, bagaimana kehidupanmu dengan Ummu Abdillah? Kata Imam Ahmad, 40 sana, 40 tahun saya hidup bersama dia, bersama Ummu Abdillah. 40 tahun saya hidup bersama dia dan saya tidak pernah bermasalah dengannya. Ditanya oleh muridnya, kok bisa? Anda tidak pernah bermasalah dengan Ummu Abdillah, kok bisa 40 tahun hidup bersama istrimu sampai dia meninggal kok tidak bermasalah? Kata beliau, saya punya sifat ghaflah, taghaful. Saya suka melupakan kesalahan. Dan dia pun juga demikian, suka cuek, seolah-olah tidak tahu terjadi. Anda lihat rumah berantakan, pura-pura kada melihat. Yeah. Anda melihat istri Anda ya melakukan sesuatu kesalahan, pura-pura Anda tidak tahu. Kalau Anda mengerti, dia akan taubat. Kalau dia taubat, ya melihat Anda, sudah Anda taghaful. Ada dia melakukan sebuah kesalahan, Anda taghaful. Suami Anda juga demikian. Suami Anda bisa suka main game misalnya. Suka main game, dan ini tidak baik. Tapi ketika istri lihat, dia berhenti. Ya, Anda pun taghaful. Tetapi Anda pikirkan bagaimana caranya dia tidak main game lagi misalnya. Itu pun taghaful. Jangan Anda ikam nih main game terus, apa konflik jadinya. Tapi kalau dia tahu dia salah, dia tinggalkan, Anda taghaful. Dan berusaha Anda selalu yang menasihati dengan cara yang lain. Itu salah satu solusi di dalam syariat. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara solusi juga di dalam syariat disebutkan bahwasanya kadang sebagian pasangan itu tidak cinta. Ustaz, ulun ini kada ketuju lagi ulun laki ulun ni. Muar benar melihatnya. Sebahagian laki-laki pun juga demikian. Ulun ni Ustaz, kadang ni kada cinta lagi lawan bini. Sebetulnya itu adalah dari syaitan. Ungkapan rasa tidak cinta itu dari syaitan. Kenapa? Karena orang menikah 5 tahun atau lebih dari setahun, itu sebetulnya pasti cinta. Pasti cinta. Orang itu ya, menikah itu ada dua hal. Ada nafsu, ada cinta. Ini dua hal yang berbeda. Pian bau pertama kali kawin lawan bini itu nafsu. Cinta itu ya, nafsu itu menurun kalau kita itu sudah lama bersama pasangan kita. Anda kalau menikah, pertama kali menikah itu nafsunya menggebu-gebu. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan dalam hadis beliau, ya ma'syar syabab, wahai para syabab, wahai para pemuda, manis tata'a minkumul ba' fali yatazawwaj. Kata Nabi, wahai para pemuda, jika kalian mampu untuk menikah, manis tata'a minkumul ba' fali yatazawwaj, maka nikahlah, kata Nabi SAW. Fa innahu aghaddul basar. Lihat di sini kata Nabi, dia menundukkan pandangan, wa ahsana lil farj, dan menjaga kemaluan. Nabi mengatakan aghaddul basar wa ahsana lil farj. Kenapa? Kenapa kita dengan nafsu? Kenapa pemuda kalau dia menikah itu nafsu, bukan cinta, dia nafsu. Ya, makanya malam pertama pasti akan terjadilah apa yang terjadi. Ya. Tetapi nafsu itu pasti akan menurun. Siapapun yang menikah, nafsu itu pasti akan menurun. Setahun, Anda tidak akan seperti malam pertama dengan istri Anda. Maka nafsu itu akan menurun. Yang orang mengatakan saya tidak cinta lagi sama pasangan saya, itu maksudnya tidak ada nafsu. Cinta itu ada, karena cinta itu tidak ada kaitannya dengan nafsu. Anda cinta sama anak Anda, Anda berdampingan dengan dia. Kenapa seorang suami itu bisa berdampingan? Anda kadang berdampingan dengan istri Anda seranjang, tidak Anda sentuh. Coba Anda berdampingan dengan wanita yang bukan mahram Anda, Anda sentuh, nafsu. Ya. Tapi Anda berdampingan dengan istri, tidak Anda sentuh. Kenapa? Cinta itu ada, tapi nafsunya tidak ada. Nafsunya hilang. Itu sunnatullah. Orang semakin lama menikah, maka nafsu itu akan menurun, menurun, menurun. Maka, ya, jangan sampai nafsu menurun ini menjadikan seseorang itu menceraikan istrinya. Atau seorang istri itu meminta cerai. Terus gimana Ustaz ingin mengembalikan seperti dahulu? Saya punya cinta, saya punya nafsu, seperti apa? Maka kata para ulama, salah satunya sering-sering berbuat baik. Orang kalau dia sering berbuat baik, pasangannya sering berbuat baik. Dia tahu suaminya zalim kepada dia, tapi istrinya berbuat baik kepada suaminya. Maka tumbuhlah rasa cinta dan nafsu itu. Sebab itu pula seorang suami suka berbuat baik kepada istri. Dia tahu istrinya tidak cinta lagi sama dia. Dia berbuat baik kepada istri. Maka tumbuhlah rasa cinta dan nafsu tersebut. Maka disuruh kita itu perbanyak berbuat baik. Makanya Nabi mengatakan khiyarukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maksudnya apa? Dia berbuat baik. Sering dia melakukan kebaikan terhadap istrinya, terhadap pasangannya. Maka Allah tumbuhkan rasa cinta dan nafsu tersebut. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya, kita itu mengukur seseorang itu di saat marah. Kadang kita itu mengukur istri kita atau seorang istri mengukur suaminya di saat dia marah. Maka itu adalah ukuran yang tidak adil. Penilaian yang tidak adil di dalam Islam. Maka kalau kita ingin menilai pasangan kita, maka nilailah dari keseluruhan. Jangan Anda nilai di saat dia melakukan kesalahan. Jangan Anda nilai di saat dia terjatuh di dalam dosa. Tapi nilailah secara adil, secara keseluruhan. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis beliau. Kata Rasulullah SAW, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang mukmin laki-laki membenci seorang wanita mukminah. Tidak pantas seorang suami itu membenci istrinya. Engkariya minha khuluqan radiya minha akhar. Seandainya kalau dia benci pada satu perangai, maka cari perangai yang lain yang dia ridai, yang dia sukai. Maka ketika Anda melihat suatu hal yang tidak menyenangkan pada istri Anda, jangan Anda menilai pada satu hal tersebut, tapi nilailah secara keseluruhan. Dengan itu akan menjadikan Anda tambah bijaksana ketika Anda menghadapi sebuah permasalahan. Ya, maka seorang muslim harus cerdas di dalam menimbang, menilai sebuah permasalahan. Ya. Maka nilailah pasangan kita secara total, kebaikannya, keburukannya, apa saja kebaikan yang pernah dia lakukan, mungkin keburukan ini tidak sepadan dengan kebaikan yang dia lakukan. Maka dengan itu kita akan bertindak adil kepada pasangan kita. Dan ini salah satu solusi di dalam syariat ketika ya terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Taib, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kita tutup dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Apakah Anda?
1: Syirik adalah salah satu tema yang sangat penting, karena tema syirik berkaitan dengan kerusakan akidah. Dan jika akidah rusak, maka rusaklah amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Tema syirik adalah tema yang penting untuk dibahas, karena kesyirikan adalah perusak akidah. Dan jika akidah rusak, maka amal ibadah tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menahan untuk diterima dari amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Surah At-Taubah ayat 54. Ayat ini memberi pelajaran, apabila akidahnya rusak, dan perusak akidah diantaranya kekufuran dan kesyirikan, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak pentingnya membicarakan tema kesyirikan, karena kesyirikan adalah perusak akidah. Apabila akidah rusak, maka tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas, yang bertauhid, yang tidak dilakukan kesyirikan di dalamnya, dan dicari wajah Allah di dalamnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal amali. Al-amal di sini adalah amalan apapun. Alif lam mim lil ahad atau lil jins. Alif lam mim minal amali, dari al-amal. Al-amal untuk jenis. Jenis amal ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ada kalimat diawali dengan la, tidak, kemudian setelahnya illa, kecuali, menunjukkan kepada pengkhususan. Amalan tidak diterima sama sekali kecuali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini menunjukkan pentingnya membicarakan tema kesyirikan, karena tema kesyirikan adalah perusak akidah. Dan akidah jika rusak, amalnya tidak diterima, sia-sia. Sebesar apapun, ahli sholat, ahli puasa, ahli

0: Jika terdapat kesyirikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku zat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal ia mensyirikkan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia pelakunya dan amalnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ditolak amalan yang di dalamnya terjadi kesyirikan. Di sini pentingnya tema ini. Padahal kita semua diciptakan oleh Allah untuk beramal, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian, beramallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Amal ibadah kita tidak akan diterima jika terjadi kesyirikan yang merusak akidah. Kalau seandainya rusak akidahnya, jangankan diterima amal, amalnya tidak ada. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik? Ucapan yang baik adalah akidah yang benar yang tidak tercampur dengan kesyirikan, yaitu la ilaha illallah, dengan bagaikan seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, pohonnya menjulang ke langit, menumbuhkan buah-buah yang bisa diambil manfaatnya setiap musimnya. Ini perumpamaan Allah buat adalah apabila orang akidahnya bersih dari kesyirikan, maka akan timbul amal-amal yang dari amal tersebut dapat pahala. Jadi tema membahas kesyirikan penting karena dia merusak akidah. Dan apabila akidah rusak, jangankan harap amalnya diterima, beramal saja dia tidak bisa. Contoh orang munafik, ketika akidahnya rusak, riya, maka malas beramal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Ini akibat rusak akidahnya. Akibat kesyirikan asghar, riya. Bangun dalam keadaan malas. Kenapa? Karena riya kepada manusia. Surah Nisa ayat 142. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul 'atamah." Salat paling berat atas orang munafik, salat subuh dan salat isya. Mengapa? Karena tidak bisa riya. Tidak bisa memperlihatkan amal, memperbagus amal. Nah, sekali lagi inilah pentingnya tema membahas kesyirikan. Ya, Karena sekali lagi saya katakan, saya ulang-ulang dari tadi, kesyirikan perusak, perusak apa? Akidah. Kalau akidahnya rusak, amal tidak diterima, bahkan lebih parah, tidak ada amal. Ya, amal tidak diterima kalau dia beramal, bahkan lebih parah lagi, tidak beramal, malas-malasan. Nah,
1: tanya jawab.
2: Sini ada pertanyaan. Barakallahu fikum, afwan, ana ingin bertanya, di padang mahsyar nanti, di langit atau di bumi seperti saat ini, para ulama ahlu sunnah berselisih pendapat di dalam masalah ini. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya tempat dikumpulkannya manusia adalah di bumi yang lain selain bumi yang kita tempati. Pendapat yang kedua mengatakan di bumi ini, akan tetapi dengan sifat yang berbeda. Mereka berselisih pendapat di dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah bumi, demikian pula langit. Ucapan Allah Azza wa Jalla tubaddalu, dirubah di sini, diganti di sini. Mereka berselisih pendapat apakah diganti secara keseluruhan, artinya bukan di bumi ini, atau maksudnya adalah diganti sifatnya saja. Wallahu alam, mana yang lebih rajih di antara dua pendapat tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah orang yang masuk surga tanpa hisab dibukakan juga kitab yang 99 tersebut? Orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, maka mereka tidak dihisab. Dan apa yang disebutkan tadi adalah bagian dari hisab. Apa yang disebutkan tadi adalah bagian dari hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, mereka adalah orang-orang yang mewujudkan tauhid dengan sebaik-baiknya. Mewujudkan tauhid dengan sebaik-baiknya, mencapai tingkatan yang tinggi di dalam tauhidnya, dan mengesahkan Allah Azza wa Jal, dan dia laksanakan tuntutan dari kalimat tauhid tersebut, sehingga dia tinggalkan syirik yang besar, apalagi syirik yang kecil. Dia tinggalkan kebid'ahan, karena bid'ah ini adalah mengikuti hawa nafsu. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menundukkan diri kita untuk mengikuti ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bid'ah, maka ini mengikuti hawa nafsu sendiri. Maka dia mewujudkan kalimat la ilaha illallah tidak mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia mengikuti syariat yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wujudkan kalimat tauhid sehingga dia pun tidak melakukan bid'ah di dalam agama. Demikian pula dia meninggalkan dosa-dosa besar yang ada di bawah bid'ah dengan berbagai jenisnya. Karena dosa-dosa besar tersebut juga mengikuti hawa nafsu. Maka dia hanya tunduk kepada Allah dan tidak mau tunduk dengan hawa nafsunya. Kalau memang Allah SWT menginginkan dia untuk tidak berzina, maka dia ikuti apa yang Allah inginkan. Kalau Allah menginginkan dia untuk tidak riba, maka dia pun tidak melakukan riba. Sebagai perwujudan dari kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Dia pun tidak menyembah hawa nafsunya. Maka orang yang benar-benar mewujudkan kalimat la ilaha illallah, dia meninggalkan syirik yang besar maupun yang kecil, kebid'ahan, dosa-dosa besar dia tinggalkan, dosa-dosa kecil juga demikian. Seandainya terjadi, segera dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang benar-benar mewujudkan kalimat tauhid yang mereka tidak dihisab dan juga tidak diazab, sesuatu yang asalnya adalah boleh, boleh dilakukan oleh seseorang dan tidak berdosa, dia tinggalkan karena khawatir terjerumus ke dalam ketergantungan kepada selain Allah. Istirqa, meminta orang lain untuk merukyah dirinya, sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama. Meminta orang lain untuk mengobati kita dengan besi panas juga sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama. Tapi orang ini yang ingin mewujudkan tauhid dan khawatir terjerumus ke dalam ketergantungan kepada selain Allah, dia tinggalkan meminta kepada orang lain. Dia lebih memilih untuk meruqyah dirinya sendiri tanpa dia meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Atau seandainya ada orang lain yang meruqyah dia tanpa permintaan dari dia, maka tidak masalah. Yang penting bukan permintaan ruqyah tersebut dari dirinya sendiri untuk dirinya. Dia tinggalkan sesuatu yang asalnya boleh karena khawatir terjerumus ke dalam ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang demikian pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab. Jadi rasa takut yang tadi disebutkan dalam hadis, dipanggil, ditunjukkan dosa-dosanya, tidak akan dia rasakan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk ke dalam neraka meskipun hanya sebentar. Ini adalah ganjaran pahala yang besar yang Allah janjikan kepada orang-orang yang benar-benar mewujudkan tauhid di dalam dirinya. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Ini yang seharusnya kita berusaha untuk mewujudkan. Karena sekali lagi, hisab dengan keadaan yang tadi disebutkan itu bukan perkara yang mudah. Azab di dalam neraka meskipun hanya sebentar bukan sesuatu yang ringan. Yang paling ringan di dalam neraka sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah seseorang yang dipakaikan sandal yang berasal dari neraka, kemudian mendidih apa yang ada di dalam kepalanya. Memakai sandal yang berasal dari neraka, kemudian mendidih apa yang ada di dalam kepalanya. Dan dia merasa bahwasanya itu adalah azab yang paling pedih, padahal itu adalah azab yang paling ringan di dalam neraka. Sebentar di sana itu bukan sesuatu yang ringan. Oleh karena itu, tentunya seorang muslim dan juga muslimah memiliki himmah, memiliki keinginan yang kuat, semangat yang tinggi untuk mendapatkan yang paling besar pahalanya. Berusaha untuk menjadi seorang ahlu tauhid yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Jangan kita kemudian ketika melihat hadis seperti ini mengikuti bisikan dari syaitan yang mengatakan berarti cukup bagi kamu, alhamdulillah kamu sudah kenal tentang tauhid, kamu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sekarang kamu mau melihat apa saja silakan, atau mendengar apa saja silakan, atau kamu mau menipu siapa saja silakan. Tentunya ini adalah was-was dari syaitan dan juga bisikan dari syaitan. Nah,
1: Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Al-Qari'atu mal-Qari'ah.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?
3: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
1: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
3: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
1: Pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan.
3: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
1: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
3: Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah.
1: Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan.
3: Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
1: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
3: Wa ma adraka ma hiyah.
1: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
3: Narun hamiyah.
1: Yaitu api yang sangat panas.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Pernikahan sahabat Nabi.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat berharga kepada segenap pemuda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ia berkata,
2: "Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda, 'Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa bisa menjadi perisai baginya.'"
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, para pemuda tersebut segera menunaikan wasiat Rasulullah, betapapun kondisi sulit yang tengah mereka hadapi. Kitab-kitab sirah menceritakan untuk kita contoh-contoh pernikahan dini mereka. Kisah pernikahan Abdullah bin Amr bin As amat terkenal, yakni ketika ayahnya menikahkan dirinya dengan seorang perempuan dari kalangan Quraisy, Abu Sa'id As-Sa'di, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk pernikahannya sebagaimana telah diuraikan di muka. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, kisahnya amat terkenal. Ia berkata,
2: "Aku menikah dengan seorang perempuan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, 'Wahai Jabir, apakah kamu telah menikah?' Aku menjawab, 'Iya.' Beliau bertanya, 'Dengan perawan ataukah dengan janda?' Aku menjawab, 'Dengan janda.' Beliau bertanya, 'Mengapa kamu tidak menikah dengan seorang perawan sehingga kamu bisa bercanda dengannya?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku mempunyai beberapa orang saudara perempuan dan aku khawatir jika istriku menjadi penghalang hubunganku dengan mereka.' Beliau bersabda, 'Sudah benar jika memang demikian. Sesungguhnya seorang perempuan itu dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Hendaklah kamu mengutamakan perempuan yang memiliki agama. Niscaya kamu tidak akan merugi.'"
1: Usamah bin Zaid, sebagaimana tertuang dalam kisah Fatimah binti Qais, dikisahkan bahwa suaminya menalaknya 3 kali. Sedangkan Rasulullah tidak menetapkan keberhakannya untuk mendapat tempat tinggal dan nafkah. Ia berkata,
2: "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, 'Jika kamu telah halal, yakni selesai masa iddah, maka beritahukan kepadaku.'"
1: Lalu ia memberitahu beliau ketika masa iddahnya telah selesai. Kemudian Muawiyah maju melamarnya, juga Abu Jahm dan Usamah bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Adapun Muawiyah, ia seorang fakir, dan Abu Jahm mudah memukul wanita. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid."
1: Fatimah berkata dengan tangannya yang bergerak-gerak demikian,
2: "Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya adalah lebih baik bagiku."
1: Fatimah berkata,
2: "Maka aku pun menikah dengannya dan aku menjadi gembira."
1: Selanjutnya adalah Abdullah bin Abi Hadrat. Ia bercerita tentang diri pribadinya bahwa ia menikah dengan seorang perempuan. Ia datang menemui Rasulullah untuk meminta bantuan terkait mahar si perempuan. Beliau bertanya,
2: "Berapa banyak kamu memberinya mahar?"
1: Ia menjawab,
2: 200 dirham.
1: Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimnya dalam sebuah ekspedisi perang dan ia berhasil mendapat rampasan perang sejumlah mahar yang ia inginkan. Demikian, wallahu a'lam.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu ini kembali kita melanjutkan kajian bersama dengan Muslim Academy. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang masalah tawakal. Kita tahu kenapa kita harus tawakal, karena hidup ini penuh dengan ujian. Sehingga terkadang seorang hamba menghendaki sesuatu tapi dia tidak mendapatkannya. Sebaliknya, ada seorang hamba terancam dengan sesuatu dan dia takut serta berusaha untuk menghindarinya, namun ternyata dia tidak berhasil menghindarinya. Karena itu, setiap orang diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ujian yang dia alami dalam kehidupan ini tidak menjadi beban bagi pikirannya. Seperti yang kita pahami, bahwa pada diri manusia

diperintahkan untuk melakukan zikrullah dan seterusnya dalam rangka untuk menjaga kesehatan jiwa. Sebagaimana kita perlu menjaga kesehatan jasad, ini harus sehat, maka jiwa juga harus sehat. Dan ketika jiwa sehat, memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kesehatan jasad. Karena itu, bagi para psikolog, orang-orang yang ahli psikologi, mereka memahami ketika manusia dalam kondisi panik, itu bisa menyebabkan ada banyak hal yang akan terganggu, baik dalam metabolisme tubuhnya maupun hormonal yang ada pada dirinya. Tapi ketika jiwa seorang hamba itu tenang, jiwanya nyaman, maka dia bisa mencari solusi yang terbaik. Sehingga saat orang itu dalam kondisi panik akan sulit untuk berpikir. Tapi ketika jiwanya itu tenang, dia bisa mencari hal yang terbaik untuk perbaikan dirinya, perbaikan apa yang harus dia upayakan ketika dia punya masalah. Baik, selanjutnya kita akan lihat keterangan tentang masalah tawakal yang saya ambil dari buku saya yang berjudul Prinsip Hidupku. Tawakal bisa dipelajari. Kenapa kita perlu belajar tawakal? Karena hidup ini penuh dengan ujian. Seseorang disebut muflihun, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, qad aflahal muflihun, sungguh beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Kapan seorang disebut sebagai aflaha? Aflaha ini bentuk kata kerjanya. Sedangkan orangnya disebut al-muflih, jamaknya muflihun. Kapan seseorang disebut aflaha? Para ulama menjelaskan, seseorang disebut aflaha apabila terpenuhi dua kriteria. Pertama adalah dia mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, dia terhindar dari potensi bahaya yang ditakutkan. Dan itulah isi hidup. Kita punya harapan dan kita juga punya sesuatu yang kita takuti. Karena itu ketika seseorang mendapatkan apa yang diharapkan dan dia terhindar dari sesuatu yang dia takuti, berarti dia adalah seorang muflih. Namun pada kenyataannya, ketika manusia hidup di dunia, mereka akan selalu menghadapi aneka rintangan ketika ingin mendapatkan apa yang diharapkan. Di saat yang sama, mereka selalu dihantui dengan peluang terjadinya musibah, aneka halangan kehidupan. Sehingga dalam hidup manusia selalu diiringi dengan masalah dan masalah. Maka saat dia punya rencana, pada waktu dia berusaha untuk mengupayakan rencananya, ada peluang gagal. Di saat dia menghindari sesuatu yang dia takutkan, dia berusaha untuk mengambil jalan agar bagaimana sesuatu yang dia takutkan itu tidak menimpanya. Namun kenyataannya kadang sesuatu yang dia takutkan tetap menimpa pada dirinya. Orang takut kena penyakit, orang takut kecelakaan, orang takut apalagi kehilangan harta, orang takut kehilangan salah satu anggota keluarganya, orang takut takut A takut B, dan aneka rasa takut yang menghantui manusia. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa lepas dari itu, sebab hidup ini penuh dengan ujian. Sehingga manusia punya keterbatasan yang demikian besar, maka banyak masalah tidak bisa dia selesaikan. Yang kemudian ketika masalah itu tidak bisa dia selesaikan, kemudian jadi bahan pikiran dia. Terus dipikirkan, akhirnya numpuk. Maka pikiran itu akan menjadi beban yang berat bagi batinnya. Saat beban itu semakin berat, yang terjadi adalah stres. Bahkan sampai pada posisi gangguan jiwa. Pelanggaran terbesarnya adalah sampai kemudian mereka bunuh diri. Ada di antara mereka yang sampai kufur kepada Allah gara-gara dia gak sanggup untuk menahan beban yang ada pada dirinya. Dan inilah pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Nah, sehingga hal yang pasti terjadi bahwa setiap hamba pasti dia akan menghadapi yang namanya masalah. Masalah akan selalu berdatangan pada dirinya. Dan masalah itu menimpa fisiknya,

0: yang juga terkadang menimpa jiwanya. Nah, ketika mereka terlalu memikirkan itu masalah berlebihan, sampai di saat dia gak sanggup lagi untuk menampungnya, akhirnya gak kuatlah itu jiwa, sehingga jadi orang itu stres, bahkan gila, bahkan ada yang bunuh diri dan seterusnya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa Islam mengajarkan sikap tawakal agar manusia menyerahkan beban hidupnya kepada Zat yang Maha Kuasa dalam mengatur segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika kita renungkan, maka hakikat dari tawakal adalah anugerah besar bagi hamba, sebab ada banyak masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Tawakal adalah anugerah bagi kita, karena ada banyak hal dari masalah yang kita hadapi tidak bisa kita selesaikan, maka kita pasrahkan kepada Zat yang Maha Kuasa dalam mengatur segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, ini berkaitan dengan pengantar tentang tawakal. Kenapa tawakal itu penting? Karena tawakal itu mengurangi beban pikiran, mengurangi beban jiwa, sehingga seseorang tidak akan terbebani dengan aneka masalah di pikirannya yang mungkin itu tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana cara yang benar jika ada jamaah sholat saf depan yang batal? Ini tidak untuk menyinggung siapapun. Tayyib, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan melewati saf yang ada, ya, atau melewati orang-orang yang sedang sholat, yaitu kaitannya dengan sutrah. Sutrah adalah sesuatu yang setinggi kurang lebih setinggi rahal, ya. Rahal itu sandaran di kuda atau di unta yang biasa dipakai untuk duduk, kemudian ada sandarannya, ya, kurang lebihnya mungkin 30 cm, ya, kurang lebihnya satu hasta. Sesuatu yang segitu minimal tingginya kurang lebihnya satu hasta itu bisa kita jadikan sebagai sutrah. Apakah itu tembok, lemari, atau orang yang sedang duduk, sedang berzikir, ya, atau sesuatu apapun, ya, yang itu tidak mengganggu. Kalau itu orang yang sedang ngobrol, jangan jadikan sebagai sutrah. Atau mungkin itu makanan, hidangan makanan, jangan jadikan sebagai sutrah, ya, karena itu mengganggu sholat kita. Tapi selain dari itu boleh. Dan ini sutrah hukumnya adalah sunnah, ya, sunnah agar kita sholat dengan sutrah. Ketika itu sholat sendiri, kalau kita sholat sendiri maka masing-masing mendekat kepada sutrah ini lebih utama. Seandainya tanpa sutrah tetap sah sholatnya, karena hukumnya sutrah adalah sunnah. Adapun sholat berjamaah, maka yang disunahkan untuk memakai sutrah adalah khusus imam. Ya, seorang yang sholat berjamaah, siapa yang memakai sutrah? Khusus imam. Maka yang tidak boleh dilewati itu antara imam dengan sutrahnya. Ini tidak boleh dilewati. Adapun pada jamaah, maka boleh melewati di depan jamaah. Ya, ketika salat berjamaah, melewati di depan jamaah yang sedang salat, misalnya saf yang kedua lurus dengan pintu untuk keluar misalnya. Yang di saf pertama batal, yang di saf kedua batal misalnya, kemudian yang saf pertama mundur kemudian melewati banyak jamaah tadi untuk keluar ke pintu, itu boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya, melewati para jamaah tadi untuk keluar, karena batal, ya, batal, silahkan keluar dengan tetap pelan-pelan, ya, tidak mengganggu jamaah, sambil melihat, ya, biasanya ada HP, ada kacamata, ya, ada barang, ya, hati-hati lewat pelan-pelan, jangan kabur, ya, kemudian khawatir malah menginjak sesuatu, ya, khawatir jamaah tidak tenang. Kalau kita jalannya pelan-pelan, insya Allah jamaah juga tenang, ya, seperti itu. Melewati jamaah tidak masalah, selama itu jamaah, ya, bukan imam. Atau harus mundur dulu, melewati beberapa saf mundur, setelah itu baru bergeser, ya, atau sampai di paling belakang kemudian baru keluar, ya, silahkan, itu semuanya boleh. Intinya melewati jamaah itu boleh, ya, dengan tetap pelan-pelan, ya, hati-hati usahakan tidak mengganggu jamaah. Dan kita sebagai jamaah ketika ada yang lewat, kita kasih jalan. Ini yang biasanya sebagian jamaah tetap dengan kakunya ya, ada yang mau lewat saja. Padahal harusnya kalau ada yang lewat kita geser, ya badan kita memang bergerak menggeser, sana juga geser sehingga yang lain yang tadi mau keluar bisa lewat, ya bukan mau lewat malah ya, ya apa bahasa Jawanya, mekengkeng ya. Sehingga yang mau lewat juga susah, akhirnya harus minta jalan ya. Kita kasih jalan langsung, kita geser, gerakan ringan di dalam sholat itu boleh. Ya, gerakan ringan di dalam sholat itu boleh. Selama gerakan itu tidak sampai mengubah posisi. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Kemarin saya sholat pada rakaat yang kedua, saya masbuk, tertinggal satu rakaat. Ketika saya berdiri, ternyata anak-anak kecil kemudian keluar ya. Padahal saya melepas kacamata ya dekat dengan tas ya. Ternyata benar yang dari sini nendang kacamata saya, yang dari sini kemudian nendang lagi kacamata. Wah, sudah tidak mungkin khusyuk ya. Akhirnya saya niat untuk batalkan, kemudian saya ambil, karena mengambil harus posisi seperti ruku, ya ini membatalkan sholat. Maka saya langsung niatkan batalkan sholat, langsung saya ambil, saya selamatkan. Ya, baru setelah saya masukkan di saku, baru kemudian masuk dalam sholat, mengulang dari awal. Ya seperti itu fikihnya. Ya saya berusaha menahan, tapi anak kecil gak paham, saya tahan demikian gak paham. Masih tetap jalan dan ternyata nyampar kacamata saya, jauh dari sana disampar lagi. Wah, ini bahaya sekali ini. Ya kacamata setipis ini ya mungkin krek begitu. Alhamdulillah masih Allah jaga ya. Tapi fikihnya seperti itu jamaah ya. Karena kalau sudah tidak mungkin khusyuk, dan kalau gerakan ringan bisa maju, bisa geser dan tetap berdiri, tidak mengubah ke posisi yang lain, berdiri ke posisi rukuk, berdiri ke posisi sujud itu, maka kalau tidak sampai ke posisi yang lain tidak membatalkan. Tapi kalau sampai berubah ke posisi yang lain itu membatalkan. Maka kalau sudah tidak mungkin kecuali harus ya bergerak yang membatalkan, maka batalkan sholat dan kemudian ulang kembali. Ya seperti itu, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tadi termasuk dari melewati jamaah tadi termasuk yang diperbolehkan.
3: Waqabah. Faedah hadis 9. Dalam perbincangan antara Malaikat Jibril dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkandung bimbingan mengenai tata cara serta metode berdialog yang terbaik dalam proses belajar mengajar. 10. Jika seorang alim ulama ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahuinya, maka hendaklah dia mengutarakan, "Aku tidak tahu." Hal itu tampak jelas pada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ketahuilah, pengakuan itu sama sekali tidak mengurangi kredibilitas ataupun kewibawaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perbuatan ini merupakan wujud kewaraan dan pemahaman beliau yang mendalam terhadap agama ini. Dapat dimaklumi, di atas orang yang mengetahui masih ada lagi yang lebih mengetahui. Sebaliknya, orang yang malu untuk berucap tidak tahu, maka rasa malu itu justru akan mencelakai diri sendiri seandainya para ahli fikih yang benar-benar adil mengetahui hal tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua. 11. Batasan hari kiamat tidak diberitahukan Allah kepada seorang pun dari makhluknya karena suatu hikmah yang amat agung, yaitu agar manusia senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hal itu juga dapat mempengaruhinya untuk memperbaiki amal dan membekali diri dengan berbuat kebajikan atau hal-hal yang baik. 12. Hari kiamat mempunyai tanda yang banyak. Di antaranya adalah 1. Munculnya binatang melata. 2. Turunnya Isa alaihi salam. 3. Keluarnya Dajjal. Dan 4. Terbitnya matahari dari arah terbenamnya, barat. 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua tanda hari kiamat dalam hadis Umar di atas. Pertama, seorang budak wanita melahirkan putri dari tuannya. Yang demikian itu merupakan isyarat terhadap akan ditaklukkannya banyak negeri oleh umat Islam, sehingga semakin banyaklah para budak yang ditawan, sampai-sampai tawanan wanita menjamur dan melahirkan banyak anak. Hingga akhirnya seorang wanita menjadi budak tuannya dan anak-anak mereka pun punya kedudukan sama dengan derajat tuannya. Namun ada juga ulama yang memahami sabda Nabi tersebut sebagai kiasan terhadap banyaknya uququl walidain, yaitu kedurhakaan kepada orang tua. Terkait dengannya pula, beberapa ulama berdalil dengan hadis ini bahwa seorang ibu yang melahirkan anak dari tuannya tidak boleh diperjualbelikan, dan wanita itu menjadi merdeka seiring dengan kematian tuannya, yakni dalam keadaan bagaimanapun. Berkenaan dengannya, bahwasanya perbudakan yang merupakan hasil dari jihad akan tetap ada sampai akhir zaman. Demikianlah, jihad terus berlangsung hingga generasi terakhir umat ini memerangi Dajjal. Kedua, orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, lagi miskin. Yang demikian adalah indikasi rusaknya sistem agama dan dunia. Kerusakan agama terjadi jika tonggak kepemimpinan dipegang oleh orang-orang miskin, sehingga mereka pun akan menindas hak-hak rakyat dan mengharamkan rakyatnya memperoleh harta. Sedangkan kerusakan dunia terjadi jika para raja atau penguasa memiliki sifat demikian, maka niscaya kondisi umat ini akan berbalik atau terbalik. Pembohong menjadi orang yang dipercaya, orang yang jujur dituduh suka berbohong, pengkhianat diberi kepercayaan, orang yang dapat dipercaya justru dianggap berkhianat, orang yang bodoh akan diajak berbicara, orang berilmu malah didiamkan, bahkan diberantas, serta orang bodoh dan hina berani membicarakan urusan yang besar. Secara global bisa dijelaskan bahwasanya makna dua tanda tersebut bermakna berbaliknya realitas dari berbagai urusan serta goyahnya nilai-nilai, tidak seimbangnya timbangan, berubahnya zaman, dan penyerahan amanat kepada seseorang yang bukan ahlinya. Sebab manusia tidak akan kembali kepada masalah-masalah pokok yang permanen, tetapi justru kepada keinginan hawa nafsu belaka. 14. Celaan atas tindakan membanggakan diri dan bermegah-megahan, khususnya dalam hal bangunan. Pasalnya, sikap itu menunjukkan kemewahan dan sifat berlebih-lebihan. 15. Kebaikan adab atau etika para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti dari sikap mereka yang mengembalikan pengetahuan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu semasa sallallahu alaihi wasallam, kamu benar. 17. Disunahkan bagi orang yang mengetahui masalah agama, sedang dia berada di tengah kaum yang tidak mengetahuinya, ajar. Demikianlah seperti yang diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Umar radhiyallahu anhu, yakni sewaktu beliau berusaha menghilangkan keheranan sahabat ini, seraya memberitahukan bahwa laki-laki yang bertanya kepada beliau adalah Jibril alaihi salam, malaikat Allah yang datang untuk mengajarkan agama kepada kaum muslimin. 19. Pemberitahuan perihal kemampuan malaikat untuk berpenampilan menjelma sebagai dalam bentuk manusia. 20. Penjelasan bahwa sunnah nabawiyah merupakan wahyu, tetapi ia tidak dibacakan, seperti halnya Al-Quran.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Kemudian faedah selanjutnya adalah al-malaikatu tad'u ala ahlil maksiyah madamu fiha. Malaikat itu mendoakan keburukan kepada orang yang melakukan maksiat, dan menolak ajakan suami adalah termasuk kemaksiatan. Selama mereka dalam kondisi seperti itu, maka malaikat terus mendoakan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa du'aul malaikati maqbulun min khairin aw syarr. Dan doa malaikat itu dikabulkan baik doa keburukan ataupun doa kebaikan. Likaunihi sallallahu alaihi wasallam hadhara min dhalika wa khawafa minhu. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mewanti-wanti untuk jangan sekali-kali melakukan perbuatan seperti ini. Ini kaum wanita menolak ajakan suami. Demikian. Kemudian faedah dari Syekh Salim bin Id al-Hilali tentang lafaz hadis illa kana alladhi fis sama'i sakhiton, kecuali zat yang ada di atas langit. Sebagian penulis buku menerjemahkan dan menafsirkan, mensyarah, menjelaskan bahwasanya zat yang ada di langit itu malaikat dan bukan Allah.

maka penerjemahan dan penjelasan seperti itu adalah salah. Yang benar adalah yang dimaksud dengan kecuali zat yang ada di langit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah itu di atas langit. Kata-kata fis sama itu bukan berarti Allah di dalam langit, tapi fi bermakna ala, yaitu di atas. Sebagaimana beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi artinya adalah ala. Firman Allah misalnya dalam surat At-Taubah ayat 2, kalian fi judu'in nakhli, di atas batang bat, yarhamkum man fis sama, kasihilah makhluk-makhluk orang yang ada di atas bumi, bukan yang ada di dalam bumi, ya. Fi bimana di atas bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya zat yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Demikian, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan seorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian, ya, berada di atas langit. Memang ada orang-orang yang menghina ketika Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu di atas langit, ya, dikait-kaitkan dengan menara apa itu yang besar di Mekah itu, kemudian ada jam yang terbesar di Mekah, kemudian ada lampu apa, entah laser, ada lasernya, ya, lasernya, kemudian menghina mereka, laser itu untuk nyorot bos Wahabi untuk turun ke langit. Siapa yang dimaksud? Mereka menghina akidah Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah mengatakan Allah di atas langit. Dan pada sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia. Tapi kita sebagai Ahlus Sunnah mengatakan Allah benar-benar di atas fil uluwil mutlak, benar-benar di atas makhluknya secara mutlak. Dan Allah benar-benar turun ke langit dunia. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya turunnya Allah tidak seperti turunnya para makhluk. Kita ini kan makhluk, jadi kadang pikirannya terbatas. Ih, kalau turun kan berarti sana kosong. Itu kita. Kalau sepertiga malam ini turun, berarti di sana nanti sepertiga kemudian berarti kapan naiknya? Itu kita. Berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mengatakan, loh kalau begitu, loh kalau begitu, loh kalau begitu, kenapa? Pikiran kita terbatas. Terus bagaimana caranya? Kita imani. Sudah kita imani Allah Maha Kuasa, Allah itu mau turun, dengan bagaimana cara turunnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah apa? Meyakini dan mengimani. Sebagaimana kita yakini Allah memiliki wajah. Tapi wajahnya tidak sama dengan wajah kita. Wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangan kita. Tapi tangan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mulai membayang-bayangkan, maka katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tugas kita pasrah. Dulu para sahabat juga enggak pernah tanya yang macam gitu. Dulu para tabi'in juga enggak pernah membicarakan masalah bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana turunnya Allah. Siapa yang lebih pintar, kita ataukah sahabat? Siapakah yang lebih pandai, kita ataukah tabi'in? Siapakah yang lebih alim, kita ataukah tabi'ut tabi'in? Ijma' para ulama zaman sahabat, tabi'ut tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwasanya Allah sifat-sifatnya sesuai dengan yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tugas kita hanya sekedar meyakini. Makanya ketika datang seorang bertanya kepada Al-Imam Malik tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy, ya. Maka orang tadi bertanya kepada Imam Malik, ya Imam, wahai Malik, kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana? Ya, maka Imam Malik pun menunduk dan keringatnya

0: keluar besar-besar sekali pertanyaan yang berat bagi Imam Malik. Karena pertanyaan itu belum pernah ditanyakan oleh seorang sahabat pun. Belum pernah ditanyakan oleh seorang sahabat pun. Sementara Imam Malik adalah tabi'in. Maka apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Makna dari istiwa itu sesuatu yang sudah maklum, sudah kita ketahui bersama, yaitu ala wartafa'a, meninggi. Allah meninggi di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Ya. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya hukumnya apa? Wajib. Wal kaifu atau wal kaifiyatu ghairu ma'kul. Sedangkan tentang kaifiyat adalah sesuatu yang tidak masuk akal, tidak bisa dicapai oleh akal, ghairu ma'lum, tidak bisa kita ketahui. Wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang kaifiyah, bagaimana itu adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik menunjuk orang tersebut, ukhruj. Diusir orang itu dari majelisnya Imam Malik. Innaka mubtadi. Kamu itu adalah mubtadi. Ya. Maka bertanya-tanya masalah kaifiat Allah, sifat Allah itu tidak dan bukan hak kita. Kewajiban kita adalah beriman, mengetahui maknanya, mengimani sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Taukah Anda?
3: Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Tentang masalah kondisi batin, di sana ada hati yang sehat dan di sana ada hati yang sakit. Bukti bahwasanya di sana ada hati yang sakit, Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat menyebutkan, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah." Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit dalam dirinya. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan, "Fi qulubihim rijsun." Di hati mereka ada rijis, ada najis. Kemudian najis itu semakin bertambah. Sehingga ada kondisi manusia yang hatinya penuh dengan kotoran. Yang kotoran itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyakit hati. Dalam ayat yang lain digambarkan oleh Allah taala sebagaimana layaknya kotoran. Demikian pula ada orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bertambah nilai ketenangan dalam batinnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang ini semakin bertambah imannya. Contohnya firman Allah taala, "Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk semakin bertambah iman mereka, ma'a imanihim, di samping iman yang ada pada dirinya. Sehingga hati yang sehat, hati yang baik, dengan keberadaan as-sakinah yang Allah turunkan, maka iman itu semakin bertambah. Ini contoh gambaran hati yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sana ada hati yang baik dan di sana ada hati yang buruk. Efek samping dari hati yang baik dan hati yang buruk. Apabila orang itu memiliki hati yang baik, maka ketika diberi sesuatu yang rasanya nikmat bagi hati, yang disebut oleh para ulama sebagai nutrisi bagi batin. Apa itu Pak bentuknya? Ilmu. Maka dia bisa menerima dengan baik. Sebaliknya bagi orang yang punya penyakit dalam hati, ketika dia diberi ilmu, hati itu menolak. Ibaratnya kata sengatan Bapak Ibu, orang itu kalau sehat, makanan akan terasa nikmat dan bisa dirasakan sesuai dengan rasanya. Sing gurih rasane gurih, sing legi rasane legi, sing manis rasane manis, asin rasam asin. Kenapa? Karena piyambae sehat. Tapi nek wonten tiyang niku sakit, napa mawon rasane napa? Pahit. Dikasih soto rasane pahit, dikasih sate nggih pahit, citi tambah pahit. Sebab manusia ketika dalam kondisi sakit, walaupun itu lezat, maka terasa pahit. Itulah kondisi badan hamba. Sehingga seorang hamba yang dalam keadaan sakit, nikmat tidak terasa nikmat. Sesuatu yang lezat tidak terasa lezat. Demikian pula batin seorang hamba yang sakit, sesuatu yang seharusnya itu nikmat tidak bisa dirasakan sebagai kenikmatan. Iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam punya aroma lezat. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman." Seseorang bisa merasakan lezatnya iman. Dalam hadis yang lain, "Tsalatsun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal di mana ketika ada pada diri seseorang, dia bisa mendapatkan lezatnya iman. Sehingga iman digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang lezat. Tapi ini berlaku bagi mereka yang hatinya sehat. Tapi bagi orang yang hatinya tidak sehat, orang yang hatinya sakit, sesuatu yang lezat justru terkadang jadi berat. Nuwun sewu. Salat niku nikmat mboten, Pak? Jenengan nalikane nglakoni salat itu merasakan nikmat atau merasakan siksa? Kadang ada sebagian orang yang sholat ora betah. Wonten Pak? Nalikane sholat terawih, baru takbiratul ikhram, yang dipikir kapan salam sholat witir. Sehingga dalam pikiran dia kapan selesai, kapan selesai, kapan keluar dari ibadah sholat ini. Sehingga ada sebagian orang yang ketika ngelakoni ibadah, dia tidak bisa menikmatinya. Bahkan seperti rasanya tersiksa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam salat itu tempat beliau untuk merasakan kenikmatan batin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fis salat." Dijadikan ketenangan hatiku itu ada dalam salat. Sehingga beliau ketika punya masalah, pelarian yang beliau gunakan adalah menghadap Allah dengan melaksanakan salat. Sebagaimana keterangan sahabat Jabir bin Abdullah, "Anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jazabahu amrun shalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau punya masalah besar, itu beliau sallallahu alaihi wasallam melakoni salat. Sebab di tempat salat itu beliau bisa merasakan ketenangan, beliau bisa merasakan kenyamanan. Sehingga bagi beliau sholat adalah tempat untuk merasakan kelezatan batin. Ibarat kita ya, kalau orang lagi suntuk, lagi punya masalah, biasanya larinya kemana? Tempat wisata, jalan-jalan ke Solo, nanti ke mall, atau jalan-jalan kemana. Karena dia ingin menenangkan batinnya dengan melihat sesuatu yang dia sukai. Padahal bisa jadi itu justru semakin menambah penyakit bagi hatinya. Karena adanya banyak maksiat yang dilakukan. Ada orang misalnya stres, mikir pekerjaan. Lalu ngejak bojone jalan-jalan ke Solo Safari. Lihat kewan, Pak. Nyawang kewan luwih disenengi timbangane nyawang garwane nggih. Sehingga kadang dia lihat gajah, dia lihat macan, dia lihat binatang, dia merasakan kesenangan. Itulah manusia dalam kondisi biasa. ketika aktivitas batinnya itu tidak dikendalikan dengan rasa cinta kepada Allah, maka dia senang dan sukanya lebih diwarnai oleh hawa nafsu. Tapi berbeda dengan mereka yang batinnya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, ketenangannya diletakkan pada ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa merasakan ketenangan ketika kapan? Beliau sedang melaksanakan salat. Makanya pada waktu beliau punya masalah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jadabahu amrun shalla. Kalau beliau punya masalah, maka yang beliau lakukan bukan jalan-jalan, Pak. Salat. Dengan kedekatan kepada Allah itulah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah maka batin seorang hamba akan bisa menjadi tenang. Ini contoh gambaran hati yang sehat. Sehingga ibadah yang itu sesuatu yang lezat, ketaatan sebagai sesuatu yang nikmat, termasuk iman sebagai sesuatu yang menyenangkan, dia bisa rasakan rasa manisnya, dia bisa merasakan kelezatannya. Nah, yang kayak gini hanya bisa terjadi bagi mereka yang hatinya
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana jika ketika di dunia sudah betul-betul minta maaf dengan tulus ikhlas kepada teman, namun dia selalu bilang tidak ada apa-apa dan sudah dimaafkan. Tapi seorang teman tersebut tampak menjauh dan seperti sudah masih memiliki kekesalan. Iya, sudah kita jelaskan makna meminta maaf. Ada dua perintah. Falyafu walyasfahu. Maafkan mereka dan sofahlah kepada. Sofah itu toleran. Dua perintah, memaafkan, toleran. Apa maknanya? Memaafkan tidak memberi balasan atas kesalahannya. Walaupun mampu membalas, tapi tidak dibalas. Itu memaafkan. Walaupun hati masih kesal, iya. Tapi dengan tidak membalas, itu sudah memaafkan. Kalau sofah, kalau toleran, selain memaafkan, kekesalan hati dihilangkan dan dia membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang Allah perintahkan. Idfa' billati hi ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Ini karakter orang yang bertakwa. Wal kadhimina waidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwalah orang yang mampu menahan amarah, bisa membalas tapi dia tahan dan memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi hanya tidak membalas, menahan diri untuk tidak membalas, itu sudah memaafkan. Ya, mungkin orang tadi begitu. Kita bersalah, kita minta maaf, dia tidak membalas tapi masih jengkel, itu sudah memaafkan. Terus kenapa dia tidak sofa, tidak menjadi baik kepada kita? Mungkin ya, karakter kita yang menyebabkan kita berbuat salah itu tidak berubah, sehingga dia khawatir kena lagi nanti. Oke, sekarang sudah dimaafkan, tapi mulutnya itu karena kita tajam gitu, suka nyinggung, suka nyindir, suka menghina, membuli, dan itu tidak berubah, khawatir kena lagi, makanya dia menghindar. Mungkin itu. Makanya coba introspeksi, rubah karakter kita. Jaga ucapan kita, jaga karakter atau sifat perilaku kita. Jangan sampai menyinggung lagi. Mungkin kalau kita sudah berubah ya, sudah terjaga mulutnya, terjaga sikapnya, mungkin dia nanti dekat lagi ya, mudah-mudahan.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka dia mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah azza wa jal. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok dan menghinanya. Maka Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala pun mewahyukan kepada Yunus untuk memberitahukan kaumnya bahwa Allah akan mengazab mereka karena sikap mereka itu setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Ketika itu, kaum Yunus telah mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun dan bahwa Yunus adalah seorang nabi. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepadanya dan menyesali sikap mereka. Ketika itu, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak menangis karena takut azab menimpa mereka. Dan mereka berdoa dengan suara keras kepada Allah Azza wa Jal agar azab itu diangkat dari mereka. Saat Allah melihat jujurnya taubat mereka, maka dia menghilangkan azab itu dari mereka serta menjauhkannya. Allah Ta'ala berfirman,
1: dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.
0: Quran Surat Yunus ayat 98. Setelah peristiwa itu, Yunus tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Ketika itu, kapal yang ditumpangi membawa barang-barang yang berat, lalu sebagiannya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tetapi ternyata kapal itu tetap saja oleng hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Aga Under.
1: Salah satu di antara cara meraih rahmat Allah adalah banyak-banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar menghasilkan banyak keuntungan, banyak faedah, salah satunya rahmat. Kata siapa? Allah yang katakan itu dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menjelaskan dalam surah An-Naml ayat 46. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat itu, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Wahai kaumku, kenapa kalian ini lebih bersegera untuk melakukan keburukan daripada kebaikan? Laula tastaghfirun, maka hendaklah kalian semuanya beristighfar kepada Allah. Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Banyak-banyaklah beristighfar agar Allah memberikan rahmat kepada kalian. Ini ayat mengisyaratkan bahwa istighfar mengakibatkan Allah akan memberikan rahmat. Tidak sekedar rahmat loh. Apa itu makna rahmat? Rahmat itu wujud kasih sayang Allah kepada orang itu. Bentuknya apa? Beragam. Di antara bentuk-bentuk rahmat yang Allah berikan kepada orang yang istighfar, pertama, diampuni dosa. Mengampuni dosa itu salah satu bentuk rahmat Allah. Kedua, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki di dunia. Rizkinya jadi melimpah. Kata siapa? Allah. Yang ketiga, Allah turunkan hujan yang akan menjadi rahmat. Hujan ini luar biasa, memberikan keuntungan di berbagai aspek. Udara jadi bersih, suasana jadi enak, tenang, sejuk. Terus apa yang terjadi? Tanah menjadi subur, gembur. Tanam-tanaman tumbuh secara bagus. Kan begitunya? Itu rahmat. Terus diberikan anak-anak. Terus lingkungan hidup yang menyenangkan. Itu karena istighfar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Nuh. Berkata Nuh yang oleh Allah diabadikan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kata Nabi Nuh, mintalah ampun kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Setelah begitu, maka kalau kalian minta ampun alias istighfar, yursilis sama'alaikum mitraro, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Hujan rahmat. Ini balasan atas istighfar. Dari mana ini pemahaman ini dapat? Dari struktur kalimat. Perkataan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَرًا. Istighfarlah kalian. Ini perintah. Dan ini menjadi disebut fil syarat. يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَرًا. يُرْسِلِ disebutnya dalam ilmu nahu fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari ini jazm. يُرْسِل tadinya. Tapi karena ada bersambung dengan huruf yang di sukun alif lam yursilis sama as-sama, maka fi'il mudhari di sini yang tadinya jazm di kasrah, yursilis sama alaikum mitra wa yumdidkum, ini jazm tandanya dengan sukun, yumdidkum bi amwali wa banin. Dan fi'il mudhari yang jazm itu jazmnya karena dia jawab dari syarat tadi. Maknanya kalau kalian istighfar, akibatnya ini, Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan limpahkan kepada kamu harta-harta dan anak-anak yang banyak karena istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah akan buatkan bagi kalian taman-taman dan Allah akan buatkan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Ini masih di dunia, menjadi subur makmur dan lingkungan hidupnya menjadi lebih asri, lebih menyenangkan gara-gara istighfar. Karena itulah pernah Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh orang curhat, wahai Imam, sesudah lama nikah ini tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Saya sudah lama nikah tapi enggak dikaruniai anak. Gimana? Dia bilang, Aina anta min kathratil istighfar was sadaqat. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sadaqat? Perbanyak istighfar. Orang itu pergi datang lagi, wahai Imam, saya sudah cari harta kesana kemari enggak dapat juga. Cari kerja, cari uang, cari rizki enggak dapat juga. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Pergi, datang lagi, wahai Imam, di tempat saya pasak klik hujan sudah lama tidak turun. Apa yang harus kami lakukan? Perbanyak istighfar. Tiga kasus jawabnya sama, istighfar. Maka murid-murid Imam Hasan Al-Basri bertanya, kenapa kasus yang ditanyakan berbeda, solusinya sama, itu istighfar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Alam tasma'u qawlallahi azza wa jalla faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Tidakkah kalian dengar firman Allah dalam surah Nuh? Kata Nuh, istighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan hujan, memberikan harta dan anak-anak yang banyak, dan Allah akan membuat bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir airnya. Ini jaminan Allah. Allah yang mengatur kehidupan dan Allah membuka sedikit rahasia dari kehidupan ini, yaitu caranya agar Allah membukakan pintu rizki, caranya agar Allah memberi anak, caranya agar Allah menurunkan hujan, salah satu caranya adalah banyak-banyak istighfar. Jadi semua janji yang Allah berikan kepada orang yang beristighfar, ya ampunan, jelas ampunan, ya. Ya pahala, jelas orang yang beristighfar pasti dapat pahala. Ya dikasih hujan yang menjadi rahmat, ya dikasih harta yang melimpah, ya dikasih anak-anak yang banyak, ya dikasih lingkungan hidup yang menyenangkan. Itu semua bentuk rahmat yang Allah berikan kepada orang yang istighfar. Makanya dalam salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, berkata Nabi SAW, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dia alami. Allah akan berikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan setiap kali dia merasa bersedih. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Ini bentuk rahmat Allah kepada orang yang istighfar, diberi solusi dari setiap kesulitan hidup, diberikan kebahagiaan di setiap kesedihan, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ternyata dampak istighfar luar biasa dahsyat dalam kehidupan. Makanya perseringlah istighfar, terlebih kita lebih sering berbuat dosa, istighfarnya jarang. Terbalik sedikit dengan Nabi SAW. Beliau mau berbuat dosa? Tidak, tapi istighfarnya terus-terusan. Beliau sampai menyatakan sehari minimal aku 70 kali istighfar, bahkan bisa 100 kali. Ya, padahal dosanya tidak dilakukan. Kita mah sebaliknya, dosa terus-terusan, istighfarnya tidak atau jarang, paling sekali dua kali. Eta ge istighfar natenya karena aya batur nepi ka sebelen. Astagfirullah, si eta mah meuni kitu-kitu teuing kan kitunya. Baru we istighfar gitu. Kalau enggak ada kasus nepi ka sebelen mah tidak. Inilah kiat atau cara keempat untuk meraih apa? Rahmat dari Allah. Perbanyak istighfar. Pertama, taati Allah dan Rasul. Kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tadi apa? Baca Al-Quran, pelajari isinya termasuk ngaji seperti ini. Mengaji seperti sama dengan membahas Al-Quran. Karena yang dikaji di sini Al-Quran. Dan yang keempat barusan adalah perbanyak istighfar.
0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita kembali melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Al-Adabul Mufrad bab nomor 152 tentang orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 328 dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Abbas.

0: apa? Radhiyallahu anhuma. Nah, kalau Abdullah ibnu Abbas, berarti pakai yang mana ini? Yang satu apa yang dua? Satu apa dua? Dua. Kenapa dua? Kenapa satu? Orangnya satu. Emang bapaknya Abdullah bukan sahabat? Abdullah ibnu Abbas. Abbas sahabat bukan? Sahabat. Berarti berapa orang?
1: Dua.
0: Berarti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita ulangi. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Idza aratta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyuba nafsika. Kalau kamu kepengin untuk menyebut aib-aib temanmu, maka ingatlah aib-aib dirimu sendiri. Kalau kamu pengin menyebutkan aib-aib temanmu, maka ingatlah aib-aib dirimu sendiri. Maksudnya apa, Ustaz? Kalau kamu pengin menjelek-jelekkan saudaramu, ingatlah kejelekan dirimu sendiri. Kita punya kejelekan atau tidak?
1: Punya.
0: Kita punya aib atau tidak?
1: Punya.
0: Enggak punya? Kita punya aib atau tidak?
1: Punya.
0: Kalau aib kita dicerita-ceritakan, senang atau tidak? Hah, senang? Enggak. Kalau kita dijelek-jelekkan, senang atau tidak?
1: Enggak.
0: Maka jangan menjelek-jelekkan orang lain, karena kita sendiri enggak suka dijelek-jelekkan. Jangan suka mencerita-ceritakan aib orang lain, karena kita enggak suka aib kita dicerita-ceritakan sama orang lain. Ya kan, orang lain kan punya aib, orang lain kan punya kejelekan. Sama, kita juga punya aib, kita juga punya kejelekan. Maka jangan menjelek-jelekkan orang lain. Kita sendiri punya banyak kejelekan. Terus harusnya gimana, Ustaz? Harusnya adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Berusaha memperbaiki diri. Yang kedua, berusaha menasehati. Kita punya aib, kita punya keburukan. Ayo kita perbaiki. Aib A, B, C, D, E, F, G. Banyak aib kita. Ayo kita perbaiki. Begitu kita melihat ada orang melakukan keburukan, maka enggak usah diceritakan sama orang lain, tapi nasihati. Jadi nasihat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah, jangan suka menjelek-jelekkan orang lain, karena kita sendiri punya banyak apa? Kejelekan. Maka bagaimana sikap kita? Satu, perbaiki diri. Yang kedua, nasihati orang lain. Menasehati orang lain itu caranya harus baik. Bukan dengan menyebar-nyebarkan aib orang itu di media sosial, atau kita jadikan itu bahan obrolan di belakang saudara kita. Jangan. Kasih nasihat secara langsung dengan bahasa yang baik, yang tidak menyinggung perasaannya. Besok kita lanjutkan insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
3: edisi Ahad 27 Muharram 1448 Hijriah.
2: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Hikmah di Balik Akikah.
2: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk kembali melanjutkan pembahasan kita. Masih pada pembahasan panduan mendidik anak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah hari ini pembahasan kita adalah kita akan bicara tentang masalah akikah. Kenapa sebabnya? Karena akikah ini masih satu rangkaian dengan sistem pendidikan anak yang diatur di dalam Islam. Akikah sepertinya sepele, tetapi akikah ini kalau kita mengulik dari pendapat para ulama maka akan memiliki hubungan yang sangat erat dengan bagaimana nanti anak kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana anak kita nanti akan mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di setiap dari ini sebuah kaidah ya, di setiap dari sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, tidaklah hal itu disunahkan oleh Nabi, tidaklah hal itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti di balik itu semua ada kebaikan dan ada keberkahan. Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah jangan pernah sekali-kali kita meremehkan sedikit pun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti di balik sunnah itu ada kebaikan yang begitu besar, ada keberkahan yang begitu dahsyat. Maka kita hidup di dunia tidak lain tidak bukan kita mencari keberkahan di sisi Allah. Kita mencari kebaikan di sisi Allah. Kita mencari kemudahan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita berjuang untuk mengkaji sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, semoga ini menjadi sebuah sarana bagi diri kita untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan jalan-jalan kemudahan yang dijanjikan. Maka jangan pernah menyepelekan sedikit pun juga. Berulang kali Rasulullah menegaskan kepada kita, misalnya masalah sholat ya, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kenapa sampai Rasulullah mengulang-ulang itu? Karena di balik ketundukan kita dalam sholat kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Nabi, maka di balik itu ada kebaikan yang banyak, ada keberkahan yang banyak. Jadi bukan dilihat dari seberapa banyak kita melakukan sholat dan kita menegakkan rakaat-rakaatnya, tapi yang harus kita perhatikan adalah seberapa rakaat yang kita tegakkan itu berkualitas di hadapan Allah dan Rasulnya. Bicara masalah haji, bicara masalah umrah, Rasulullah menegaskan, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Maka bicara masalah ibadah apapun itu, maka tugas kita adalah mengembalikan tuntunannya kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk dalam pengasuhan pendidikan anak kita ada sunnah-sunnah Nabi, ada tuntunan-tuntunan Nabi, ada aturan-aturan Nabi yang kalau kita pegang maka kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang sangat luar biasa. Maka termasuk diantaranya adalah dalam masalah akikah ini. Maka bicara masalah akikah, maka hadis yang menjadi rujukan adalah hadis Samurah bin Jundub, ya, di mana Rasulullah menegaskan kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap dari anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma as-sabi'. Maka akikah itu disembelih pada hari ketujuh. Wa yuhlaq ra'suhu, kemudian kepalanya atau rambutnya dicukur, kemudian wayusamma, dan juga diberikan nama. Jadi ini satu rangkaian akikah, cukur rambut dan juga memberikan nama. Dan ini satu rangkaian yang penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini para ulama nanti berbeda pendapat. Ini muncul banyak sekali masalah. Di antaranya adalah akikah itu wajib atau sunnah muakkadah. Terus kemudian akikah itu apakah terbatas pada kambing saja? Kalau bicara kambing, apakah kambingnya betina atau jantan? Kalau kemudian mengatakan bahwa tidak terbatas pada kambing, bolehkah akikah dengan seekor sapi, seekor lembu, seekor unta? Nah, kemudian bagaimana menghitung hari ketujuhnya? Karena banyak yang kemudian kita itu masih bertanya-tanya hari ketujuh cara ngitungnya piye. Terus kemudian bolehkah akikah itu dilakukan beda tempat dengan tempat kelahiran? Contoh dulu pas kami dua anak kami lahir di Timur Tengah, itu neneknya kakeknya pesen nanti yang akikah kita ya tak akikahin di Indonesia, padahal anak itu lahir di Timur Tengah, kita tinggal di sana, tapi diakikahin di sini, bolehkah hal itu dilakukan? Maka banyak sekali turunan-turunan masalah yang bisa kita bahas. Namun sebelum kita beranjak ke sana, ada sesuatu yang menarik sekali. Ketika Rasulullah mengatakan kullu gulamin murtahinun bi'aqiqatihi, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Maksud tergadaikan ini apa sebenarnya? Ya, maksudnya apa? Karena bicara masalah kalimat kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang dipegang oleh Atha Al-Qurasani dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah bahwa setiap orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya, maka orang tua itu akan terhalang untuk mendapatkan syafaat yang diberikan oleh anaknya disebabkan karena dia tidak melakukan akikah. Subhanallah. Maka ini pendapat yang dipegang oleh diantaranya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadza fi syafa'ah. Maksud arti dari kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi ini ada kaitannya sama masalah syafaat, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yuridu annahu idalam yuaqiq anhu. Yang dimaksud adalah ketika seorang anak tidak diaqiqain famata tifla, lalu anak itu keburu mati, maka lam yushfa' fi walidayhi, maka orang tuanya tidak berhak mendapatkan syafaat dari anaknya. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga pendapatnya Atha Al-Khurasani ketika beliau mengatakan yuhram asy-syafa'atu yuhram syafa'ah waladuhu. Maka orang tuanya itu diharamkan untuk mendapatkan syafaat dari anaknya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa ketika Rasulullah mengatakan kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, Maksudnya bahwa keselamatan si anak tadi itu, keselamatan si anak tadi itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi dikhawatirkan anak itu terjauhkan yang namanya, dari yang namanya keselamatan, dari ancaman mara bahaya yang mungkin akan menghantui dirinya. Jadi anak itu kemudian juga terancam dengan sesuatu yang membahayakan dirinya, atau kemudian orang tua itu terancam untuk tidak bisa mendapatkan kenikmatan yang sempurna dari kehadiran anaknya. Ya, ini adalah pendapat yang kedua, sebagaimana pendapatnya Mula Ali Qori, salah seorang ulama dari madhab Hanafiyah. Jadi salah seorang ulama dalam madhab Hanafi. Sebagaimana kemudian beliau mengatakan, marhun bi'aqiqatihi yakni annahu mahbusun salamatuhu anil afati biha. Maksudnya bahwa anak itu tertahan dengan akikahnya dari keselamatan yang akan Allah datangkan. Ya, mungkin anak itu kemudian hidupnya penuh dengan kesialan misalnya. Hidupnya penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan, sakit-sakitan, sehingga dalam mitologi orang Jawa harus sampai ganti nama gitu ya. Kan ada kan misalnya ganti nama, misalnya namanya Mulyono jadi ganti apa gitu. Nah, itu dalam mitologi orang kita. Jadi bukan karena namanya, ada istilah kabotan jeneng gitu ya. Kabotan jeneng, tapi sebenarnya bukan kabotan jeneng, itu mungkin belum diakikahin kali ya. Nah, karena ada sebagian orang, oh kabotan jeneng, jenengnya kabotan gitu. Oh jadi ganti jenengku, ganti sing liya wae gitu. Akhirnya gantilah nama seperti itu. Nah, itu pendapat yang kedua. Dan ini pendapat ini betul-betul ada dan dipegang oleh sebagian ulama kita. Pendapat yang ketiga adalah bahwa ketika Rasulullah mengatakan kullu gulamin murtahinun bi'aqiqatihi, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, maksudnya adalah bahwa anak itu kemudian akan berada dalam kekangan setan, dan tidaklah anak itu terbebaskan dari kekangan setan. Maksudnya kekangan setan itu anak itu diikuti sama setan, dihalangi oleh setan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sampai kemudian anak tersebut diakikahin. Nah, ini pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa hikmah kenapa disyariatkannya akikah, karena untuk melepaskan anak itu dari kekangan setan. Karena anak itu diikutin oleh setan, kemudian dihalangi untuk mendapat kebaikan, maka dia dibebaskan dari itu semua dengan cara akikah. Bahkan kemudian Ibnul Qayyim dengan pendapatnya ini membantah pendapat yang pertama, membantah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ibnul Qayyim ini adalah seorang ulama dari madhab Hanabilah, mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi inilah kondisinya. Maka bukan berarti ketika guru sama murid kemudian saling berbeda pendapat dikatakan murid durhaka. Maka itu bukan juga merupakan sesuatu yang bijak mengatakan murid durhaka ketika beda pendapat. Nah, ini sebagaimana Ibnul Qayyim juga berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau sampai mengatakan kaunuhu walidan lahu laisa lisyafa'ati fihi. Status seorang orang tua tidak berhak mendapatkan syafaat, wa kadzalika sa'irul qurabat wal arham, dan juga sebagaimana kemudian pada hubungan kerabat dan kekeluargaan. Waqad qala Allah taala ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyau yawman la yajzi walidun an waladi. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan sebuah firman Allah di surat Luqman ayat 33 tentang wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada satu hari di mana seorang anak tidak pernah bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya, dan orang tua tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Maka dengan itu Ibnul Qayyim membantah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan menyebutkan bahwa tidaklah akikah ini disyariatkan, melainkan agar apa? Agar kemudian membebaskan dari belenggu setan. Fala yashfa ahadun li ahadin yaumal qiyamah. Dan tidak seorang pun bisa memberikan syafaat kepada orang lain pada hari kiamat illa mim ba'di ayyadallah liman yasha'u wa yarda, melainkan setelah orang itu diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Jadi ini ada hubungan sama akikah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka kemudian inilah pendapatnya Imam Ibnul Qayyim terkait dengan masalah apa? Masalah akikah. Dan inilah tiga pendapat terkait dengan hikmah kenapa para ulama mensyariatkan yang namanya apa tadi? Mensyariatkan yang namanya akikah. Kemudian banyak pertanyaan yang disampaikan, bolehkah kemudian akikah ini dilakukan di beda tempat ya? Misalnya dulu, kayak dulu anak kita lahir di Yaman, orang tuanya neneknya pesen nanti tak akikahin ya di kampung, karena yang namanya nenek waktu itu saya masih ingat betul, dari pihak ibu, dari pihak mertua dan dari pihak orang tua merasa ini cucu pertama ya, udah cucu pertama nggak pernah lihat gitu ya, nggak lihat kelahirannya, tahu-tahu begitu datang udah gede itu anak tuh. Udah 6 tahun udah pulang ke tanah air, gak bisa bahasa Indonesia lagi, aduh repot ngomongnya piye mana ya. Nah, gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Maka dulu diakikahkan di Indonesia, itu bolehkah? Maka jawabannya adalah tidak disyaratkan adanya kesamaan tempat antara kelahiran bayi tadi atau posisi bayi dengan tempat diakikahkannya bayi tersebut, tidak disyaratkan. Maka hukumnya adalah boleh, hukumnya adalah sah, walaupun ada catatan. Kalau bicara tentang boleh, ini boleh. Tapi bicara tentang afdholiyah, maka yang lebih afdol adalah bahwa akikah ini langsung disembelih sama si orang tua. Ya, sama si orang tua. Maka untuk anak yang pertama dulu diakikahkan di Indonesia waktu itu. Anak yang kedua waktu itu udah kita amalkan sunnahnya disembelih sama orang tuanya. Tapi waktu itu qadarullah saya mau nyembelih enggak berani. Kenapa sebabnya? Karena waktu itu memang di Arab sana enggak ada orang jualan, ceritanya waktu itu masalah sembelih ayam ya. Di Arab sana enggak ada kayak di Indonesia orang jualan ayam itu kayak di pasar itu, mau beli pahanya aja, mau beli dadanya aja. Sana enggak ada. Di sana orang jual ayam ya ayam utuh gitu. Akhirnya waktu itu saya beranikan, karena ya gimana lagi, ada pilihan. Ya udah kita beli ayam. Jadi kalau mau makan ayam ada dua. Pertama ayam yang segar, kita beli ayam utuh, kita sembelih. Atau yang kedua ayam frozenan. Ayam frozen yang dari Brazil, dari Perancis ya. Karena Masya Allah dari Brazil, dari Perancis, jauh-jauh kita di Timur Tengah makan ayam Brazil, ayam Argentina, ayam Perancis, ayam Spanyol. Karena made in Perancis, made in Brazil. Kemudian dah kita pengen seger lah gitu. Ya dah kita beri ayam masih hidup. Terus bismillah kita sembelih. Ya. Ya mungkin karena pisaunya kelandepan atau gimana, ini qadarullah kok saya kan nyembelih tangan kanan pegang apa? Pegang pisau. Tangan kiri pegang kepala ini lutut buat nahan bodinya si ayam. Terus kemudian kita sembelih, bismillah, mungkin terlalu tajam kali ya, atau saya enggak tega karena mungkin terlalu lembutnya hati saya waktu itu. Kemudian saya enggak lihat ini, yang pasti bismillah gitu, tahu-tahu loh kok kepala udah copot ini. Ini kepala udah copot, bismillah Allah Akbar. Kepala udah copot, sejak saat itu saya enggak mau nyembelih lagi. Sejak saat itu saya tidak mau coba lagi, sampai trauma bertahun-tahun. Alhamdulillah trauma itu bisa terobati, pecah telur beberapa. Ya mungkin tahun lalu kali ya. Ya tahun lalu dan setahun sebelumnya ketika Idul Adha, bismillah kita coba nyebelih kambing dah ya. Saya mikir tidak mungkin nyebelih kambing putus kayak kemarin, tidak mungkin. Bismillah nyembelih kambing sekali gesek, alhamdulillah akhirnya trauma itu terobati ya, selama bertahun-tahun. Nah, maka ketika anak kedua lahir, kemudian saya minta tolong anaknya guru kami ya, anak usia 8 tahun waktu itu, tak suruh nyembelih kambing, paket lengkap nyembelih kambing, ngulitin, motong dia sendiri. Karena biasa anak di sana itu biasa mengeksekusi kambing sendirian, ya, ngulitin sendirian, nggak perlu pakai pompa-pompa, gitu. Cepat kecil, oh besar, oh kecil, oh ya, oke. Nah, subhanallah, maka waktu itu kita coba untuk ya anak kedua kita potong di sana, karena untuk mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka afdolnya adalah disembelih secara langsung oleh kedua orang, oleh orang tuanya. Kenapa? Yang pertama karena sesembelihan ini merupakan salah satu ibadah. Maka dari itu Allah menyebutkan kul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku itu lillahi rabbil alamin. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Maka supaya kita bisa merasakan langsung bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyembelih hewan tadi. Yang kedua, supaya kita bisa yakin betul bahwa penyembelihan itu sudah memenuhi syarat. Artinya betul sudah mati, tiga urat sudah keputus. Nah, kemudian kita sudah yakin juga ketika menyembelih dengan menyebut nama Allah juga, supaya kita juga yakin bahwa kita bisa makan sepertiga dari daging akikah tadi. Ini sunnah ya, sunnahnya memakan sepertiganya. Tapi kalau enggak dimakan, misalnya sudah disedekahkan semuanya itu boleh. Tetapi ini ada sunnah yang bisa kita tegakkan ketika kita menyembelih langsung di tempat di mana anak kita dilahirkan. Maka ini terkait dengan masalah apa? Masalah bolehkah akikah itu dilakukan di tempat yang beda tempat dengan tempat kita. Kemudian yang kedua adalah masalah berikutnya adalah apakah akikah itu boleh dengan selain kambing, pakai ayam gitu ya, kalkun gitu ya, atau pakai apalah gitu lah, pakai kancil, pakai rusa gitu ya. Apalagi kan rusa lebih mahal tat gitu. Rusa kan harganya sampai 40 juta ya. Sampai 40 juta. Sampai ada yang jual daging rusa di Jogja Barat, Masya Allah harganya lumayan. Dan rasanya memang beda ya, gak ada perengusnya dan lebih juicy. Nah, maka bolehkah dengan selain kambing? Maka jumhur ulama dari kalangan ulama 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan boleh. Bolehnya menyembelih kemudian dan sahnya akikah dengan selain kambing. Selain kambing maksudnya apa? Selain kambing yang dimaksud adalah dengan sapi dan juga dengan unta. Itu boleh. Tetapi yang afdal yang mana? Yang afdal tetap kambing. Yang afdal tetap kambing. Jadi menunjukkan bahwa yang banyak belum tentu lebih baik. Ya, contoh orang sholat subuh 2 rakaat sama yang subuh 4 rakaat, baik yang mana kira-kira? Baik yang mana? Baik yang 2. Kenapa? Sesuai dengan tuntunan. Contoh orang sedekah 1 miliar dengan 1 juta, baik mana kira-kira? Ayo, tergantung. Ya, kalau 1 miliar enggak ikhlas maka enggak baik. Tapi kalau 1 juta ikhlas itu lebih baik. Jadi yang banyak belum tentu lebih baik. Ya. Yang banyak belum tentu lebih baik. Maka dari itu kemudian bicara masalah akikah ini, maka dengan kambing itu lebih afdal. Walaupun boleh dan sah akikah dengan apa? Akikah dengan sapi dan onta, sebagaimana dikuatkan pendapat ini oleh Syekh Uthaimin dan Syekh bin Bas, sebagaimana dalam syarah Mumti' Syekh Uthaimin menyebutkan fil aqiqati fasyatu afdalu minal ba'ir kamil, bahwa menyembelih dengan asyah, dengan seekor kambing, itu lebih baik daripada dengan ba'ir, dengan seekor unta. unta yang satu ekor unta itu maka bicara masalah afdholiyah, maka kambing lebih baik. Kenapa? Sebabnya li anna allati waradat biha sunnah. Karena itulah yang kemudian ditunjukkan dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa yuk kita sama-sama berkaca terhadap ibadah kita. Ibadah ini kita bukan bicara masalah banyak-banyakan. Ya. Yang terbaik bukan masalah banyak-banyakan atau mahal-mahalan, tetapi yang terbaik adalah yang sesuai dengan tuntunan. Apapun itu kaidahnya. Mau bicara masalah pengajian, wah yang di sini pengajian sampai 300 orang, 500 orang. Sampai ketika masuk Ustadz Mumet Rano Dalani gitu ya. Sama yang ini cuma 5 orang, lebih baik mana? Maka yang terbaik bukan masalah banyak-banyakan, bukan masalah cepet-cepetan. Maka yang harus diluruskan adalah masalah pengajian, bukan masalah banyak-banyakan. Terkadang saya rada gemes, pingin tak cubit pipinya. Kalau ada panitia pengajian, Ustadz alhamdulillah ini dengan bangganya menceritakan, ini yang hadir 500 tat gitu. Dan istiqomah alhamdulillah gitu. Mantap. Seolah-olah kemudian merasa bahwa ya Allah, ini kadang-kadang harus ada yang diluruskan nih kelihatannya. Maka bicara masalah ketaatan bukan masalah banyak-banyakan. Bicara masalah ketaatan bukan masalah cepet-cepetan, balapan. Nah ini terjadi juga dalam masalah nikah ya. Seseorang menikah, kenapa? Isin koncone wis do nikah, tapi belum nikah. Pernikahan bukan masalah balap-balapan. Pernikahan adalah masalah ibadah. Maka pernikahan yang penting bukan nikahnya, tapi yang penting adalah dengan siapa Anda menikah itu. Karena nikah syaratipun namung kalih sinten. Itu kan intinya itu, kalih sinten. Kalau nikah tapi rono sing di apa dinikahin ya karo sopo gitu ya. Ya, maka yang penting adalah kalih sinten. Dan ini selaras dengan kaidah ar-rafiq qabla tariq. Ya, dalam Islam ada kaidah ar-rafiq qabla tariq. Pernikahan adalah sebuah perjalanan. Tetapi yang penting bukan perjalanannya, adalah ar-rafiq qabla tariq. Anda mau nikah sama siapa itu? Anda mau nikah sama siapa? Ini kaidah yang berlaku termasuk dalam masalah pertemanan ar-rafiq qabla tariq. Kita mau berteman sama siapa sebelum kita berjalan bersama mengarungi kehidupan ini? Termasuk dalam masalah ibadah, misalnya orang mau pergi haji, mau pergi umroh, yang harus diperhatikan adalah ar-rafiq qabla tariq. Anda mau berangkat sama siapa? Maka yang penting adalah bukan berangkat umrohnya atau hajinya itu, tapi Anda mau berangkat bersama dengan siapa? Teman-teman yang soleh, teman-teman yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Sampai kemarin kita punya pengalaman unik ya. Pengalaman unik ketika membimbing salah satu travel yang awam ya, travel awam. Kita saat jadi satu jamaah dengan jamaah yang awam, ya Allah pusing kepala kita. Kenapa? Kerjanya nyetelin musik, waktunya tidur, YouTube-an, TikTok-an, ya Allah, astagfirullah. Beda ketika kita bimbing travel yang jamaah sudah terkondisikan, subhanallah, diomongin ya gampang. Kemudian ya subhanallah, ala kulli hal, ini kaidah yang sangat penting, ar-rafiq qabla at-tariq. Bagaimana kita memilih teman sebelum kita menempuh satu perjalanan. Nah, maka kembali kepada masalah ini bahwa dalam Islam baik atau tidaknya bukan ditentukan dari kuantitas. Yang menentukan adalah kualitas. Bayangkan kambing harganya berapa? Kambing itu harganya ya. Iya, kambing tidak pernah berubah harganya. Dari zaman Nabi harga kambing itu cuma 1 dinar. Ya, kalau sekarang kita pikir kambing 1 dinar ya di segitu harganya. Dari zaman Nabi 1 dinar, sekarang juga 1 dinar. 1 dinar sekarang, emas sekarang berapa sih? Katanya lagi turun kemarin ya. 1,5 anggap aja lah ya. Segramnya anggap aja 1,5. 1,5 terus kemudian 1 dinar itu kan sekitar 1 dinar sekitar 4,25 gram. Jadi kalau 4,25 gram kali 1,5 berapa kira-kira? Hampir 6 lah ya. Ya segitulah kambing harga segitu yang layak lah ya. Bukan cempe ya kambing. Ya, karena bicara masalah ibadah, akikah ya. Ya. Lagi bahasa ibadah akikah atau ibadah korban, beri yang terbaik. Yang terbaik apa? Standarnya satu dinar. Mungkin enggak dapat yang di bawah itu, ya bisa sih, tapi ya kurang pantas lah ya. Karena saya punya pengalaman juga, awal kita bisa kurban itu, ya Allah, dulu saya masih ingat pulang dari Yaman itu ngajar di pondok, ya Allah, pingin rasanya kita ceramah masalah kurban tapi gak punya duit buat kurban. Ya kenapa? Ya non sewo ya, gaji cuma 800 ribu waktu itu ya, karena orang ngajar di pondok kan, ya yang penting kan al-ikhlas saja lah ya, kul huwallahu ahad saja. Nah, mau beli kambing, ya Allah, yaudah bismillah, berazam gimana caranya bisa beli kambing. Terus gimana caranya bisa beli kambing, caranya piye yo? Yaudah, ini aja, beli kambingnya nanti pas hari tasyrik. Orang yang jualan kambing daripada digawa balik ya, wes dah beli yang murah aja. Akhirnya kita beli kambing, Pak, yang masuk kriteria. Tapi yang paling murah yang mana? Ini gitu. Oh, alhamdulillah duitnya cukup. Nah, terus ketika kita bawa, orang-orang pada lihat, oh, kok cilik ya? Astagfirullahaladzim. Tapi kita berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah ini titik awal kami. Ya, titik awal kami untuk bisa berkorban tiap tahun, ya Allah. Dan dengan izin Allah, Allah mudahkan kita berkorban tiap tahun. Jadi jangan sepelekan kebaikan walaupun sedikit pun juga. Yang Allah lihat bukan seberapa gede kambing kita, tetapi seberapa besar perjuangan kita untuk bisa melakukan itu semua. Maka dari itu, yang besar belum tentu yang baik, gitu loh. Yang banyak belum tentu baik sebenarnya. Maka di sini kita bisa belajar banyak. Boleh kita berkorban dengan kambing, dengan sapi, dengan onta, walaupun itu bukan yang terbaik. Yang terbaik apa kira-kira? Dengan kambing. Kambingnya berapa banyak? Sebagaimana dalam hadis Amr bin Shu'aib, man wudida lahu waladun, barang siapa yang dia memiliki anak yang baru lahir, fa ahabba an yansuka anhu falyansuk, maka kalau dia ingin melakukan akikah, lakukanlah. Gimana caranya? Anil gulam syatan mutafa mukafiatan, seorang anak laki-laki, maka kambingnya berapa? Dua kambing yang mencukupi, mukafiatan. Wa anil jariyah syah, dan kalau anak perempuan kambingnya berapa? Kambingnya cuma satu. Jadi di sini dibolehkan untuk mengakikahkan dengan selain dari kambing, walaupun kambing yang terbaik. Itu intinya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ini akikah ini hukumnya apa sebenarnya? Wajib nopo sunnah muakkadah. Jadi enggak ada yang bilang mubah ya. Kalau ada yang bilang mubah, maka dia telah keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama. Maka pendapatnya cuma dua, kalau enggak wajib ya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Kenapa? Yang wajib mengatakan berdasarkan fi'il amr yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Maka kullu gulamin murtahinun bi'aqiqatihi tutbah anhu yawm sabi' wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadaikan, maka bagaimana supaya kita bisa menebus gadian tersebut? Maka kita berakikah. Tutbah yau anhu yau mesabe. Nah, ini sebelum kita bahas tadi, kita bahas dulu yau mesabe. Hari ketujuh. Hari ketujuh ngitungnya bagaimana? Misalnya lahirnya hari ini ya. Hari apa ini sekarang? Kamis. Maka ngitung hari ketujuh dengan cara hari kelahiran ikut dihitung. Jadi caranya, kalau lahir hari Kamis, maka tinggal ditambah 6 hari ke depan. Lahir hari Kamis, lalu ditambah 6 berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Maka akikahnya hari Rebo. Ini hukumnya adalah sunnah. Terus kalau kemudian kita salah ngitung, ternyata kita nyembelihnya bukan hari Rebo tetapi hari Selasa atau Senin, maka hukumnya bagaimana kira-kira? Hukumnya sah tidak akikahnya? Akikahnya tetap sah, tetapi dia kehilangan sunnahnya. Ya, terus gimana kalau kemudian anak itu diakikahin sebelum brojol? Ya, kepingin buru-buru tuh, buru-buru. Ustaz, ini kan kita dah tahu tuh kelaminnya. Di USG laki-laki otomatis fix dua. Misalnya besok lahiran, ya udah sekalian, ini kan ibu yang baru lahir ini kan butuh energi ya. Kan ada sunahnya makan sepertiganya supaya ibu ini bisa segera supaya ibu yang kemudian melahirkan itu bisa langsung makan apa? Daging kambing. Kayak di Arab sana kan, saya masih ingat betul, di sana wanita badui itu punya tugas. Tugasnya apa? Ngangon kambing. Ya, ngangon kambing. Dan mereka biasanya ketika ngangon kambing itu enggak satu dua yang diangon, banyak, ratusan. Ya, dan mereka biasanya pakai topi kayak gini, kayak nenek sihir itu, yang lancip. Ya, jadi pertama saya naik sampai di Yaman, saya kaget, oh ada nenek sihir bawa kambing. Tapi itu memang ya mungkin sana panas ya, jadi dikasih sela-sela buat perputaran angin, air flow gitu ya. Kayak rumah zaman Belanda, kenapa kok itu kepalanya gede-gede supaya bawahnya enggak panas. Jadi kenapa topinya panas, ternyata ada teorinya. Jadi sehingga menjadikan kepala itu tidak terlalu panas ya. Jadi enggak ngelekep lah. Jadi di sana wanita kalau kemudian habis melahirkan, nanti biasanya mereka hari kelima, hari keenam, hari ketujuh udah ngangon kambing lagi. Ya gimana enggak ngangon kambing lagi? Dihajar makanannya berkualitas. Makanannya kambing guling tiap hari gitu ya. Sehingga begitu hari ketujuh udah fit mereka. Beda sama kita terlalu dimanja ya. Ya, kita terlalu dimanja sehingga sampai hari ke-40 masih belum fit, masih manja-manjaan. Maka dari itu ketika lahir anak pertama saya kaget, musim dingin ya, di tengah dinginnya kota Son'a waktu itu. Kita tahu di Son'a itu enggak ada musim panas, ada yang musim dingin sama dingin banget. Ya, kayak kulkas di sana itu. Ya. Nah, kemudian ketika istri waktu itu lahiran anak pertama waktu itu, lahiran jam 1 malam, subuh udah suruh pulang. Udah selesai lahirannya, udah pulang sekarang. Itu ada tagihan dibayar dulu. Oke, siap. Udah suruh pulang, bayangin aja. Jadi enggak kayak di Indonesia manja-manja, dirawat, dielus-elus, diapain. Sana tidak. Sana wanitanya diajarin untuk apa? Mandiri, tegar. Karena memang terbiasa mereka tegar gitu ya. Terbiasa mereka untuk hidup dengan kuat dan mandiri. Jadi jangan coba-coba menggoda wanita di sana. Yang laki-laki di sana bawanya AK-47 kemana-mana, yang perempuan bisa bawa musaddas, pistol kecil. Itu sesuatu yang biasa di sana. Orang jualan peluru kayak orang jualan permen di warung-warung itu. Kita bebas beli peluru di sana. Subhanallah. Maka ini ketika boleh enggak? Tadi kan kita cerita masalah apa? Boleh enggak kalau wanita itu anak itu diakikan sebelum lahir, supaya apa? Kita pas anak itu lahir bisa langsung bagi-bagi apa? Bagi-bagi daging, bisa langsung dimakan sepertiganya buat sini, pengiritan gitu. Apakah akikahnya sah? Maka akikahnya tidak sah. Akikah itu dilakukan apa? Setelah anak itu lahir. Maka kalau kita mau akikah hari ini lahir, besok sudah akikah karena kesusu, maka sah apa tidak? Tetap sah, tetapi menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu akikah yang paling afdal. Jadi boleh ya, Kalau orang akikah hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh, sah hukumnya. Kalau bicara boleh atau enggak, sah atau tidak, sah. Tetapi afdol atau tidak, tidak afdol. Ya, maka waktu yang paling afdol adalah hari ketujuh. Tadi ngitungnya bagaimana? Hari kelahiran dihitung. Jadi hari ini hari Kamis dihitung, tinggal tambah 6 hari ke depan, lahir hari Kamis, akikah hari apa kira-kira? Hari Rabu. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian dari hari lahiran sampai hari ketujuh enggak punya duit, enggak ada kesempatan untuk melakukan akikah, maka kalau tidak ada rezeki sampai hari ketujuh, lakukanlah sesuai kemampuan. Kita mampunya beli di hari ke-10, maka silahkan. Kita mampunya di hari ke-365. Berapa hari itu kira? Setahun. Boleh. Boleh. Itu mudahnya Islam begitu. Maka kalau kita bicara agama dengan ilmu, itu hidup jadi mudah gitu loh. Gak ada yang berat. Tidaklah orang itu saklek, melainkan itu menunjukkan atas kekurangan ilmu ya. Justru kalau orang memiliki ilmu, kalau kita tahu ilmunya, kita mudah leh menjalankan hidup itu. Kita diperintahkan sholat untuk berdiri. Gak bisa berdiri gimana? Duduk, selesai urusan. Kita diperintahkan untuk pergi haji, pergi umroh, tapi kita ya, seorang wanita gak punya mahram, maka kewajiban haji dan umroh itu gugur. Semudah itu. Jadi ojo makso misalnya enggak ada mahram wis rapopo. Harus mangkat dhewe. Bioso dhewe, ngaji dhewe, belanja dhewe, golek mangan ya dhewe, golek duit ya dhewe. Lalu merasa ini sebagai strong woman gitu ya. Aku ya iso mangkat haji dhewe, umroh dhewe. Jangan begitu. Ini ibadah. Ibadah yang paling baik adalah bukan masalah, bukan kita menunjukkan eksistensi kita, bukan, tetapi masalah ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah mudahnya ibadah. Kalau kita baru bisa melakukan akikah 1000 hari kemudian, berapa tahun tuh kira-kira? Hampir 3 tahun, boleh. 1000 bulan kemudian, berapa tahun kemudian? 83 tahun kemudian. Artinya ketika ini anak udah kakek-kakek baru bisa akikah, maka silahkan. Itulah mudahnya Islam. Nah, maka itu dibolehkan sebagaimana dalilnya apa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahin dirinya sendiri saat beliau dewasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri pada saat beliau dewasa, sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam At-Tabrani disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi. Rasulullah itu mengakikahi dirinya sendiri kapan? Ba'dama bu'itsa nabiyya. Setelah beliau diutus menjadi nabi. Usia berapa? 40 tahun. Kenapa diakikahin oleh dirinya sendiri? Karena dulu bapaknya meninggal dunia. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Terus kemudian ibunya juga dalam keadaan yang sulit pada saat itu. Dan juga kemudian memang akikah ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ini adalah pendapat yang kuat. Bolehnya seseorang mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia dewasa. Nah, apabila orang tuanya belum mengakikahi dirinya karena orangnya enggak mampu pada zaman dulu, maka sering ada pertanyaan muncul, Ustaz, lebih baik mana ya, akikah atau kurban? Nah, maka ini pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu dibenturkan. Dua hal yang tidak perlu dibenturkan. Akikah ini kita diberikan kelapangan, kelonggaran. Ya, sampai Rasulullah saja itu baru mengakikahkan dirinya setelah usia 40 tahun, setelah diutus menjadi nabi dan rasul. Beda masalah kurban. Kurban itu adalah wujud rasa syukur. Kalau kita ada rezeki ya udah, jangan pelitlah sama diri kita. Kan kebanyakan dari kita kan terlalu perhitungan sama diri kita, terlalu pelit sama diri kita. Maka jangan pelit sama diri kita. Apa yang kita lakukan dari akikah ini atau dari kurban ini, itu kembali pada diri kita gitu. Ini ibadah yang agung. Kita boleh makan sepertiganya, tapi kita dapat pahala, bayangin tuh. Subhanallah. Orang kurban kita boleh makan sepertiganya, tapi kita dapat pahala yang sempurna. Itu kan sebuah keutamaan yang besar yang Allah tetapkan untuk diri kita. Maka ini dua hal yang tidak layak untuk kita pertentangkan. Kalau kita mau mengakikahkan dan kita mau kurban juga, silakan. Ini tidak layak untuk dipertentangkan. Maka dibolehkan bagi seseorang untuk menyembelih hewan akikah tersebut ketika diberikan, baru diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bicara masalah hari, kita bicara sedang tentang afdholiyah. Kalau kita punya rezeki, ambil yang afdal. Tapi kalau kita enggak punya rezeki, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali apa yang Allah, yang Dia mampu untuk melaksanakannya. Maka waktunya yang paling afdal adalah apa? Hari ketujuh. Kalau enggak bisa, maka silakan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Tadi bicara masalah kambing. Lalu apakah harus kambing dengan jenis gender tertentu? Ya. Apakah harus dengan kambing pria atau kambing laki-laki, atau boleh dengan kambing transgender? Ada enggak kira-kira? Yang lagi ramai sekarang di sosial media kan ada transgender pergi umroh ya. Subhanallah, lagi rame sekarang ini. Sampai dipertanyakan, ini sopo nih travelnya nih, cuman golek cuan aja kerjaannya gitu ya. Ternyata travelnya juga kecolongan, ternyata sudah memberikan konfirmasi. Ya, Masya Allah. Ribut masalah apa? Satu orang ini nih, satu orang yang bermasalah ini. Wallahu ta'ala alam. Tapi selama keberangkatannya ini adalah bagian dari tobatnya, ya ngapain kita nyuruh orang, menghalangi orang bertobat? Tapi kalau dia cuman tidak bertobat, ya ini masalah juga sebenarnya. Maka kemudian bicara masalah gender, ya kambing juga berhak bicara masalah gender dong, apalagi ya bicara masalah akikah gini. Maka sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah wasyatu taqa'u 'ala dzakar wal untha min ad-dha'n wal ma'zi, bahwa dalam masalah akikah ini asyah itu domba, yaitu kambing. Syah itu kambing. Kambing itu yaitu ya kambing Jawa lah gitu ya. Yang hitam, yang coklat itu namanya syah. Kemudian taqa'u 'ala dzakar wal untha min ad-dha'n wal ma'iz. Dan kemudian syah di sini bicara masalah syah ini yang dimaksud adalah mencakup domba yang laki dan domba yang perempuan. Baik dalam kategori al-ma'is, kambing yang berambut, yaitu kambing itu sendiri, ataupun ad-dha'n, yaitu domba, yaitu yang berbulu tebal. Jadi boleh dengan wedus gembel, boleh juga dengan wedus non gembel. Nah, emang ada ya wedus priayi dan pripun Jawa. Ya, jadi enggak ada wedus priayi ya. Tidak ada wedus gembel, berarti ada wedus non gembel priayi ya. Ya enggak ada istilah seperti itu. Jadi bisa dengan kambing Jawa, bisa dengan kambing gembel, domba, bisa dengan yang jantan, bisa dengan yang betina. Tidak usah dipermasalahkan. Semuanya oke. Jadi silahkan diamalkan, silahkan dilakukan, silahkan dikerjakan. Itu terkait dengan masalah, beberapa masalah yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan yang namanya akikah. Baik, kita masuk ke pembahasan utama kita. Inti kita itu baru pembukaan saja. Oh, udah lama banget di pembukaan. Ya Allah. Baik, kita bahas jadi karena pembukaannya sudah agak lama, maka kita baca cepat aja ya. Yang pegang bukunya silahkan dibuka di halaman 111. Kesembilan, di antara poin untuk mendidik anak adalah kita melakukan akikah. Dikatakan di sini, kemudian setelah itu hendaknya seorang muslim mengakikahi anaknya, karena akikah ini hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Caranya adalah dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Dilakukan di hari ke-7, 14, 21 atau hari apa saja setelahnya. Jadi 7, 14, 21 itu sunnahnya, afdolnya, itu sunnahnya, tetapi afdolnya 7. Nah, atau hari apa saja, jadi itu dibolehkan, diberikan kelonggaran. Dan di antara dalil disyariatkan akikah adalah sabda Rasulullah SAW, "Gullu gulamin rahinatun bi akikatihi." Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, tutba'anhu yaumas sabi', disembelih di hari ke-7, wa yuhlak, dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberikan nama. Dan sudah kita bahas 3 pendapat ulama terkait dengan makna kullu gulamin rahinatun bi akikatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Kemudian disebutkan di sini pendapatnya para ulama berbeda pendapat terkait dengan sabda murtahinun bi akikatihi. Disebutkan di sini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan maknahu annahu mata tiflan walam yu'aqqu anhu lam yashfa fi walid fi walidayhi. Wa yurwa an Qatadah aidun annahu yuhramu syafa'atuhu liwalidayhi. Maka ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa maknanya anak yang wafat saat masih kecil dan belum diakikahi, maka dia tidak dapat memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana pendapatnya Qatadah, bahwa anak itu terhalang untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, ini pendapat yang pertama, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, akikah dapat mempengaruhi perkembangan anak di atas kesolihan dan terpelihara di atas kesempurnaan. Kenapa? Statusnya tergadaikan hingga disembelih untuknya akikah. Maka disebutkan juga pendapatnya Imam Ibnul Qayyim, bahwa akikah ini tadi pendapat yang ketiga ya, karena anak itu dikintilin sama syaitan, anak itu di dalam belenggu setan, dan bagaimana melepaskan anak itu dari belenggu setan, di akikahin. Maka akikah itu adalah pelepas, akikah itu adalah pembebas bagi anak dari belenggu dan jeruji setan. Kemudian disebutkan juga pendapat Imam Khattabi, beliau mengatakan ulama berbeda pendapat tentang makna tergadaikan. Yang paling tepat adalah pendapat ulama mengenai hal ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pendapatnya Imam Ahmad, pendapat pertama tadi, sama juga pendapatnya Imam Al-Khattabi, bahwa tergadaikan di sini maksudnya adalah terhalang dari syafaat. Maksud beliau adalah jika anak tersebut tidak diakikahi, maka saat meninggal dunia nanti masih anak-anak, tidak dapat memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu kami himbau. Yang pertama, hukum akikah itu sendiri diperselisihkan hukum wajibnya. Pendapat yang lebih kuat hukumnya adalah wajib. Jadi beliau menguatkan pendapat yang mengatakan akikah hukumnya adalah wajib. Nah, karena adanya hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk melakukannya, memerintahkan kita untuk mengerjakannya, memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Sedangkan tidak ada dalil yang memalingkannya dari status wajib. Nah, ini adalah ijtihad beliau, akikah hukumnya adalah wajib. Walaupun kita harus mengetahui ada perbedaan di antara para ulama. Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah. Yang kedua, sesungguhnya akikah itu memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak. Maka bicara masalah ilmu parenting, maka di antara cara agar anak kita terjaga adalah diakikahin. Nah, itu kunci juga. Yang ketiga, sesungguhnya akikah itu termasuk bentuk rasa syukur atas nikmat dikaruniakan anak. Nah, ini poin ketiga. Poin yang keempat, akikah ini meliputi anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan anil gulam syatan, anak laki-laki 2 kambing.

nya dijual dan orang yang berakikah disunahkan untuk ikut memakan dagingnya, disunahkan menyedekahkan dagingnya, dan disunahkan untuk menghadiahkan. Jadi orang kaya juga boleh dikirimin daging akikah. Maka ada pertanyaan, yang terbaik yang mana kira-kira, ngirim daging atau udah dimasakin? Maka yang terbaik adalah yang kemudian memudahkan, itu ketika dimasakin itu yang lebih baik, karena di situ ada ziyadatul ihsan, tambahan perbuatan baik. Apalagi zaman sekarang kan, kemudian kalau orang ngasih akikah kan nggak hanya ngirim daging ya, dikasih nasi gitu ya, dikasih acar, dikasih sayur, dikasih kerupuk, dikasih buah gitu ya, dikasih apalagi kira-kira, dikasih souvenir gitu ya, macam-macam lah. Jadi ada ziyadatul ihsan, itu lebih baik, itu jauh lebih baik daripada kita ngasih daging masih mikir masa ipi rono gas gitu ya, terus ndak golek arang kan repot ya. Maka yang terbaik tetap dimasakkan, walaupun jangan kita mencela orang yang hari gini masih dikasih daging akikah, masih mentah-mentah, nggak boleh kita. Jadi kalau dikasih mentah ya udah diterima saja, nggak ada masalah. Toh kita juga dulu ketika di Yaman, di Arab sana, kita juga punya di sana adatnya ngasih akikah dagingnya aja, ya dagingnya aja. Jadi tidak sebagaimana yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya adatnya beda-beda ya. Di Indonesia kalau kemudian kita pesta walimah, adatnya beda sama di Arab gitu loh. Di Indonesia paling kita walimah pakai ayam ya, telur. Kalau di sana pakai daging guling. Ya, satu nampan isinya kambing yang masih batibul itu, ya ibaratnya makan lauknya kita bingung, ini lauknya apa nih? Ini lauknya sego tuh. Sego tuh daging ya. Karena daging sama segone akeh dagingnya. Itu kalau walimah para sultan di sana. Walimah sultan di sana ya seperti itu. Jadi beda adat, beda kebiasaan. Maka tugas kita adalah di mana langit dijunjung di situ apa? Oh, kebalik ya. Di mana langit dijunjung di bumi, bukan kayak gitu bunyinya ta? Bunyinya di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Nah, silakan saja. Maka bebas. Ya. Kemudian setelah itu mencukur rambut. Di antara sunnah berikutnya yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah mencukur rambut sang bayi. Jadi akikah mencukur rambut itu satu kesatuan. Maka dari itu kenapa orang yang kemudian mengakikahkan anaknya sebelum anaknya lahir gak sah. Kenapa? Karena ya nyukur ya gitu loh. Raiso nyukur, apakah nyukurnya mau pakai bluetooth ya? Ya, enggak bisa. Maka Rasulullah mencukur rambut sang bayi. Ibnu Qayyim membawakan ucapan Abu Umar Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini salah seorang ulama dalam madhab Imam Malik. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Beliau menyebutkan amma halqu ra'si sabi indal aqiqah. Sedangkan mencukur rambut bayi saat aqiqah, fa innal ulama'u kanu yastahabbuna dzalik. Maka para ulama menganjurkannya. Nah, sebagaimana juga dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib, aqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin, bahwa Rasulullah mengakikahi Hasan dengan seekor kambing. Wa qala ya Fatimah ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan. Wahai Fatimah, potonglah rambutnya, kemudian bersedekahlah sejumlah gram dari rambut yang ditimbang tadi dengan perak. Jadi rambut sama perak ditimbang. Ya, setelah itu peraknya disedekahkan. Qala fawazanathu fakana waznuhu dirhama. Kemudian ditimbang dan ternyata nilainya satu dirham.
au ba'da dirham, atau sebagian

0: atau beberapa dirham. Jadi ini adalah sunnah, di antara sunnah yang harus kita lakukan kepada bayi kita, diakikahin dan juga diberikan apa namanya, diberikan cukuran tadi, dicukur rambutnya. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk di antara metode untuk mendidik anak kita adalah kita menyusui sang bayi. Apalagi di zaman sekarang di mana banyak anak-anak kita yang kemudian tidak disusui oleh ibunya, disusui sama sapi gitu ya. Jadi anaknya sapi. Jadi anak kita udah enggak kenal lagi namanya ASI. Kenapa? Karena anak kita enggak lagi manggil air susu ibu, kan ASI kan air susu ibu. Manggilnya enggak ibu lagi, umi gitu lah. Kalau mau nyebut juga enggak enak juga. Dikiranya iya. Maka insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya hikmah kenapa seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya. Nah, karena ini ada kaitannya juga dengan kesolehan anak ke depannya. Jadi bukan sekedar minum, tetapi ada kaitannya dengan kesolehan anak ke depannya. Insyaallah pembahasan ini kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya insyaallah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
3: Ustaz, Anda mau bertanya tentang orang memaafkan hutang saudaranya tidak utang saudaranya tidak mampu. Bila ada saudara kita tidak melihat termasuk mampu, jika ada saudara kita melihat termasuk mampu, tapi belum juga hutangnya, maksudnya dibayar kan ya? Apakah tetap kita maafkan atau kita ingatkan hutangnya? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mutlil ghani dhulmun. Orang yang sudah mampu membayar tapi dia ulur-ulur, tunda-tunda, maka itu adalah perbuatan kezaliman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang meninggal dunia sementara dia punya hutang. Ya, jangan dianggap utang ini satu hal yang remeh, yang ringan. Ada sebagian orang ketika ditagih utang katanya maaf, untuk pembayarannya belum ada, tapi cicilannya tetap dibayar. Rumah tetap dibuat, yang lain tetap berjalan, tapi untuk membayar hutang ini belum ada katanya. Ini adalah satu hal yang zulm, menzalimi orang lain. Ya. Kalau seandainya seperti ini enggak usah dimaafkan. Kalau seandainya dimaafkan, ini adalah orang yang akan buat hutang lagi, dia melakukan keenakan nanti. Kalau bisa dia digugat, ya, dibikin hukum jera, digugat dia ke pengadilan supaya tidak melakukan hal yang sama. Wallahu a'lam.

0: Nah, ini Sat, yang depan kita ini Bukit Mantun Sat. Ini salah satu spot para layang yang ada di Maluk.
1: Oh,
0: selain di mana itu?
1: Mantar.
0: Selain di Mantar ya. Nah, ini salah satunya nih spot para layang.
1: Antum pernah para layang? Gak pernah ya?
0: Kalau di Mantar Anda pernah nyoba. Kalau di sini sih belum pernah. Bukan nyoba para layangnya, tapi nyoba ini apa? Kita dibonceng gitu.
1: Oh iya, ada guide ininya ya. Masya Allah. Pengen nyoba kapan-kapan, tapi sekarang lagi pandemi kayaknya tutup ya.
0: Dia lagi pandemi sekarang.
1: Masya Allah, bagus. Terus turunnya kemana?
0: Ya, kan turunnya, laut. Turunnya di sini.
1: Oh, ke pinggir pantai bisa.
0: Ya, pinggir pantai sih.
1: Berarti ada kendalinya gitu,
0: bisa dikendalikan. Tapi itu kembali juga tergantung arah angin biasanya. Kadang-kadang.
1: Nah, kalau arah anginnya ke laut gimana?
0: Maksudnya kalau arah anginnya tidak nggak bagus nggak bisa terbang dia.
1: Oh, berarti ditutup.
0: Tetap jadi patokannya
1: angin ya. Angin ya. Tergantung angin ya, Masya Allah.
0: Ini bicara barusan kita bicara tentang apa?
1: Iya.
0: Para layang.
1: Para layang terbang dari tempat yang tinggi, Masya Allah. Ana dari dulu itu dari sejak kecil tuh punya cita-cita bisa terbang tinggi gitu. Tapi setelah dewasa, Ana pikir, aduh, nggak bisa lah manusia. Itu Superman itu kan apa khayalan ya filmnya.
0: Khayalan.
1: Tapi ketika baca hadis-hadis Rasulullah, penjelasan para ulama, di surga itu mungkin loh orang bisa terbang gitu. Memungkinkan. Sahabat yang mulia kan, Ja'far bin Abi Thalib, yang dalam perang Mu'tah itu kedua tangannya itu kena senjata musuh gitu, untung Rasulullah mengabarkan Allah menggantikan kedua tangannya dengan sayap yang dia gunakan terbang di surga. Subhanallah. Kemudian riwayat-riwayat yang lain menyebutkan arwahnya para syuhada itu berada di dalam ditempatkan di dalam tubuh burung di surga. Mereka terbang kemana saja. Dan tidak menutup kemungkinan karena penduduk surga mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Penduduk surga pingin terbang keliling-keliling ngelihat pemandangan dari atas di surga, mereka akan dapatkan gitu. Dan mereka bisa juga ngelihat level penduduk surga yang ada di atasnya.
0: Ketika antum berbicara tentang surga, jadi tentunya kita sebagai orang tua tuh pingin ke surga tuh bersama istri, bersama anak gitu kan.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi yang
1: bukan cuma antum, mana juga.
0: Gitu. Jadi pertanyaan buat anak itu, apakah kesolehan kita sebagai orang tua atau keimanan kita sebagai orang tua itu apakah
1: ngaruh gitu? Ya?
0: Ngaruh gitu bisa diharap. Apakah bisa mengajak anak dan istri kita untuk bersama menuju surga gitu kan?
1: Iya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum." Biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, nanti di surga kami akan pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka di dalam surga. Jadi misalkan ada orang tua nih, orang tuanya orang tua

0: Bincang Santai bersama Ustaz.
1: Ya asatidah, bismillah, alhamdulillah. Ini kalau kita ngobrol sama jamaah-jamaah kita ini, selalu mereka bilang dagangan ini sepi katanya. Orang dagang sepi. Ada satu kasus yang masuk ke kita. Si fulan ini dagangan apa namanya, buah-buahan. Kan resiko besar, gak laku, busuk nih buah-buahan. Semakin kesini dagangan dia itu sepi. Sepi, dagangan sepi, sepi. Nah kalau dia pulang ke rumah, istrinya selalu nanya, gimana dagangannya hari ini? Laku apa enggak? Nah, si rejal ini lakinya dibilang, oh rame, alhamdulillah. Dengan tujuan nyenengin istrinya. Nah, padahal enggak laku atau sepi, atau bahkan rugi, usuk. Nah, yang ditanyakan, gimana fenomena-fenomena yang seperti ini? Katanya nyenengin istri itu kan boleh, malah pahala. Nah, kan bisa kita analogkan dengan kasus yang lain yang banyak yang semisal ini. Ustaz Anas, apa menurut jawaban antum, Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh bagi seorang suami ya, untuk melakukan tauriyah tentunya ya. Kalau tauriyah jelas ya. Kalau tauriyah menyampaikan jawaban yang sifatnya umum ya, atau multi tafsir, tapi dia memaksudkan salah satu dari makna itu ya, masih bisa dicakup oleh keumuman redaksi yang dia sebutkan gitu.
1: Kayak gimana saya contoh yang mau dengan kasus tadi?
2: Contohnya misalnya ya ya, bisa seperti itu contohnya. Jadi rame atau kata-kata yang umum lah, tauriyah mungkin
1: umpama ngomong gini, gimana dagangannya? Alhamdulillah yang beli ada atau banyak gitu kan. Karena banyak kan relatif. Gitu.
3: Rame, maksudnya rame yang melihat gitu, misalnya bagaimana jualan hari ini, alhamdulillah rame, misalnya rame yang berkunjung ke toko tapi gak beli dia gitu loh. Jadi ramenya itu maksudnya rame yang lihat, yang tanya-tanya, walaupun yang beli sedikit. Jadi maksudnya ramenya kita tidak seperti yang difahami oleh dia. Itu tauriyah namanya. Atau mungkin bisa masuk ke hadis yang itu, Ustaz ya, yang dusta yang dibolehkan itu, hadis rajul imra'atahu itu. Masuk enggak ke situ?
2: Bisa juga. Karena konteksnya adalah konteks membahagiakan istri ya, atau juga konteks yang lain adalah dibolehkan dalam islah ya, islah dzatul bain juga ada kedustaan yang nyata yang dibolehkan oleh syariat ya. Jadi kalau itu tauriyah maka jelas gitu. Kalau itu adalah kedustaan ya, maka ini adalah kedustaan yang dikecualikan dalam konteks-konteks tertentu.
3: Allahu a'lam. Laisa kadzib man yuslihu baina itsnain fayunmi khairan aw yaqulu khairan. Kata Nabi, laisa kadzib, bukanlah pendusta, man yuslih baina itsnain. Orang yang membuat mengakurkan antara dua orang, kemudian dia menyampaikan yang baik-baik, padahal nggak pernah ada kata-kata itu.
4: Tapi kalau Anda melihat ditinjau dari sisi jika mungkin kondisinya terus menerus seperti itu, atau mungkin sesekali gitu ya. Jadi Anda melihat mungkin sang suami perlu juga ya memberikan sebuah ya penaman nilai-nilai ridho kepada takdir bahwa memang ya alhamdulillah. Ya, dagangan kita ada yang beli, tapi mungkin hari ini mungkin tidak seberapa, ada tapi tidak seberapa gitu ya. Sehingga mungkin kendati tadi dari sisi ya, apa yang ditanyakan istrinya tadi, bagaimana dia ingin menyenangkan istrinya. Tapi di sisi lain perlu juga penanaman nilai-nilai iman kepada takdir, bahwa inilah mungkin rezeki kita hari ini tidak seberapa, tapi alhamdulillah ada.
1: Masya Allah.
4: Mungkin ini penting juga ditanamkan seperti itu.
1: Jadi tinjauan akidahnya.
4: Nah, itu tinjauan akidahnya penting ya.
1: Jadi artinya kalau Anda simpulin, kalau bohong, sorry, artinya oh iya omsetnya naik terus. Udah kok, itu bohong ya. Tapi kalau dia mengkata, ya alhamdulillah banyak yang beli, karena kata banyak itu rame. Tauria itu dibolehkan, tapi gak boleh sering, karena gak bisa mendidik gitu ya.
4: Iya, jadi pendidikan takdir bahwa semua rezeki kita ditakdirkan, bahwa pada hari ini ya mengeramai, tapi mungkin rezeki kita belum seberapa, ya inilah mungkin rezeki yang bisa dapatkan pada hari ini. Insya Allah mungkin akan lebih menenangkan diri si istri gitu ya.
1: Masya Allah.
4: Barakallahu.
1: Jadi ada iman dengan takdir saja.
4: Ya, barakallahu.
1: Jadi pengaruhnya nanti untuk ke depan kalau memang benar-benar sepi,
4: nah,
1: ya ridha bil qalil. Yakna bil qalil.
4: Nah, sahih.
1: Masya Allah.
0: Surah At-Takatsur. بسم الله الرحمن الرحيم
5: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
0: Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai sampai kamu masuk ke dalam kubur.
5: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
0: Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
5: Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin la tarawunna al-jahim.
0: Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
5: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
5: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan.

0: My favorite.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang namanya yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kepada kita dengan demikian banyaknya di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murka dan azabnya. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita manusia pilihannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dipilihnya dari manusia yang terbaik, nasabnya, sikap dan perilakunya, akhlaknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan orang-orang kafir Quraisy di masa permusuhan dan kebencian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sedikit pun tidak menemukan cacat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang mereka cari sesudah diutusnya sebagai nabi, bahkan ketika mereka mencoba mencari-cari aib Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian. Sebelum kenabian pun tidak ada cacatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang artinya bahwa rahmat risalah Islam ini nikmatnya bukan dibatasi hanya kepada umat manusia saja, tapi alamin, alam semesta. Bahkan kemaslahatan risalah Islam juga kepada makhluk Allah yang lainnya, seperti kepada binatang, bangsa jin, dan bahkan para malaikat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dengan risalah tauhid dan sunnah, kita beribadah kepada ilah sesembahan yang berhak disembah, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sedangkan mereka yang tidak mendapatkan hidayah ini, mereka beribadah kepada sesama makhluk. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah manusia, malaikat, jin, batu, pohon, dan beragam sesembahan yang disembah oleh umat manusia. Bahkan tidak sedikit dari umat manusia yang menyembah binatang. Allahul Musta'an. Dan dengan nikmat hidayah Quran dan Sunnah, kita mengetahui bagaimana kita menjalani hidup, apa misi kita hidup di muka bumi, apa yang harus kita jalani, ibadah apa yang akan membuat kita dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dengan dasar ilmu dan dengan uswah yang terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan risalah ini kita mengetahui bahwa hidup di dunia bukanlah satu-satunya kehidupan. Hidup di dunia ini adalah salah satu fase kehidupan manusia yang kita jalani. Karena kita akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam menjalani kehidupan ini mengalami beberapa fase. Fase kita hidup di alam ruh. Kita mengalami perjalanan hidup dulu di alam ruh, yang kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Dan kita pun pada saat itu mengakuinya. Benar ya Allah, kami mengakui, kami bersaksi. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di surat Al-A'raf ayat 172, agar jangan sampai kita nantinya mengatakan, saya enggak ingat kok ya Allah bahwa kita pernah menjadi saksi seperti itu. Diingatkan oleh Allah, karena bukan berarti suatu fase kehidupan yang kita jalani dan kita tidak mengingatnya, bukan berarti itu tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Karena setelah kita menjalani fase di alam ruh, kita menjalani fase kehidupan berikutnya, yaitu di rahim ibu kita. Ya, di rahim ibu kita. Berapa malam kita di dalam rahim ibu kita? 9 bulanan rata-rata. Ya, bukan semalam dua malam. Tapi pertanyaannya, apa ada di antara kita yang pernah ingat semalam saja bermalam di dalam rahim ibu kita? Tidak ada yang ingat. Tapi itu sesuatu yang pasti. Bukan berarti kalau kita tidak ingat walaupun semalam pun, kemudian kita mengingkari, enggak, saya tidak lahir, tidak pernah tinggal di dalam rahim ibu saya misalnya. Ya, kita katakan ini orang bermasalah. Ya, bermasalah akal kesehatannya. Setelah kita menjalani fase di alam rahim, di rahim ibu kita, kita di alam dunia. Di dunia ini. Ya, ini di tengah jalan kita ini, di pertengahan. Di dunia kita melakukan, menjalani kehidupan kita sejak dari rahim, dan kemudian di dunia ini Allah satukan antara ruh dan jasad. Ya, disatukan kita dengan jasad ini. Ruh dengan jasad. Sebelumnya di alam ruh kita ruh saja, belum ada jasadnya. Namun di rahim ada jasad, ada ruh. Di dunia ini ada jasad, ada ruh. Ya. Ternyata ini di tengah jalan. Kita belum, bukan satu-satunya kehidupan. Ternyata ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Walaupun yang seringkali kita pusingkan, yang membuat kita galau, kita sedih, kita stres, kita tidak bisa tidur, dunia. Ya. Yang setiap orang sadar dan tahu bahwa apa yang dijalaninya, apa yang dimilikinya, pasti akan dia tinggalkan. Ternyata kita akan melewati satu alam lagi sesudah alam kehidupan dunia ini, yaitu alam barzakh. Alam barzakh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dari dengan memperbanyak-banyak harta, memperbanyak mendapatkan pengakuan, jabatan dan yang lain sebagainya, sampai kalian berkunjung ke kuburan, hatta zurtumul maqabir. Artinya sampai kalian mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat itu dengan kata ziarah. Zurtum, artinya kamu berziarah kubur. Allah samakan bersinggahnya kita di kuburan seperti ziarah, menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak selamanya di alam barzakh, tidak selamanya di kuburan. Ada fase selanjutnya setelah alam barzakh ini. Sedangkan kita menyadari, siapapun yang pernah hidup di muka bumi, siapapun yang pernah hidup di muka bumi, mana lebih lama, kita tinggal di atas tanah sebagai orang yang hidup sekarang atau nanti setelah meninggal dunia, mana lebih lama? Lebih lama ketika setelah meninggal dunia. Berapa banyak yang sudah menjalani kehidupan ini, mereka di atas muka bumi paling lama misalnya, jika Allah anugerahkan umur seperti Nabiullah Nuh alaihi salam, berapa lama? 1000 tahun. Tapi Nabi Nuh alaihi salam sudah dikubur bisa jadi lebih dari 5000 tahun. Bisa jadi sudah lebih dari 5000 tahun. Lebih lama beliau tinggal di dalam tanah ketimbang di atas tanah. Tapi ternyata juga alam barzakh bukan yang terakhir. Ada alam tempat terminal terakhir kita, yaitu akhirat. Itulah akhirat, tempat terakhir kita. Yang di alam barzakh dan di akhirat, di situ tetap ada jasad dan ada ruh. Ada jasad, ada ruh di alam barzakh dan di alam akhirat. Tapi berbeda pemberlakuannya. Kalau di dunia kita ada jasad, ada ruh. Tapi yang dominan di dunia ini adalah jasad kita. Kalau jasadnya senang, bahagia, lagi di tempat yang indah, jalan-jalan dan sebagainya, mendapatkan kenikmatan, ruhnya juga happy, juga bahagia. Ini di kehidupan dunia. Tapi di alam barzakh terbalik. Di alam barzakh yang mendapatkan nikmat atau azab adalah ruhnya, bukan jasadnya. Tapi terkadang berdampak kepada jasad. Jadi kadang ada orang yang jasadnya tiba-tiba baru dikubur sudah hancur lebur, ya, baru saja dikubur karena satu hal kemudian harus digali ternyata hancur mendadak hancur gitu. Nah ini bukan jasadnya yang diazab, aslinya adalah ruhnya, tapi terkadang berdampak terhadap jasad, terkadang berdampak pada jasad seseorang. Sebagaimana contohnya dalam kehidupan kita di alam dunia ini adalah mimpi, ya. Seseorang yang sedang diberi mimpi, dia mimpi yang nikmat, yang senang, yang mendapatkan kenikmatan, senang, jalan-jalan, happy dan sebagainya, bertemu orang yang dicintainya misalnya dan yang lain sebagainya, itu semua di dalam mimpi. Tapi ketika dia bangun, fisiknya segar, sehat, alhamdulillah saya semalam mimpi yang indah nih, jalan-jalan ke keliling Swiss misalnya, ya, kesana kemari padahal tidak pindah dari tempat tidurnya. Atau sebaliknya, mimpi yang menakutkan, dikejar-kejar setan misalnya, bangun-bangun ngos-ngosan badannya padahal jasadnya tidak kemana-mana. Apa yang menyebabkan jantungnya berdebat, berdegup dengan keras badannya, kemudian dia keringetan dingin, dia ngos-ngosan padahal badannya tidak kemana-mana? Karena yang dialami oleh dirinya di saat itu semuanya adalah apa yang dialami oleh ruh, bukan jasad. Ini dalil yang biasa dipakai oleh para ulama untuk membuktikan adanya alam barzakh adalah mimpi. Kemudian yang terakhir di alam akhirat, di sana antara ruh dan jasad ini tidak ada yang lebih dominan, semuanya sama. Jadi ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang luar biasa, jika mendapatkan azab-azab yang luar biasa, jasadnya dan ruhnya merasakan yang penderitaan yang luar biasa. Allahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah.
0: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Hadis 50. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر بن رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه

عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, ia berkata, Huyainah bin Hisan datang dan ia singgah di anak saudaranya yang bernama Al-Hur bin Qais. Dan adalah Al-Hur bin Qais ini termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Umar. Dan adalah para ulama. Yes. Mereka-mereka yang duduk di majelisnya Umar dan tempat bermusyawarahnya Umar terdiri dari orang-orang tua, demikian pula para pemuda. Berkata Uyainah kepada anak saudaranya yaitu Al-Hur bin Qais tadi, "Hai anak saudaraku, kamu itu mempunyai kedudukan di sisi ya Umar bin Khattab. Mintakan izin untuk untukku agar aku bisa bertemu dengannya." Maka Al-Hur pun minta izin kepada Umar. Maka Umar pun kemudian mengizinkan. Ketika Uyainah masuk, Uyainah berkata kepada Umar bin Khattab, "Hai Ibnu Khattab, demi Allah, kamu itu tidak memberi banyak dan kamu itu tidak bersikap adil." Mendengar itu Umar pun marah sekali, sampai-sampai beliau ingin memukulnya. Maka Al-Hur berkata kepada Umar, "Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, 'Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arib anil jahilin.' Maafkanlah, perintahkan kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dan sesungguhnya ini termasuk orang jahil." Demi Allah, mendengar itu Umar langsung diam. Dan adalah Umar sangat berhenti di batasan kitabullahi jalla wa'ala. Rahul Bukhari. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faedah. Kata Syekh Salim bin Eid al-Hilali, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama, manzilatu ahli al-Quran wa hamalatuhu humul ulama al-amiluna bi ahkamihi. Kedudukan para ahli Quran, demikian pula para ulama yang mengamalkan hukum-hukumnya. Di mana di zaman dahulu bu, ya, di zaman Umar bin Khattab, di zaman para khulafa, yang menjadi majelis syura itu isinya para ulama bu, orang-orang yang betul-betul berilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang duduk dalam majelis, namanya majelis syura, majelis permusyawaratan, di mana Umar kalau ada problematika maka Umar akan mengumpulkan para ahli syura tersebut. Nah, para ahli syura ini isinya siapa? Para ulama, orang-orang yang betul-betul berilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang paling berhak untuk diajak bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam urusan-urusan, terutama masalah yang berhubungan dengan masalah urusan agama. Ya, demikian pula masalah-masalah yang bersifat politik, karena itu butuh kepada ijtihad yang kuat. Ya. Makanya yang berada di majelis syuranya Umar itu isinya para ulama. Ya. Yang mereka bicarakan bukan hanya masalah agama bu, mereka membicarakan masalah politik, mereka membicarakan masalah ekonomi, mereka membicarakan masalah peperangan, apa yang paling maslahat. Yeah. Bukan isinya orang-orang bodoh. Gak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang semua orang bisa masuk, walaupun dia bukan orang yang alim tentang Al-Quran dan hadis, asal

0: dia punya suara, punya duit, ya sudah. Ya. Akhirnya yang duduk di majelis-majelis seperti itu bukan orang-orang yang berilmu dan tidak pula orang-orang yang punya pengalaman. Faedah yang kedua, ibu-ibu, yang bisa kita petik, taujihun lil hakim an yattakhidha bitanatan min ahli al-ilm yujalisuhum wa yastashiruhum. Hadis ini memberikan bimbingan kepada para pemimpin. Ya, hendaknya para pemimpin itu mengambil teman-teman dia dari kalangan alim ulama untuk bermusyawarah dan menyelesaikan berbagai macam problematika-problematika umat. Ya, para ulama, tentu para ulama kalau masalah agama, ya para ulama agama. Ya, kalau masalah yang berhubungan dengan pertanian, ya para ulama pertanian. Yang berhubungan dengan masalah politik, demikian pula para ulama perpolitikan. Walaupun tentunya semuanya harus dibimbing oleh agama untuk membedakan mana halal dan mana haramnya. Ya. Maka seorang pemimpin itu harus punya begitu. Pemimpin itu kalau teman-temannya teman yang baik, insya Allah pemimpin itu akan jadi baik. Tapi kalau pemimpin itu teman-temannya buruk, seringkali pemimpin itu jadi buruk. Ya, bitonah namanya.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya Jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Naam, tafadhali. Afwan Ustaz, ana mau bertanya Ustaz masalah tadi Ustaz mengatakan tidak apa-apa kita pakai baju mahal, pakai barang tas mahal, yang penting kita hati bisa kita jaga dan kita bisa tetap tawadhu. Afwan Ustaz, kalau ana pribadi Ustaz rasanya kok kayaknya enggak sanggup ya Ustaz ya. Pasti kita memakai baju yang harganya misalnya 1 juta akan berbeda rasanya dengan memakai baju yang harga 100 ribu gitu Ustaz. Pasti kita akan merasa lebih pede, merasa lebih itulah Ustaz, lebih rasanya enggak bisa menjaga hati ya Ustaz ya. Nah, kalau kita misalnya punya misalnya baju-baju yang bagus, tas-tas yang bagus, gimana nasihat Ustaz? Ustaz, karena jujur ana kalau untuk Ustaz bilang tadi, oh enggak apa-apa, yang penting kita bisa jaga hati, yang penting kita bisa tidak sombong. Kayaknya enggak bisa Ustaz.
3: Nah.
2: Jujur. Yang kedua Ustaz, apaan? Masalah tawadu ini tadi Ustaz, bahwa tidak akan mencium bau surga orang yang punya rasa sombong walaupun sebesar biji zarah, kalau nggak salah ya Ustaz ya. Karena sombong dan ujub ini yang anak tahu itu sama kayak syirik kecil ya Ustaz. Nah kalau Allah tidak ampuni, pasti kita akan disiksa dulu seperti pelaku syirik gitu Ustaz. Mohon penjelasannya ya. Ustaz, syukron jazakallah khair Ustaz.
3: Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi ana sampaikan penjelasan para ulama bahwa engkau kalau mau pakai baju-baju yang mahal, tas-tas aksesoris yang mahal, ketika kumpul sama orang-orang kaya, jadi nggak biasa aja gitu. Ketika kumpul sama orang yang pakai tas harganya 50 juta dan harga tasmu 40 juta, biasa aja. Engkau nggak akan merasa lebih dari dia, artinya bisa jaga hati gitu. Bahkan mungkin, wah, masya Allah mahal punya fulan gitu ya. Pakai baju juga seperti itu. Kemudian ada baju-baju yang mahal, tapi brandnya gak kelihatan. Memang nyaman. Enak dia pakai baju itu. Ada kenyamanan di diri dia. Jadi kalau bicara bagaimana menata hatinya, maka lihatlah kondisinya, kapan engkau pakai itu, bersama siapa engkau pakai itu. Rasulullah SAW, beliau pakai baju yang bagus juga kadangkala ketika menyambut datangnya orang-orang dari delegasi-delegasi kabilah-kabilah itu ya. Enggak ada masalah gitu loh. Tapi tetap menjaga hati tadi. Intinya yang penting menjaga hati. Makanya kalau engkau enggak bisa jaga hati, jangan dipakai. Memang engkau mau pakai tas tadi, tasmu mahal ya. Mau dipakai di acara RT, aduh kayaknya enggak lah. Nanti aku merasa jadi perhatiannya mereka, sangat mencolok, jangan dipakai. Tapi ketika engkau kumpul sama teman-teman yang memang fulus ya, biasa aja gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi penekanan di sana. Yang jelas, barang siapa mantawadha lillah, barang siapa mantaraka libasan, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang dia mampu membelinya, dia punya juga bisa dia pakai karena Allah Azza wa Jal, maka dapat pahala tadi yang disebutkan. Tapi hal ini tidak boleh menjadi landasan melarang orang pakai baju mahal. Pakai tas branded itu fadl, gak apa-apa. Gak ada yang mengharamkan hal itu, selama itu halal. Yang gak boleh itu sombongnya. Yang gak boleh itu merendahkan orang lainnya. Di situ yang gak bolehnya. Jadi kalau bicara pakai boleh, dan kau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat ya, orang-orang yang beli mobil mewah ya tadi, ketika dia pakai mobil mewah itu pada saat kumpul, momennya dia punya Ferrari, kapan dia pakai? Ya rombongan Ferrari dia pakai, jadi sama teman-temannya biasa aja. Tapi ketika dia pakai di tempat yang nggak seperti itu, ya mencolok sekali, dan pertaruhannya adalah hati dia. Tapi berkaitan dengan la yadkhulul jannah ya, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ini, ada seorang sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang ingin bajunya bagus, sandalnya bagus. Ada memang, subhanallah, ada orang itu yang kalau pakai baju bagus ya, dia nggak, dia selalu rapi ya. Ada orang yang serabutan gitu ya. Tapi ada orang nggak, aku kalau beli mesti yang bagus, mama dia. Dia nabung, dia karena suka yang bagus, bukan karena dia sombong, enggak, karena dia suka aja dengan baju yang bagus itu, dengan tas yang bagus, dengan sandal yang bagus, dia suka. Apa kata Nabi SAW? Al-kibru batarul haqti wa ghamtunna. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini juga ada jawaban untuk pertanyaan pertama tadi. Ketika dia tidak meremehkan orang lain dan tidak menolak kebenaran, gak apa-apa dia pakai baju itu. Tapi lebih baik ketika dia tinggalkan hal itu. Dan apakah orang yang sombong ini akan diazab di neraka? Ancamannya seperti itu. Apakah mungkin diampuni? Mungkin saja. Karena yang tidak diampuni itu hanya syirik. Dan bicara syirik, ada syirik besar, syirik kecil. Berkaitan dengan syirik kecil memang ada khilaf di antara para ulama ya. Apakah syirik kecil termasuk yang tidak diampuni atau tahtal masyiah? Tapi yang jelas, tinggalkan dosa. Dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau bicara sombong, yang diancam tidak akan masuk surga. Sampai dibersihkan dia dari dosa tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.

Khutifillah, di saat-saat kaum muslimin diuji seperti saat ini, kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kaum muslimin ditekan, dizalimi oleh orang-orang yang memusuhinya, kita sangat butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu ingat kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kalian. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan makhluknya, hambanya? Maka kita perlu memahami ayat ini melalui penjelasan para ulama ahli tafsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang menjalankan syariat Allah, mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang yang layak mendapatkan janji Allah ini, akan ditolong oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ini di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 dan 41, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolongnya, menolong agamanya. Sekali lagi, menolong agamanya, mempelajari agama tersebut, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha perkasa. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa mereka, orang-orang yang menolong agama Allah, menolong Allah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang jika kami berikan mereka kedudukan di muka bumi atau kekuasaan di muka bumi, maka mereka tetap menegakkan salat. Mereka menunaikan zakat, hak kewajiban harta yang harus mereka keluarkan. Dan mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari atau mencegah dari yang mungkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf ini mencakup semua perkara yang ma'ruf, semua bentuk ketaatan. Dan mencegah atau melarang dari yang mungkar mencakup semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mewujudkannya, maka dia pasti akan mendapatkan janji Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang hamba telah ditolong oleh Allah, maka sebesar apapun kekuatan musuh, tidak akan ada yang mampu untuk mencelakakan dia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang sahih, mengamalkannya, mendakwahkannya dan mewujudkannya pada diri kita pribadi serta keluarga kita. Dengan demikian, kita telah menolong agama Allah dan pasti pertolongan Allah akan turun kepada kita. Barakallahu fikum.

0: Mutiara Nasihat.
1: Dalam surat Al-Mutaffifin yang kemarin kita bahas di tafsir, siapa ingat ayatnya? Subhanallah. Fi wujuhihim nadratan na'im. Betul ya Al-Mutaffifin ya? Ya Al-Mutaffifin kan? Ada yang sudah hafal? Fi wujuhihim, di wajah mereka, nadratan na'im, di wajah mereka itu ada kebahagiaan. Jadi kenikmatan itu ada di wajah mereka, kelihatan di wajahnya bahwa mereka orang nikmat. Sebagaimana orang yang sengsara kelihatan di wajahnya. Orang yang lagi susah biasanya wajahnya itu di dunia. Saya jarang mendapatkan orang kayaknya lagi murung banget. Udah gitu dia ada di pojok di bandara, ya orang-orang Mesir bu, di bandara dia di pojok. Ternyata orang ini ketinggalan pesawat. Oh benar, kayaknya dia kelihatan murung banget. Dia harus cari tiket yang baru dan dia harus bayar lagi karena kesalahannya bukan pada maskapainya tapi kesalahan dia. Kayaknya orang ini tidurnya kebangetan gitu kan, udah diingatkan dipanggil. Akhirnya makanya ini kalau safar jangan sendiri. Dalam surat Al-Insan juga ada fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Allah memberikan perlindungan, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, dari kejelekan kesulitan hari tersebut. Walaqahum nadratan wa surura, dan kami berikan, kata Allah, nadrah. Nadrah itu kebahagiaan. Wa surur, surur gembira. Ya bahagia dengan gembira mirip-mirip lah. Cuma wajudilalah ayat ini, waqahumullahu syarra dzalikal yaum, pada hari tersebut Allah hindarkan, Allah lindungi dari kejelekan, maksudnya dari kesulitan di hari tersebut, di antaranya di hari mahsyar. Di hari mahsyar mereka dalam keadaan sangat sulit kecuali orang yang beriman yang mendapatkan syafaat, dan 7 golongan yang dinaungi itu mereka dalam keadaan dihindarkan dari kesulitan. Makanya di wajah mereka dalam keadaan tadi ya, berseri. Oh, sedikit tafsir surat At-Tur yang mungkin sering kita dengar, ayat 21 ya. Walladzina amanu wa taba'atuhum ya dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian apa? Ternyata di surga itu kan surga bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Misalnya ada keluarganya, dianya di tingkat ke 90 misalnya, lalu anaknya juga masuk surga tapi tingkatnya di bawah karena iman dia tidak kayak ayahnya misalnya, atau istrinya di tingkat yang di bawahnya, kemudian alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka Allah pertemukan dengan dzurriyahnya di tingkat yang sama. Jadi yang di bawah dinaikkan, misalnya anaknya, cucunya juga masya Allah orang yang saleh, cucunya di dunia akan dinaikkan ketemu dengan kakeknya, anaknya cucu juga, lalu cucunya cucu saleh juga masuk surga, maka dipertemukan dengan yang tadi. Jadi dalam satu semacam satu tabaqat, satu tingkatan, itulah yang dimaksud alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami akan mudahkan mereka untuk bertemu di surga walaupun amalannya berbeda. Kan kadang-kadang orang tuanya lebih saleh dari anaknya, kadang-kadang anaknya lebih saleh dari orang tuanya, maka dipertemukan kelak di akhirat, di surga. Baik. Kemudian intinya masalah wajah ini, hadirin sekalian, adalah dijadikan wajah seorang yang mukmin yang sering mendengar hadis, memahami dan mengamalkan, itu wajahnya berseri dan dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini menunjukkan perintah agar kita membaca, bukan hanya membaca ya, hadis-hadis Rasulullah SAW, membacanya. Kemudian apa? Menghafalnya, memahami dulu yang memahaminya, lalu menghafalnya, lalu mengamalkannya. Jadi ada empat berarti kan? Pertama adalah membacanya. Ini untuk hadis Rasulullah SAW. Makanya saya menganjurkan sebagaimana nasihat Syekh Walid dalam nasihat beliau ketika menjelaskan Sahih Muslim. Kalau bisa di rumah kita ini ada kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, Imam Nasa'i, Sahih Imam Abu Dawud dan Kutubu Tis'ah. Kalau bisa kita punya. Kemudian jangan hanya punya, dibaca. Saya bukan orang sudah baik dalam bab ini, tapi kalau bisa kita membacanya. Cuma masalahnya hadis itu cukup banyak ya. Kalau Sahih Muslim saja ada 3033 hadis yang tanpa tikrar. Kalau kita baca misalnya satu hari satu kali, berarti kan kalau setahun hanya 365, berarti kalau 3000 ya 33 dibagi 300 sekian, maka butuh masih lebih dari 10 tahun untuk membaca menyelesaikan Sahih Muslim saja. Belum Sahih Bukhari. Yang lebih menjadikan apa? Kita baca hadis saja belum banyak kita baca ya. Mungkin ini silsilah hadis sahih ini ada 9 jilid. Kita baru sampai jilid 2. Jilid 2 baru sepertiga yang awal. Mungkin kalau sampai selesai itu baru sahih dalam silsilah hadis sahih. Belum lagi yang lain. Jadi kalau kita baru baca arba'in berarti kurangnya masih banyak. Amat banyak. Tapi enggak apa-apa, bismillah kita mulai. Kemudian yang kedua tadi apa? Tadi membaca, kemudian berusaha memahaminya. Ternyata memahami satu hadis kan banyak faedah yang kita dapat ya. Dan tidak semua yang terjemah itu benar terjemahnya. Dalam arti kita ngamalkan gara-gara terjemah, bukan, tapi lihat syarahnya. Yang ketiga adalah menghafalnya. Dan yang keempat mendakwahkannya. Rasulullah bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ini sahih. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi yang kedua, ikatlah ilmu dengan hafalan. Dan yang ketiga, ikatlah ilmu dengan amalan. Makanya buku catatan ngajinya itu jangan dijual. Kok dijual? Iya, karena saya pernah beli nasi kucing. Itu ada bungkusnya itu, Bu. Bungkusnya itu ada berapa ayat. Itu yang nulis kayaknya ibu-ibu. Dan itu sepertinya di satu pengajian, dan itu ternyata jadi bungkus nasi kucing. Ada juga yang itu lembar-lembar ujian dan yang lain. Nah ini tadi, kalau bisa jangan. Ya, qayyidul ilma bil kitab. Makanya ada dalam ilmu hadis tuh ada hifdhus sudur, ada hifdhul kitab. Hifdhus sudur ini dia menjaga atau hafalannya yang dia jaga. Jadi kalau misalnya sampai sekarang kita sudah misalnya ya di antara kita baru menghafal 400 hadis misalnya ya. Itu hafalan dijaga dengan hafalan, maka diulang. Karena dia kadang-kadang khianat, hafalan itu kadang khianat. Ya tahun kemarin hafal, tahun sekarang enggak. Makanya caranya diulang. Ada seorang anak itu kita pernah uji, dia hafalan hadisnya Masya Allah banyak. Sekarang hadis di Muslim dia sudah sampai ke beberapa ratus gitu ya. Dan itu jelas Quran sudah dihafal. Kalau ngafalin hadis berarti Qurannya sudah hafal. Nah, adapun yang kedua adalah hifdzul kitabah. Hifdzul kitabah itu artinya dia punya catatan yang dia jaga. Saya mungkin pernah cerita ya, saya pernah punya ada kawan, dia belajar di Pakistan. Waktu berangkat itu ada secarik kertas. Orangnya mungkin kita kenal namanya, gak usah disebut namanya. 7 tahun dia di Pakistan. Pulang-pulang kertas yang dulu kecil waktu dia mau berangkat itu masih ada. Waktu dibawa pulang, ini catatan yang dulu. Iya, ini yang 7 tahun yang lalu. Kecil. Selembar kertas kecil masih ada, itu catatan waktu dia sebelum berangkat. Jadi kalau ada buku catatan kita, misalnya kitab apa, di dalamnya udah lecek dikasih tulisan kanan kirinya, itu bahkan yang lebih berharga. Inilah kenapa saya menganjurkan beli kitabnya, walaupun di handphone bisa di download. Karena di handphone ini mungkin susah ditulis ya, kalau pakai iPad bisa dikasih tulisan. Sekarang kalau di iPad dikasih tulisan catatan kanan kirinya, dikasih warna, dikasih dibuletin dan yang lain. Udah begitu iPad-nya rusak. ilmunya hilang semua, ya kan? Kalau yang sahih, kerugiannya kalau pakai kertas, kitab asli akan butuh banyak tempat. Di rumah kita mungkin butuh satu ruangan besar untuk menyimpan buku-buku yang ada. Tapi kita bisa lihat, ini buku-buku saya waktu di SD, ini yang di SMP, misalnya gitu. Ini yang di ya perpustakaan pribadi. Dan kalau bisa beli buku, jangan ditaruh di lemari sebelum bukunya dibaca. Baca selesai, silakan disimpan. Kemudian fawaaha, maksudnya adalah waaha. Waaha itu difahami. Jadi yang kedua, memahami apa yang kita baca. Hatta yuballighahu, sampai disampaikan kepada yang lain. Kemudian catatan yang kedua di syarah ini sebagai tambahan, apakah ada keutamaan ilmu syar'i? Iya, ilmu syar'i ini ada keutamaan dibandingkan yang tadi. Jadi intinya, kalau tadi kita menyebutkan apa, empat, berarti kepada semua ilmu dibaca, kemudian setelah itu difahami, kemudian dihafalkan, kemudian diamalkan atau didakwahkan. Ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu atau engkau akan dapat melihat kebahagiaan pada mereka, di wajah mereka, ya. Dan ini diantara ucapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendengar, membaca, menghafal hadis dan mengamalkan, itu pasti orang yang bahagia. Oleh karena itu, saya tidak pernah tahu ya, ada orang hadir di pengajian, dia dalam keadaan pasti bahagia, karena kalau di situ yang dibacakannya benar, ayat hadisnya betul, pasti membuat bahagia. Walaupun isi hadisnya mungkin mengikat dia, karena memang sifat apa yang ada dari Allah dan Rasulnya itu akan membuat kita bahagia. Kebahagiaan, kata Ibnu Qayyim, di dunia sebelum di akhirat, itulah yang diberikan. Jadi orang yang bahagia di majelis ilmu, kebahagiaan ini adalah bushra, berita bahagia yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat.
0: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali.
2: KL, Ustaz.
3: Siap.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Setiap manusia ada yang suka, ada yang enggak suka. Jangan kita Tuhan aja demikian. Ada yang memuji Tuhan, ada yang mencela Tuhan. Orang Yahudi mencela Tuhan. Allah tidak selamat dari celaan orang-orang Yahudi. Waqalatil Yahudu yadullahi maglulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah menciptakan langit 6 hari, hari ketujuh Allah istirahat. Mereka cela Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terselamat dari celaan. Para nabi juga tidak selamat dari celaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerca, sampai sekarang ada yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian para nabi-nabi yang lain. Nah, Anda pun demikian. Mungkin ada orang benci sama Anda. Bisa jadi kebencian tersebut timbul Anda yang benar, mereka yang salah. Bisa jadi kebencian tersebut timbul karena Anda yang salah. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang benci sama kita? Kalau sampai kepada kita cercaan mereka, kita lihat apakah cercaan ini benar pada diri kita. Kalau benar, maka siap kita melakukan perbaikan. Sikap, meskipun cara penyampaiannya kasar, meskipun cara penyampaian penuh dengan penghinaan, tapi kita tahu kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Ambil faedah dari cercaan mereka, dari celaan mereka, dengan perbaiki diri kita. Jangan kita angku, jangan kita kemudian arogan seakan-akan tidak punya salah. Siapapun Anda pasti punya salah. Tapi kalau kita tahu ada orang yang benar benci kita, kita yang benar, dia yang benci, selalu cari kesalahan, nuduh yang tidak-tidak, bagaimana supaya kita bahagia? Tadi kita bilang Allah saja tidak selamat, apalagi saya. Sudahlah, itu sudah sunnatullah berjalan. Itu sudah suatu problematika yang tidak ada solusinya. Anda ingin dipuji oleh seluruh manusia.

tidak suka dengan kita, dalam tanda kutip musuh-musuh kita. Pertama, ente ingat bahwasanya tidak inilah kehidupan. Yang kedua, orang lebih afdal daripada Anda yang tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, ya, juga tidak selamat para nabi. Tuhan yang Maha Esa pun tidak selamat dari cacat makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sibukkan diri Anda dengan mereka. Jangan pernah tahu, pingin tahu tentang kabar mereka. Jangan cari-cari tahu tentang apa omongan mereka. Itu hanya membuat Anda sengsara. Dia ngomong apa tentang saya sih? Ngapain ditanya-tanya? Biarin dia ngomong, itu enggak usah dengar. Makanya Syekh Sa'di mengatakan, kalau ada yang mencela Anda, sesungguhnya kemudaratan itu muncul tatkala Anda ingin tahu tentang dia. Kalau Anda cuekkan, Anda tidak, Anda bahagia aja. Udah, dia ngomong apa yang penting Anda sama istri, sama anak-anak, selesai. Jadi, kalau ada orang enggak suka sama ente, dan tidak mungkin ente harapkan kebaikan dia dengan kita, enggak usah pedulikan mereka. Enggak usah cari tahu kabar tentang mereka. Enggak usah dengar nama-nama mereka. Itu hanya membuat Anda tidak bahagia. Biarin dia mengomongkan apa yang dia omongkan. Yang penting ente benar, enggak usah urus orang. Ente bahagia. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan. Udah biarin aja. Tapi kalau ada omong celah sedikit, pusing, gelisah. Ya terus bagaimana? Ya. Enggak usah. Sejauh mana Anda mengurusi mereka, sejauh itu pula Anda mendapatkan kemudaratan. Sejauh itu pula kebahagiaan Anda dicabut. Jadi, ada orang enggak suka, sudah. Enggak usah sibuk dengan mereka.

0: My favorite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di antara hal yang kita yakini, tidak kita ragukan, bahwasanya kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Siapapun tahu bahwasanya dia bakalan mati. Ya. Bahkan orang ateis pun yakin dia bakalan mati. Membedanya, kalau kita orang beriman yakin bahwasanya setelah kematian ada kehidupan yang baru, bahkan kehidupan yang berkesinambungan sampai berlanjut hingga hari kebangkitan dan selalu lalu berlanjut sampai kehidupan selama-lamanya. Dan setelah kita kematian, maka kita akan masuk dalam satu alam namanya alam barzakh, yaitu alam perantara. Ya. Barzakh artinya perantara. Ya. Min wara'ihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh perantara sampai hari mereka dibangkitkan. Dan alam barzakh ini dikenal juga dengan alam kubur. Ditinjau dari kebanyakan orang yang meninggal di kubur. Ya. Namun meskipun seorang meninggal, lantas dia tidak dikubur atau jasadnya dibakar atau jasadnya dimakan oleh hewan atau meledak, tetap saja ruhnya akan masuk dalam alam barzakh, alam kubur. Ya. Jadi saya katakan lagi, penamaan alam kubur ditinjau dari kebanyakan orang meninggal di kubur. Dan alam tersebut alam perantara yang menentukan bagaimana nasib kita setelahnya. Oleh karenanya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dan dia menghasankan sanadnya dari Hani Maula Utsman, beliau berkata, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka. Adalah Utsman bin Affan kalau berdiri di dekat kuburan, ya, di atas liang lahat, maka dia pun menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai tangisannya tersebut membasahi jenggotnya. Faqila lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabki. Maka dikatakan kepada Utsman, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, adapun kau menangis karena melihat kuburan. Faqala, maka Utsman berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Semuanya kuburan adalah

0: pos pertama dari pos-pos akhirat, yaitu bagian pertama yang dilewati sebelum yang lainnya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru minhu. Siapa yang selamat di kuburan, maka yang sesudahnya lebih ringan baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Jika ternyata dia tidak selamat di kuburan, maka yang setelahnya lebih dahsyat darinya. Maka inilah alam yang akan kita masuki bersama. Dan di dalam alam barzah ada tiga peristiwa besar. Yang pertama disebut dengan dhammatul qabr, yang kedua disebut dengan fitnatul qabr, dan yang ketiga disebut dengan adab atau naimul qabr. Adapun yang pertama, dhammatul qabr, yaitu himpitan kubur. Setiap orang meskipun beriman akan merasakan himpitan kubur. Dialah salah satu dari, kalau bahasa kita, SOP yang harus dilewati oleh seseorang ketika masuk dalam alam barzah. Sebagaimana seorang kalau mau meninggal, maka dia merasakan hal-hal seperti sakaratul maut, ya, atau harus melewati sakit sebelumnya, ya. Hal yang akan dilewati oleh seorang ketika akan meninggal dunia. Demikian juga ketika dia di alam barzah, dia akan melewati namanya dhammatul qabr. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang dhammatul qabr, himpitan kubur, kata Nabi SAW, lau salima minha, la salima minha, lau salima minha ahad, la salima minha Sa'ad bin Mu'ad. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentunya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tetapi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu yang begitu hebat amalannya, yang sampai ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad, sampai arsy bergetar karena kematian Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, itu pun beliau tidak selamat dari himpitan kubur, apalagi orang-orang yang jauh di bawah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah himpitan kubur, maka berikutnya adalah fitnatul qabr. Fitnatul qabr maksudnya pertanyaan. Fitnah artinya ujian. Itu ujian di kuburan yang akan dibawakan soalnya oleh dua malaikat, malaikat al-munkar dan an-nakir. Siapa yang selamat dari pertanyaan tersebut, lulus dari ujian tersebut, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa, nikmat kubur. Dan siapa yang tidak selamat, maka dia akan disiksa, itu merasakan adab kubur. Tapi saya bacakan ya, di antara hadis tentang pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani. Ketika ruh sudah dicabut, kemudian jasadnya dikubur, maka ruhnya dikembalikan ke jasad. Ruhnya dikembalikan ke jasad. Setelah ruhnya dikembalikan di jasad dalam alam barzakh, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, atahu malakani aswadani azraqani. Maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan yang biru. Ada yang mengatakan hitam yaitu dari sisi tubuhnya hitam mengerikan, dan biru maksudnya dari matanya yang biru, azraqani. Yuqalu li ahadihima al-munkar. Yang satu disebut al-munkar dan yang walil akhar an-nakir. Itu yang satu namanya al-munkar, yang satu namanya an-nakir. Al-munkar dan an-nakir dalam bahasa Arab sendiri artinya suatu yang diingkari penampilannya. Itu tidak wajar, menakutkan. Makanya namanya munkar dan nakir. Maknanya sama. Sama-sama diingkari, orang melihat akan ketakutan. Sampai wajahnya hitam, badannya hitam gelap, wajahnya gelap, matanya biru. Dalam sebagian riwayat disebutkan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, idza wudhi'atil janazah wahtamal harrijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Jika jenazah sudah diletakkan dan diangkat di pundak orang-orang untuk dibawa ke kuburan, maka jika in kanat salihatan, kalau jenazahnya adalah jenazah yang saleh, qalat qaddimuni, kata jenazah tersebut, segerakan aku untuk segera dikubur. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau ternyata jenazah tersebut adalah orang yang tidak saleh, qalat ya wailaha aina tadhhab yadhhabuna biha, maka ruh akan berkata, ya celaka, mau dibawa ke mana jenazahku tersebut. Yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan walau sami'aha law sami'ahu sa'iq, maka jeritan ruh tersebut didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar jeritannya, maka manusia akan pingsan. Taib. Kemudian setelah datang malaikat, fayujlisanihi, maka malaikat pun menundukkan setelah ruhnya dimasukkan dalam jasadnya, lalu didudukkan. Dua malaikat tadi menundukkan. Fayakulani, ini menunjukkan bahwasanya alam barzah tidak bisa dikiaskan dengan alam musyahad. Kita jangan bayangkan alam barzah seperti alam begini, itu alam tersendiri. Seperti beda antara alam mimpi dengan alam nyata, di alam tersendiri. Kalau ada orang bilang, saya buka kuburan, yang kau buka itu alam nyata. Kau buka, saya lihat ternyata jasadnya masih begini dalam satu kotak, itu alam nyata. Benar, dia hanya peletakan aja, taruh di situ. Tapi dia sebenarnya masuk dalam alam tersendiri, namanya alam apa? Alam barzah. Ya. Makanya, Fir'aun meskipun jasadnya selamat, Allah telah berfirman, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Tapi ini artinya Fir'aun tidak dikubur, jasadnya diselamatkan oleh Allah. Sampai sekarang pun diyakini bahwasanya Ramses II adalah jasad Fir'aun yang sekarang diletakkan di museum. Demikian juga tentara-tentaranya pun tidak dikubur karena mereka tenggelam di lautan. Mungkin ada yang dimakan ikan, ada yang. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Neraka dipaparkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Mereka di alam barzah. Itu mereka belum masuk neraka, masih di alam barzah mereka sudah diperlihatkan api di pagi dan petang. Sementara jasad Fir'aun masih diselamatkan. Wa yawma taqumu sa'atu nanti hari kiamat adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Maka pada hari kiamat kelak, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang lebih pedih. Saya ingin sampaikan bahwasanya meskipun jasadnya selamat, bukan berarti Fir'aun tidak diazab di alam barzah. Ruhnya masuk dalam alam apa? Barzah. Jadi alam barzah itu alam tersendiri. Makanya disebutkan diluaskan kuburan bagi orang yang saleh, dihempitkan bagi orang yang tidak saleh. Ya, maka ini alam tersendiri. Seperti kalau kita tidur, kita bangun, kita masuk alam nyata. Kalau tidur masuk lagi alam yang lain. Paham tidak? Sehingga tidak bisa dikiaskan antara alam dunia dengan alam mimpi, sebagaimana tidak bisa dihiaskan antara alam dunia dengan alam barzah. Kalau seorang buka kuburan, yang dia lihat adalah alam nyata, bukan alam barzah. Meskipun terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban, misalnya baru dikuburkan, tahu-tahu terbakar, tahu-tahu terlihat berdarah-darah, ya, itu kadang-kadang terjadi. Tetapi yang dibuka itu, kalau kita taruh mayat di kuburan, itu sedang di alam nyata. Kalau ditutup, maka dia akan masuk dalam alam yang lain. Makanya di sini malaikat menudukkannya. Kalau dudukan mungkin sempit apa? Malaikat menudukkannya. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat menudukkan orang ini. Fayakulani lahu, maka kemudian kedua malaikat bertanya kepada orang ini. Mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayakulu rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayakulani lahu, malaikat lagi bertanya, mungkar dan nakir. Ma dinuk, apa agamamu? Fayakulu dini Allah. Dinial Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum? Siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqul, orang ini, orang saleh ini berkata, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga jawaban bisa dijawab dengan mudahnya oleh orang yang beriman. Sementara adapun orang kafir atau orang munafik, dalam riwayat itu ammal kafir wal munafik. Terkadang datang dalam au kafir atau munafik dalam riwayat, adapun orang kafir orang munafik. Karena kafir dan munafik sama-sama kafir. Perbedaannya kalau kafir terang-terangan KTP-nya kafir, kalau munafik KTP-nya apa? Islam, tapi hatinya sama-sama kafir. Ini dalil bahwasanya orang kafir dan munafik juga akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Mereka juga akan difitnah dalam fitnah kubur. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat munkar dan nakir menundukkan orang ini. Fayakulani lahu, kemudian kedua malaikat bertanya kepada orang kafir dan munafik ini. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayakulu ha ha la adri. Dia berusaha untuk menjawab, tapi dia bingung. Dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sebenarnya mengatakan filenya hilang. Jadi dia berusaha ingat, tapi enggak bisa. Dan ini suatu kepiluan tersendiri. Dia pernah tahu, kemudian dia lupa. Ibaratnya kalau kita tanya semua orang kafir sekarang, siapa Tuhannya orang Islam, mereka pasti tahu. Mereka bilang siapa? Allah. Mereka tahu. Meskipun mereka tidak imani. Tapi ketika ditanya ketika itu, ilmunya hilang. Tidak bisa jawab. Dia mencoba mengingat. Itu dia ucapan. Berusaha mengingat. Tapi tidak muncul-muncul. Kemudian la adri, kata dia, saya enggak tahu. Dia berusaha mengingat namun tidak bisa. Fayaqulani lahu ma dinuk, pertanyaan kedua, apa agamamu? Fayaqul, dia berkata, la adri, saya tidak tahu. Berusaha ingat, saya tidak tahu. Orang kafir sekarang semua kalau ditanya apa agamanya si fulan, dia tahu Islam. Ya. Mereka tahu agama Islam. Fayaqulani lahu, pertanyaan ketiga, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapakah orang lelaki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu la adri, saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain dia berkata, sami'tu nas yaqulun fa'aqul, aku mendengar orang-orang bilang Muhammad utusan Allah, saya ikut-ikutan, tapi saya enggak ngerti. Adapun orang beriman, sebagaimana dikatakan Al-Bara' bin Azib dalam hadisnya, firman Allah, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati fil akhirah, Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata beliau, ayat ini nazalat, ayat ini turun tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Saya bacakan dalam Sahih Ibn Majah Al-Bara' bin Azib tentang ayat, dia berkata tentang firman Allah, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu Allah membuat mereka bisa menjawab ketika ditanya. Qala, kata Al-Bara' bin Azib, ayat ini dalam surat Ibrahim, nazalat fi adabil qabar, turun tentang adab kubur. Yuqalu lahu, ditanyakan kepada sang mayat, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammad, nabi adalah Muhammad, nabiku Muhammad. Fadhalika qawluhu, itulah firman Allah, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fi hayatina fil akhirah. Allah mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang tepat di dunia maupun di akhirat. Sehingga dia bisa menjawab. Yang bisa bikin dia jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir bukan masalah wawasan atau ilmu, tetapi masalah iman. Seorang meskipun hafal mati, ya, sebelum mati dia sudah hafal. Kalau saya ditanya nanti saya bisa jawab. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Mudah, anak TK pun bisa hafal. Tapi kalau pas waktunya ditanya, kalau Allah tidak beri taufik, dia tidak bisa jawab. Maka ilmunya akan hilang. Sebagian orang munafik tadi, sami'tu nas yaqulun. Dia berusaha, la adri, saya enggak tahu. Dalam riwayat dia mengatakan, sami'tu nas yaqulun. Aku mendengar orang mengatakan Muhammad utusan Allah, tapi saya tidak tahu hakikat apa perkataan mereka. Jadi ini bukan masalah hafalan, tapi ini masalah keimanan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ
0: dan tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
0: maka celakalah bagi orang-orang yang sholat.
1: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
0: yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: orang-orang yang berbuat riya dan mereka enggan memberikan bantuan.
2: Tanya jawab.
3: Tanglet pripun caranipun mejahi ulam utawi lele ingkang cepet mati punapa angsang digepuk ndase beto kayu? Nganggo kayu to kok beto kayu.
4: Dados lele niku upama dadi batang nggih. Halal kok niku.
3: Nek digepuk ndase kan berarti batang nggih. Batang lele to niku. Niku rak lele. Nek ikan berkepala lele pripun nggih sami. Ikan berkepala lele niku nggih lele niku nggih. Niku upama mati nggih halal. Digepuk ndase lele niku. Upama dibeleh nggih halal. Pokoke upama ndelalah kok dheweke niku mencolot saking kolam nggih terus ten aspalan ngantek garing mati niku nggih halal. Ning meragat lele ingkang sae sing cepet mati niku kula sanjangi nggih. Upama niki lele upama nggih. Nggur upama niku rak kena bali. Lele kok upiuk-upiuk upama. Upama niki lele, niki ndase lele. Niki wetenge lele, niki gegere lele nggih. Gencengel lele-lele niku lho. Cengel niku leher bagian belakang. Ngisor sirah iki bagian mburine, gegere. Niku jenengane mendhet peso sing lincip niku ditusuk ngene, jelep. Niku cepet mati. Nek digepuk niku matine suwe. Kadang-kadang lek gepuk luput barang. Gur kena ing kupinge lele kan ora mati malah lara lelene mesake gitu. Ning jenengan cekel lelene terus ditusuk gencengel. Pirsa cengel tengkuk. Mriki basa Jawane cengel nggih. Basa Jawa ngoko niku nek kramane cengel kula mboten ngerti nggih. Napa cengil napa-napa gitu. Nah niku ditusuk gulu bagian buri niku matinipun cepet. Wallahu taala alam.
5: Hadis Arba'in Nawawi.
6: Kita lanjutkan hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasanun warahu Tirmidzi wa ghairu hakada. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang bukan urusannya. Artinya ma la tata'allaq bihi inayatuhu wa yahtammu bihi. Artinya tidak sesuatu yang tidak berhubungan dengan urusannya gitu. Urusan orang dicampurin juga. Sesuatu yang sebetulnya itu bukan urusan kita dan buat kita pun juga enggak ada manfaatnya. Hadis ini akhwan Islam azakumullah wa iyyakum menunjukkan bahwa tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Sesuatu yang itu bukan urusannya juga. Maksud hadis ini ada dua makna. Makna yang pertama, artinya ya kita memikirkan atau mengurusi sesuatu yang sebetulnya bukan urusan kita gitu loh. Misal, kita sebagai rakyat, tapi kok mikirinnya urusan-urusan pemerintah? Atau misalnya kita sebagai seorang penuntut ilmu, tapi kok ya gayanya gaya ulama gitu kan, yang dia pikirkan sesuatu yang bukan kapasitas dia untuk memikirkannya. Iya. Sebab kalau seperti ini bisa terjadi, akhi, pasti yang terjadi ima itu kerusakan. Iya. Atau akhirnya malah orang berbicara bukan pada apa namanya kapasitasnya. Ketika misalnya ada orang yang bukan kapasitasnya untuk berbicara tentang masalah ilmu agama, udah gitu dia berbicara, padahal itu bukan urusan dia gitu loh. Itu kan urusan para ulama untuk berbicara. Akhirnya apa? Ngaco, Pak. Seperti masalah-masalah politik, masalah-masalah yang sifatnya besar, masalah-masalah sifatnya kontemporer. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, masalah-masalah yang sifatnya kontemporer atau mustajaddat tidak boleh berbicara tentangnya kecuali hanya para ulama yang telah sampai kepada derajat ijtihad. Tidak boleh sembarangan ulama. Nah, kita bukan ulama. Ya. Kita juga mungkin ilmu-ilmu alat belum kita pelajari. Kita belum belajar usul fikih, kita belum paham kaidah fikih, kita belum paham bahasa Arab, kita tidak menguasai Al-Qur'an, tidak pula hadis. Kita berani berbicara masalah-masalah yang sifatnya kontemporer seperti itu. Wah, ini bahaya. Ya, kenapa? Karena itu namanya kita ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita. Iya. Maka kalau seperti ini terjadi, Pak, yang ada adalah kerusakan. Yang keluar adalah keajaiban dan keanehan. Makanya kata sebagian ulama apa? Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya siapa. Kita ini harus sadar kita ini siapa gitu loh. Kalau kita orang yang apa kurang ilmunya, enggak paham tentang ilmu, ya udah posisikan diri sebagai penuntut ilmu. Jangan posisikan diri sebagai ulama besar gitu kan. Sebab kalau kita lihat di Facebook itu banyak, Pak, ya ustadz dadakan. Ya. Banyak itu. Kalau bicara masalah agama atau ngasih komentar tuh kayak ulama besar banget, Pak. Itulah musibah ya akhir di zaman sekarang ini. Kalau kita tahu diri kita siapa, ilmu kita ini baru sedikit gitu loh. Arba'in Nawawi aja enggak apal-apal gitu, Bang. Tapi kalau komentar di Facebook, kayak ulama besar ya Allah ya Rabbi. Kalau kita tahu diri kita akan diam. Kita akan serahkan itu urusan kepada empunya yang berhak untuk berbicara. Ya udah, mereka para ulama. Adapun kita, kita siapalah? Mendingan saya diam selamat daripada ngomong ternyata tidak selamat gitu kan. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum.
7: Lelaki Ansor dengan 3 anak panah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori, dia berkata, dalam suatu peperangan kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju salah satu daerah orang musyrik. Kami berhasil menawan istri salah seorang di antara mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Tidak lama kemudian, suami perempuan tersebut datang. Kemudian diceritakan kepadanya tentang keadaan yang terjadi. Suaminya bersumpah bahwa ia tidak akan pulang ke rumah sehingga dapat melukai para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah sedang dalam sebuah perjalanan, beliau berhenti di suatu perkampungan lalu bertanya, siapakah dua orang di antara kalian yang bersedia agar nanti malam menjaga kami dari serangan musuh? Seorang lelaki dari kaum Muhajirin dan seorang lelaki dari Ansar menjawab, kami berdua akan menjaga engkau, wahai Rasulullah. Dua orang lelaki tersebut berangkat menuju mulut gang perkampungan tanpa disertai seorang pengawal pun. Lelaki Ansar bertanya kepada lelaki Muhajirin, kamu dulu yang akan berjaga lalu aku, ataukah aku dulu baru kamu? Lelaki muhajirin menjawab, kamu dulu saja, aku belakangan. Lalu lelaki muhajirin tidur, sedangkan lelaki ansor mulai berdiri untuk qiyamul lail. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Di tengah-tengah membaca ayat Al-Quran di dalam qiyamul lail itu, suami perempuan musyrik tersebut datang. Ketika ia melihat ada seorang lelaki yang sedang berdiri, yakni tidak tidur, ia menyangka pasti dia pemimpin mereka. Lalu dengan cepat ia mengambil panah dan melepaskan ke arah lelaki yang sedang sholat hingga mengenainya. Lelaki ansor itu mencabutnya dan dia tidak bergeser sedikit pun karena tidak ingin memutus bacaan Al-Qur'annya. Lalu suami perempuan musyrik itu mengambil satu panah lagi dan dibidikannya ke arah lelaki ansor. Tetapi ia kembali mencabutnya tanpa memutuskan sholatnya dan bacaan Al-Qur'annya. Suami perempuan musyrik itu mengulangi untuk yang ketiga kalinya. Melepas panah ke arah lelaki yang sedang berdiri melaksanakan qiyamul lail, ia kembali mencabut anak panah, meletakkannya dan melanjutkannya dengan rukuk dan sujud. Seusai sholat, lelaki ansor itu membangunkan lelaki muhajirin yang sedang tidur sambil berkata, bangun, sekarang tiba giliranmu. Kemudian lelaki muhajirin bangun dan duduk. Ketika suami perempuan musyrik melihat ada dua orang yang berjaga, yang satu menolong kawannya, ia mengetahui bahwa nazarnya telah terpenuhi. Ternyata, dari tubuh lelaki ansor itu mengalir darah karena terkena panah suami perempuan musyrik tadi. Lelaki muhajirin berkata kepada kawannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosamu. Mengapa kamu tidak memberitahu aku pada saat panah pertama mengenai tubuhmu? Lelaki ansor menjawab, ketika itu aku tengah membaca salah satu surat Al-Quran dalam qiyamul lailku. Aku enggan menghentikan bacaanku. Dan demi Allah, sekiranya aku bergeser, berusaha meninggalkan benteng pertahanan yang Rasulullah memerintahkan agar dijaga, pastilah aku binasa sebelum aku menghentikan bacaan Quranku tadi. Sifatus Saffah. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 28 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi, MPD, Hafizahullahu Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Memikul dan Mengiringi Mayit.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhalladina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa'lam fa'inna khairal hadisi kitabullah, wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdasatuha, wa kula muhdasatin bid'atun, wa kula bid'atin dolalatun, wa kula dolalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan banyak nikmat, rahmat, taufik kepada kita semua hingga pada hari ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah dalam satu majlis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, sebelum mulai pengajian, informasi bahwa jamaah kita, Pak Amir ya, yang sedang nyandang gerah di rumah sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan bagi beliau ya. Allahumma isfi anta syafi syifaan la yughatiru saqoman. Ya Allah, sembuhkanlah Pak Amir dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit, dan semoga sakitnya menjadi pahala besar bagi beliau, menghapuskan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, yang kemudian insya Allah beliau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga keluarganya, semoga diberi kesabaran. Ya, kita kemudian ke bab berikutnya, yaitu memikul jenazah. Ya, memikul jenazah itu bagian dari ibadah. Memikul jenazah adalah bagian dari ibadah. Ya, mungkin ada seumur hidup yang belum pernah mikul sama sekali. Pak Budi sudah pernah mikul? Nah, ada yang belum. Ada yang iya. Karena belum pernah punya kesempatan atau enggak berani. Ada yang belum pernah itu karena memang belum pernah punya kesempatan, gitu ya. Ya, misalnya takziah ternyata yang mikul sudah banyak, kan enggak mungkin rebutan gitu ya. Atau terkadang memang tidak berani gitu ya. Ada orang pernah memandikan jenazah, belum pernah, enggak berani. Uang mati ora nyokot. Iya, tapi enggak berani terus gimana? Tapi memikul adalah bagian dari ibadah, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lain ada lima. Raddus salam, yang pertama adalah berhak untuk dijawab salamnya. Wa iyadatul marid, berhak untuk ditengok ketika sakit. Wa tibaul janais, dan berhak diiring jenazahnya. Diiring termasuk juga dipikul, ya. Wa ija batut dakwati, dan dipenuhi undangannya. Yang paling ringan adalah watashmitul atisi, dan didoakan ketika dia wahing. Itu termasuk bagian dari bentuk memberikan haknya orang muslim lain, ya. Jadi menjawab salamnya, menengok ketika sakit, mengikuti jenazahnya ke kuburan, dan juga memenuhi undangannya atau mendatangi undangannya, mendoakan ketika bersin, itu bagian dari hak orang lain yang harus dipenuhi. Maka ulama sepakat bahwa hamlal jenazah fardun alal kifayah, bahwa memikul jenazah itu fardu kifayah. Artinya ketika idza qoma bihil ba'du saqata anil baqin, itu fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mikul, ya tidak wajib mikul semua. Mikul itu kan paling banyak 6, ya, 6 orang, ya. Depan 2, belakang 2, tengah 2, itu sudah paling banyak. Kalau tambahi 4 lagi 8, ya paling ngemek, ya. Ya sudah, ya tidak mikul lagi, kan gitu ya, tidak mikul lagi. Karena memang cukup untuk beberapa orang, ya. Sehingga ketika sudah ada yang mikulnya, maka gugur. Tapi yang jelas sebetulnya, apalagi kalau kuburannya agak lumayan jauh, ya, misalnya Bukit Kencana, kalau ke Rojosari sana misalnya, itu kalau nggak pakai ambulans sampai sana kan lumayan jauh. Itu paling baik ya berapa langkah itu gentenan, berapa langkah gentian itu, supaya semuanya merasakan dan yang mikul tidak terlalu berat, tidak terlalu capek. Karena kalau capek nanti kemudian ngundomono akhirnya kan jadi tidak pahala gitu ya. Saya pernah, ya ini jadi cerita saja, bukan masalah ngundomononya, tapi kurang baiknya komunikasi dan apa namanya ya, interaksi di daerah tertentu, enggak saya sebutkan namanya gitu. Jadi dari masjid sampai kuburan jauh ya, lumayan mungkin sekitar 500 meter atau 700 meter, kan lumayan jauh. Itu dia meninggal, yang meninggal teman saya, kemudian saya ikut mikul. Itu ternyata dari masjid sampai kuburan itu hanya berempat roh, jadi enggak ada yang ganti. Jadi seolah-olah daerah itu kalau sudah ada yang mikul, itu yang lain leha-leha gitu. Jadi saya betul-betul sampai ngos-ngosan, ya Allah kok kayak enggak seperti di kampungku ya. Kalau di Semarang itu siapapun yang meninggal, yang namanya mikul itu mesti rebutan gitu ya. Artinya itu ya orang ingin, bahkan kadang-kadang tidak pandang bulu. Artinya itu orang yang punya kedudukan tinggi pun, kalau di kita itu udah ayo gitu. Dan itu di tempat yang saya takziah itu, kalau sudah ada yang mikul itu kayak orang lain itu leha-leha gitu. Wah, yuk. Ya ini jangan capek banget gitu, tapi ya saya meneng wae, cerita itu sudah sampai rumah. Maksudnya kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Jangan-jangan nanti juga ada orang itu kemudian keberatan, besok jadi pada enggak mau kan itu. Enggak mau kalau sudah mikul, enggak ada yang nganu kan. Akhirnya malah jadi rebutan megah gitu ya. Ya makanya ya kita bagi-bagi ya, bagi-bagi pahala, apalagi ketika agak jauh jalan dari masjid atau dari rumah ke kuburan, maka gentenan lah, gentian gitu ya. Wa dhahaba jumhuruhum ila anna itba'aha wa tasyi'aha sunnah. Memang jumhur ulama mengatakan bahwa mengikutinya, ya, mengikutinya itu adalah sunnah, tapi menggotongnya kan wajib, ya. Menggotongnya adalah wajib. Memang mengikutinya adalah sunnah, ya. Tapi kalau enggak digotong terus sampai enggak sampai kuburan itu, ya. Kemudian hamlul janazah ala anaqir rijal. Memikul jenazah itu ditaruh di pundak. Yang namanya mikul itu, ya, tetap di pundak, tidak dicangking. Nek dicangking namanya enggak mikul gitu, ya. Nyangking apalagi di geret. Enggak mikul. Bahkan termasuk dinaikkan mobil ambulan itu enggak mikul. Maka enggak sunnah ketika dinaikkan ambulan pol liang lahatnya. Terus mana ibadah mikulnya gitu loh. Mana ibadah mikulnya? Ya paling enggak ambulan itu hanya sampai pintu, ya, pintu kuburan. Jadi sampai situ tuh masih ada ibadah mikulnya. Oh, sampai liang lahatnya dari ambulannya malah diselorot ke sisan gitu kan, ya. Ya, mana ibadah mikulnya gitu, ya. Karena ibadah mikul itu di pundak. Jadi as-sunnah antuh malal janazah ala anaqir rijal. Dan pundak-pundak laki-laki tidak dianjurkan di pundak-pundak perempuan. Enggak ada kata mikul itu untuk perempuan. Nek ana kata segendong, sepikulan itu mesti wong lanang. Segendong itu wong wadon. Lah enggak ada ceritanya mayit di gendong. Enggak ada loh ibadah gendong mayit, itu enggak ada. Jadi yang ada mikul. Abi Sa'id Al-Khudri pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu," ketika jenazah itu ditaruh, "wahtamalahar rijal ala aqnaqihim." Kemudian para laki-laki sudah menaruh di pundak mereka. "Fa in kanat sholihatan," apabila jenazahnya itu sholih, jenazahnya itu baik, jenazahnya itu mukmin, jenazahnya itu amalannya amalan baik-baik muslim, maka jenazah itu ngomong, "Qaddimuni," ayo cepat, saya sudah melihat tempat istirahatku, ya, saya segera akan istirahat, ayo cepat gitu. "Wa in kanat ghairu sholihatin," tapi kalau jenazahnya itu jelek, ahli maksiat, ya, jenazahnya musyrik, syirik, ya, ahli melakukan dosa besar, berani durhaka kepada orang tua, tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan ibadah, banyak dosanya, maka mengatakan, "Ya wailaha aina tadhabu nabiha, kitonggoku, sedulurku, adikku, kangku, aku di gua ning ndi, kok tegel men wek aku," gitu. Iya, jadi ngomong, "Ya wailaha, aduh celakanya, aina tadhabu nabiha, kalian akan bawa aku kemana?" Kata Rasulullah, "Yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan." Semua mendengar suaranya jenazah gembur-gembur itu kecuali manusia. Untung manusia tidak dengar. Coba kalau dengar gimana kira-kira Pak Budi? Ras dawani mikul meneh. Iya. Jadi untung tidak dengar. Yang dengar selain manusia. Bahkan kata Rasulullah, "Lau sami'ahu sa'iko." Kalau manusia itu dengar pasti pingsan, ya. Ya mesti dijatuhkan tuh jenazahnya loh. Iki arep digawa ning ndi? Kuwi mesti disawahno loh. Nah, iya. Makanya tidak mendengar. Yang dengar adalah selain manusia. Jadi hewan-hewan dengar, ayam, kucing, mentrok, jin, itu pada dengar semua. Yang tidak dengar manusia. Nah, tapi di dalil ini menunjukkan tentang bahwa memikul itu berada di pundak. Wa fi anna la yusra'u lin nisa' hamlul janazah. Bahkan kemudian tidak dianjurkan perempuan memikul janazah kecuali memang enggak ada laki-laki sama sekali. Itu udzur darurat. Sawa'un kanal mayit dzakaron au unsa, baik mayitnya laki-laki maupun mayitnya perempuan. Wala khilaf, tidak ada khilaf, li anna nisa' yab afna anil hamli, karena perempuan itu tenaganya ya tidak seperti laki-laki. Warubama ingkasyafa minhu syai'un, Lau hamalna kalau pas mikul itu fitnahnya kemana-mana, kebuka auratnya. Wa yudhafu ila hadza ma yatawaqqa'u minhunna minas surah inda hamlihi wa wat'ihi, bisa jadi malah gembor-gembor nanti pas nurunkan jenazahnya, pas yang lain gitu ya. Nah, maka memikul jenazah adalah dianjurkan bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Maka sejak zaman Nabi sampai sekarang, yang gotong jenazah itu ya laki-laki. Meskipun jenazahnya perempuan gitu ya. Kalau memandikan baru, kalau yang perempuan yang memandikan perempuan, yang laki-laki memandikan laki-laki. Tapi menggotongnya adalah kewajiban laki-laki. Kalau mensolatkan ya laki-laki perempuan boleh ya, boleh. Kemudian al-isra bil janazah, menggotong jenazah itu dianjurkan bersegera ya. Jadi ya cepat gitu. Maka ketika kita melihat di Madinah maupun di Mekah, nah di Madinah itu habis disolati dan dibawa ke Baqi' itu kuburan yang dekat. Itu cepat gitu. Kita kalau ngejar itu ya ketinggalan kalau jalan santai gitu ya. Di Mekah itu ya kemudian cepat gitu. Oh, cepat gitu kalau membawanya. Karena memang dianjurkan cepat. Nabi mengatakan asri'u bil janazah ya. Asri'u bil janazah. Segera kalau bawa jenazah itu ya. Terusannya hampir sama dengan hadis tadi, kalau dia sholih, maka dia akan segera merasakan kebaikannya. Fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau dia baik, biar segera menikmati kebaikannya. Wa iyaku siwa dzalik, kalau tidak baik ya, fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Ya, segera kau taruhlah. Tidak barang tidak baik kok lama-lama dipunda. Kalau baik biar segera menikmati kebaikannya, kalau jelek ya agar segera nyampe gitu. Kemudian kalau mulut bil isra aziyadah alal masil mu'tad lakin bihasula yantahi ila sidatin yakhofu maha udusun mafsadatun lil mayyit. Yang dimaksud cepat itu ya, ya cepat gitu, bukan berarti lari, kenceng ya. Agak cepat, memang dianjurkan agak cepat ya, tidak terlalu nyantai. Lah ini yang tadi sudah disinggung, la yusra'u hamlul janazah ala sayaroh wal iktifak bidalika an hamliha alal akna. Tidak dianjurkan bahwa jenazah itu pakai ambulan sebetulnya, kecuali darurat. Darurat itu jauh, misalnya dari rumah sakit Ketileng sampai Bukit Kencana dipikul ya kesuwen. Ya, itu kan darurat itu. Tapi dari rumah sampai kuburan itu kalau memang masih bisa dijangkau pakai dipikul, supaya ada ibadah memikulnya, supaya ada ibadah memikulnya. Kecuali orang meninggal ra ono sing mikul. Anane mong kangne siji adine siji tok. Tonggone ora sing nyedhak misale. Ya enggak, apakah ya mungkin? Mungkin saya pernah ya di Semarang, tapi enggak perlu saya sebutkan daerahnya mana. Di Semarang, saya itu dibel sama takmir masjid. Ustaz, ada waktu? Lah ada apa? Ini untuk mengurus jenazah gitu ya. Ya paling enggak Ustaz untuk ngimami sholat mayit sama nanti memberikan tausiah. Dikit itu ya siap gitu. Ternyata sampai tempat itu sudah dimandikan, sudah ditoto di musola kayak gini. Terus ya mana yang mau nyolati? Hanya 4 orang. Yang nyolati hanya 4 orang, berarti 5 saya. Enggak tahu itu kok pada kemana yang lain gitu. Saya itu kalau dari dulu pokoknya kalau yang namanya orang mati itu mesti yang takziah banyak ah. Yang mesti lebih 10 orang lah yang takziah. Nyolati itu mesti ya 10 orang, 20 orang ada. Baru sekali itu ada orang meninggal yang nyolati hanya 4

orang buruh gali kubur gitu. Jadi hanya buruh gali kubur tiga, kita bertiga, supir ambulan satu. Itu ternyata pernah seperti itu. Nah, ternyata setelah turut punya turut, terisik, ya memang kita itu ketika mau ingin besok kalau meninggal yang nyolati banyak, itu ya kalau ada orang meninggal kita ya nyolatilah gitu ya. Karena ya amalan itu akan kembali kepada diri masing-masing gitu ya. Wa may yashkuru, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka innama yashkuru nafsih, dia itu sedang membuat kebaikan, mensyukuri pada dirinya sendiri gitu. Iya, ketika kita ingin digotong, diikuti, diiring ke kuburan banyak orang ya kita sering takziah lah gitu ya. Al jaza bijinsil amal, balasan itu ya sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Itu ya, kalau seperti itu namanya udur. Tapi kalau masih normal, apalagi yang datang banyak, sebaiknya misalnya disolati di masjid ya, dari masjid sampai kuburan itu ya digotong gitu ya, agar ada ibadah gotong. Kenapa? Anna hadza min adatil kufar wa qad umirna bi mukhalifatihim. Pakai ambulan itu termasuk adatnya orang kafir kalau kemudian itu dijadikan sebagai kebiasaan, bukan karena kebutuhan. Anna bid'atun fi ibadah ma'a mu'aridatiha li sunnah al amaliyah ya fi hamlil janazah. Kemudian menjadi hal-hal yang baru karena meninggalkan suatu amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu gitu ya. Yaitu menghilangkan ibadah menggotong jenazah. Terus mana ibadah menggotongnya, di mana jadinya? Kalau sampai ambulan, sampai mepet liang lahat. Kemudian annahu tufawwitul ghayah min hamliha wa tasyi'iha wa yatadzakuril akhirah. Kemudian menjadikan orang yang mengiring itu sedikit. Ya paling-paling yang ada di dalam ambulan kan berapa orang gitu ya. Nah, kemudian tujuan memikulnya menjadi tidak ada. Anna sababun li taklilil musayyi'in laha. Kemudian yang mengikuti menjadi sedikit ya. La siyaman ing kanal musayyi'una laha fi sayaratihim. Kemudian apalagi kemudian mereka misalnya pada naik mobil masing-masing, kemudian naik sepeda masing-masing, maka menjadi sedikit ya. Kemudian anna hadhi surah la tatafaqqu ma'a ma urifa an syari'ah al-mutahhirah as-samhah minal bu'ti anisyakliyat war rasmiyatnya la siyaman fi misli hadzal amru al-khatir. Kemudian menjadikan tidak menjadi pembelajaran bagi orang yang datang belakangan ya. Ya tadi sudah saya singgung, kecuali kebutuhan darurat ya, tempatnya jauh dari rumah sakit itu ya, atau dari mana. Makanya orang meninggal itu kan dianjurkan dikubur di tempat di mana ia meninggal, tidak dianjurkan dikubur di tempat yang jauh gitu ya. Misalnya Pak Ugeng aslinya mana Pak jenengan Pak? Jogja gitu. Niku tidak sunnah jenengan wasiat sama keluarga misalnya. Anak-anakku karena aku iki wong Jogja, soalnya aku meninggal aku dikubur di Jogja dijejerke Pakku yo. Itu termasuk wasiat yang tidak wajib dilakukan. Bahkan larangan untuk dilakukan. Ketika meninggalnya di Semarang, ya dikubur di Semarang aja. Misalnya, walaupun sudah pesen misalnya. Walaupun sudah pesen. Maka itu termasuk pesen yang bahkan tidak dianjurkan untuk dilakukan. Karena satu memberatkan dan tidak sunnah. Nabi itu orang Mekah. Padahal tanah Mekah itu lebih utama daripada Madinah, tapi ketika meninggal di Madinah, Nabi dikubur di Madinah, tidak dibawa ke Mekah. Semua sahabat yang asalnya Mekah itu meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Yang meninggal di Mekah dikubur di Mekah, gitu ya. Jadi kita yang meninggal di Semarang ya dikubur di Semarang, Pak Budi. Nggak perlu dibawa ke Pekalongan, ya malah nambah-nambah ongkos itu. Ya itu seperti itu, gitu. Jadi orang itu dikubur di mana ia meninggal. Makanya jamaah haji, jamaah umroh itu enggak ada yang dibawa pulang, enggak ada. Ya, di kita juga punya pengalaman Pak Aji ya namanya ya. Meninggal di sana ya dikubur di sana, Pak. Dikubur di sana karena cara mengamalkan agama, orang yang meninggal ya dikubur di mana ya meninggal ya, tidak dibawa pulang ke Indonesia ya, tidak termasuk hal yang

0: yang sunnah. Sehingga ibadah mikulnya juga ada, gitu ya. Ibadah untuk mengingat kematian tetangganya juga ada, gitu. Kemudian ittiba'ul janazah martabatan, mengikut jenazah atau mengiring jenazah itu ada dua tingkatan. Ittiba'uha min indi ahliha hatta sholati alaiha. Yang pertama adalah mengiring dari rumahnya sampai tempat ia disolatkan. Biasanya ada sih sebagian itu yang disolatkan di rumahnya saja. Kalau di Madinah itu kan ada khusus tempat mensolati jenazah. Boleh juga misalnya di kita disolati di masjid. Jadi misalnya ini contoh di kita yang lingkungan musola Baitul Salam, ketika meninggal boleh ketika sudah mau disolatkan di musola. Apalagi sekarang tempat depan sudah luas, Pak, ya, untuk mensolatkan jenazah ini. Makmumnya melebar sana itu ya banyak. Gitu. Jadi dari rumah sampai musola itu sudah dihitung mengiring, sudah dihitung mengikuti. Yang kedua, ittiba'uha min indi ahliha hatta yufrigha min dafniha. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mengiring dari rumahnya sampai tempat sholat dan diteruskan ke kuburan, ngiring lagi, gitu ya, ngiring lagi. Ini tingkatan yang tinggi. Lah, syakka annal murattabata tsaniyah afdal. Tingkatan yang kedua adalah yang lebih utama. Makanya ya tadi dianjurkan dikuburkan di kuburan yang terdekat. Coba misalnya tetangga Baitul Salam meninggal, disolatkan di Baitul Salam, kemudian di kuburan di Rejosari, itu saya kira yang takziah itu ya akan menyempurnakan ke musola, kemudian ke kuburan. Tapi misalnya benar disolatkan di, atau disolatkan di rumah, habis itu ini mau dikubur di mana? Dikubur di Jogja, misalnya kan mesti banyak yang nggak ikut, Pak. Ya wes, Jogja aku tak cukup kayak baik kan itu jadinya. Jadinya begitu ya, maka kurang utama gitu ya, kurang utama menjadikan mereka tidak mengikuti dengan sempurna. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan anna Nabiya salam qol man syahidal janazata, barang siapa yang takziah, ya. Man syahidal janazata, barang siapa yang takziah min baitiha, kemudian dia berangkat dari rumah juga hatta yusalla alaiha, hingga dia mensolatkan, falahu kirotun, maka orang yang takziah hingga mensolatkan itu dapat satu kirot. Ternyata takziah itu ibadah, Pak. Takziah itu ibadah. Di samping ibadah sosial, juga termasuk ibadah spiritual. Ya, ibadah spiritual. Waman sahidah hatta tutfana, barang siapa yang takziah sampai mensolati dan sampai menguburkan, falahu kiroton, maka mendapatkan dua kirot. Yang hanya mensolatkan dapat satu kirot, yang sampai menguburkan dapat dua kirot. Kila, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wamal kiroton, dua kirot itu ukurannya seberapa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, mislul jabalainil azimaini. Dua kirot itu ya seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, seperti dua gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Panjangnya, terus tingginya berapa? Ratus meter gitu ya. Nah, ketika sampai mensolatkan, berarti pahalanya seperti satu gunung Uhud. Ketika sampai menguburkan, berarti sampai seperti dua gunung Uhud. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini agar, berarti Rasulullah itu menganjurkan agar orang berbondong-bondong untuk ikut mengurus jenazah. Minimal kita mengikuti, ikut mensolatkan. Ya, misalnya memandikan terbatas, ya. Kemudian mengkafani terbatas, mensolati enggak terbatas, bisa banyak ya. Bisa banyak. Mengiring bisa banyak. Meskipun memasukkan ke liang lahat itu terbatas ya. Nah, tapi mengiring adalah tidak terbatas. Nah, nisa an itba'il janazah. Kemudian tidak dianjurkan perempuan ngiring jenazah. Lebih-lebih mikul. Ngiring aja itu enggak dianjurkan. Hadzal faslul mutaqaddim fi itba'il janazah innama huwa lirrijal dunan nisa. Tadi yang dibahas tentang mengikuti jenazah itu laki-laki bukan perempuan. Linahyin nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an itba'iha. Apalagi ada larangan nabi perempuan tidak boleh mengiring jenazah. Dalam hadis Ummi Atiyah mengatakan, nuhina an itba'il janais. Kami-kami, para perempuan ini, dilarang Nabi untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, meskipun larangannya tidak keras, tapi dilarang. Maka yang paling baik perempuan enggak usah mengikuti ke kuburan urusan laki-laki. Kalau perempuan sampai kuburan nanti urusannya bisa macam-macam gitu ya. Iya. Kemudian waqad hamala jumhurul ulama hadzan nahyi 'alal karohah. Jadi bahwa larangan ini memang larangan makruh bukan larangan haram ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya mengatakan qad yakunu muraduha lam yu'aqad an-nahyu hadza la yanfi at-tahrim wa qad takunu hiya dhannatu annahu laysa yanhi tahrim wal hujjah fi qouli nabi la fi dhanni ghairihi. Yang paling tepat wong ada larangan dari nabi ya, yang paling tepat tidak melaksanakan. Wong dilarang kok ngapain ya, ya cukup perempuan di rumah aja. Aina yamshi al musayyi'una lil janazah. Ketika jenazah itu dipikul, diangkat di pundak-pundak para orang yang mikul, kemudian di mana kita mengikutinya itu? Di depannya, di belakangnya, atau di samping kanan kirinya? Yajuzu al-masyu khalfal jenazah wa amamiha. Di belakangnya boleh, di depannya boleh, wa an yaminiha wa yasariha, di kanan kirinya boleh, qariban minha, lebih dekat lebih baik ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yamsuna amamal jenazah wa khalfaha. Nabi, Abu Bakar, Umar ya, mereka kadang-kadang berjalan di depan jenazah, kadang-kadang di belakang jenazah gitu. Maka boleh. Lakinal afdal al-masyu khalfaha, meskipun yang utama adalah di belakangnya. Li annahu muqtadul adillah al-amrah bitiba'il janais. Karena memang ada tag yang berbunyi mengikuti, mengiring, mengikuti itu ya secara uruf ya di belakang ya, bukan di depan. Wa yu'ayyadahu qawlu Ali bin Abi Thalib ya, yang menguatkan adalah ucapan Ali bin Abi Thalib, al-masyu khalfaha afdal minal masyi amamaha. Kata Imam sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan berjalan di belakangnya lebih utama daripada di depannya. Kafadli sholati rajul fi jama'atin ala sholati fadlin. Kata sahabat Ali, berjalan di belakangnya itu lebih utama daripada di depan. Perbandingannya seperti sholat jamaah dengan sholat sendiri. Jadi kalau di depan itu seperti sholat sendiri, kalau di belakang seperti sholat berjamaah. Masya Allah. Kalau tahu ilmunya kan jadi luar biasa. Mengikuti jenazah adalah bagian dari ibadah ya. Wa yajuzu rukubul musayyi'in lakin khalfal jenazah. Boleh yang mengiring itu tidak harus jalan ya. Yang mengiring boleh pakai kendaraan, pakai unta, pakai kuda, kalau sekarang ya pakai sepeda motor ya. Karena Nabi mengatakan ar-raqib yasiru khalfal jenazah. Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Wal masyi haitsu syaa minha. Orang yang jalan kaki boleh di mana-mana. Artinya boleh di depan, boleh di belakang, boleh di sampingnya. Wa in kana afdal al-masyu, tetap paling utama ya berjalan. Li annahu al-ma'hud anhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk orang yang dapat apa namanya? Janji ya, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban meriwayatkan anna Rasulullah atta bidabatin wa huwa ma'al jenazah. Nabi mengendarai unta ya. Kemudian wa huwa ma'al jenazah fa'aba ayar kabaha, tapi kemudian Nabi tidak mengendarainya. Falama insorofa utia bidabah farokiba. Ketika jenazahnya sudah jauh, Nabi kemudian baru mau naik kendaraan itu. Dan dia mengatakan innal malaikata kana tamsi falam akun li arkaba wahum yamsun falam adhahabu rakibtu. Tadi itu saya melihat malaikat pada jalan kaki ngiring jenazah. Lah saya kok mau naik, saya maka enggak mau saya naik sementara malaikat pada jalan kaki. Dan ternyata setelah malaikat mengikuti jenazah sana, saya baru naik kendaraan. Sehingga diutamakan jalan kaki mengikut jenazah. Syukur-syukur kayak tadi, bisa gentenan dalam memikulnya. Ada kalau ulama besar, Masya Allah, sebagaimana kemarin Ustadz Yazid ya, bin Abdul Qadir Jawas, Masya Allah, dari masjid itu agak lumayan jauh itu, hampir 700 atau 800 meter itu ya. Wow, mayat itu di atas itu karena bisa pindah-pindah itu karena saking banyaknya orang yang bertakziah. Ya karena mereka ilmunya banyak ya, Masya Allah, muridnya banyak, ilmunya semebar kemana-mana, sehingga ketika meninggal yang menyolati, Masya Allah, sangat-sangat banyak, yang mengiring ya sangat-sangat banyak. Itu menunjukkan sebuah keutamaannya. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, semoga yang mensolatkan kita banyak, yang mengiring kita ke kuburan banyak gitu ya. Karena ketika disolati tiga baris saja sudah akan memberi syafaat. 100 orang apalagi akan memberikan syafaat. Ketika memang orang yang mensolati itu adalah orang-orang yang benar-benar mukmin tanpa kecampuran dengan sebuah kesyirikan. Ada pertanyaan? Persilahkan. Nggih, monggo Pak. Masya Allah, luar biasa. Ya, memang ilmu itu harus dicari, al-ilmu bita'alum. Ilmu itu dicari, kemudian akan mendapatkan. Setelah mendapatkan ilmu, kewajibannya kemudian mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya, jadi kalau kita akan mendulang banyak pahala, ya tetap yang paling utama adalah digotong. Apalagi ketika masih terjangkau, tidak darurat banget. Ya, kayak tadi misalnya, kita pesen dikubur di jauh, kan nggak mungkin dipikul. Nah, Pak Budi, pesen saya dikubur di Pekalongan, tapi digotong dari sini. Orang memang gelem. Kan gitu ya, saya harap gelem gotong dengan Pekalongan siapa kan. Ya, makanya artinya ketika masih terjangkau, dan satu ya tidak meninggalkan dari sunnah, termasuk kita nggak usah pesen dikubur di jauh-jauh. Dan ini kemudian dampaknya akan bisa, orang-orang itu bisa menjalankan sunnah, termasuk memikul jenazah tersebut. Misalnya di Rejosari situ, itu kan dipikul masih terjangkau, gitu ya. Apalagi yang takziah banyak. Maka ya, kalau memang bisa dan banyak yang takziah dan disepakati, maka yang paling utama adalah dipikul, gitu ya. Kecuali seperti yang saya cerita tadi, sing takziah mengomong telutok, terus ya biye, kan gitu ya. Itu artinya ya kita mulai disemarakkan kembali untuk berlomba-lomba, suka, memikul jenazah bertakziah. Karena memang dampak pandemi kemarin itu juga besuk orang sakit juga berkurang. Ya dulu yang orang itu berlomba-lomba berbesuk itu ketika pandemi kemarin kan wong loro ora entuk tileki gitu ya. Nah, sampai sekarang itu belum pulih kelihatannya. Jadi orang itu masih ogah-ogahan gitu ya. Maka mulai digerakkan kembali ya. Yang kedua adalah ketika apa yang kedua tadi? Jenazah anak kecil ya. Jadi kalau memang supaya mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan pada zaman Rasul ya tetap dipikul gitu ya. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan misalnya Nabi pernah anak kecilnya meninggal kemudian digendong oleh siapa itu enggak, tapi ya dipikul gitu ya. Maka tetap yang afdal ya tetap dipikul dan dipikul itu supaya mudah memikulnya kan ya, di atas keranda itu supaya mudah untuk bisa dipikul ya, karena zaman Nabi juga banyak anak kecil yang meninggal, tidak ada riwayat yang digendong gitu ya. Maka nggak ada istilah menggendong jenazah, tapi memikul jenazah. Kemudian masalah jadi imam itu memang ada siapa yang berhak gitu ya, siapa yang berhak untuk menjadi imam, maka ya keluarga yang terdekat, sehingga yang alangkah baiknya lah ketika mensolati jenazah itu ketika punya keluarganya laki-laki, punya anak laki-laki, dan bisa untuk menjadi imam sholat, alangkah baiknya dia mengamalkan sunnah dalam rangka mendoakan orang tuanya. Artinya bahwa di situ menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari anak yang sholih, yang bisa mendoakan orang tuanya. Tapi ketika memang tidak bisa anaknya, ya jangan dipaksa. Jangan-jangan disuruh sholat di depan malah karena nggak pernah, nggak bisa, nanti jadi repot. Ya. Makan setelah Fatihah dia rukuk gitu misalnya kan. Nah, setelah ditegur, "Oh, ini kan bapak saya," jadi repot gitu ya. Ya, jadi ya makanya ya kita memang berusaha belajar bagaimana agar bisa mengurus orang ketika meninggal sampai baik itu memandikan, mengkafani maupun juga mensolat. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ada lagi monggo Pak Geng. Tentang masalah yang pertama Pak, sholat di rumah. Sebetulnya keutamaannya itu bukan tempat gitu ya. Keutamaannya itu bukan tempat, tapi keutamaannya itu semakin banyak yang mensolatkan maka semakin utama. Maka harus disetting kira-kira supaya orang itu banyak mensolatkan itu di mana. Misalnya memang di rumah dari malam sampai pagi yang takziah banyak ke rumah setiap 5 orang mensolatkan, 10 orang mensolatkan. Ya bisa jadi di rumah itu lebih utama ketika panjang. Tapi ketika kemudian supaya banyak yang, kalau di rumah kadang orang itu enggak mudeng, orang takziah kalau di rumahnya duduk-duduk saja. Tapi ketika tanya jenazahnya di mana gitu ya. Oh, sudah di masjid karena disediakan supaya orang bisa mensolatkan di sana ya. Bisa jadi di musola adalah menjadi lebih utama. Kalau zaman Nabi memang ada tempat tertentu yang untuk mensolatkan. Nah, jadi kalau mau meniru zaman Nabi ya, insya Allah di tempat di musola itu lebih utama karena orang bisa mengiring dari rumahnya sampai kepada tempat mensolati itu. Dan kemudian yang mensolati insya Allah menjadi lebih banyak ya. Kemudian yang kedua yang nunggu di kuburan. Kalau sempurnanya itu ya harus dari rumah ngantar ke tempat sholat, ikut sholat, kemudian ngantar ke kuburan. Sampai kan orang yang ngiring itu di mana kan? Oh, boleh di depannya, boleh di belakangnya, boleh di kanannya, kirinya. Berarti Nabi dan sahabat itu mengiring, tidak menunggu di kuburan. Dan tidak ada riwayat ada sahabat ini nunggu di sana. Mungkin 1-2 orang yang tidak terkenal atau apa nunggu di kuburan mungkin karena menggali kubur. Tapi kemudian kelompok sahabat yang, oh sahabat ini sudah nunggu di kuburan sana, itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga yang lebih baik adalah kita mengiring dari rumahnya sampai tempat sholat, bahkan sampai kuburan. Kemudian yang ketiga, tentang dikuburkan di jauh ya Pak ya. Apakah hanya keutamaan atau tidak boleh? Maka kalau dalam dalil-dalil yang menunjukkan itu, larangan yang lumayan mendekati kepada keharaman sebetulnya, mendekati kepada situ dengan berbagai macam alasan ya. Kemudian contoh-contoh para sahabat yang tidak dipindah ke tempat jauh, misalnya pada saat perang Uhud, pada meninggal di Uhud itu dikubur di Uhud, tidak dibawa ke Baqi, padahal Uhud Baqi itu tidak terlalu jauh gitu ya. Maka yang terbaik insya Allah ya kita dikubur di mana ketika kita meninggal ya. Jadi misalnya teman saya pas Pak Budi mudik ke Pekalongan meninggal di sana, ya dikubur di sana gitu ya. Nggak usah misalnya sudah pesen kuburan di Semarang ya, nggak usah harus pesen yang kono ya, jadi ya dikubur di mana dia meninggalnya. Ini gambarannya seperti itu gitu Pak, wallahu a'lam. Cukup ya, oke monggo Pak. Sebetulnya itu enggak sunnah juga ya, karena para sahabat juga tidak pada pesan tempat gitu ya. Jadi kalau kita mau menyediakan kuburan, yang terbaik itu ya secara umum kuburan itu sebetulnya kayak masjid gitu ya. Tidak harus yang membangun keramik yang nempel di sini, yang beli kan tidak mesti sholat di sini kan. Kadang-kadang malah di belakang, karena datangnya belakangan gitu ya. Begitu juga kuburan itu ya belum tentu yang wakaf tanah kuburan itu kemudian yang dikubur paling dulu gitu ya. Jadi ya mungkin ya, kalau di kota-kota besar yang kemudian memang nanti kalau meninggal menjadi menyulitkan yang hidup, sehingga kalau nggak beli dulu nanti kesulitan mencari kuburan, itu mungkin masuknya ke dalam kategori darurat saja. Tapi kalau masih wajar-wajar saja ya saya kira ya tidak ada anjuran gitu ya. Bahkan mempersiapkan kain kafan pun kan tidak ada anjuran. Begitu Pak? Oke, moga Pak. Untuk dirinya itu ya, karena tidak ada contoh, tidak ada perintah, saya kira ya biasa-biasa saja. Kalau kita mau mengatakan haram ya memang tidak ada larangannya ya, Tapi kalau mau dianjurkan nggak ada anjurannya. Jadi ya sebetulnya situasi dan kondisi, kalau kondisinya memang mengharuskan karena menanti mensulitkan, mungkin bisa jadi diperbolehkan. Tapi kalau masih di kita itu kan masih biasalah, orang meninggal nggak sulit-sulit amat untuk mencari makam. Begitu. Jih, sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad, masih di bab nomor 152, yaitu orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 329 yang ada di halaman 333, yaitu sebuah athar dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an huma. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an huma fi qawlihi azza wa jalla wa la talmizu anfusakum. Ibnu Abbas sedang menjelaskan makna dari firman Allah Azza wa Jalla yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Surat apa? Al-Hujurat ayat 11. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian menghina diri kalian sendiri. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menghina diri kita sendiri. Apa maksudnya kok menghina diri sendiri? Mana ada orang menghina diri sendiri? Kata Ibnu Abbas, la yat'anu ba'dukum 'ala ba'dhin. Maksud jangan menghina diri kalian sendiri adalah jangan kalian menghina saudara kalian sesama muslim. Jangan menghina saudara kalian sesama muslim. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala talmizu ala anfusikum? Jangan kalian menghina diri kalian sendiri kalau maknanya adalah jangan menghina sesama muslim. Karena sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Ibarat satu tubuh. Menghina saudara kita sama dengan menghina diri kita sendiri. Menyakiti sesama muslim sama dengan menyakiti tubuh kita sendiri. Apa kata Nabi SAW? Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan sesama muslim itu seperti satu tubuh, saling menyayangi, saling peduli di antara mereka. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil sahri wal humma. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut peduli. Contoh, kalau kaki kita kesandung, yang sakit apa? Yang sakit apa? Kalau kaki kita sandung, yang sakit kaki. Anggota tubuh yang lain gimana? Peduli. Tangannya apa yang dilakukan? Ngelus-ngelus. Mulutnya apa yang dilakukan? Doa, ngerukyah. Sambil dia apa? Sambil ditiup. Mata apa yang dilakukan? Nangis. Ya. Yeah. Itulah perumpamaan sesama muslim. Mana ada kaki kesandung, tangan tepuk tangan. Mulut ketawa. Tidak ada. Jadi kita itu seperti satu tubuh. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang jatuh, gak boleh ketawa. Harusnya kita bantu. Gak boleh kita menyakiti saudara kita sesama muslim. Gak boleh kita menghina saudara kita sesama muslim. Gak boleh kita merendahkan saudara kita sesama muslim. Gak boleh kita mengganggu saudara kita sesama muslim. Mengganggu dia, mengganggu anaknya, mengganggu hartanya, gak boleh. Anak tanya sama antum, kalau anak antum diganggu mau gak? Mau gak? Anda, kenapa ganggu anak orang lain? Kalau anak antum dilecehkan mau gak? Mau gak? Anda, kenapa melecehkan anak orang lain? Sesama muslim gak boleh kayak gitu. Kita ini satu tuh, satu tubuh. Muslim yang di mana? Yang di Indonesia atau yang di luar negeri? Semuanya. Makanya ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka disakiti, mereka diusir, mereka dibunuh, maka kita sesama muslim harus sedih. Kita harus peduli. Kita harus bantu. Kita harus doain. Karena kita itu satu, satu tubuh. Ya, maka mulai hari ini, kalian semuanya yang ada di sini, muslim atau bukan? Muslim. Maka tidak boleh sesama muslim mengganggu muslim yang lain. Tidak boleh sesama muslim mengejek muslim yang lain. Tidak boleh sama muslim usil sama muslim yang lain. Tidak boleh sesama muslim menyinggung perasaan muslim yang lain. Yang ada adalah kita harus peduli. Kita harus saling menyayangi. Kita enggak boleh pelit. Punya makanan kita berbagi kepada yang lain. Kita lanjutkan insyaallah esok hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi memang kalau kita melihat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, itu ada banyak ayat-ayat yang menyandingkan surga dengan neraka, yang menyandingkan orang beriman dengan orang kafir, yang menyandingkan gelap dengan cahaya, yang menyandingkan sedekah dengan pelit. Ini artinya memang kita diminta untuk memilih. Jadi kita diminta untuk memilih karena keduanya disandingkan. Dan ini juga tidak lepas dengan pembahasan bab yang terkait dengan takdir. Maka dalam hadis takdir nanti akan kita pahami mengenai masalah pilihan tersebut. Belum lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan perbekalan untuk sesudah mati. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk sesudah mati. Itu adalah orang yang cerdas. Baik, teman-teman nanti bisa lihat di dalam Al-Quran. Misalnya kalau kita lihat di juz 30, di sana ada surah Al-Bayyinah. Di situ dijelaskan di bagian awal, bagian tengah, ada innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Jadi dijelaskan tentang orang-orang yang kafir. Lalu kemudian Allah berfirman, tempatnya di mana? Fi nari jahannama. Tempatnya di api neraka jahannam. Belum lagi kabarnya buruk, khalidina fiha, kekal di dalam neraka jahannam. Di sini ada kafir kitabi dan ada kafir musyrik. Ini disebut mereka di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Kemudian ayatnya menyebutkan ulaika, mereka itu, hum mereka, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Nah, bandingkan pilihan yang kedua. Sementara orang yang innalladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Apa firmannya? Ulaika, mereka itu adalah, hum mereka, khairul bariyah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi ada seburuk-buruk makhluk, ada sebaik-baik makhluk. Tentu kita diberikan oleh Allah instrumen, instrumennya berupa hati, akal. Untuk apa? Untuk memilih yang baik atau yang buruk? Untuk memilih yang baik. Ada syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, dan ada khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Pasti kita akan memilih yang baik. Nah, belum lagi kabar gembiranya. Kalau tadi kabarnya adalah fi nari jahannam, yang orang-orang kafir. Kalau ini kabarnya bagaimana? Jazauhum inda rabbihim jannatu adn. Maka balasan untuk mereka itu adalah surga Aden. Lalu kemudian dijelaskan sekilas tentang pemandangan surga. Tajri min tahtihal anhar. Lalu Allah berfirman, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kekal di dalam surga tersebut abada, abadi selama-lamanya. Dan tidak hanya sekedar abadi, tetapi radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bahwa orang beriman itu nanti akan diridhoi oleh Allah, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan akan mendapatkan puncak nikmat surga. Apa puncaknya? Ada yang tahu? Di kajian tentang akidah itu ada
orang-orang yang beriman itu mendapatkan ziyadah, mendapatkan tambahan. Tambahannya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu puncak nikmat orang yang beriman kelak di surga. Itu nanti bisa dibaca di surah Al-Qiyamah. Di situ wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa wajah orang-orang yang beriman itu berseri-seri karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dibandingkan antara orang yang beriman dengan orang kafir, balasan orang yang kafir dengan orang yang beriman, di situ dibandingkan. Demikian pula di dalam ayat yang lain, ini ayat yang populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi disebutkan di situ tidak ada paksaan di dalam agama. Maka di sini karena tidak ada paksaan, lalu Allah berfirman, qad tabayyana, sungguh sudah jelas, ar-rusydu minal ghayy, antara bimbingan dengan antara yang terang dengan yang gelap. Sudah jelas antara terang dengan yang gelap. Nah, sesungguhnya kita disuruh milih. Ketika Allah berfirman tidak ada paksaan dalam agama, itu kita disuruh milih antara yang terang dengan yang gelap. Maka naluri kita, fitrah kita, akal kita, kita akan milih yang mana? Yang terang apa yang gelap? Pilih yang terang. Antara yang hak dengan yang batil, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah jelas mana yang terang, mana yang gelap, mana yang hak, mana yang batil, tentu kita akan pilih yang hak.

0: jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya memiliki 2 orang anak. Namun si sulung sejak kecil selalu merasa kalah dibanding adiknya. Jadi saya dan suami selalu berusaha membangkitkan semangat dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang si abang miliki dan mendorongnya untuk menunjukkan kepada teman-teman lainnya. Misalnya kemudahan dia dalam menghafal serta dalam olahraga. Apakah pengajaran seperti ini dibenarkan, Ustaz?
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Tugas orang tua ya adalah membuat anak-anaknya punya kepercayaan diri bahwasanya Allah menciptakan dia spesial. Setiap sesuatu memiliki kelebihan. Oleh karena itu, yang tidak boleh itu adalah membandingkan anak kita dengan orang lain. Jadi jangan bandingkan dia sama adiknya, jangan bandingkan dia sama kawannya. Karena kalau dibandingkan ada yang lebih dari dia tentunya. Makanya dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawah. Maka yang sudah disampaikan tadi, insya Allah gak masalah ketika dikatakan, engkau alhamdulillah engkau bisa ini loh, engkau bisa ini. Ketika dia ujian, masya Allah ujianmu lebih bagus daripada yang kemarin loh. Jadi bukan lebih bagus dari fulan, enggak. Ketika kita sudah membandingkan berarti kita menanamkan iri dan dengki di hati dia. Maka bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Tidak dengan adiknya, tidak dengan kakaknya, tidak dengan siapapun. Tapi dengan diri dia sendiri. Orang tua selalu memotivasi, kalau engkau bisa. Apa? Tadi kemampuan dia mungkin di olahraganya dia bagus. Mungkin di hafalannya dia bagus. Kalau bicara kekurangan, semua orang punya kekurangan. Tapi jangan membandingkan dia sama orang lain. Oh, hafalmu lebih bagus loh daripada kawan-kawanmu. Kau punya hafalan Quran sekian. Nah, ini dapat membuat dia jadi sombong nantinya dan meremehkan kawan-kawannya. Tapi orang tua cukup untuk memotivasi dia dengan mengatakan, kau lebih baik loh dari kemarin. Hafalanmu Masya Allah tambah udah sekarang. Olahragamu juga Masya Allah. Jadi, ajak dia untuk mengenali diri dia dan menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Tapi kalau sudah membandingkan, kesian anak itu. Kita sudah menanamkan benih-benih iri dan dengki dalam hati. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabarakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kemudahan dari Allah, kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sama-sama belajar di Masjid Al-Hujjah Pangkal Pinang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum yang kita selenggarakan sebagai forum yang diberkahi. Dalam pengumuman yang disampaikan oleh panitia, kita akan membahas tentang zikir pemancing rizki. Seperti apa bacaan yang bisa menyebabkan rizki seorang hamba itu semakin banyak atau minimal bisa menutupi utangnya, sehingga dia berharap dengan mendapatkan bacaan itu bisa dia rutinkan. Sebelumnya saya mau tanya, apa keyakinan Anda tentang rizki? Apakah rizki itu sudah ditetapkan atau belum? Sudah, apa dalilnya? Apa dalilnya? Kita yakin tapi kita harus punya dalil. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali Allah telah jamin rizkinya. Jangankan makhluk yang berakal, makhluk yang tidak berakal, mereka juga dijamin rizkinya. Binatang yang ada di sekitar kita, semuanya rizkinya telah dijamin oleh Allah. Demikian pula Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah prinsip, dan itu beliau nyatakan dalam bentuk bisikan dari Jibril. Nabi SAW pernah bersabda, Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus telah membisikkan dalam batinku. Siapa Ruh Kudus? Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihissalam. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi rizki itu datangnya agak telat, Allah kasih dikit-dikit sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Lalu Nabi SAW memberikan pesan, Khudhu ma hulla wada'u ma hurrim. Ambillah yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Sehingga dalam hadis ini beliau SAW mengajarkan prinsip

0: bahwa rizki itu sama dengan ajal. Begitu orang hidup, pasti dia akan dapat rizki sepanjang dia hidup. Ketika dia mati, rizkinya selesai, rizkinya habis. Karena rizki, bagian dari takdir Allah, rizki itu berbanding lurus dengan ajal. Siapapun yang hidup, pasti akan dapat rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip semacam ini yang selalu kita tekankan kepada kaum muslimin ahlu sunnah. Sehingga siapapun dalam urusan rizki, kita perlu sadar rizki telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga satu ketika, para sahabat datang kepada Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ja'unasun ilan Nabi SAW faqal, ya Rasulullah, qad ghalas si'ru fasa'ir lana. Datang beberapa orang menghadap Nabi SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik, maka turunkan harga agar tidak memberatkan kami. Ketika Nabi SAW mendapatkan permintaan semacam ini, beliau tidak membuat ketetapan untuk diturunkan harga. Padahal kalau menurunkan harga, mampu enggak beliau? Mampu. Kenapa? Karena beliau seorang pemimpin. Beliau sebagai kepala negara. Namun Nabi SAW tidak melakukan kebijakan itu. Dan beliau justru memberikan pemahaman kepada para sahabat tentang bagaimana konsep rizki. Beliau SAW bersabda, innallaha huwal qabidul basitul musa'ir ar-raziq. Sesungguhnya Allah, dialah yang melapangkan dan menyempitkan rizki hamba, al-musa'ir, yang menetapkan harga, ar-raziq, dan yang memberikan jaminan rizki kepada hamba. Maksud dari hadis ini, wallahu a'lam, bahwa rizki kita telah ditetapkan oleh Allah, tapi tidak plat, tapi tidak datar. Kadang naik, kadang turun. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Al-Qabid, Al-Basid. Kadang Allah lapangkan dan kadang Allah sempitkan. Sehingga Allah punya dua nama yang bergandengan. Al-Qabidul Basid. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki hamba. Karena dia yang mengatur. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kemudian turun, turun, 12. Kalau sudah 12, selesai, mati. Dan dia al-musa'ir, yang menetapkan harga. Maka terkadang ada harga yang murah, sehingga untuk membelinya mudah, kita enggak sulit. Mungkin sekarang lagi banjir mangga. Yang dulu mangga mahal, per kilo 30 ribu, mau beli sayang sama uangnya. Sekarang mangga murah, orang mau beli, gampang. Ada situasi tertentu di mana bahan makanan mahal, bahan makanan murah. Sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga cara Allah Ta'ala membuat rizki hamba itu naik turun, di antaranya adalah dengan Allah mengatur. Warrazik, dan dia zat yang menetapkan rizki bagi para hambanya. Artinya sehebat apapun terjadi kondisi ekonomi global. Misalnya sampai terjadi inflasi global, semua serba naik, sepanjang orang itu masih hidup dan dia dikasih rizki oleh Allah, dia pasti akan dapat makan, dia pasti akan dapat makanan, dia pasti akan mendapatkan rizki sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga bagian awal ini kita ingin menegaskan bahwa siapapun yang hidup, rizkinya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ana mau bertanya solusi agar hubungan suami istri tidak merasa kecewa kepada pasangannya. Saat ini ada di fase mati rasa karena akumulasi kekecewaan dia terhadap saya. Ini ikhwan apa akhwatnya? Karena akumulasi kekecewaan dia terhadap saya, berarti saya yang salah sehingga dia kecewa. Terus kenapa dia yang mati rasa? Harusnya itu, karena kita salah, ya, kita tebus kesalahan saya, gak mati rasanya, hidup gitu harusnya. Puaskan pasangan untuk menebus kesalahannya. Kalau dia sudah bersalah, membuat pasangan kecewa, terus mati rasa, atau nambah meren. Atau tambah kecewa pasangan gitu ya. Pokoknya harus maksimal lah. Saya nggak tahu ini istri apakah suaminya. Istri? Yakin? Dari belakang. Oh iya, dari belakang. Berarti istri yang bersalah cepat minta maaf ke suami. Ubah ya kesalahannya. Berhenti dari kesalahannya. Tingkatkan perhatian, romantisme ya, kemudian kelemah lembutan, peduli kepada suami gitu, selalu senyum, pokoknya hibur dengan cara yang menyenangkan suami. Insya Allah nanti suami akan terbiasa lagi melihat perubahan istri yang jauh lebih baik.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Hadis 50 An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Qadima Uyainah bin Hisan fanazala ala ibn akhihi al-Hur bin Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar ibn radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لقى وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي ابن الخطاب والله ما تؤتينا الجزل ولا تحكموا فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, ia berkata, Uyainah bin Hisan datang dan ia singgah di anak saudaranya yang bernama Al-Hur bin Qais. Dan adalah Al-Hur bin Qais ini termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Umar. Dan adalah para ulama. Yes. Mereka-mereka yang duduk di majelisnya Umar dan tempat bermusyawarahnya Umar terdiri dari orang-orang tua, demikian pula para pemuda. Berkata Uyainah kepada anak saudaranya yaitu Al-Hur bin Qais tadi, "Hai anak saudaraku, kamu itu mempunyai kedudukan di sisi Ya, Umar bin Khattab. Mintakan izin untuk untukku agar aku bisa bertemu dengannya. Maka Al-Hur pun minta izin kepada Umar. Maka Umar pun kemudian mengizinkan. Ketika Uyainah masuk, Uyainah berkata kepada Umar bin Khattab, "Hai Ibnu Khattab, demi Allah, kamu itu tidak memberi banyak dan kamu itu tidak bersikap adil." Mendengar itu Umar pun marah sekali, sampai-sampai beliau ingin memukulnya. Maka Al-Hur berkata kepada Umar, "Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, 'Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arib anil jahilin.' Maafkanlah, perintahkan kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dan sesungguhnya ini termasuk orang jahil." Demi Allah, mendengar itu Umar langsung diam. Dan adalah Umar sangat berhenti di batasan kitabullah jalla wa ala. Rahul Bukhari. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faedah. Faedah yang ketiga ibu yang kita bisa petik dari hadis ini, ra'yu ahli al-ilmi la yakunu bihawa wala limaslahatin bal yakunu nasruhu lillahi wa rasuli fal haqq uhabbu ilaihi min anfusihim wa abaihim wa abnaihim wa asyiratihim. Para ahli ilmu, tandanya ahli ilmu itu apa? Mereka kalau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan pula berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, bukan. Ya. Tapi ahli ilmu itu ibu kalau berbicara untuk membela Allah dan Rasulnya. Para ahli ilmu itu ibu lebih mencintai kebenaran daripada diri mereka sendiri. Bahkan mencintai kebenaran melebihi daripada cinta mereka kepada bapak mereka, anak mereka, keluarga mereka. Itu baru ahli ilmu, bu. Adapun kalau misalnya ada orang dianggap ulama, tapi kalau ngomong pakai hawa nafsu, atau kalau ngomong untuk kepentingan kelompok atau individunya, atau kalau ngomong untuk kepentingan dunianya, maka yang seperti ini ibu tidak berhak untuk dikatakan ahli ilmu. Walaupun dia dianggap alim ulama ataupun gelarnya profesor doktor. Jadi ahli ilmu itu siapa? Ahli ilmu itu yang diucapkan kebenaran. Yes. Nah itu ibu-ibu sekalian. Faedah yang keempat ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini, tahabbubul hakim li ahli ilmi wa ahli masyuratihi bi an yastajibat li talabatihim ma lam yakun fihi ma'siyah. Seorang pemimpin, ya pemimpin negara misalnya, hendaklah dia berusaha untuk mencintai para ulama dan dekat dengan para ulama. Iya, kalau pemimpin sama ulama nih bu berantem, wah susah bu. Kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi, Islam itu seperti burung yang mempunyai dua sayap. Sayap yang pertama, sayap yang disebut umara, para pemimpin. Sayap yang kedua yaitu sayap ulama. Kalau sayapnya kok ya kompak ini, terbang dia jaya insya Allah. Tapi kalau salah satunya melempem atau enggak nyambung, ya pemimpin sama ulama sama umara, ya nggak nyambung, nggak dekat, bahkan saling gontok-gontokan, wah ini tidak akan bisa benar dan tidak akan bisa beres. Makanya negara mana saja yang umara dan ulamanya sejalan, satu visi dan

Ini karena Allah dan Rasulnya, untuk membela Allah dan Rasulnya maksudnya. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah yang kelima. Manqibatu Umar ibn Khattab. Keutamaan Umar bin Khattab. Biannahu kana waqafan inda hududillah. Mumtasilan li awamirihi. La yatajawazuha wa la yata'addaha. Keutamaan Umar bin Khattab apa, Bu? Bahwa Umar bin Khattab itu berhenti pada batasan-batasan kitabullah. Ya. Beliau itu kalau mendengar perintah langsung diperintah, langsung diamalkan, Bu. Dan tidak mau melewatinya. Bayangkan ya, Umar marah sekali gara-gara ada orang yang bodoh yang bernama Uyainah berkata kepada Umar dengan kasar, "Hai Ibnu Khattab, kamu itu tidak memberi banyak dan kamu tidak bersikap adil." Marah Umar sampai beliau ingin memukulnya. Tapi ketika diingatkan oleh Al-Hur ya tentang ayat Al-Qur'an, langsung diam Umar. Demikian pula seharusnya kita, Ibu. Ya. Kita itu berusaha berhenti pada batasan-batasan kitabullah. Walaupun batasan-batasan kitabullah itu tidak sesuai dengan selera dan hawa nafsu kita. Iya. Faedah selanjutnya, Ibu-ibu, yang keberapa? Yang ke-6. Hikmatul 'alim fi tadhkiri imamihi. Seorang alim ulama hendaklah bersikap hikmah atau bijak dalam mengingatkan pemimpin. Ya. Lihat ketika Umar marah sekali, Bu, ya, kepada Uyainah bin Hisan. Marah sekali, maka Al-Hur bin Qais langsung mengingatkan Umar. Ya Amirul Mukminin, Allah berfirman dalam ayatnya, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ini termasuk orang yang jahil, maka lebih baik kamu berpaling darinya. Maka demikian ya, seorang alim ulama pun juga punya tugas untuk senantiasa mengingatkan para umara. Ya. Karena ketika umara itu seringkali terkadang menyimpang dan ulamanya diam seribu bahasa, ya pasti yang akan terjadi, Ibu, ya akan terjadi.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
1: edisi Senin 28 Muharram 1448 Hijriah.
0: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Aminur Baitz Hafizahullah Ta'ala
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Konsep Rezeki di Masa Sulit.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la

Bicara tentang konsep rizki, sebenarnya tidak berbeda antara konsep rizki di masa ketika manusia sedang dalam kondisi baik atau ketika manusia dalam kondisi sulit. Karena penjelasan tentang masalah rizki telah ditegaskan dalam banyak ayat maupun hadis Nabi SAW. Dan kita butuh seperti itu untuk diulang. Karena terkadang manusia ketika emosi tidak stabil, apa yang pernah diingat oleh seseorang bisa jadi terlupakan. Pada waktu Nabi SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merasa Nabi SAW tidak mati. Bahkan sampai Umar ceramah di depan masjid dan mengatakan, siapa yang bilang Rasulullah SAW wafat, dia munafik. Sejatinya Rasulullah SAW sedang mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Dan nanti beliau akan balik sebagaimana Musa AS mendatangi panggilan Allah lalu beliau kembali. Tidak ada satupun orang yang berani bantah. Semua orang serba kebingungan, apakah betul Nabi SAW sudah meninggal ataukah beliau belum meninggal. Dan mereka enggak berani untuk menyampaikan pernyataan apapun di hadapan Umar yang demikian tegas, mereka enggak berani. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak bertanya kepada siapapun. Dan pada waktu Nabi SAW wafat, Abu Bakar berada di luar Madinah. Kemudian beliau datang ke Madinah. Kemudian beliau masuk ke rumah Aisyah. Lalu menemui jasad Rasulullah SAW. Untuk membuktikan apakah betul Rasulullah SAW sudah meninggal. Setelah dilihat jasadnya, Abu Bakar merasa yakin. Kemudian beliau mengatakan, la yajtami'u fika mautatan. Tidak mungkin dirimu meninggal dua kali. Tabat nafsuka hayyan wa maita. Sungguh indah jiwa anda ketika hidup maupun ketika mati. Kemudian Abu Bakar pergi ke masjid, memasuki masjid Nabawi. Beliau minta kepada Umar, ijlis ya Umar. Duduk wahai Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil sisi yang lain dan beliau berceramah. Awalnya masyarakat kumpul di depan Umar, sekarang mereka beralih ke depan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah dat yang maha hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah pernah ada banyak rasul yang datang sebelum beliau yang mereka juga meninggal dunia. Nabi Musa meninggal, sebelumnya para nabi yang lain juga meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, seluruh para rasul meninggal. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum? Apakah ketika beliau mati atau beliau terbunuh kemudian kalian akan murtad? Ayat ini sudah turun lama sebelum Nabi SAW wafat. Tapi sempat terlupakan dalam memori para sahabat, mengingat suasana perasaan yang tidak menentu disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini, seolah-olah ayat ini baru saja turun. Seolah-olah ayat ini baru saja turun. Sehingga sempat terlupakan dari memori para sahabat disebabkan karena mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dan demikianlah ketika kondisi batin yang tidak menentu itu membuat orang terkadang gonjang-ganjing, membuat orang sampai terlupakan dengan yang selama ini sudah dia pelajari. Pernyataan bahwasanya rizki sudah dijamin oleh Allah, rizki itu tidak akan tertukar, rizki hamba tidak akan bertambah dan berkurang, sudah sering kita dengar. Sehingga kalau kita bicara konsep rizki dalam Islam, baik di kala sulit maupun di kala normal, materinya sama. Ini sudah pernah saya dengar. Anda mungkin akan menilai pernyataan Ustadz normatif. Bagi kita sudah biasa saja kita dengar.

0: Cuman terkadang seperti ini naik turun. Ilmu itu naik turun. Terkadang kuat pengaruhnya, terkadang hilang pengaruhnya. Karena suasana perasaan. Makanya hadir di majelis ilmu mungkin akan ada materi yang sama. Tapi Anda tetap akan mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Pada saat beliau ngajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Dan betapa butuhnya kita untuk ngecas iman dalam situasi chaos. Ketika orang serba ketakutan, kalut, orang ada yang panik ketika naik harga dolar, harga BBM, dan yang lain. Mereka butuh untuk nasihat. Apa bentuk peningkatan iman, Pak? Saat Bapak hadir dalam kajian, ada dua kemungkinan yang bisa Bapak dapatkan. Yang pertama adalah tambahan pengetahuan. Misalnya yang sebelumnya Bapak enggak tahu, jadi tahu. Yang sebelumnya enggak ngerti, jadi ngerti. Tambahan pengetahuan ini kan banyak ya. Bisa tambahan tentang pengetahuan hukum. Sebelumnya saya enggak ngerti kalau itu enggak boleh. Sebelumnya saya enggak tahu kalau ini wajib. Sekarang jadi tahu. Atau yang kedua, tambahan pengetahuan amalan tertentu. Saya baru tahu kalau ada amalan sunnah seperti ini. Sehingga dia bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, doa-doa tertentu yang diajarkan dalam majelis ilmu. Mungkin Anda pernah dapat, saya baru ngerti adalah amalan A, ada amalan B, ada doa A, doa B, yang baru dapat ketika hadir di kajian. Tambahan ilmu sama dengan tambahan iman. Berarti ada tambahan peluang amal. Saat Anda mengamalkannya, bertambahlah iman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama ahlu sunnah, al-imanu yazidu bita'ati rahman wa yanqusu bita'ati syaitan. Iman bertambah dengan mentaati ar-rahman, iman berkurang dengan mentaati setan. Saat Anda tahu ada larangan tertentu, lalu Anda meninggalkan, pada saat Anda meninggalkan itu, mengingkari setan dan taat kepada ar-rahman, tambah iman. Manfaat yang kedua, pada saat Anda hadir kajian, Anda tambah yakin. Materi ini sudah saya dengar. Sudah pernah saya dengar, sudah pernah, bahkan mungkin sering dibahas. Tapi pada saat forum kajian tertentu, Anda makin yakin. Walaupun sudah pernah didengar. Antara dagelan, lelucon, sesuatu yang lucu, Pak. Pertama kali didengar rasanya apa? Lucu. Anda mungkin bisa tertawa karena pertama mendengar. Tapi ketika mendengar yang kedua, mendengar yang ketiga, sesuatu yang lucu, biasa saja. Kenapa? Sudah pernah. Tapi kalau ilmu, walaupun sudah pernah didengerin, tetap menarik untuk didengar. Karena ilmu tidak ada yang basi. Al-Quran itu berulang menceritakan tentang Musa. Dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Ma'idah, ada terus. Bosan enggak? Anda merasa bosan? Tidak. Walaupun Bapak membaca Quran setiap tahun sekali? Atau setahun berapa kali? Sampai khatam. Walaupun mungkin Anda membaca Quran setahun khatam sekali lah minimal. Tapi kita enggak pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran. Demikianlah ilmu. Dan ketika kita menggali, ada tambahan satu, ada tambahan dua. Makin yakin, itu tambah iman. Aku makin mantep, itulah tambah iman. Karena itu, sekali lagi kita butuh nasihat yang berulang. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah Jumat di satu tempat di Masjid Nabawi dengan jumlah jamaah dan orangnya, itu saja. Paling penambahannya beberapa orang yang datang dari luar yang ingin masuk Islam. Tapi Nabi SAW menyampaikan tema yang relatif seragam. Sampai ada sebagian sahabiyat yang mungkin beliau mendengar dari luar menghafal surat Qaf dari khutbah Nabi SAW. Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina yakhtubu alal mimbar. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Saking seringnya diulang. Maka intensitas ketika mendengarkan sebuah tausiah akan semakin membuat kita jadi tambah yakin. Baik, yang pertama Bapak Ibu, berbicara tentang konsep rizki, saya akan berikan catatan dalam bentuk beberapa catatan. Catatan pertama, semua makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Berapa kali Anda dengar kalimat ini? Sudah sering ya? Saya yakin sudah sering. Tapi saat dolar naik, Anda sempat enggak panik? Sehingga pernyataan ini sempat hilang. Mungkin ada sebagian orang yang panik. Ketika BBM naik, ada sebagian orang yang panik. Ketika ada orang di PHK, panik gak dia? Sampai nangis. Sampai ada yang bunuh diri. Jadi, pengaruh panik ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Kalau kejadian ujian ekonomi dialami oleh hamba mungkin berulang. Dia dulu sudah pernah, kemudian mengalami lagi. Tapi suasana batin ini yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, Allah yang menjamin rizkinya. Bapak mungkin melihat binatang dengan jumlah populasi yang banyak keluar dalam waktu bersamaan. Laron misalnya, Pak ya. Laron dengan jumlah sebanyak itu makan semua. Enggak ada yang enggak makan. Semut dengan jumlah sebanyak itu, ada semut kadang Pak jalan Pak dari mulai ujung tembok sampai ujung tembok, itu enggak makan dia. Dengan ukuran semut seperti itu, dia jalan kaki. Dengan ukuran manusia seperti ini jalan kaki, kira-kira Pak dari ujung tembok ke ujung tembok itu berapa kilo bagi semut? Kalau Bapak kan itu cuma sekian meter. Tapi dengan skala semut dibandingkan dengan skala manusia jadi berapa kilo itu kira-kira? Jauh ya? Jauh. Dan kadang jalannya turun terus naik lagi. Bapak yang tahu ini kenapa enggak dilewatkan di sini? Ya itu kan semut Pak, bukan manusia. Tapi Masya Allah, dari perjalanan ujung sampai ujung dia enggak makan. Terus makannya kapan? Wallahu alam. Tapi dia diberi rizki oleh Allah. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Yang enggak berakal seperti ini saja diberi rizki oleh Allah, bagaimana dengan yang berakal? Kadang kita juga berpikir ya, ada binatang-binatang yang makanannya itu daging. Kayak ular dengan jumlah sebanyak itu kan berebut makanan. Berapa dia bisa makan? Sementara jumlah mereka banyak dan belum tentu mereka sehari makan. Kadang kan makan sekali untuk dipakai sekian bulan. Tapi bisa besar. Mohon subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizki para hamba, para makhluknya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ikan dengan jumlah sebanyak itu makan apa? Ternyata mereka makan. Apalagi yang berakal seperti manusia. Yang tidak berakal saja makan, apalagi yang berakal. Dan manusia telah ditegaskan oleh Nabi SAW, jatah rizkinya itu ditetapkan sebelum mereka lahir. Saat kapan jamaah? Kita berada di rahim ibu. Pada saat manusia berusia 120 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Kemudian diutuslah seorang malaikat. "Fayanfuhu fihi ruh." Yang tugasnya meniupkan ruh dalam janin itu. "Wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Makanya takdir ini takdir yang sudah diketahui makhluk. Karena malaikat yang meniupkan roh tadi, dia tahu berapa takdir manusia ini. Takdir apa saja itu, Pak? Bikat bi rizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun am sa'id. Dia ditetapkan takdirnya, rizkinya, kemudian ajalnya, amal perbuatannya, ujung hidupnya. Apakah dia nanti jadi orang yang bahagia atau celaka? Malaikat tahu enggak? Tahu, karena dia yang diperintahkan untuk menetapkan itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa jadi takdir yang dibawa oleh malaikat dan diberikan kepada rahim, diberikan kepada janin yang berada di dalam rahim, berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena Lauhul Mahfuz tidak ada yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, sehingga disebut Al-Mahfuz, yang artinya terjaga. Tayib. Turunan dari prinsip ini adalah bahwa siapapun manusia yang hidup, pasti dia akan diberi rizki oleh Allah. Sebagian orang mengalami ketakutan sampai pada titik dia tidak memberikan kesempatan bagi anaknya untuk hidup. Seperti dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam, ada peringatan dari Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Ada dua ayat yang mirip ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, bedanya di mana? Mirip. Mirip atau beda? Mirip-mirip. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kau bunuh anak kalian karena miskin. Orangnya sudah mengalami miskin, lalu dia takut ketika anaknya lahir, aku aja kesulitan nyari makan, ini ada anak nanti ngerebut makananku, dibunuh anaknya biar tidak merebut makanannya. Dilarang oleh Allah, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian Allah mengatakan, karena kau miskin, bukan takut miskin ya, jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahu. Aku yang menjamin rizki kalian dan juga menjamin rizki anakmu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Dia belum mengalami miskin, tapi khawatir nanti kalau punya banyak anak, anak ini akan menyebabkan dia jadi miskin, maka anaknya dibunuh biar enggak miskin. Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki bagi mereka dan kalian. Sehingga rizki anak kita itu siapa yang ngasih? Allah, bukan bapaknya. Bapaknya itu cuman jalur lewatnya rizki. Namun yang memberi rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Ada orang yang anaknya banyak, lalu dia lapor kepada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham, mengeluhkan tentang anaknya yang banyak dan dia kesulitan untuk bisa ngasih kecukupan bagi anaknya. Mungkin di masa silam pak, kebutuhan hidup tidak sebagaimana sekarang pak. Apalagi di Jakarta, orang mungkin berpikir biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya apalagi, biaya jalan-jalan, biaya ini. Orang mungkin banyak berpikir itu. Kalau masa silam, mereka barangkali tidak berpikir sampai pada beban berat karena ekonomi sebagaimana orang zaman sekarang. Sehingga orang ini merasa, saya kesulitan untuk bisa mencukupi anak-anak saya. Akhirnya apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau hidup di zaman tabi' tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Kata Ibrahim bin Adham, iba'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah. Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Orang itu diam. Mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah? Sehingga saat Ibrahim bin Adham minta, datangkan ke sini, mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, biar aku bawa. Dia enggak bisa jawab. Karena yang namanya anak, rizkinya juga ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh bapak. Makanya jangan sampai ya, terutama ibu-ibu, saat suaminya meninggal dunia, kan kadang mereka enggak sabar. sampai ngomongnya ngawur. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, la taqulu illa khaira wa la tad'u ala anfusikum. Jangan kau mengucapkan apapun kecuali yang baik, dan jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Pak, kalau bapak mati nanti kita semuanya terlantar, Pak. Diaminkan malaikat, amin. Gara-gara ucapan siapa? Isi istri tadi. Nabi SAW ngasih peringatan, la taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'minuna ma taqul. Jangan mengucapkan kecuali yang baik karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Kalau bapak nanti mati keluarga kita bisa bubar. Amin. Gara-gara ucapan yang enggak benar karena pengaruh emosi tadi. Padahal yang ngasih rizki, yang menjamin rizki bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan orang tuanya, tapi yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketakutan seseorang terkadang membuat dia ngomongnya ngawur. Selanjutnya, catatan yang kedua, bahwa rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya secara bertahap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada manusia secara bertahap. Bapak bisa bayangin ya, kalau hujan dalam waktu setahun ditahan oleh Allah. Jadi dari mulai Januari sampai Desember, hujannya diturunkan di tanggal 31 Desember. Udah kasihin sekaligus saja. Atau hujannya diturunkan pas tanggal 1 Januari. Habis itu gak turun hujan sampai Januari tahun depan. Akhirnya rizki itu dirapel dalam waktu sehari untuk setahun. Kira-kira gimana? Ya, kayak air terjun. Anda bisa hidup enggak? Enggak bisa. Kebayang kalau hujan itu diturunkan oleh Allah seperti air terjun. Masjid ini enggak ada. Rusak semua bangunan. Tapi Allah ngasih hujan kepada hamba gimana, Pak? Setahap demi setahap. Hari ini sekian, besok sekian lagi, besok sekian lagi. Ada enggak di wilayah tertentu karena curah hujannya terlalu tinggi sampai banjir? Ya, banyak. Sehingga di daerah tertentu banjirnya serius, tapi di daerah yang lain aman. Allah kasih curah hujan yang lebih di daerah tertentu. Demikianlah kondisi yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu ilustrasi Allah menurunkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah luaskan rezeki untuk hamba seluas-luasnya, Allah lapangkan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Ketika seseorang atau manusia sudah merasa bisa menikmati harta, dia akan selalu mencari yang lain. Nah, saat mencari dia kumpulin untuk jumlah yang banyak. Gimana caranya? Sampai harus berantem. Sehingga ada yang ngumpulin cadangan emas negara, sampai ngambil emas di negara orang lain. Gak cukup dengan itu, MOU-nya gimana caranya? Pokoknya harus deal. Kalau enggak, harus siap untuk berantem, siap untuk perang gara-gara tambang. Misalnya, itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah meluaskan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Saling berantem, saling perang untuk rebutan minyak bumi, rebutan tambang. Dan itu realita yang bisa kita lihat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan pada waktu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sepulang dari Bahrain. Nama Bahrain dulu sampai sekarang itu sudah ada. Cuman kalau Bahrain masa silam wilayahnya lebih luas, bukan cuma negara Bahrain saja. Qatar, pokoknya pesisir bagian timur dari jazirah atau pulau Saudi bagian timur itu namanya Bahrain. Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak sekali. Tiba di Madinah ketika subuh, lalu Nabi SAW salat subuh dan para sahabat dalam keadaan mereka berharap untuk mendapatkan bagian. Lalu Nabi SAW selesai salat subuh, beliau berceramah. Mal faqru ahsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa kalian. Karena kenyataannya para sahabat ketika hidup di zaman Nabi SAW, mereka dalam keadaan serba kekurangan. Tapi mereka bisa akur, bisa akrab, nyaman, hidup dalam keadaan baik, dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan beliau sendiri juga merasakan suasana miskin itu. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sebagaimana dulu dunia pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba untuk mengejarnya sebagaimana umat masa silam berlomba untuk mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dulu membinasakan umat sebelum kalian. Apa yang disabdakan ini benar gak, Pak? Ya? Gak mungkin salah. Apa yang disabdakan Nabi SAW berangkat dari wahyu, sehingga gak mungkin itu salah. Dan realitanya demikian. Sehingga Bapak bisa lihat bagaimana orang rebutan titik. Masya Allah. Titik yang paling mahal adalah titik di Indonesia. Satu titik berapa, Pak? 160 juta. Iya, titik dapur. 115. Masya Allah. Jadi untuk bisa dapat titik, sampai harus rebutan, bayar sekian, berantem dulu, dan seterusnya. Tujuannya apa? Hanya rebutan dunia. Kemarin saya dapat kabar dari salah satu kawan. Ada satu perusahaan yang dia butuh supplier tertentu. Itu rebutan sampai harus saling membunuh. Ada yang menguasai dan dia bawa senjata. Siapa yang kemudian nyerobot, dicari orangnya, dibunuh. Gak cuma dimarahin, tapi sampai dibunuh. Ngapain itu? Rebutan dunia. Mungkin Pak, realitas seperti ini bagi Anda yang mencukupkan diri dengan kerja kantor, pulang, cukup untuk keluarga, barangkali gak melihat begitu dekat. Beberapa laporan yang sampai ke saya, hingga mereka saling membunuh, ternyata kasusnya banyak. Ya mungkin Bapak bisa sebut mafia, mafia, mafia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka berebut sebagaimana orang masa silam berebut. Rebutan itu sampai pada titik mereka harus saling membunuh. Demikianlah potensi kekayaan terkadang tidak membuat mereka makin tenang, tapi sebaliknya membuat mereka semakin rakus. Gunung emas dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, semua orang rebutan, dari 100 orang yang berebut, yang hidup berapa? Satu. Sehingga kalau ada 1000 orang yang hidup, tinggal 10. Yang lainnya mati. Kenapa? Rebutan. Sampai Nabi SAW menyarankan, jangan ikutan. Makanya kalau sekarang orang begitu bangga ya dengan cadangan emas. Negara yang cadangan emasnya paling banyak siapa, Pak? Cina, Amerika, Eropa, negara A, negara B, negara C. Indonesia nomor berapa? Nomor sekian ratus, Pak. Udahlah, gak usah sedih. Besok emas dikeluarkan oleh Allah. Di saat mereka capek ngumpulin cadangan, emas gak laku. Sampai kan Nabi SAW menceritakan ada orang yang dia mau sedekah dinar. Bawa sekantong dinar, keliling jalan, keliling di kampung, gak ada satu pun orang yang mau nerima. Karena semuanya sudah punya. Sekarang mungkin rebutan. Tapi besok tidak ada orang yang mau nerima. Sehingga rizki itu makin mendekati hari akhir, makin melimpah. Makanya Nabi SAW mengatakan, La taqumus sa'ah hatta yakthural mal wa yafidha. Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu makin banyak dan melimpah. Orang kan punya bayangan, kalau jumlah manusia tidak dibatasi dan tidak ditekan, nanti kita akan rebutan makanan. Teori itu Bapak mungkin pernah dengar ya. Sehingga berangkat dari teori ini, maka jumlah populasi manusia harus ditekan. Caranya apa? Ada program. Dan itu program nasional. Keluarga berencana, merencanakan banyak anak. Atau sedikit anak. Sampai dijadikan sebagai program pemerintah. Karena kekhawatiran, ini kalau populasinya gak ditahan, maka manusia akan rebutan tempat tinggal, manusia akan rebutan makanan, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. Kami jadikan bumi ini kifata. Kifata itu tempat untuk menampung, cukup bagi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga jangan khawatir gak kebagian tanah kuburan. Karena bumi ini cukup untuk menampung semua makhluk yang hidup di atasnya. Baik. Namun subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teori ini kan sebenarnya berangkat dari barat. Orang-orang kafir, orientalis, mereka mengkhawatirkan populasi kaum muslimin yang terus meningkat. Akhirnya mereka buat propaganda. Kalau terus ini tidak dihentikan, maka nanti akan berbahaya bagi kedepannya. Sehingga gimana caranya populasi manusia ditekan. Mereka canangkan program itu untuk negeri kaum muslimin. Tapi yang terjadi balik ke negeri mereka. Sehingga demografi orang kafir, negeri kafir, gimana Pak? Terjungkir. Yang tua lebih banyak daripada yang muda. Di negeri mana yang 9 tahun gak pernah ada bayi? Jepang. Begitu ada bayi lahir, mereka sampai pesta. Karena sudah lama gak pernah ada bayi. Bukan karena orangnya gak bisa punya anak Pak, tapi sengaja mereka gak mau punya anak. Di Eropa seperti itu, di Jepang, di Korea, dan banyak negara yang orangnya gak mau punya anak. Jakarta termasuk? Hah? Gak termasuk ya? Berlomba punya anak. Masyaallah, alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Makanya kalau sekarang jumlah populasi kaum muslimin lebih sedikit, mungkin besok akan terbalik. Disebabkan karena negara-negara Islam ternyata tidak termakan dengan propaganda itu. Banyak negara Islam yang mereka ingin punya anak karena punya iman. Karena mereka punya iman, keyakinan bahwasanya rizki tidak akan tertukar, rizki pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang berhak memilikinya. Yang ada pada orang beriman seperti ini yang membuat mereka gak takut untuk punya anak. Yang ketiga, rizki tidak akan tertukar. Tadi sudah kita sebutkan. Setiap hamba yang jatahnya rizki telah ditetapkan oleh Allah, gak bakalan mungkin geser ke tempat orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rizki kalian. Jatah rizkimu telah ditetapkan oleh Allah di langit. Wa ma tu'adun, demikian pula yang dijanjikan untuk kalian. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Bapak perhatikan, ketika Allah mau menyatakan jatah rizkimu itu sudah ditetapkan di langit, Allah sampai bersumpah, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Sungguh demi Allah, رَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, إِنَّهُ لَحَقٌّ, ini benar. مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ, sebagaimana yang apa yang kalian ucapkan. Coba Bapak fokus di bagian terakhir dari ayat ini. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Baik. Bisa enggak ketika Bapak ingin mengungkapkan isi hati Bapak, ketika ingin mengungkapkan isi hati Bapak, Bapak pinjem lisan orang lain. Aku pinjem lisan Anda, tolong ungkapkan isi hati saya. Bisa? Ya? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak ketahuan. Gak tahu isi hati masing-masing. Karena apa yang kita bicarakan itu tidak mungkin menggunakan lisan orang lain. Maka sebagaimana ucapan kamu gak mungkin tertukar lisan, demikian pula rizki kamu gak mungkin tertukar ke orang lain. Sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak mungkin, ini sebenarnya ucapannya siat, kenapa nempel di tempat saya? Mungkin gak? Ini harusnya ucapannya si B, kok tiba-tiba keluar dari mulut saya? Mungkin gak? Tidak mungkin. Mislama annakum tantikun, sebagaimana yang kalian ucapkan gak mungkin tertukar, maka demikian pula rizki kalian tidak mungkin tertukar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun mithlama annakum tantikun. Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, rizki ini tidak akan tertukar. Innahu lahaq, itulah yang kebenaran. Mithlama annakum tantikun, sebagaimana kalian berbicara yang tidak mungkin tertukar dengan lisan orang lain. Sehingga manusia kalau meyakini bahwasanya rizkinya tidak mungkin akan tertukar, kira-kira perlu enggak dia sampai sikut-sikutan, saingan, berantem dengan yang lain, nginjak bawah untuk bisa naik ke atas? Enggak mungkin. Makanya ya, bagi bapak ibu misalnya, saat bapak harus membayar pajak tertentu, lalu bapak serahkan pajak itu, aku yakin rizkiku gak bakalan tertukar. Kau mungkin bisa menerimanya, tapi kalau ini masih jatah rizkiku, pasti balik kepadaku. Jadi kira-kira kalau keyakinan seperti ini kita gunakan sebagai prinsip bayar pajak, perlu sakit hati enggak? Hah? Belum hilang ya pak sakit hatinya? Ya kan berat pak, sampai harus bayar sekian ratus juta misalnya, bahkan sampai ukuran miliar. Orang ketika mengeluarkan itu terasa berat gak? Nah, sebagai pelipur lara pak, barangkali bapak mungkin merasa gak nyaman, keberatan dan seterusnya. Yakini pak, kalau memang sudah jadi jatah rizkinya, gak mungkin tertukar. Ketika anda serahkan ke orang lain, pasti itu nanti akan balik kepada diri anda. Jika memang itu jadi jatah rizki anda, gimana caranya mas? Kan gak mungkin bisa balik. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan pengganti, sehingga tetap dana anda akan sama seperti sebelumnya atau bahkan berlebih sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya, yang keberapa? Keempat. Siapapun tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dia manfaatkan. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nas, in ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian menghabiskan semua jatah rizki kalian. Sehingga rizki sama dengan ajal, itu rumus ya. Rizki sama dengan apa? Ajal. Maka selama orang hidup pasti diberi rizki, selama dia masih punya rizki, dia akan bisa hidup. Ada orang misalnya udah bolak-balik masuk rumah sakit, kok gak mati-mati? Berkali-kali opname, sudah umur 80-an, semua keluarga berharap kapan orang ini mengakhiri hidup. Tapi gak mati-mati, karena jatah rizkinya masih ada. Selama masih ada jatah rizki, dia tidak akan mati. Ada orang yang sakit, opname berkali-kali, sampai merasakan nyaman. Anaknya datang ke rumah sakit bawa es krim. Bapaknya itu pengen es krim itu, karena anak kecil dikasih. Kalau ketahuan perawat ya mungkin dimarahi. Mungkin pas waktu itu tidak ada orang, dikasihlah anak kecil ini. Maka si bapak makan es krim tadi. Setelah itu mati. Itu kira-kira kalau kematian seperti ini, anak ini disalahkan enggak? Hah? Disalahkan atau tidak? Disalahkan. Kenapa? Penyebab kematian bapaknya. Karena ngasih es krim tadi. Ini rizki terakhir yang digenepin oleh Allah melalui es krim yang dibawa oleh anaknya. Sehingga mungkin bapak ini tertunda kematiannya, Allah tunda kematiannya sebelum dia menikmati es krim ini. Setelah itu dia mati. Baik. Dan masih banyak cerita yang lain. Makanya terkadang ada orang sakit, pas malam itu bapak tiba-tiba merasa seger, seperti sudah sembuh, sampai rumah sakit membolehkan untuk pulang. Sampai di rumah makan banyak, habis itu sakit lagi, masuk opnam, mati. Jatah rizki beliau digenapkan dengan makan banyak ketika sampai rumah. Padahal sebelumnya mungkin gak doyan makan, setiap kali dikasih makan muntah. Tapi ketika titik tertentu, beliau jadi banyak makan. Setelah itu meninggal. Meninggal ini adalah jatah rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, gak bakalan hilang. Demikianlah nas yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jika kita paham bahwasanya rizki sama dengan ajal, maka pertama, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Yang kedua, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Ada banyak orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sampai mati banyak yang tersisa. Berarti yang tersisa itu kan bukan jatah rizkinya, Pak. Ditinggalkan sebagai apa? Warisan. Sehingga dia tidak menikmati semuanya. Maka sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Contoh ya, bapak punya duit banyak, tabungan banyak, kekayaan banyak, tapi hidup penuh dengan pantangan. Mau makan ini, resiko kolesterol. Mau makan itu, resiko asam urat. Mau makan ini, apalagi resiko jantung, gula, dan seterusnya. Mau nikah lagi, resiko istri. Termasuk gak? Apa resikonya nikah lagi? Apa? Badai. Badai. Jadi mungkin dia berharap, sebenarnya kalau cuma menyediakan rumah baru, Pak Ustadz, bisa. Masalahnya nyari penghuninya yang susah. Jadi dia hanya bertahan satu, berharap punya yang lain, tapi gak sanggup karena takut resiko kolesterol. Asam urat turun, turun ke kaki. Itu contoh, Bapak. Pantangan. Allah Subhanahu wa Taala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati rizki atau harta yang dia punya dengan salah satunya adalah pantangan. Lebih dari itu sebenarnya banyak sekali, Pak, pembatas-pembatas di mana seseorang tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Apa makanan yang paling Bapak suka? Nasi goreng. Nasi goreng. Baik, Anda kuat berapa kali makan nasi goreng andaikan Bapak dikasih nasi goreng setiap 1 jam sekali? Sehari sekali. Sehari sekali. Jadi kalau sehari 5 kali gitu, bosan. Orang gak kuat. Rasa bosan itu yang membatasi. Sehingga manusia dibatasi makanan ini bosan. Di surga ada bosan gak? Gak ada. Habis makan lagi gak ada bosannya. Walaupun mungkin makanannya seragam, dia misalnya makan A saja, gak bakalan bosan. Bagaimana dengan ketika kenikmatan surga itu beragam? Lelaki di surga diberi oleh Allah kekuatan seperti 100 lelaki di dunia. Padahal manusia atau lelaki ketika di dunia selesai melakukan hubungan badan, dia gak bisa lagi, Pak. Nunggu recovery dalam waktu tertentu baru bisa lagi. Normalnya demikian. Tapi di surga gak berlaku. Subhanallah. Seperti inilah cara Allah Subhanahu wa Taala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hakikat dari rizki. Bapak tulis di catatan berikutnya. Hakikat dari rizki adalah apa yang melayani hidup manusia. Beliau pernah bersabda, "Wahallaka mimmalika ya bna Adam, illa ma akalta fa'am illa ma akalta." Hakikat dari rizkimu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis. "Wa ma labista fa'ablaita." Dan apa yang kau pakai sampai rusak. "Wa ma tasaddaqta fa'amdaita." Dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Yang pertama, rizki itu adalah apa yang kita makan sampai habis. "Ma akalta fa'afnaita." Sehingga apa yang Anda nikmati itulah rizki. Sementara yang cuma disimpan itu belum tentu jadi jatah rizki. Yang kau pakai sampai rusak itulah rizki. Sementara yang Anda simpan belum tentu jadi jatah rizki. Dan apa yang kita manfaatkan dengan yang kita simpan banyak mana, Pak? Banyak mana, Pak? Banyak yang kita simpan. Kita nyimpan pakaian banyak yang gak kepakai. Sementara yang kita gunakan cuma 5-6 stel. Sisanya kita simpan. Jangan tanya ibu-ibu ya. Ada yang koleksi jilbab itu setiap bulan. Koleksi baju tiap 2 bulan. Beli lagi, itu buat apa? Ya cuma disimpan. Seneng nyimpan. Ada yang koleksi barang-barang mahal, dia senang nyimpan. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itu ibarat sebuah mesin, kita ini enggak efisien. Banyak bahan baku, bahan bakar yang tidak terpakai. Jadi residu, Pak ya. Nah, yang disimpan itulah residu kita. Kemarin ada sebagian jamaah, Pak Ustaz, saya itu koleksi tas branded. Tapi enggak pernah saya pakai. Dihisap enggak itu? Ya jelas dihisap. Apapun yang Anda miliki dihisap, walaupun belum tentu memanfaatkan. Nah, disinilah kita bisa memperhitungkan. Ada hamba yang harus menanggung resiko, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Berarti apa itu, Pak? Rugi, Pak. Saya harus nanggung resiko, tapi saya nggak dapat hasil apapun. Berarti kan dia merugi. Makanya orang yang cuman pintar nyimpen tapi tidak bisa memanfaatkan, dia resiko untuk mempertanggungjawabkan, sementara dia tidak mendapatkan hasil apapun. Yang berbahaya adalah ketika harta itu haram. Saat harta itu haram, dia kumpulin dalam jumlah banyak yang haram, dan dia nanti akan dihukum dengan harta yang haram jika tidak diampuni oleh Allah, tapi belum tentu dia berhasil memanfaatkan. Ada yang ketakutan misalnya. Dia taruh hartanya di luar negeri karena ketakutan kelihatan, ketahuan orang lain. Dia taruh hartanya atas nama orang lain. Dia beli ini atas nama si A, beli ini atas nama si B. Kenapa, Pak? Ketakutan. Disimpan di puncak Bogor. Ada yang disimpan di daerah mana lagi. Ada yang nyimpan di Jogja. Harta simpanan orang Jakarta di Jogja banyak sekali. Ini kemana orangnya? Orang Jakarta. Gak pernah pulang. Ya, mangkrak aja rumahnya. Saya punya beberapa tetangga yang tinggal di perumahan ya, tidak jauh dari kantor ANB, tinggal di perumahan-perumahan elit di sekitar kami. Enggak ada penghuninya itu. Kemana? Di Jakarta. Simpenan orang Jakarta ada di Jogja. Dan mereka takut ketahuan. Bisa enggak mereka menikmati, Pak? Orang kalau takut ketahuan, enggak bisa menikmati. Sampai ketika dia mau datang ke tempat tertentu, wah khawatir nanti Pak kalau sana ketahuan si A, ketahuan si B, diaudit dan seterusnya. Cara Allah Subhanahu wa taala membatasi rezeki hamba. Maka Bapak tanamkan ini ya, hakikat dari rezeki tiga tadi Pak ya. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai, dan yang kita, itulah rezeki kita. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Bisa saja orang ngumpulin dalam jumlah besar, tapi belum tentu memanfaatkan. Selanjutnya, rizki ada dua. Ada rizki kauni, ada rizki syar'i. Rizki kauni itu apa, Pak? Apapun yang Bapak nikmati, itulah rezeki kamu. Sehingga yang berhasil untuk Bapak nikmati, yang Bapak makan, kemudian dipakai, yang dimanfaatkan, itu namanya rezeki kauni. Yang kedua ada rezeki syar'i. Apa itu rezeki syar'i? Rezeki yang bisa menambah amal. Rezeki yang bisa menambah amal. Definisi rezeki syar'i ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang pengin rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambahkan, lakukanlah silaturahmi. Kok bisa, Mbak? Katanya rizki dan umur sudah ditetapkan. Apakah dengan silaturahmi kemudian nanti ada penambahan? Di antara makna dari hadis ini adalah yang dimaksud silaturahmi bisa menambah rizki. Orang kalau silaturahmi, dia kan mengeluarkan biaya. Biaya transportasi, atau membawa hadiah, atau apapun itu. Sehingga dia mengeluarkan biaya. Saat dia silaturahmi mengeluarkan biaya, biaya ini bernilai pahala. Maka hartamu yang bernilai pahala inilah rizkimu yang sejatinya. Itu yang disebut dengan rizki syar'i. Hartamu yang bisa bernilai pahala inilah rizki yang sejatinya. Sehingga memperbanyak rizki maksudnya adalah memperbanyak jumlah rizki yang berpahala. Memperpanjang umur. Umur yang menghasilkan pahala itulah umurmu yang sejatinya. Dengan silaturahmi kau butuh waktu untuk datang sampai di sana, ketemu sama keluarga, mungkin sampai nginep semalam, mungkin harus ketemu dalam beberapa waktu, sampai pada kondisi terakhir Anda berpisah. Butuh waktu 2-3 hari. Waktu selama Anda silaturahmi bernilai pahala. Dan itulah umur yang sejatinya, umur yang menghasilkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran silaturahmi karena ini ibadah sosial yang terdekat dengan orang, keluarga. Kalau dia sama keluarga saja pelit, bisa jadi sama orang lain lebih pelit. Maka ketika seseorang tidak pelit waktu, tidak pelit harta dengan sosial, maka dia akan menjadi orang yang di mana waktunya dan hartanya bisa menilai pahala. Itulah yang disebut dengan rezeki apa? Syar'i. Maka ketika orang memperbanyak rezeki syar'i, dia nyimpen hartanya di akhirat. Dan itulah yang nanti akan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang keberapa? Terus pokoknya catat aja, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Yang kelima, setiap hamba wajib meyakini bahwa dia pasti akan dihisab oleh Allah dengan harta yang dia punya. Baik harta itu memberi manfaat baginya atau tidak memberi manfaat baginya. Dah? Karena itu, pastikan bahwa ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu, jangan sampai mengambil yang haram. Makanya Nabi SAW ketika memberikan penjelasan tentang masalah rizki, beliau mengatakan khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Yang menyebabkan orang itu mengambil sesuatu yang haram adalah pertama, dia merasa rizkinya telah datang, yang disebut dengan penyakit istibtok. Saya pengin ini kok lama sekali, sehingga belum waktunya punya rumah, nekat KPR. Belum waktunya punya kendaraan, nekat leasing. Dia ngejar target sebelum waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fala tastabti'ur rizqa." Janganlah kamu punya penyakit istibtok terhadap rizki. Penyakit istibtok terhadap rizki inilah yang menyebabkan orang itu jadi nekat mengambil sesuatu yang dilarang. Lalu beliau arahkan, "Khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim." Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Sebab karakter dunia ini gimana, Pak? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau kemudian kita nekat mengambil sesuatu yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkimu, kau akan dihisab dan bahkan diazab, padahal belum tentu dia memanfaatkan. Baik. Nah, setelah kita paham semacam ini jamaah, seharusnya orang sudah bisa punya pegangan terkait suasana genting yang dialami, baik karena ujian ekonomi, inflasi, harga BBM naik dan seterusnya. Sehingga kalau dia punya pegangan-pegangan kayak gini, dia akan bisa lebih tenang. Tidak gelisah, tidak bingung, stres, bahkan waliyadzubillah bunuh diri. Kami sangat mengkhawatirkan ya. Kalau terjadi kondisi kayak gini, kemudian kaum muslimin tidak kuat, terus dia ingin mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Terutama mereka yang mungkin kena PHK karena efisiensi, atau mereka yang kemudian pendapatannya hilang gara-gara kebijakan yang tidak menentu misalnya. Kemudian dia stres sampai bunuh diri. Musibah yang paling besar adalah ketika musibah itu merugikan agama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Lek, kamerane sing bener.
1: Yo iki lagi
0: sing
1: buka
0: fokus lho.
1: Sik to.
0: Aku sing ngeblur ngono lek.
1: Yo engko sik sik di setting ngene iki lho.
0: Iki vlog pertamane dhewe lho lek kudu apik lek.
1: Oke, rekod.
0: Wis iso rong. Oke.
1: Aku sing ngadeng urung iki lek.
0: Tak siapke banyu panas e wis.
1: Wis wis.
0: Oke oke. Iya tak sampai banyu panas. Wah, semongah-mongah ya. Opening sih deh, kayak vlogger-vlogger kan.
1: Iya.
0: Wis iso ya. Siji, loro, telu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi di acara.
1: Untuk kembali lagi, mungkin lagi murah iki. Berarti
0: apa ya?
1: Pertama ketemu.
0: Ah, pokoknya ketemu lagi sama kita berdua.
1: Nah, ketemu
0: di
1: lagi
0: acara apa?
1: Bersama. Nah, review.
0: Aduh, kok review. Icip-icip.
1: Ah, icip-icip. Bareng, siji, loro, telu.
0: Icip-icip.
1: Angkringan. Kali ini kita akan mereview sebuah makanan yang bisa dikatakan makanan sejuta
0: umat. Dua. Ya, apa
1: satu,
0: itu makanannya?
1: Satu, dua, tiga.
0: Wah, kok lombok, Lek. Setengah aja, ya.
1: Ini dia.
0: Ini cabai-cabai yang kita pajang kali ini menggambarkan betapa pedasnya makanan yang kita mau review ini, guys.
1: Oke, mie ini,
0: mie ini
1: adalah temannya nak kos.
0: Wah, nih kuahnya aja, guys.
1: Lihat.
0: Merah, guys.
1: Wah, mangar-mangar, bro. Nah, sekarang ini kita akan coba mereview makanan mie yang tidak asalnya dari Indonesia, tapi dari
0: Korea.
1: Korea.
0: Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo. Oke,
0: Bilek, ini wis siap di review rong.
1: Ya wis no karek disantap bae iki.
0: Santap bae ya. Sapa sih? Aku sih ya. Oh, bismillah.
1: Lek, sik.
0: Apa?
1: Iki sih panas ya.
0: Ora,
1: panas iki.
0: Sik to. Lah. Oh, Lek, sih panas, Lek. Lah, didamu wae. Tak damu ya. Wis didamu wae ben cepet adem.
1: Nek ngono kuwi sik ra entuk kuwi.
0: Ra entuk ngopo?
1: Kuwi nek ngono kuwi ana hadise kuwi. Kita kandani iki. Sik. Tuh.
0: Golek apa?
1: Golek perkara hadis iki aja iki engko malah aku salah ngomongi bahaya iki. Nah, sik.
0: Hadis apa?
1: Iki dari Asma radhiyallahu anha. Dahulu ketika membuat bubur, ketika memasak bubur, beliau menutupnya hingga hilang uapnya.
0: Rahmatnya.
1: Dan dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang demikian itu lebih banyak berkahnya. Wah, jadi nek ngene iki panganannya luwih berkah, okeh berkah elek. Kan iki orang mung warto.
0: Sekalian penontonnya biar tahu hadis itu tadi, guys.
1: Ya. Hadisnya dari Ibnu Hibban, guys.
0: Nah, itu. Berarti iki ditutupi saya, Lek.
1: Tutup saya. Nah, ini penutupnya ini membuat aroma lebih enak dengan godong, guys. Dan juga ketika menutup makan seperti ini lebih berkah.
0: Wah, iya toh. Tapi ya ora kudu nganggo godong toh. Sik lek, aku penasaran lek ket mau lek. Ki tasmu putih-putih iki. Wah, apik meneh.
1: Iki ora mung putih.
0: Golek nang ndi iki?
1: Warnanya itu bisa variatif.
0: Heeh. Oh, apa wae
1: warna? Ada warna yang lain juga.
0: Oh, iki po.
1: Ini juga bisa.
0: No.
1: Jadi ada warna hijau, warna biru, putih.
0: Hitam ono ora? Hitam ono kaya ini.
1: Ada, biasanya ya, warna wajib, guys.
0: Ada warna krem kaya ini ya.
1: Nah, jadi tas ini bisa muat kitab, guys. Cocok untuk ngaji-ngaji. Nah, ada tisu
0: buat
1: bisa
0: ini,
1: masuk.
0: Buat ikut
1: HP
0: kajian.
1: Masuk. Ini tablet juga masuk, guys.
0: Duit mebura.
1: Wah, yo ada ini.
0: Duitnya sing
1: abe bae. Bisa di sini. Nek duitnya kosong ya, Lek. Kurang nggo duit ya, Pak. Bisa ini buat pulpen juga bisa.
0: Wah, ono tali ini lho, Lek.
1: Nah, ini jadi enggak cuma di gini aja, tapi bisa di geletekkan ke sini.
0: Sempang selempang e.
1: Betul. Nih, guys. Bisa dilihat reviewnya, guys. Nah, tanganku nyandak nggo iki. Nah, ini guys.
0: Ada pink, ada putih dan warna-warna yang lain.
1: Oke. Okay,
0: nanti kalau mau lebih lengkapnya lihat di
1: UV-store. Soalnya kita di sini itu mau fokus ke sini.
0: Yes. Nah, koyone sadem ya, Lek.
1: Iki dimakan.
0: Siap disantap. Bismillah sik. Wuh.
3: Guys. Wah, marake ngiler, guys.
0: Ayo.
3: Bismillah.
0: 1, 2, 3.
3: Bismillah.
0: Enak ya, Lek.
3: Enak. Ah.
0: Guys. Mie-nya tuh.
3: Wah, ki nek-nek aku yo
0: minyak
3: ora cocok
0: iki.
3: Apa? Pedesen iki nek ngene iki.
0: Lah, cemen.
3: Lah nek review.
0: Aku arep nambah lombok nek kok.
3: Nek review sesuk ora sing ngene-ngene iki, Lek.
0: Siji wae.
3: Sing cocok nggo wetengku wae.
0: Aduh. Kaya ngene pedes. Kok ora. Aduh. Ini sosoknya kok pedes ya, Lek.
3: Kuahnya guys, kuahnya tadi. Kuahnya, diombe.
0: Aduh, Lek, kepedesan aku, Lek.
3: Alah, ya ben apik to.
0: Iki mah aku wis mangan lombok.
3: Ora apa-apa.
0: Aduh, Lek, pedes, Lek.
3: Tri.
0: Ora kuat aku, Lek.
3: Ora ilok iki lho ditonton pemirsa iki lho. Dicoba ya, guys, kuahnya ya, guys.
0: Tek, pedesan iki. Aduh, Lek.
3: Ora apa-apa.
0: Aku tak ning mburi dirit ya. Jupuk wedangku teh, iki panas soalnya. Sik. Ah. Duh, pedes e.
3: Piye to, Pak? Waduh.
4: Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan dan pahala.

0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة muridnya Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik berkata, dan sering saya sampaikan bahwa Anas bin Malik ini adalah seorang bocah kecil yang pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat, maka Anas bin Malik menjadi rujukan ahli ilmu, rujukan ilmu, banyak meriwayatkan hadis. Karena Anas bin Malik ini banyak mengetahui seluk-beluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik berkata, perhatikan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai ad-dubba. Dubba itu labu. Jadi Rasulullah itu senang labu. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba atau dubba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai ad-dubba, labu. Wa utiya bi ta'amin au du'iya lahu faj'altu atattabi'uhu au atat Naam fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Jadi kata Anas bin Malik, sesungguhnya dahulu Rasulullah itu sangat senang dengan labu. Dan Rasulullah pernah didatangkan makanan kepada beliau, atau kadang-kadang Rasulullah itu diundang untuk makan. Maka kata Anas bin Malik, faja'altu atatabba'uhu. Maka aku, kata Anas bin Malik, aku perhatikan Rasulullah. Aku perhatikan labu itu. Aku perhatikan labu itu, aku ambil labu itu, fa'adha'uhu baina yadayhi. Kemudian aku letakkan labu tersebut di depan Rasulullah SAW. Lima a'lamu annahu yuhibbu, karena aku tahu Rasulullah itu suka labu. Ini dalil bahwa bagaimana khodumnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, seperti yang saya katakan tadi, diberi julukan khadimur rasul, pelayan Rasulullah. Pada waktu itu beliau itu bocah kecil yang selalu menyertai Nabi kemana-mana bareng Nabi, ngambil air wudhunya Nabi, mengetahui seluk-beluk Nabi, karena sering bersama Nabi. Anas bin Malik ini, makanya Anas bin Malik itu tahu makanan kesukaan Nabi, pakaian kesukaan Nabi, bagaimana jalannya Nabi, tahu semua Anas bin Malik. Karena ini menyertai Nabi. Di antara yang diketahui Anas bin Malik, kalau Rasulullah itu suka labu. Ya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba'u. Ya, Rasulullah senang labu. Saking senangnya Rasulullah dengan labu, sampai-sampai Anas bin Malik itu kalau sama Rasulullah diundang jamuan makanan, maka Anas bin Malik memperhatikan labunya di mana. Kalau sudah ketemu, maka labunya itu ditaruh di depan Rasulullah. Karena Anas bin Malik paham betul Rasulullah itu suka ad-dubba atau labu. Akhrajahu Ahmad fil Musnad, ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, biasanya dubba ini, labu ini tidak dimakan sendiri. Dia itu bukan makanan utama. Dia itu idam. Idam itu lauk. Ya, bukan makanan utama. Makanan utama biasanya gandum atau roti. Lah, dubba itu selingannya, ya lauknya lah kalau bahasa kita. Ya. Makanya di sini wa huwa minal idam alladzi yu'kal bil khubzi. Jadi labu yang dimakan Rasulullah itu bukan Rasulullah makan labu tok begitu, bukan. Tapi di situ ada roti, ada mungkin gandum, terus Rasulullah itu suka labu itu jadi lauknya. Ya, jadi itu di antara lauknya Rasulullah itu labu. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin qal haddatsana Hafs ibn Hiyaf an Ismail ibn Abi Khalid an Hakim ibn Jabir an abihi qal, dari bapaknya, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraitu indahu dubba'ah, maka aku melihat di samping Rasulullah ada dubba. Dubba itu labu. Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraitu 'indahu dubba'an yuqatta'u. Aku pernah masuk menemui Rasulullah dan aku menjumpai di sisi Rasulullah ada labu yang dipotong-potong. Faqultu ma hadza? Apa ini ya Rasulullah? Qal nukatsiru bihi ta'amana. Kata Rasulullah, kami biasa memperbanyak labu ini untuk makanan kami. Jadi Rasulullah itu suka dengan labu, dan Rasulullah menjadikan labu itu sebagai apa namanya, idam, sebagai lauk, ya, pendamping makanan utama. Nah, itu ya tentang duba tadi ya. Kemudian berikutnya, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Bahwasanya dia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Kata Anas bin Malik, bahwasanya dulu ada seorang penjahit. Penjahit, tukang jahit. Dia memanggil Rasulullah SAW untuk dijamu di rumahnya. Dia membuat makanan di rumahnya, terus ngundang Rasulullah. Qala Anas, Anas berkata, fadhhabtu ma'a Rasulillah ila dhalika ta'am. Maka aku bersama Rasulullah SAW, ya, maka aku bersama Rasulullah SAW menuju jamuan itu. Jadi Rasulullah bersama Anas balik. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya Anas bin Malik. Kemana-mana bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam rangka apa namanya, memenuhi undangan pun bersama Anas bin Malik. Faqarraba ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam khubzan min sa'irin wa marakan fihi tuba'un wa qadidun. Nah, perhatikan. Ketika Rasulullah ada di rumah itu, maka disuguhkan, atau penghuni rumah tadi, tukang jahit, mendekatkan kepada Rasulullah khubzan, roti, min sya'irin, roti yang terbuat dari gandum, wa marakan fihi duba, kemudian juga ada kuah, kuah yang ada dagingnya biasanya, terus di situ ada labunya, wa qadidun, dan ada potongan daging. Jadi Rasulullah pernah diundang sahabat yang berprofesi sebagai penjahit atau tukang jahit, kemudian Rasul disuguhkan apa namanya, roti yang terbuat dari gandum, dan di situ ada marak, ya, kuah begitu. Kemudian di situ, di dalamnya kuah itu ada potongan labu dan potongan daging. Qala Anas, Anas berkata, faraaitun nabiyya yatatabba'ud duba'a hawalil qas'ah. Maka saya melihat Rasulullah memperhatikan apa namanya, labu tersebut. Falam azal uhibbud duba'i aula falam azal uhibbud duba'a min yaumi idzin. Kata Anas Malik, semenjak itu aku suka makan labu. Ya, semenjak itu aku suka makan labu, kata Anas bin Malik. Ya, jadi Anas Malik itu berusaha menyintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat Rasulullah suka labu, maka Anas bin Malik berusaha untuk mencintai labu. Maka ketika Anas bin Malik sering melihat Rasulullah suka makan labu, maka semenjak itu pula Anas bin Malik berusaha mencintai labu dan makan labu. Itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha selalu menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل يا أيها الكافرون.
3: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
2: لا أعبد ما تعبدون.
3: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
3: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
2: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد.
3: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
2: لكم دينكم ولي دين.
3: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
4: Tanya jawab.
5: Kemudian di sini ada pertanyaan. Afwan izin bertanya, bagaimana dengan seorang hamba, dia selalu bermaksiat karena dia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Kemudian dia berputus asa hingga pada titik dia berpemohonan, berpemahaman Allah pasti mengampuni selama tidak berbuat syirik kepada Allah. Sehingga pada akhirnya dia tetap bermaksiat tanpa berusaha mencegah kemaksiatan tersebut. Tentunya pemahaman seperti ini perlu diluruskan, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa tersebut. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah pelaku dosa besar di akhirat, bahwa dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Pelaku dosa besar, kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengadabnya dengan sebab dosa tersebut. Dalilnya di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni yang di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Jangan lupa ada kalimat liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kemungkinan diampuni dosa tersebut dan ada kemungkinan tidak diampuni. Tapi kalau tidak diampuni maka akan diazab. Diazab di dalam neraka sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal, dan waktu tersebut bisa sebentar bisa lama. Dan sebentarnya adalah azab yang pedih. Lalu bagaimana dengan orang yang diazab di dalam neraka sampai puluhan tahun atau ratusan tahun, meskipun akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya jangan sampai seseorang bermudah-mudahan, dan sekali lagi mengenalnya kita terhadap tauhid jangan sampai kemudian membawa kita kepada raja yang berlebihan, mengharap yang berlebihan, yang itu sampai kepada bermudah-mudahan dalam berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang muslim ahlu sunnah menyeimbangkan antara rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika seseorang mengenal tauhid, mengenal sunnah, belajar akidah, justru malah semakin bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara seseorang mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang syadidul iqab, syadidul azab. Allah Subhanahu wa taala dialah yang sangat berat dan sangat pedih siksaannya dan juga azabnya. Jangan hanya dia mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang al-ghafurur rahim, tapi seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang al-ghafurur rahim, dan di waktu yang sama dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang syadidul azab, sehingga ketika dia sehingga dia takut untuk berbuat maksiat, dan seandainya dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, segera dia memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 152 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab tentang orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 332 yang ada di halaman 335 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, satu orang. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu, beliau bersabda, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela orang lain. Mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela orang lain. Dua, mukmin itu bukanlah orang yang suka mendoakan keburukan orang lain. Berapa ini? Dua. Yang ketiga, walal fahish, dan bukan pula orang yang berperilaku dan bertutur kata kotor. Sudah tiga. Yang keempat, walal badhi, dan juga bukan orang yang suka ngomong kasar. Ada berapa? Ada berapa? Empat. Ada empat. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beriman itu harus beda dengan orang kafir dan orang fasik. Mukmin itu harus beda. Harus beda dari orang kafir dan orang fasik. Beda apanya? Beda perilakunya. Beda apanya lagi? Beda dalam bertutur kata. Jadi mukmin itu enggak boleh sama perilakunya dengan orang kafir. Mukmin itu enggak boleh sama perilakunya dengan orang fasik. Cara ngomongnya mukmin itu harus berbeda dengan cara ngomongnya orang kafir dan orang fasik. Kalau gaya ngomongnya orang yang beriman sama dengan orang yang tidak beriman, terus apa perbedaannya mukmin dengan yang bukan mukmin? Apalagi seandainya mukmin itu adalah santri. Adalah santri. Kalau perilaku santri dengan perilaku yang bukan santri sama saja, terus kenapa nyantri? Harus berbeda cara berbicaranya, sikap-sikapnya, tutur katanya, sopan santunnya, itu gak boleh sama. Orang yang hadir, rajin hadir pengajian, itu harus berbeda dengan orang yang jarang hadir pengajian. Sikap-sikapnya, tutur katanya harus berbeda. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, laisal mu'minu bitta'an. Mukmin itu enggak sama kayak orang kafir, enggak sama kayak orang fasik.
9: Mukmin itu enggak suka mencela orang lain. Kalau orang fasik, orang kafir berarti apa? Suka mencela orang lain. Suka merendahkan orang lain. Merendahkan karena nasabnya, merendahkan karena kekurangan fisiknya, merendahkan karena kemiskinannya, merendahkan karena tidak punya jabatan. Itu bukan perilakunya mukmin. Mukmin enggak kayak gitu. Ini yang pertama. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela dan merendahkan orang lain. Yang kedua, walal la'an. Mukmin itu bukan orang yang suka mendoakan keburukan buat orang lain. Bukan suka melaknat. Sehingga